0: Kamu pengen kerja di bidang kesehatan secara profesional? Yuk pilih kampus kesehatan terpercaya, yaitu Politeknik Kesehatan Megareski Makassar, yang telah berpengalaman mencetak tenaga medis ahli yang berkompeten di bidangnya. Dan saat ini, Politeknik Kesehatan Megareski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026 pada program studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan, D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, D4 Promosi Kesehatan, D4 Keperawatan Anestesiologi, D3 Teknologi Bangdara. Politeknik Kesehatan Megareski Makassar dilengkapi dengan fasilitas laboratorium dan sarana penunjang lainnya yang memadai untuk kenyamanan perkuliahan yang baik dengan biaya perkuliahan yang murah. Syarat pendaftaran, membayar uang pendaftaran sebesar Rp250.000, scan file ijazah atau scan file nilai rapor, scan kartu keluarga, dan KTP, surat keterangan berbadan sehat. Yuk daftar sekarang juga dengan klik websitenya di poltekkesmegareski.ac.id atau menghubungi admin kami di nomor 0887-0599-9819 atau di nomor 0853-977-00-39. Dan kalian juga bisa datang langsung ke kampus Politeknik Kesehatan Megareski di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar. Dengan menjadi mahasiswa di Politeknik Megareski Makassar, Anda telah secara resmi memulai perjalanan menuju kesuksesan.
1: Universitas Megareski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026. Ada Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Fakultas Farmasi, Fakultas Teknologi Kesehatan, Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Digital, dan Fakultas Hukum. Mengapa memilih Universitas Megareski? Mari kita dengarkan pembina Yayasan Pendidikan Islam Megareski Makassar, Bapak Muhammad Nur Alim Kolbi, SH LLM.
2: Universitas Megareski sebagai perguruan tinggi yang berada di Kota Makassar telah mengelola 32 program studi, mulai jenjang program Diploma 3, Diploma 4, Sarjana, Pendidikan Profesi, hingga program Pasca Sarjana yang terbagi ke dalam 8 fakultas. Mari bergabung bersama kami di Universitas Megareski dan wujudkan cita-citamu dalam membangun masa depan.
1: Calon mahasiswa yang ingin mendaftar ke Universitas Megareski Makassar dapat mengikuti 4 jalur seleksi, yaitu 1. Jalur seleksi rapor, 2. Jalur seleksi KIP, 3. Jalur seleksi mandiri, dan 4. Jalur rekognisi pembelajaran lampau. Dan Universitas Megareski Makassar juga membuka program pasca sarjana dengan program studi Magister Kesehatan Sosiologi, Magister Kesehatan Reproduksi, Magister Promosi Kesehatan, Magister Farmasi, dan Magister Administrasi Rumah Sakit. Ayo bergabung bersama kami di Universitas Megareski Makassar di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar, atau dapat mendaftarkan langsung ke websitenya join.universe.ac.id dan website universe.ac.id.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
3: Kilau Pancasila.
5: Beli pot baru lagi nih, Zal.
6: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
5: Hobi ya kamu nanam pohon?
6: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
5: Masa sih?
6: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
5: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
6: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
5: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
6: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
3: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
7: Pro 1.

0: Informasi cuaca.
1: Sembilan empat empat FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih menemani Anda dalam perjumpaan kita di Makassar pagi ini. Informasi perakhiran cuaca kami hadirkan untuk Anda untuk edisi Kamis 25 Juni 2026. Pada pagi hari, cerah berawan namun berpotensi hujan ringan di wilayah Boni dan juga Sinjai. Jelang siang atau sore hari nanti akan cerah berawan namun berpotensi hujan ringan di wilayah Boni, Bulukumba, Goa, Maros, Luwu Timur, Luwu Utara, Sinjai, Tanah Toraja, dan Toraja Utara. Pada malam hari akan berawan namun berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Timur, Luwu Utara, dan juga Wajo. Sedangkan dini hari akan berawan namun berpotensi hujan ringan di wilayah Bantaeng, Bulukumba, Bone, Nrekang, Kepulauan Selayar, Luwu Timur, Luwu Utara, Sidrap, dan juga Wajo. Suhu udara berada di angka 19 hingga 34 derajat Celcius, kelembapan udara mencapai 63 hingga 100%. Angin cenderung bertiup dari arah utara menuju timur dengan kecepatan 11 hingga 40 km per jam. Peringatan dini untuk hari ini waspada potensi angin kencang di wilayah Sulawesi Selatan bagian selatan. Bagi Anda, bisa mengupdate informasi perakiraan cuaca melalui akun BMKG Sulawesi Selatan dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPPR RI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro1. Informasi dan

0: kebenaran berita dan informasi dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, cek fakta Pro 1 untuk pagi hari ini dengan judul tautan pendaftaran bantuan PKH 1,7 juta dari Kemensos. Beredar sebuah unggahan di media sosial, tautan yang diklaim sebagai akses pendaftaran bantuan sosial atau Bansos Program Keluarga Harapan atau PKH 2026 dari Kementerian Sosial atau Kemensos. Masyarakat yang mendaftar akan memperoleh bantuan senilai 1,7 juta per orang. Faktanya, klaim tautan pendaftaran bantuan sosial atau Bansos Program Keluarga Harapan PKH 2026 dari Kementerian Sosial adalah hoax. Dilansir dari Kompas.com, Kementerian Sosial atau Kemensos memastikan tidak pernah membagikan situs atau tautan tertentu sebagai akses pendaftaran Bansos PKH. Pendaftaran hanya bisa dilakukan melalui pendaftaran datasen lewat kelurahan atau usulan mandiri dari aplikasi Cek Bansos. Unggahan yang mengatasnamakan Kemensos dan menyertakan tautan pendaftaran bantuan PKH justru terindikasi sebagai modus pencurian data pribadi atau phishing. Itulah tadi Cek Fakta Pro 1.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar, tetap bersama kami karena sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda Dialog Interaktif Makassar Menyapa. Untuk edisi kali ini mengangkat topik memaknai Asyura di tengah tantangan himpitan ekonomi, hanya di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita.

0: pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini kami menyapa Anda dalam perjumpaan kita di Dialog Interaktif Makassar Menyapa untuk edisi Kamis 25 Juni 2026 10 Muharram 1448 Hijriah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat topik memaknai Asyura di tengah tantangan himpitan ekonomi. Namun sebelum itu, siaran kami dapat Anda dengarkan melalui 94,4 FM dan juga AM kami di 1395 ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat mengunjungi media sosial kami baik di Facebook maupun YouTube yang melakukan live streaming pada pagi hari ini di Pro 1 RRI Makassar. Saya tidak sendiri, tentunya telah terhubung bersama kami melalui line telepon pada pagi hari ini dan narasumber kita Bapak Ustadz Dr. Haji Muhammad Ilham Muhtar LCMA. Beliau merupakan tokoh agama terkemuka di Kota Makassar. Kita menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Pak Ustadz, apakah suara saya terdengar? Assalamualaikum Pak Ustadz. Baik, telepon kita terputus bersama beliau, kita masih berusaha untuk terhubung kembali pada pagi hari ini. Dengan mengangkat tapi memaknai Asyura di tengah tantangan himpitan ekonomi, Anda dapat bergabung nantinya bersama kami di 0821-3333-9440.
1: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1.
2: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
3: Eh, minta pong hand bodinya.
2: Lain hand body.
4: Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
0: Assalamualaikum, Pak Ustadz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat pagi. Bagaimana kabar Ta ini?
5: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
5: Semoga semuanya juga, semoga semuanya insyaallah.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Pak Ustadz ya atas waktu dan juga kesempatannya pada pagi hari ini berkenan untuk berbincang bersama kami. Dengan kita akan membahas topik mengenai memaknai Asyura di tengah tantangan himpitan ekonomi. Hari ini 10 Muharram 1448 Hijriah ya, Pak Ustadz. Ini kalau untuk ya, wilayah Sulawesi Selatan ada tradisi-tradisi yang dijalankan begitu, baik tradisi untuk berbelanja peralatan dapur, kemudian juga ada tradisi memasak bubur syura atau pecak syura. Nah ini bagaimana pandangan dari segi agama mengenai tradisi-tradisi tersebut ini, Pak Ustadz?
5: Iya, baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
5: Para pendengar RRI dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Hari ini memang kita berada pada tanggal 10 Muharram. Ya, dalam Islam 10 Muharram bukan sekedar angka dalam kalender, tapi memang dia memiliki makna, ya, memiliki kedudukan, ya. Tentu di dalam hadis Nabi juga dijelaskan bagaimana keutamaan yang dimiliki khususnya pada tanggal 10 Muharram itu. Nah, untuk terkait dengan apa tadi yang disampaikan, bagaimana tradisi-tradisi dan budaya yang ada di masyarakat kita, khususnya ya di Sulawesi Selatan. Saya yakin di masyarakat yang lain juga di luar Sulawesi juga ada, mungkin budayanya berbeda, tapi untuk di kita memang misalnya tadi ada, kalau di masyarakat Makassar menyebutnya misalnya jepek sura atau pecak sura kalau di Bugis, ya, ataupun tradisi dan budaya yang lain yang melekat turun temurun, ya, misalnya tadi.

dilakukan. Cuma tadi persoalannya adalah ketika sudah berada pada situasi ekonomi yang kurang baik seperti saat ini. Nah, itu yang mungkin perlu kita apa ya, kita melihat kembali bahwa dalam agama ini sebenarnya ada hal-hal yang, ya jangankan begini, ibadah yang ghairu mahdhah, kebaikan secara umum seperti yang tadi disebutkan contohnya itu, yang ibadah ibadah

yang memang Allah maklumi, apalagi dalam hal kebaikan umum seperti tadi itu, apa untuk memeriahkanlah atau apa memanfaatkan momentum Asyura ini, 10 Muharram ini, ya kita ini di tengah himpitan ekonomi seperti ini yang banyak dialami oleh saudara-saudara kita, ya kita bisa tetap melakukan motivasi itu, semangat itu, tapi dengan cara-cara yang mungkin tidak

tabassumuka li akhika sadaqah. Dalam riwayat yang lain disebutkan wa antalka akhaka biwajhin taliq, ya. Sekedar tersenyum kepada saudara kita itu bernilai sedekah, atau memperlihatkan wajah berseri-seri itu juga bernilai kebaikan. Ya, maksud saya bahwa banyak jalan-jalan

dilakukan karena bernilai kebaikan secara umum, tapi ada banyak saudara kita yang kurang beruntung dari segi ekonomi. Nah, bisa kita lakukan misalnya dengan cara gotong royong, ya. Kalau selama ini masing-masing rumah, ya, masing-masing rumah buat seperti itu, nah, kenapa tidak kali ini, ya, mungkin berapa di satu daerah itu, satu wilayah itu, gotong royong, ada yang bawa berasnya, kah, ada yang menanggung ini, lalu kemudian dibuat bersama-sama, lalu ya insya Allah dari segi nilai itu semua mereka berada dalam kebaikan itu, ya. Atau misalnya nih di contoh yang lain, ada orang anggaplah orang-orang kaya di situ daerah itu, ya, lalu kemudian ingin mengajak, ya, yang lain, ya, biarlah saya tanggung semuanya, saya modali, saya apa seterusnya, ya. Nah, ibu-ibu yang lain cukup modal tenaga, itu bagian dari

0: yang sama dalam pandangan agama. Seperti itu yang saya bisa sampaikan.
1: Baik. Nah, kemudian juga di momentum 10 Muharram ini atau di Asyura ini ya, Pak Ustadz, ada juga anjuran untuk bersedekah ke anak yatim. Ini seperti apa untuk bisa melakukan ibadah tersebut namun juga tetap bijak di kondisi ekonomi seperti saat ini?
0: Baik, pertama bahwa bersedekah atau menyantuni anak yatim atau kurang mampu, pada prinsipnya ini kan kebaikan yang sifatnya umum. Dan Islam sebenarnya tidak membatasi hanya pada tanggal 10 Muharram, ya. Hari-hari lain pun kita diperintahkan. Jadi maksudnya bahwa kalau misalnya di momen Muharram ini agak sedikit kurang ekonominya, kita niatkan untuk di hari-hari lain, insya Allah tidak mengurangi nilai itu. Jangan kita paksakan. Apalagi nih, saya dengar pernah loh ada yang sampai pinjam, ya, pinjam atau menggadaikan barangnya hanya untuk ini. Nah, ini kurang bijak, ya. Kenapa? Karena Islam tidak memaksakan. Insya Allah hari lain masih ada waktu untuk kita, dan itu tidak kurang dari segi ini. Misalnya nih hari Jumat, ya, hari Jumat kan tiap minggu, tiap pekan ada. Itu juga nilainya juga bekas besar juga itu, insya Allah. Jadi bukan hanya di 10 Muharram seperti ini.
1: Nah, kemudian namun dengan tradisi yang sudah berjalan turun-temurun ini Pak Ustadz ya, sehingga muncul ini sebuah perasaan dalam diri masyarakat bahwa saya wajib mengikuti segala macam bentuk tradisi, meskipun tadi juga ada contohnya Pak Ustadz jelaskan sampai meminjam dan sebagainya. Ini bagaimana agar memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwasanya ya kita harus menyesuaikan dengan kemampuan ekonomi kita dan tradisi tersebut tetap harus berjalan sebagaimana mestinya begitu.
0: Iya, ini yang perlu kita edukasi ya, atau literasi terkait dengan pemahaman atau kepercayaan masyarakat. Jadi kita bahwa bersedekah, yang namanya bersedekah, yang namanya membantu atau apa dan seterusnya, itu kebaikan secara umum, tapi tidak wajib, ya, tidak diwajibkan. Yang wajib ini kan terkait dengan harta kan zakat. Sedekah dan membantu orang lain yang sifatnya umum itu adalah sesuai dengan kemampuan kita, ya. Jadi jangan memaksakan diri, apalagi kemudian pinjam, menggadaikan, ya, naudzubillah, apalagi kalau pinjaman online yang dilakukan, itu sudah betul-betul memberatkan. Tapi memang sebagian masyarakat kita mempercayai bahwa ini wajib, tidak, berbuat baiknya itu wajib, ya, bagus, tapi jangan ditentukan pada hari-hari ini saja. Ya, hari lain juga insya Allah bagus, ya, hari Jumat tadi itu insya Allah tidak kurang dari ini. Yang paling penting adalah keikhlasan kita, jangan paksakan diri.
1: Jadi memang untuk berbuat baik ini bukan hanya di momen 10 Muharram dan di Asyura ini, tapi setiap hari pun bisa begitu ya Pak Ustadz, sehingga tidak memberatkan diri sendiri gitu. Nah, kemudian saat ini kan ya pada hari Asyura, cerita-cerita terdahulu begitu dari para nabi dan rasul seperti adanya peristiwa Karbala nih Pak Ustadz, dalam konteks modern seperti saat ini, nilai-nilai apa saja yang masih relevan, utamanya juga untuk menghadapi ujian ekonomi nih Pak ya, yang semakin sulit begitu.
0: Saya mungkin lebih fokusnya terkait dengan ujian ekonomi ya yang kita alami ya. Jadi memang saya kira situasi global ya, bukan hanya Indonesia yang mengalami itu ya. Nah, itu juga dirasakan sampai ke masyarakat bawah lah ya, seperti itu. Nah, itu tadi dalam Islam ini memang menganjurkan kita selalu berbuat baik. Nah, kalau kita bicara berbuat baik dalam kaitan dengan ekonomi, pasti kan ada dikeluarkan, ya, ada finansial. Tapi di sisi lain, Islam tidak memaksakan, menyesuaikanlah. Kan ayatnya juga jelas dalam Al-Quran, ya kan? Kalau kamu lapang, maka yang dikeluarkan juga menyesuaikan. Tapi kalau kurang, ya menyesuaikan. Jangan dipaksakan. Ya, itu yang kurang bijak ya. Kalau kita memaksakan diri, ya misalnya tadi yang sering kita sampaikan ini bahwa meminjamlah atau apalagi menggadaikan, ya itu saya kira tidak seperti itu. Karena itu namanya menyusahkan. Ya, ibadah wajib saja dalam agama kita kan ada keringanan.

0: menuju perjumpaan pada pagi hari ini, pesan yang disampaikan kepada masyarakat khususnya yang ada di Kota Makassar ini di hari Asyura ini seperti apa? Silakan.
1: Iya, baik. Bapak dan Ibu para pendengar, bahwa ya 10 Muharram ini memang dalam Islam salah satu hari yang memiliki kedudukan yang tinggi, ya. Bahkan Nabi kan mengatakan kalau yang jelas perintahnya itu adalah kita diperintahkan atau disunatkan berpuasa 10 Muharram itu. Ya, kata Nabi, siapa yang berpuasa pada tanggal 10 Muharram itu, maka insya Allah diampuni dosanya itu setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Itu kan luar biasa itu dari segi keutamaan. Nah, mudah-mudahan kita tidak hanya memperhatikan bagaimana budaya-budaya atau tradisi secara umum itu, tapi yang sifatnya spiritual, puasa dan itu juga malah lebih perlu untuk kita perhatikan, ya. Nah, mudah-mudahan masyarakat kita, umat Islam secara khusus, semakin teredukasi, ya, semakin banyak sosialisasi terkait ini dari ustaz kita, dari ulama kita, insya Allah, sehingga kualitas, ya, keimanan dan ketaatan kita ini umat Islam secara khusus di sosial ini semakin baik, ya, dan kita optimis itu insya Allah.
0: Masyaallah, yeah. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz, ya, atas waktu dan juga kesempatannya, yeah, pada pagi hari ini memberikan kita pencerahan dan juga insight mengenai seperti apa sih memaknai Asyura di tengah tantangan himpitan ekonomi seperti saat ini. Terima kasih, sehat selalu Pak Ustadz.
1: Iya, yeah, sama-sama. Amin, iya, yeah.
0: Baik pendengar dan juga pemirsa, itulah tadi obrolan kita bersama dengan Ustadz Dr. Haji Muhammad Ilham Muhtar LCMA membahas mengenai memaknai Asyura di tengah tantangan himpitan ekonomi. Beliau menjelaskan bahwasannya meskipun kita menjalani tradisi di hari Asyura ini turun-temurun dengan berbagai kegiatan dan juga hal-hal yang kita lakukan, namun juga harus memperhatikan bagaimana kondisi keuangan kita, karena berbuat baik ini bukan hanya di satu momentum saja, namun dapat dilakukan setiap harinya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
2: Apaan tuh? Oh, video ya. Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
3: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload, ya, siapa tahu viral.
2: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
3: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
2: Iya, tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
3: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
2: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
4: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi masih menemani Anda dalam perjumpaan kita di Dialog Interaktif Makassar menyapa dengan topik memaknai Asyura di tengah tantangan himpitan ekonomi. Untuk narasumber kedua, pendengar dan juga pemirsa, pada pagi hari ini kita telah terhubung bersama dengan ada Bapak Dr. Adi Sumandiar Esos MSI. Beliau seorang sosiolog. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Adi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Masya Allah.
1: Semoga Ibu juga demikian.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Pak Adi atas waktu dan juga kesempatannya pada pagi hari ini. Kita akan membahas ya, karena bertepatan hari ini 10 Muharram 1448 Hijriah, hari Asyura. Ini memaknai Asyura di tengah tantangan himpitan ekonomi. Ini kalau dari kacamata sosiolog sendiri nih ya Pak Adi ya, seperti apa kita melihat juga tradisi-tradisi yang ada dan dijalankan oleh masyarakat.

0: Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya ya, khususnya RRI Kota Makassar, dan juga menyapa pendengar RRI dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.
0: Dan juga mengucapkan selamat merayakan ya Hari Raya 10 Muharram atau Hari Raya Asyura, di mana Hari Raya ini mencerminkan

di mana kita melihat bahwa hakikat daripada kegiatan Asyura ini di bulan suci, apa namanya, di bulan Muharram ini, kita melihat bahwa ini merupakan kegiatan yang cenderung

Kemudian yang kedua juga kegiatan Asyura ini kita maknai sebagai sebuah kontrol sosial yang dibangun di dalam lingkungan sekitar maupun lingkungan secara umum. Seperti misalnya individu melakukan sebuah kegiatan-kegiatan rutin yang mengingatkan kembali bahwa tradisi Muharram ini bukan hanya dirayakan sebagai sebuah tradisi keagamaan, tetapi juga ini dirayakan sebagai sebuah tradisi kemanusiaan untuk saling merangkul, ya, saling merangkul antar sesama, bukan hanya.

menemukan namanya makna sosial. Makna sosial ini terkandung juga di dalam kegiatan perayaan Asyura, di mana makna sosialnya ini cenderung hakikatnya adalah memberikan misalnya bantuan ataukah

0: maupun bernegara. Seperti itu untuk sementara. Ya.
1: Baik. Nah, kemudian Pak Adi, apakah dengan tradisi ini masih dapat dikatakan efektif begitu untuk menjaga dan juga merekatkan tadi yang disebutkan sebagai Hablum Minannas itu sendiri?
0: Iya. Dapat dikatakan efektif ketika di era globalisasi saat ini, khususnya di era teknologi yang semakin maju.

kita mengharapkan hari raya perayaan kegiatan Muharram ini, Asyura ini, dari sifat individu tadi menjadi sifat komunal. Kelompok membangun atau menguatkan, sehingga kita harapkan adanya

persaudaraan itu tentunya kita menginginkan bahwa adanya penyetaraan hak, ya, penyetaraan hak dan kewajiban baik daripada elemen kelas ekonomi ke atas, menengah hingga ke bawah, itu semuanya sama di mata hukum.

kita merubahnya menjadi sifat atau sikap empati, ya. Empati penting dalam perayaan Asyura maupun Muharram ini, karena di dalam pemaknaannya kita menghindari adanya sikap-sikap atau kegiatan-kegiatan perayaan-perayaan yang cenderung

Kemudian Pak Adi, di momen 10 Muharram atau Hari Asyura ini juga ada tradisi untuk membeli perabotan rumah tangga. Nah, kalau dari kacamata sosiolog sendiri ini Pak Adi, apakah ini tergolong

0: customer begitu.
1: Ya, nah tadi poin yang ketiga saya sampaikan bahwa dari sikap hedonisme, empati, itu bagaimana caranya kita bisa memilah apakah dengan

bisa saja hal ini bisa ditelaah. Misalnya hedonisme ketika barang itu yang saya miliki masih dikatakan baru, tetapi saya ingin membeli barang itu kemudian lagi dengan tujuan agar barang yang saya beli tadi itu membantu masyarakat yang belum memiliki. Nah, ini berubah menjadi sikap empati, ya, sikap kepedulian dengan membeli barang itu tadi.

0: UMKM tadi hasil produknya itu juga dapat laku dan juga dapat tersalurkan kepada masyarakat-masyarakat yang lebih membutuhkannya. Seperti itu untuk sementara.
1: Ya. Jadi boleh-boleh saja begitu ya Pak Adi untuk membeli perabotan setiap 10 Muharram, namun juga ada unsur empatinya dengan memberikan perabotan tersebut kepada orang yang lebih membutuhkan begitu ya.
0: Iya.
1: Jadi bukan yang membeli itu, untuk dikoleksi ataupun menumpuk dari perabotan-perabotan itu tadi. Baik. Nah, kemudian di momen Hari Asyura ini Pak Adi ya, kalau untuk wilayah Sulawesi Selatan ini kan banyak sekali tradisi-tradisi yang dilakukan begitu, mulai dari ada pembuatan bubur syura, kemudian juga banyak lainnya. Apakah ini bisa ditransformasikan menjadi ekonomi produktif begitu Pak Adi, ataukah seperti apa?

pandang sosiologi itu erat kaitannya dengan teori solidaritas mekanik, di mana teori ini menekankan asumsi dasarnya adalah saling

eksternal daripada ilmu agama muslim itu tadi. Nah, kita melihat ketika membuat sebuah kegiatan di dalam bulan Muharram ini, kita harapkan dengan adanya bubur Asyura itu kita memaknai bahwa

berkaitan dengan santunan anak yatim, yang sebagaimana Ibu tadi sampaikan bahwa itu juga bagian daripada bentuk solidaritas antara individu yang memiliki ekonomi ke atas misalnya, atau rezeki yang melimpah atau yang lebih, terhadap menyantuni anak-anak yatim ya. Nah, sifat atau sikap atau perilaku menyantuni anak yatim itu bukan hanya tercermin melalui kegiatan misalnya menyumbangkan materialnya maupun non materialnya, tetapi juga melalui kegiatan-kegiatan sosial lainnya ya, misalnya membuka peluang-peluang atau memberikan keterampilan-keterampilan khusus bagi kelompok-kelompok anak yatim maupun masyarakat yang rentan usianya di Kota Makassar khususnya, sehingga mereka dapat membangun dirinya bukan hanya dari aspek pemberdayaan tetapi juga mampu meningkatkan kualitas ekonominya. Melalui apa? Melalui sebuah keterampilan ataukah

0: perayaan Muharram itu sendiri. Seperti itu, Bu. Ya.
1: Baik, terakhir Pak Adi di penghujung perjumpaan pada pagi hari ini, pesan dan juga harapan yang disampaikan sesuai dengan momentum pada hari ini 10 Muharram, Hari Asyura, silakan.
0: Ya, baik. Saya harapkan kegiatan momen 10 Muharram Asyura ini kita manfaatkan sebagai ajang membangun sebuah silaturahmi, ya, silaturahmi secara kokoh, secara baik, utuh, sehingga kita harapkan

0: mengingatkan, saling mengontrol sosialnya, tidak mudah pecah belah akibat daripada isu-isu sosial yang saat ini berkembang. Seperti itu, Bu. Ya.
1: Terima kasih, Pak Adi, atas waktu dan juga kesempatannya pada pagi hari ini. Sehat selalu, Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sehat selalu.
1: Iya. Baik pendengar dan juga pemirsa, itulah tadi dialog kita bersama dengan Pak Dr. Adi Sumandir membahas mengenai memaknai Asyura di tengah tantangan himpitan ekonomi. Beliau menjelaskan bahwasanya dari sudut pandang sosiolog, momentum Asyura atau 10 Muharram 1448 Hijriah ini yang terkesan impulsif namun bisa kita rangkum menjadi sebuah perilaku yang penuh dengan empati, di mana juga bisa menjaga hubungan sosial hablum minannas dengan dibarengi dengan tanggung jawab dalam menyedekahkan dan juga mengeluarkan uang di tengah himpitan ekonomi seperti saat ini. Terima kasih atas perhatian Anda, saya Rizna Supratio beserta dengan rekan Eka di meja operator dan juga ada Pak Hari Purnomo sebagai pengarah acara. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sih kamu membayangkan bagaimana jadinya aktivitas sehari-hari tanpa laptop? Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, cerita tentang laptop sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1966. Pada masa itu, seorang ilmuwan komputer bernama Alan Kay memiliki gagasan yang terbilang sangat visioner. Ia membayangkan sebuah komputer pribadi yang ringan, mudah dibawa kemana-mana, dan bisa digunakan oleh semua orang, termasuk anak-anak. Konsep tersebut ia beri nama Dynabook. Walaupun Dynabook tidak pernah diproduksi secara massal, menurut Computer History Museum, ide ini menjadi fondasi penting bagi perkembangan komputer portable di masa depan. Bisa dibilang, Dynabook adalah mimpi besar yang membuka jalan bagi lahirnya laptop modern. Beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 1981, muncullah laptop komersial pertama yang dikenal dengan nama Osborne 1. Namun, jangan bayangkan laptop tipis dan ringan seperti sekarang. Osborne 1 memiliki layar yang sangat kecil dan beratnya mencapai lebih dari 11 kg. Karena ukurannya, laptop ini bahkan harus dibawa menggunakan tas khusus, mirip seperti membawa sebuah koper. Hadirnya desain laptop lipat atau yang dikenal dengan desain clamshell menjadi salah satu titik penting dalam sejarah laptop. Desain inilah yang kemudian terus disempurnakan, hingga akhirnya melahirkan laptop modern yang kita gunakan saat ini. Lebih tipis, lebih ringan, daya baterai lebih awet, dan tentu saja semakin canggih. Jadi, setiap kali kamu membuka laptop untuk belajar, bekerja, atau sekedar mencari hiburan, ingatlah bahwa perangkat ini bukan hadir begitu saja. Laptop adalah hasil dari mimpi, ide besar, dan inovasi yang berkembang selama puluhan tahun. Menarik ya, bagaimana sebuah ide sederhana bisa

0: sekali ya si Gea.
1: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja kapan saja gitu.
2: Gak tahu juga sih capek apa enggak, tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
1: Gitu ya? Ya udah, selamat pagi Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
1: selamat
2: kali.
1: Selamat pagi.
2: Ih, Roman nih
1: Tika. Hai Tika, selamat Tika. Pagi.
2: Ih, Roman.
3: Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Makassar pagi ini.

0: FF memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Informasi Sulawesi Selatan.
2: Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saya Fian, senang sekali menjumpai Anda kembali dalam Lintas Informasi Sulawesi Selatan.

0: Assalamualaikum Pak Desa, selamat pagi. Halo.
1: Halo Pak, terima kasih banyak.
0: Apa kabar Pak Desa, sehat-sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Okay.
0: Baik Pak Desa, ini ke apa ya, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih sudah berjalan setahun nih. Dan kemudian salah satu persyaratannya adalah untuk membuat gerai yang menjadi pendiri apa ya, menjadi salah satu persyaratan untuk mendirikan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini. Di Kabupaten, di Desa Pitua sendiri bagaimana Pak untuk perkembangan KDKMP Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini Pak Desa?
1: Siap Pak. Baik, terima kasih banyak Pak. Buat seluruh pemirsa RRI dimanapun berada, saya Kepala Desa Pitue Muhammad Nasrul Monie menyampaikan bahwa progres pembangunan KDMP Pitue di Desa Pitue itu sudah berjalan 100%. Yeah. Kemudian untuk sementara ini sudah dipakai tiap minggu Zoom meeting oleh Bapak Dandim, dan kami sampaikan juga bahwa pembangunan KDMP Desa Pitue merupakan pembangunan KDMP yang paling strategis yang dibangun oleh pemerintah pusat melalui Agrinas.
0: Saat ini
1: kemudian KDNKP ini untuk sementara.
0: Iya. Kalau gerainya sudah ada Pak ya?
1: Gerainya sudah ada, namun kami masih menunggu sarana dan prasarana di dalam, termasuk AC, rak-rak dan lain sebagainya. Kemudian masih menunggu mobil truk, kemudian PR 3 roda dan mobil open cab. Okay. Karena untuk Indonesia, kami informasi yang kami sampaikan, yang kami dapatkan bahwa launching KDNKP untuk Indonesia Timur itu nanti dijadwalkan di Agustus.
0: Oke, okay. Apakah dijadwalkan di Agustus nanti di gerai KDKMP yang berada di Desa Pitue ini sudah dipastikan akan beroperasi secara penuh nanti begitu Pak Desa?
1: Kami belum bisa memastikan akan berjalan penuh. Tergantung nanti sarana dan prasarana yang seperti apa yang sudah sampai ke kita. Yeah. Namun kami punya pengurus yang kami sudah latih. Kami berharap dengan adanya KDMPKP ini Desa Pitue bisa berjalan dengan maksimal sesuai dengan harapan dan cita-cita Bapak Presiden.
0: Kalau pengurusnya sendiri apakah sudah ada Pak saat ini?
1: Kalau pengurus sudah satu tahun berjalan itu dipilih melalui musyawarah desa. Namun adapun nanti manajer itu merupakan dipilih langsung oleh Kementerian Pertahanan, dan sementara sudah dalam proses retret selama satu bulan di beberapa tempat pelatihan tentara di Makassar, ada di Bali dan

0: asalnya dari mana, Pak? Apakah memang asli yang ada di desa orang Pangkep sendiri, ataukah mungkin ini yang didatangkan dari luar, Pak Desa?
1: Harapan kami adalah masyarakat lokal yang menjadi manajer. Namun kan ada tahap seleksi. Bisa saja nanti ketika dalam seleksi, kan ada juga kami informasikan luas kepada masyarakat kami. Ada yang mendaftar, mungkin belum ada rezekinya. Dan kami, tapi sampai detik ini kami masih berharap nanti yang akan jadi manajer di KDMKP itu merupakan warga lokal yang ada di desa.
0: Ya, Pak Desa, kalau nantinya di gerai Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini, rencananya apa yang nantinya akan dijual di sana, Pak?
1: Kalau seperti koperasi umumnya, gerainya itu berisi tentang sembako, kemudian makanan pokok, kemudian beras, tabung gas, kemudian minyak goreng. Dipastikan juga semua sembako-sembako subsidi itu dijual di koperasi.
0: Oke. Nah, kita tahu kan Desa Pitue ini salah satu juga kan merupakan desa yang apa ya, masyarakatnya sebagian besar adalah petambak, begitu Pak ya?
1: Iya.
0: Apakah nanti gerai itu juga nanti akan mengakomodir begitu Pak untuk kebutuhan-kebutuhan para masyarakat untuk katakanlah tambak itu nanti yang ada di Desa Pitue ini?
1: Ya, kami kemarin menyampaikan ke pengelola koperasi koperasi Desa Merah Putih Kelurahan Desa Pitue, kami menyampaikan bahwa nanti akan timbul mitra kerjasama antara badan usaha milik desa dengan koperasi Desa Merah Putih.
0: Oke, jadi ada sinergi begitu Pak ya?
1: Ya, jadi kami meminta nanti di gerai koperasi itu ada rak khusus untuk produk unggulan desa. Kemudian ada juga tempat pembekuan ikan yang khusus untuk hasil bumdes Matuju yang berupa pandan tanpa duri, kemudian prosen ikan sama udan prosen yang nanti akan dijual juga di koperasi Desa Merah Putih.
0: Oke, jadi sebetulnya lengkap nanti sebetulnya nanti yang akan dijajakan di sana. Tapi intinya sekarang bangunannya sudah selesai dan sudah siap nanti untuk diisi, begitu Pak ya? Tinggal menunggu pengisian.
1: Kalau bangunan sudah tertata rapi, sudah terbangun 100%, tinggal menunggu dari pusat rak, AC, kemudian mobil trek, mobil pengkap, sama PR. Dan kelengkapan lainnya.
0: Oke, jadi nanti segala kebutuhan-kebutuhan masyarakat atau segala jenis bahan-bahan yang bersubsidi itu semua nantinya akan dijual di gerai ke koperasi desa ini?
1: Termasuk juga pupuk bersubsidi.
0: Termasuk pupuk bersubsidi, Pak ya?
1: Iya.
0: Oke, untuk petani yang ada di Kabupaten Pangkep. Baik, baik, baik. Oke, Pak Desa, Bapak Muhammad Nasrul Munir, terima kasih banyak untuk waktunya bersama RRI, Pak.
1: Ya, terima kasih sama-sama, Pak.
0: Ya, sukses selalu. Kami nantikan terus informasi-informasi pembangunan dari Desa Pitue, Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkep. Baik. Terima kasih Pak Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya, pendengar, itulah kami sudah berbincang sejenak dengan Kepala Desa Pitue, Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkep tentang Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang saat ini gerainya sudah berdiri, sudah ada, tinggal menunggu untuk pengisian ya, untuk mengisi gerai maupun juga selesainya manajer dari KDKMP Desa Pitue ini untuk mengikuti retret begitu ya. Baik, mudah-mudahan ini segera terrealisasi beroperasi dari gerai Koperasi Desa

leverage ya untuk menjual produk-produk UMKM dari Desa Pitue, warga dari Desa Pitue. Oke, saya cukupkan sampai sini kebersamaan kita lewat Lintas Informasi Sulawesi Selatan. Selvian pamit.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Sebelum menjadi secanggih sekarang, tahukah Anda bahwa komputer awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka? Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris

0: tapi cuma sedikit kok yang terbuang.
1: Loh, tapi kalau semua orang boros, gimana?
0: Wah, iya juga ya.
1: Makanya, kita harus hemat air. Misalnya, matikan keran saat tidak digunakan.
0: Oke, mulai sekarang aku bakal lebih hemat air. Biar kita dan generasi selanjutnya tetap punya air bersih.
1: Betul, setetes air dari kamu menyelamatkan banyak kehidupan loh.
0: Air adalah

Kembali bersama Mori yang menemani Anda dalam musik dan informasi. Dan kali ini Mori akan putarkan sebuah lagu nih dari Ghea Indrawari dengan judul Seribu Kali, di mana menceritakan tentang rasa syukur dan keberuntungan yang luar biasa karena memiliki pasangan yang sangat berharga. Nah, mungkin pendengar Pro 1 RRI Makassar yang mungkin lagi di jalan ataupun lagi dengerin radio sambil santai dan merasa bersyukur dengan pasangannya, lagu ini cocok banget menemani Anda nih. Ini lagu buat pendengar yang lagi

godaan atau hal yang tampak lebih sempurna di luar sana, pasangan yang dimilikinya saat ini adalah satu-satu yang diinginkan dan tidak akan pernah terganti. Walaupun 1000 kali dia ingin tetap pasangannya itu menjadi pasangannya kembali di kehidupan selanjutnya. Wow, setia banget ya sepertinya ini pendengar ya. Dan untuk itu mari kita dengarkan bersama lagunya Gea Indrawari, 1000 kali, untuk menemani pagi Anda biar lebih bersemangat lagi.

Makassar pagi ini. Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Dari aku yang kalah dalam memenangkan kita. Buku untukmu yang tak sempat kumiliki, karya coretan Lena, adalah sebuah kumpulan renungan, esai pendek dan curahan hati yang mendalam mengenai kompleksitas cinta tak terbalas, kehilangan, dan proses merelakan. Buku ini secara lugas mengeksplorasi rasa sakit karena harus melepaskan seseorang yang sangat dicintai, terutama ketika hubungan tersebut tidak pernah terwujud sepenuhnya. Sebagaimana tercermin dalam tagline-nya, dan aku yang kalah dalam memenangkan kita. Pesan sentral dari buku ini berputar pada pemahaman bahwa mencintai tidak selalu berarti memiliki. Penulis menarasikan pengalamannya mencintai seseorang secara tulus, bahkan ketika ia tahu bahwa kepemilikan tidak akan pernah menjadi takdir. Hal ini digambarkan sebagai bentuk cinta yang paling murni, cinta yang tetap ada, meski tanpa jaminan dan kepastian untuk bersama. Buku ini menjadi suara bagi mereka yang pernah menaruh harapan, berandai-andai, dan diam-diam menunggu hanya untuk menyadari bahwa takdir memiliki rencana yang berbeda. Cinta dalam konteks buku ini adalah rasa yang harus dipahami dan dihargai, terlepas dari apakah ia berujung pada kebersamaan atau tidak. Puncak dari renungan dalam buku ini adalah penerimaan dan merelakan. Penulis menyadari bahwa di antara banyak bentuk cinta, merelakan adalah salah satu yang paling sulit dan yang paling krusial untuk dilakukan demi kesehatan emosional diri sendiri. Merelakan di sini bukan diartikan sebagai menyerah, melainkan sebagai tindakan kasih sayang terakhir dan tertinggi kepada orang yang dicintai dengan membiarkannya pergi mengejar tujuannya sendiri. Proses move on yang digambarkan Lena dalam esai-esainya bukanlah proses instan tanpa rasa sakit. Ia mengakui rasa kalah dan kerinduan, tetapi secara perlahan membimbing pembaca untuk menerima semua perasaan itu sebagai bagian dari proses penyembuhan. Ia mendorong pembaca untuk tidak menghindari rasa sakit dan tidak menjadikan orang baru sebagai obat untuk menyembuhkan luka lama. Lebih dari sekedar buku patah hati, karya ini adalah panduan untuk refleksi diri dari mencapai kedewasaan emosional. Penulis mengajak pembaca untuk merenungkan makna dari hubungan yang tidak terwujud, mengajarkan bahwa terkadang jarak dan ketidakmungkinan adalah cara alam semesta mengajarkan kekuatan internal dan kemandirian. Untukmu yang tak sempat kumiliki adalah pengingat bahwa meskipun seseorang mungkin kalah dalam upaya memenangkan hati, ia harus menang dalam proses menenangkan dan menyembuhkan diri sendiri. Pada akhirnya, buku ini menyimpulkan bahwa meskipun kisah cinta ini tidak berakhir dengan kepemilikan, pelajaran yang didapatkan tentang ketulusan, harapan, kesabaran, dan yang terpenting merelakan tetap menjadi hal yang berharga. Buku ini memberikan penutup yang damai, di mana penulis menutup babak hubungan ini dengan ucapan terima kasih dan perpisahan yang tulus, mengakhiri curahan hati ini dari aku yang tak sempat memilikimu. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

dikomposisikan langsung oleh Nukanya sendiri. Lagu ini secara garis besar mengangkat tema tentang bagaimana seseorang memberikan perlakuan istimewa kepada pasangannya layaknya seorang ratu atau yang sering disebut sekarang princess treatment.

Mungkin pendengar ngerasa kalau misalnya punya hubungan itu nggak ada batasan, padahal sebenarnya ketika kita punya hubungan itu tetap memiliki batasan tersendiri, apalagi yang masih di dalam hubungan pacarannya ibaratnya. Nah, ini sebenarnya juga harus ada batasannya tersendiri. Dan untuk itu kita bisa menikmati lagu ini nih. Setelah ini lagu dari Nuka. Kayaknya pagi ini tema lagu kita ini lagu-lagu perasaan yang gimana ya, kalau dibilang perasaan jatuh cinta kali, yang bergembira biar paginya lebih semangat lagi. Karena kalau kita pagi-pagi galau tuh kayaknya nggak baik deh, ya nggak, Kak Arti? Jadi untuk menemani Anda di pagi hari ini, kita akan putarkan lagunya Nuka Sang Ratu, lalu selanjutnya dengan lagunya Adikara, Katakan Saja. Kayaknya cocok buat pendengar nih, mungkin yang lagi dekat dengan seseorang ataupun emang lagi berbunga-bunga. Selamat menikmati rangkaian lagu yang kami persiapkan. Dan untuk itu tetap di Pro 1 RRI Makassar.

Tuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dian, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiar menyapa Anda di kebersamaan kita di program acara Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini, hari Kamis 25 Juni 2026. Dan pendengar, kita akan perbincangkan topik kita di program acara Jaksa Menyapa kali ini terkait peran kejaksaan dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan berintegritas. Dan saat ini di studio Pro 1 RRI Makassar sudah hadir kedua narasumber kita ya. Kita menyapa dulu, ini sudah sering Anda pendengar dan juga pemirsa kita sudah sering diskusi begitu. Ada Pak Andi Ardiaman SHMH. Assalamualaikum, selamat siang Pak Andi.
1: Selamat siang.
0: Ya, sehat-sehat ya,
1: Pak Andi
0: ya.
1: Salam sejahtera bagi kita semua para pendengar maupun pemirsa. Dan salam sehat buat Sobat Adiaksa dimanapun berada.
0: Ya, ada Sobat Adiaksa. Oke, beliau pendengar adalah Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Goa. Sudah berapa lama nih Pak di Goa ini?
1: Hari ini sudah sekitar 6 bulan.
0: Sudah sekitar 6 bulan ya.
1: Ya, menjabat sebagai Kepala Seksi Intelijen di Kejaksaan Negeri Goa.
0: Siap. Dan berikutnya juga sudah turut hadir di studio Pro 1 pendengar ada Ibu Yustisia Sahrani J SHMH. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Halo,
0: Ibu Yustisia.
2: Selamat pagi.
0: Udah siang. Oke deh. Beliau mendengar adalah Kasubsi 1 Bidang Intel Kejaksaan Negeri Goa. Benar ya?
2: Benar.
0: Oke, ini topik kita kayaknya menarik untuk kita bahas saat ini. Benar. Karena ini boleh dikatakan hampir seluruh lapisan masyarakat terkadang menemui situasi yang memang juga diperhadapkan dengan situasi dari pihak kejaksaan ya. Terkait peran kejaksaan dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan berintegritas. Saya mau ke tempatnya Pak Andi Ardiaman terlebih dahulu nih ya. Pak Andi, untuk mengulas kembali begitu dengan masih adanya beberapa masyarakat yang mungkin boleh dikatakan masih minim pengetahuan gitu ya tentang tugas dan kewenangan dari kejaksaan dan juga perbedaan antara tugas jaksa dan penuntut umum. Silakan.
1: Ya, terima kasih. Betul apa yang disampaikan. Walaupun ini mungkin sudah sering dibahas ya, tugas dan fungsi daripada kejaksaan itu sudah sering dibahas, tapi tidak salahnya kita mengulas kembali.
0: Betul.
1: Untuk mengingatkan karena minimnya
0: edukasi mungkin.
1: Edukasi kepada masyarakat tentang pengetahuannya tentang tugas dan fungsi daripada kejaksaan. Ini pernah saya alami. Dari rekan saya sendiri itu kadang tidak membedakan yang mana pengadilan, yang mana kejaksaan. Saat dia berkunjung di kantor saya itu, dia saya menunggu sampai lama, ternyata itu dia ke pengadilan.
0: Okay.
1: Ke pengadilan. Jadi itulah perlunya edukasi, bagaimana kita memberikan edukasi pemahaman ke masyarakat tentang apa sih tugas dan fungsi daripada kejaksaan ini. Nah, saya jelaskan di sini, kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.
0: Yeah.
1: Dan kewenangan lainnya berdasarkan undang-undang. Nah, di sini kejaksaan memiliki peran ada beberapa bidang.
0: Yeah.
1: Bidang pidana umum, bidang intelijen, bidang pitsus, dan bidang datun.
0: Yeah.
1: Nah, sementara itu perbedaan antara jaksa dan penuntut umum, jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum.
0: Yeah.
1: Sebagai penuntut umum. Nah, kewenangan lainnya itu diberikan sebagai jaksa pengacara negara.
0: Oh, okay.
1: Jaksa pengacara negara di bidang perdata dan tata usaha negara itu memberikan pendampingan hukum, pendapat hukum, bantuan hukum, dan pendapat lainnya. Kemudian diberi lagi kewenangan tambahan sebagai penyidik.
0: Oh iya.
1: Yeah. Sebagai penyidik dalam hal penyidikan tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM. Itu semuanya diatur oleh undang-undang kejaksaan. Nah, kemudian penuntut umum ini terkadang masyarakat sulit membedakan.
0: Yeah.
1: Nah, ini penuntut umum adalah fungsi dan peran dari jaksa terkait dengan penanganan perkara khususnya pidana.
0: Yeah.
1: Melakukan penuntutan terhadap terdakwa di pengadilan. Jaksa diberi kewenangan untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim dan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Seperti itu perbedaannya.
0: Baik. Jadi ada perbedaannya begitu supaya masyarakat juga tidak akhirnya tidak salah alamat tadi istilahnya ya.
1: Iya,
0: lantas Pak Andi, apa saja begitu dasar dari kejaksaan sehingga diberi wewenang untuk melakukan penuntutan? Tadi kan disampaikan salah satu fungsinya adalah bisa melakukan penuntutan gitu ya.
1: Iya, salah satu fungsi kewenangan yang diberikan kejaksaan adalah melakukan penuntutan.
0: Lantas seperti apa itu Pak Andi?
1: Melakukan penuntutan. Nah, kewenangan penuntutan ini diberikan itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004.
0: Yeah.
1: Nah, ini tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, dasar lainnya itu, dasar hukumnya adalah terkait dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di KUHAP di Pasal 1 angka 10. Jaksa diberi kewenangan untuk melakukan penuntutan.
0: Yeah.
1: Nah, dalam sistem peradilan di Indonesia, itu kejaksaan merupakan lembaga yang satu-satunya memiliki kewenangan dominus litis atau pengendali perkara dalam proses penuntutan. Mm-hmm. Jadi satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan dominus litis dalam hal penuntutan di proses penuntutan di pengadilan.
0: Kalau dominus litis itu ini adalah pengendali perkara dalam proses penuntutan ya Pak ya?
1: Dalam proses penuntutan di pengadilan.
0: Oke. Okay. Nah,
1: jadi jaksa lah yang diberi kewenangan untuk melakukan penuntutan di pengadilan untuk membawa satu perkara mm-hmm. untuk dibuktikan di pengadilan.
0: Baik, ini kita makin banyak edukasi yang akan kita ketahui iya. begitu ya. Nah, lantas dengan adanya KUHAP atau KUHP baru di tahun 2026 kan ada ya, Pak Andi, bagaimana cara kejaksaan ini menyesuaikan pola penanganan perkara dengan adanya transisi dari KUHAP lama dengan yang baru saat ini di 2026?
1: Nah, dengan adanya transisi, adanya KUHAP lama dengan yang baru, mm-hmm. ini menjadi tantangan buat kami juga di kejaksaan, khususnya okay. Profesi jaksa selaku penuntut umum. Mm-hmm. Nah, bagaimana dengan adanya KUHAP baru dengan KUHAP yang lama ini ada transisi. Nah, contoh misalkan penanganan perkara di tahun 2020,
0: yeah.
1: tapi laporannya penyidikannya di Desember 2025, kemudian SPDP-nya di tahun 2026.
0: Yeah.
1: Nah, setelah diundang-undangkannya KUHAP yang baru.
0: Mm-hmm.
1: Nah, cara kejaksaan melakukan penyesuaian itu melakukan berbagai langkah. Melakukan berbagai langkah melalui peningkatan SDM, sumber daya manusia. Kemudian sosialisasi tentang KUHAP yang baru. Ini beberapa kali dilaksanakan oleh pimpinan,
0: yeah.
1: melakukan sosialisasi FGD, semacam FGD mm-hmm. tentang penanganan perkara terkait dengan KUHAP yang baru maupun terkait dengan SOP.
0: Mm-hmm.
1: Nah, tentu kan ada SOP-SOP, perubahan-perubahan SOP, kemudian dengan penyusunan pedoman teknis, mm-hmm. terkhusus dengan internal kejaksaan. Di situ disusun kembali pedoman penyusunan teknisnya karena ada beberapa perubahan, adanya perubahan terkait dengan KUHAP. Kemudian kita mm-hmm. menyesuaikan, kemudian melakukan koordinasi lintas sektor,
0: mm-hmm.
1: Lintas sektor ke kepolisian, mm-hmm. ke pengadilan, dengan lembaga terkait. Nah, masa transisi ini menjadi komitmen, momentum
0: mm-hmm.
1: untuk memastikan penerapan hukum berjalan efektif tanpa mengabaikan kepastian hukum dan keadilan.
0: Nah, ini dia, meskipun ada KUHAP atau KUHP yang baru khususnya tahun 2026 ini, tentunya dari pihak kejaksaan tetap akan memastikan gitu ya, penerapan hukum berjalan efektif tanpa mengabaikan kepastian hukum dan keadilan.
1: Betul.
0: Nah, saya mau ke tempatnya Ibu Yustisia dulu nih ya, selaku Kasubsi 1 Bidang Intel Kejaksaan Negeri Goa. Tadi kan sudah sedikit banyak dijelaskan oleh Pak Andi Ardiaman. Lantas kalau kita berbicara di Kejari Goa nih, Ibu Yustisia, perkara apa yang paling banyak ditangani saat ini di Kejari Goa?
2: Untuk perkara sebenarnya sangat bervariatif, mm-hmm. tapi yang mendominasi itu perkara penganiayaan, kemudian okay. pencurian,
0: mm-hmm.
2: kemudian tindak pidana kekerasan seksual.
0: Mm-hmm.
2: Untuk sementara SPDP yang diterima oleh Kejari Goa sudah mencapai 478 sejak Januari hingga Mei. Jadi kita cukup banyak di sana.
0: Mm-hmm.
2: Jadi disinilah peran pentingnya kejaksaan, di mana selain penegakan hukum, kami juga memiliki tugas sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang kejaksaan itu, meningkatkan kesadaran masyarakat.
0: Mm-hmm.
2: Meningkatkan kesadaran masyarakat utamanya dalam menyadari bagaimana sih hukum di Indonesia,
0: okay.
2: apakah ini melanggar ataukah bagaimana. Nah, penyuluhan ini kami laksanakan di sekolah dengan program Jaksa Masuk Sekolah. Kemudian salah satu program juga seperti sedang kita laksanakan bersama ini, Jaksa Menyapa, ini yeah. merupakan penerangan hukum.
0: Yeah.
2: Ini salah satu bentuk peran kejaksaan juga, itu dalam bidang intelijen. Seperti disampaikan Kasih Intel tadi, ada berbagai macam bidang, kemudian ada bidang pidana umum,
0: yeah.
2: sudah dijelaskan tadi mm-hmm. terkait dominus litis, jaksa sebagai pengendali perkara, kemudian bidang datun, mm-hmm. perdata dan tata usaha negara, kita bisa membuat dari permohonan, jaksa sebagai pengacara negara mm-hmm. dapat membuat legal assistance, kemudian legal opinion, legal audit, drafting, dan segala macam yang sebenarnya dilaksanakan oleh pengacara.
0: Yeah.
2: Tapi kami berdasarkan pasal 8 di Undang-Undang Kejaksaan itu bisa melaksanakan bantuan hukum.
0: Mm-hmm.
2: Jadi kami untuk dan atas nama suatu lembaga atau pemerintah.
0: Mm-hmm.
2: Jadi berdasarkan permohonan. Kemudian di bidang PITSUS, kami bisa, jaksa bisa melaksanakan penyidikan.
0: Okay.
2: Penyidikan khusus yang diatur dalam undang-undang tersendiri. Jadi hanya pidana tertentu saja. Kalau pidana umum kan dilaksanakan oleh kepolisian. Sementara pidana khusus itu contohnya seperti pelanggaran HAM berat, kemudian selain pelanggaran HAM berat, perajakan, cukai, itu juga bisa disidik oleh kejaksaan. Jadi memang hanya perkara-perkara tertentu yang diatur dalam undang-undang. Kemudian berangkat ke satu bidang lagi yang baru saja diperlebar itu, kami punya yang namanya bidang PAPBB, pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti. Ya, di awal di sebelum tahun 2025 itu hanya mengelola barang bukti saja, tapi sekarang sudah diperluas, di mana kewenangan untuk kerubasan rumah pengelolaan barang bukti itu awalnya kan di bawah kewenangan Kemenkumham. Tapi sejak 2025 sekarang telah berada di bawah naungan kejaksaan. Iya, jadi kami bisa melaksanakan yang namanya pemulihan aset lewat aset tracing. Ya, itu juga salah satu tupoksi bidang intelijen.
0: Nah, inilah pentingnya sosialisasi termasuk dalam kegiatan Jaksa Menyapa saat ini ya, sehingga masyarakat sudah ada pemahaman, bertambah pemahaman kembali terkait keberadaan kejaksaan. Nah, tadi Bu Yustisia juga menyampaikan ada banyak sekali perkara yang saat ini sedang ditangani di Kejari Goa begitu. Lantas dengan banyaknya penanganan perkara yang ditangani Kejari Goa, bagaimana peran strategis kejaksaan dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan khususnya di Kabupaten Goa ini?
2: Oke, pertanyaannya menarik. Untuk penegakan hukum yang berintegritas dan profesional, pasti kami mengedepankan yang namanya humanis. Di kejaksaan sendiri ada program yang namanya restoratif justice.
0: Yes.
2: Untuk di Kejari Goa per Januari sampai Mei kami telah melaksanakan 3 RJ. Jadi tidak dilakukan penuntutan. Penuntutannya dihentikan dan di akhirnya dihentikan. Kemudian ya, kalau kita melihat kata restoratif justice ini kan berasal dari kata restore atau mengembalikan. Jadi pengembalian ke keadaan semula. Tidak dilakukan penuntutan, tapi ada ganti rugi misalnya, tergantung bagaimana perdamaian antara kesepakatan antara korban dan juga tersangka, seperti itu.
0: Baik, restoratif justice. Ya. Saya mau ke tempatnya Pak Andi. Pak Andi, ini kan udah banyak dijelaskan oleh Ibu Yustisia ini ya, bagaimana saat ini begitu banyak kasus-kasus yang tengah ditangani oleh Kejari Goa. Di dalamnya juga tadi ada restoratif justice nih. Lantas bagaimana Kejaksaan Negeri Goa memastikan bahwa setiap proses penegakan hukum ini bisa dilakukan secara objektif dan tidak diskriminatif? Karena kan kita bisa melihat ya, ada banyak kasus-kasus yang terkadang mungkin ini disalahartikan oleh masyarakat tertentu, oknum tertentu yang merasa disudutkan atau mungkin dikesampingkan begitu, Pak Andi.
1: Ya, terima kasih. Seperti saya katakan tadi di awal, bahwa dengan adanya KUHP yang baru ini, dengan transisi ini, kita sering mengikuti sosialisasi tentang regulasi yang baru, tetap berpedoman kepada peraturan undang-undangan dan kode etik profesi dan standar operasional prosedur, di mana kejaksaan ini memiliki peran strategis. Nah, sebagai lembaga tadi pengendali perkara, bagaimana kita menentukan penegak hukum ini yang berkeadilan dan mendapatkan kepastian hukum. Seperti itu. Nah, kemudian kita berpedoman kepada peraturan undang-undangan agar tidak ada celah hukum di situ. Kita bisa mempunyai kode etik profesi dan standar operasional prosedur yang kita mengacu kepada tolak ukur yang ada. Seperti itu.
0: Baik, lantas mengapa integritas ini menjadi nilai yang sangat penting bagi seorang jaksa dalam menjalankan tugasnya?
1: Nah, seperti tadi saya sampaikan,
0: agak berat juga ya.
1: Kenapa? Karena kejaksaan ini memiliki kewenangan yang sangat strategis.
0: Siap.
1: Kewenangan itulah yang tentu memegang teguh tadi membangun pondasi profesionalisme dalam penanganan perkara dan integritas itu sebagai bentuk untuk memberikan kepastian hukum pada masyarakat agar kita ini memiliki integritas. Nah, kenapa? Karena keputusan yang ambil didasarkan pada hukum fakta yang ada. Nah, jangan kita sampai memihak, memihak, kemudian tidak ada diskriminatif dan tidak ada disparitas dalam penanganan perkara. Betul-betul kita memberikan hak-hak antara korban dan terdakwa sebagaimana diatur dalam KUHP. Kita tidak boleh memihak dan tidak ada lagi keberpihakan maupun kepada korban maupun terdakwa. Kita meneliti berkas perkara ini sesuai dengan fakta yang ada.
0: Baik, siap. Nah, Ibu Yustisia, bagaimana lantas kejaksaan ini membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegakan hukum? Kan kalau saat ini kan ada masih banyak masyarakat atau mungkin juga oknum yang akhirnya mengatakan tidak perlu saya melapor begitu. Lantas bagaimana dari pihak kejaksaan membangun kepercayaan dari masyarakat itu sendiri? Kalau kami ini ada, kejaksaan ada untuk sama-sama dengan masyarakat begitu.
2: Seperti yang saya sampaikan tadi, salah satu contohnya ya kami rutin melaksanakan yang namanya penyuluhan dan penerangan hukum. Jadi selain memberitahukan bahwa peran kejaksaan apa saja, lewat itu juga kami meyakinkan masyarakat bahwa kami ada dan hadir untuk masyarakat. Sehingga rasa ketakutan terhadap aparat penegak hukum khususnya kejaksaan itu minim, seperti itu. Seperti kita bisa lihat juga persentase tingkat kepercayaan publik terhadap aparat penegakan hukum, kejaksaan pollingnya selalu masuk 3 besar, dan itu fakta yang kami temukan di lapangan, mungkin seperti itu.
0: Ada sosialisasi, ada turun langsung ke sekolah-sekolah juga ya. Jadi memang edukasi sejak dini begitu dilakukan kepada anak-anak.
2: Jadi perbedaan antara penyuluhan dan penerangan hukum itu, untuk penyuluhan memang sasarannya kami masyarakat atau orang yang belum memiliki pengetahuan umum, jadi memang informasinya sangat umum ya, seperti pencegahan bullying, kemudian narkotika. Sementara penerangan hukum ini audiensnya orang-orang atau masyarakat yang sudah memiliki pengetahuan umum. Jadi audiensnya itu seperti mungkin kepala desa atau mungkin kepala sekolah. Jadi kalau misalnya dalam pengelolaan seperti dana BOS, kemudian dana alokasi umum, dana alokasi khusus. Jadi memang bervariatif sekali informasi yang bisa kami dapatkan, meskipun penyuluhan dan penerangan hukum ini dilakukan secara rutin. Tapi judulnya berbeda-beda. Itu tergantung dari keinginan dari masyarakat itu sendiri. Jadi permohonannya kadang dari masyarakat, kadang juga ada juga program yang memang khusus dari kejaksaan seperti
0: ini. Baik, saya mau ke tempatnya Pak Andi lagi nih. Pak Andi, ini kita akan berbicara seputar integritas kembali ya. Lantas supaya apa nih yang dilakukan oleh kejaksaan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum?
1: Ini diawali dari pembinaan integritas. Pembinaan integritas. Kemudian tadi saya sampaikan kode etik, penguatan sistem pengawasan, pengendalian gratifikasi, pelaporan harta kekayaan LKPN, kemudian adanya pembangunan zona integritas WBK. Nah, di WBK ini, alhamdulillah Kejari Goa ini sudah lulus untuk WBK, namun belum ditetapkan sebagai WBK. Di mana dalam internal ini kejaksaan ini, kejaksaan khususnya kejaksaan Negeri Goa ya, bagaimana itu bisa meraih predikat wilayah bebas korupsi. Dengan cara mulai dari pelayanannya secara profesional, PTSP, kemudian ada pelayanan-pelayanan yang memberikan kepuasan terhadap masyarakat, seperti ruangan-ruangan tersendiri dan ruangan saksi, agar saksi ini diberikan kenyamanan maupun tamu, seperti tadi disampaikan, pelayanan pengantaran barang bukti yang secara gratis, pemanggilan saksi, kemudian pemanggilan terdakwa, besuk terdakwa dari keluarga korban, itu semua kita berikan secara pelayanan yang gratis. Tidak ada lagi pungutan-pungutan. Nah, itulah untuk menjunjung tinggi integritas yang kejaksaan dan bagaimana mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Ini tidak henti-hentinya pimpinan selalu mengingatkan kepada bawahannya, seperti kami di daerah kejaksaan ini selalu mengingatkan jangan lagi ada transaksional. Hindari perbuatan-perbuatan yang mencederai, karena kita sudah memiliki kepercayaan publik yang sangat tinggi. Masalah sudah percaya dengan kejaksaan, jangan sampai lagi kita ini yang merusak kepercayaan itu dengan perbuatan-perbuatan tercela. Karena itu kita hindari transaksional yang merugikan diri pribadi, keluarga maupun lembaga atau institusi. Nah, kemudian pemberian saksi terhadap pelanggaran. Nanti ini pimpinan ini tidak sungkan-sungkan untuk memberikan sanksi tegas. Nah, seperti mungkin sudah sering dilihat di beberapa pemberitaan, di sini di kejaksaan ini ada istilah namanya PAM SDO.
0: Seperti apa
1: Satgas itu, Pak? 55, Satgas 35 itu. Nah, kemudian itu melakukan penangkapan atau pengamanan SDO terhadap pelanggaran atau penyalahgunaan kewenangan oleh pihak oknum yang kejaksaan yang melakukan pelanggaran perbuatan tercela. Itu diamankan sampai ada pelanggaran sampai ke pidana. Nah, selain pelanggaran berat sampai dengan pelanggaran hukuman terberatnya adalah pidana. seperti itu.
0: Baik. Ibu Yustisia, ada banyak upaya yang sudah dilaksanakan begitu ya dari pihak kejaksaan. Tetapi di dalamnya pasti harus ada pengawasan juga nih. Lantas bagaimana mekanisme pengawasan internal di lingkungan kejaksaan untuk menjaga integritas ini?
2: Untuk kejaksaan sendiri ada bidang khusus yang memang tugasnya untuk mengawasi. Dan itu berjenjang, mulai dari provinsi sampai ke pusat. Di provinsi itu ada yang namanya asisten pengawasan.
0: Nah,
2: jadi bila ada laporan maka kami juga diperiksa di sana. Begitu kemudian dilaporkan secara berjenjang, ada yang namanya Jamwas, Jaksa Agung Muda Tindak apa Jaksa Agung Muda Pengawasan, seperti itu.
0: Jadi memang ada tim yang mengawasi
2: ya,
0: begitu ya,
2: sebagai kontrol secara internal.
0: Siap. Lantas bagaimana nih kejaksaan menyeimbangkan antara kepastian hukum, kemanfaatan dan juga keadilan dalam menangani suatu perkara? Ini kan juga selain pengawasan, selain integritas juga yang paling penting ya, ada upaya-upaya di dalamnya, ada mekanisme pengawasan internal yang dilakukan tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Yustisia. Lantas kalau kita berbicara tentang keadilannya nih, Ibu Yustisia, bagaimana kejaksaan menyeimbangkan antara kepastian hukum, kemanfaatan dan juga keadilan dalam menangani suatu perkara?
2: Dalam menangani suatu perkara baik untuk membedakannya ya, sudah pasti harus menggunakan hati nurani. Dan itu sebagaimana diatur dalam undang-undang kejaksaan juga. Dalam menjalankan tugas kami memang dituntut untuk selalu berlaku profesional, berintegritas tanpa dan selalu menyampingkan hal-hal yang tentu saja bisa membawa keuntungan bagi pribadi maupun golongan, seperti disampaikan dengan kasih intel sebelumnya. Bagaimana caranya kita melindungi tidak hanya keluarga dan juga tapi juga lembaga, seperti itu.
0: Oke, ada tambahan Pak Andi, seperti apa ini sehingga kejaksaan terus bisa menyeimbangkan gitu antara kepastian hukum yang ada kemanfaatan di dalamnya dan juga keadilan dalam menangani suatu perkara, karena ada begitu banyak perkara gitu yang ditangani oleh Kejari Goa.
1: Ini setiap perkara yang ditangani itu harus berdasarkan dengan fakta hukum yang ada. Di medana. Karena kenapa kita harus menentukan peraturan undang-undang dan dampak sosial yang akan ditimbulkan nantinya. Rasa keadilan yang sangat penting di sini. Maka itu kita menjunjung tinggi prinsip keadilan. Prinsip keadilan dan asas praduga tak bersalah.
0: Nah, ini yang penting, asas praduga tak bersalah.
1: Dan hak-hak tadi sampaikan, hak-hak antara korban dan tersangka itu harus dipenuhi, harus diberikan.
0: Gitu. Tadi juga dijelaskan ini tentang restoratif justice nih, Pak Andi.

0: atau misalkan perkara pencurian, perkara penganiayaan, itu mereka tertentu memenuhi syarat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sehingga tercapailah kesepakatan antara pihak korban dan terdakwa tersangka, misalkan pencurian. Tersangka ini melakukan karena keadaan terpaksa, karena faktor ekonomi, karena faktor keluarga, sehingga dia melakukan pencurian, misalkan dia mencuri HP. Tapi karena korban sepakat untuk memaafkan dan tersangka sepakat untuk mengembalikan, bertanggung jawab mengembalikan HP-nya ini atau mengganti rugi, terjadi kesepakatan ini dan dilakukan ekspos di sampai ke pimpinan itu disetujui, maka restoratif justice ini terpenuhi.
1: Baik.
0: Nah, seperti itu.
1: Baik. Ini kayaknya sudah ada yang bergabung bersama dengan kita. Semoga tidak terputus ya. Assalamualaikum. Selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Iya, dari siapa, di mana, Pak?
2: Dari Rahman ini.
1: Rahman, Rahman di mana posisinya, Pak Rahman?
2: Di Bontoduri.
1: Di Bontoduri. Silakan Pak Rahman, kita bahas ini seputar peran kejaksaan dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan berintegritas. Lebih membahas seputar restoratif justice ini.
2: Banyak ini. Ini kan ada perkara gak punya bapak toh, tanah boleh?
1: Iya.
2: Iya.
1: Persoalan tanah keluarga.
2: Iya. Iya. Kan ini bapak yang punya rinci, dia bayar pajak PBB. Terus ini yang satu dia beli di ini di Ajib, tapi bukan keluarga. Terus tidak, suratnya surat palsu, tidak susah aja ukurannya, persisnya persil juga lain, beda. Terus dia menggugat saya punya bapak di pengadilan, jadi dia menang. Tapi dia menang ini, menang uang ya, hukum bisa dibayar dengan uang. Dia sama bertanya, dia kena, kalau bapak saya uangnya ini.
1: Tapi Pak Rahman, ini semua ada bukti-buktinya begitu, kepemilikan tanahnya memang ya, atas ada. Nama bapaknya Pak Rahman begitu.
2: Iya ada, namanya itu di sana di kantor camat, namanya bapak saya, neneknya tuh Lio Denjapa. Dia bayar PBB tiap tahun, dia bayar PBB.
1: Iya. Ya. Jadi yang ingin,
2: yang semua ini. Biar tidak ada yang bela dong kita, karena kita kebenaran toh.
1: Oke.
2: Itu saya mau tanya.
1: Baik.
2: Iya, karena ini
1: apakah masih bisa menggugat kembali begitu mungkin?
2: Dengan uang, contohnya ini uang, surat-surat lengkap rinci yang saya pegang.
1: Iya, mohon maaf Pak Rahman, ini Bontoduri wilayah Makassar kah atau kabupatennya?
2: Iya, Tamalat.
1: Oh, Tamalate, Kota Makassar artinya ya.
2: Iya.
1: Ini kita bahas dari pihak Gejari Goa begitu, tapi edukasinya nantilah disampaikan juga ya. Okay. Terima kasih Pak Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ranahnya memang Gejari Makassar begitu ya. Namun Pak Andi, ini apakah masih bisa menggugat begitu kalau ada bukti-bukti kan ada begitu dari pihak keluarga, tetapi ternyata dikalah di pengadilan. Apakah masih bisa menggugat kembali atau mungkin juga bisa dialihkan ke restoratif justice ini Pak Andi?
0: Karena ini kaitannya dengan perdata ya.
1: Okay.
0: Karena pembahasan kita ini hari ini adalah terkait dengan pidana. Terkait pidana. Nah, apalagi ini wilayah hukumnya sudah masuk dalam wilayah hukum Kejaksaan Negeri Goa, di mana dalam perkenaan perkara perdata itu domainnya adalah di pengadilan.
1: Oke.
0: Okay. Nah, di pengadilan, sehingga kami untuk hal ini kami mungkin tidak bisa menjawab.
1: Jadi lebih ke langsung datang ke pengadilannya.
0: Pengadilan. Nah, kalau untuk mengkonsultasi hukum terkait dengan perdata tata usaha negara, bisa langsung ke kejaksaan melalui bidang perdata dan tata usaha negara. Nah, seperti itu.
1: Baik. Jadi mungkin untuk Pak Rahman tadi di Bontoduri ini bisa langsung datang ke pengadilan ya. Karena yang tadi juga sudah dijelaskan apa yang ditangani oleh pihak kejaksaan dan apa yang ditangani oleh pihak pengadilan ya. Silakan Pak Rahman dan yang lain ini, kita boleh menerima penelpon ya, boleh. Untuk melengkapi kebersamaan kita di program acara Jaksa Menyapa, agak rame ini. Kita menyapa dulu. Assalamualaikum. Halo.
3: Halo. Selamat siang.
1: Iya, dari siapa, di mana ini?
3: Junaidi Makassar.
1: Oh, Junaidi di Makassar. Junaidi, silakan Junaidi.
3: Kalau saya ini, saya menyampaikan ini masalah ini lagi, Mbak.
1: Kenapa?
3: Pemberian dari orang tua.
1: Harta pemberian.

0: pemberian dari orang tua.
1: Harta pemberian dari orang
0: tua. Warisan ya.
1: Ya, warisan ya. Terus begini, karena ini di sana pernah kerjanya orang tua saya, bilang saya kasih kalau misalnya kalau laku ini harta saya kasih. Mm-hmm. Tapi sekarang ini kita pernah kasih baru ini di sana itu tanah di sana sudah terbayar sama perumahan.
0: Oke.
1: Okay. Ini juga saya ambil uang bank di bank. Lalu sertifikatnya di sana di bank itu. Mm-hmm. Asalkan maksudnya ini baru saya ya janji orang tua saya dan bilang kalau misalnya akan nanti saya kasih juga.
0: Oke, okay, mungkin lebih kepada apakah ada proses pendampingan untuk kasus ini begitu?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Apakah ada proses pendampingannya? Kalau saya sebagai penyandang disabilitas ini.
0: Oh, baik. Baik.
1: Iya, dan terus yang begini, kalau menurut saya kalau ini kasus sudah ini dibagi ini harta warisan sudah dibagi berarti.
0: Iya.
1: Terus tinggal saya tidak kasih, itu bagaimana ini solusinya?
0: Harus ada komunikasi dong ya. Baik, terima kasih Junaidi, nanti kita coba cari tahu ini edukasinya begitu dari narasumber kita. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlahan kita tahan dulu ini, rame soalnya. Gimana dari Bu Justisi atau Pak Amin nih?
2: Banyak pertanyaan ya. Dan ini sebenarnya person to person. Uh-huh. Seperti yang disampaikan tadi, ini sebenarnya hukum perdata. Yeah. Kalau kami mau melihat atau menganalisis itu sudah pasti melihat dulu apakah ada bukti dukung menyatakan dukung kebenarannya. Yeah. Seperti yang tadi disampaikan, ini kan masalah warisan. Uh-huh. Kalau masalah warisan itu berarti harus ada orang yang meninggal dulu. Baru bisa diteruskan warisannya. Uh-huh. Seperti itu kan. Yeah. Jadi harus ada akta kematian. Kemudian setelah ada akta kematiannya, baru bisa kita lihat apakah memang orang ini berhak mewaris. Jadi memang ada surat keterangan warisnya dulu. Jadi kita lihat apa yang meninggal ini ada anaknya. Mm-hmm. Kemudian kalau punya anak ada berapa? Dari anak ini apakah ada yang meninggal? Kalau meninggal yang mewaris itu anaknya lagi.
0: Ada beberapa tahap
2: punya. Ya. Jadi kalau kita mau betul. Jadi kalau kita mau bahas itu ya perlu duduk berjam-jam. Nah, seperti yang kami sampaikan tadi di pasal 8 kan untuk bidang datun itu kami mendampingi untuk dan atas nama lembaga atau pemerintah.
0: Okay.
2: Nah, sementara yang disampaikan ini penanya kan sebenarnya kebanyakan masalah person. Nah, masalah pribadi, sehingga kalau dari kami menyarankan mungkin lebih bagus sewa pengacara. Jadi bukan pengacara negara ya, pengacara profesional ya, tergantung
0: yang penting ada buktinya tadi ya.
2: Ya betul,
0: penting ada bukti dukungnya. Siapa tahu masih bisa menang gitu.
2: Betul,
0: dengan adanya bukti dukung tadi yang disampaikan. Oke, tapi yang jelasnya pendampingan tetap akan ada ya, yang terus diberikan dan sosialisasi informasi dari pihak kejaksaan juga ini pasti akan ada turun langsung di lapangan. Nah, kita berbicara kembali seputar restoratif justice nih Pak Andi. Tadi kan sudah dijelaskan ini terkait apa itu restoratif justice, dan dalam kasus tertentu nih Pak Andi, bagaimana kejaksaan menentukan suatu perkara layak diselesaikan melalui restoratif justice. Adakah prasyarat ya begitu?
3: Tadi saya sudah menjelaskan tadi di awal terkait dengan restoratif justice ini bagaimana cara penyelesaian perkaranya. Tadi sudah saya jelaskan beberapa melibatkan para pihak dengan adanya pencapaian tertentu, kesepakatan bersama. Itu beberapa syarat. Yang pertama, mengembalikan keadaan semula. Keadaan semula itu seperti apa? Contoh penganiayaan, ada permohonan maaf, saling memaafkan, kemudian di profiling kepada tersangkanya, apakah tersangkanya bukan merupakan residivis, sudah berulang-ulang kali melakukan tindak pidana. Contoh misalkan pencurian, ternyata ini adalah sindikat.
0: Sudah sering.
3: Sering melakukan ini.
0: Itu tidak bisa.
3: Kemudian ancaman pidana juga.
0: Berapa tahun itu?
3: 5 tahun ke atas.
0: Oh, 5 tahun ke atas sudah tidak bisa restoratif justice.
3: Perkara tertentu, contoh kayak tindak pidana korupsi itu tidak bisa.
0: Oke, baik.
3: Pembunuhan.
0: Oh.
3: Kemudian narkotika, tidak pidana tertentu.
0: Jadi yang dalam kasus-kasus dalam tanda kutip ringan lah ya, ini masih bisa dibicarakan dan masuk ke dalam restoratif justice. Saya mau ke tempatnya Ibu Justis ya. Lantas bagaimana nih peran dari masyarakat dalam mendukung terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan dan juga berintegritas?
2: peran masyarakat tentu sangat penting ya.
0: Oke. Okay.
2: Dalam menjalankan tugas kita selain kontrol internal seperti disampaikan tadi ada jamwas dan aswas, mm-hmm. perlu juga yang namanya kontrol sosial. Mm-hmm. Jadi apabila ada informasi mm-hmm. terkait pelanggaran kepada APH khususnya kejaksaan itu bisa dilaporkan sebenarnya. Yeah. Ini kami mengedukasi yang sebenarnya agak berbahaya, tapi perlu kami sampaikan juga ya, ya seperti yang saya sampaikan tadi itu adalah salah satu kontrol sosial juga.
0: Kontrol sosial, ya, benar.
2: Sehingga kami bisa melaksanakan tugas ini memang sesuai koridor aturan perundang-undang
0: dengan yang berkeadilan dan berintegritas. Betul. Pak Andi, ada pesankah dari pihak kejaksaan begitu kepada generasi muda agar memiliki kesadaran hukum yang baik ini?
3: Ini dengan adanya program dari bidang intelijen ya. Terkait dengan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, uh-huh. program sejak sama sekolah ini kami tidak hentinya selalu melakukan edukasi hukum sejak dini.
0: Okay.
3: Selalu mengingatkan kepada generasi muda uh-huh. ini bagaimana dia bijak dalam menggunakan media sosial yang utama karena di era digital ini seperti jaksa sekolah tadi sudah dijelaskan,
0: ya.
3: Diharapkan para generasi muda ini dari sejak dini dia bisa memahami hak dan kewajibannya sebagaimana pasal 27 ayat 1 mm-hmm. Undang-Undang Dasar 1945 di mana yeah. setiap warga negara berhak memiliki kepastian hukum seperti dan keadilan. Nah, bagaimana menjunjung nilai kejujuran dan integritas mulai dari sejak dini
0: yeah,
3: untuk generasi muda ini. Intinya kami selalu mengingatkan untuk menyelamatkan generasi muda ini dari beberapa kejahatan seperti narkotika, judi online dan sebagainya itu. Itulah intinya kita terus melakukan edukasi sejak mm-hmm. dini terkait dengan pemahaman hukum kepada generasi muda kita ini dengan mm-hmm. di era digital ini yang menjadi tantangan luar biasa buat yeah. generasi muda kita.
0: Kalau Ibu Yustisya ini tadi kan udah banyak yang disampaikan ada beragam program yang dilakukan mm-hmm. oleh pihak kejaksaan, salah satunya tadi sudah disebutkan dan dari Pak Andi juga sudah menyebutkan adalah jaksa masuk sekolah. Kalau mm-hmm. Kedepannya ini ada ketambahan lagi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, program yang akan dilakukan dari pihak kejaksaan ini.
2: Kalau untuk kedepannya, ya sebenarnya tergantung anggaran lagi ya Mbak ya. Ini apalagi efisiensi.
0: Oke, siap. Yang jelasnya jaksa masuk sekolah tetap ada, jaksa menyapa seperti sekarang ini dia tetap ada. Kemudian juga penyuluhan hukum tadi disampaikan, ada penerangan hukum kepada masyarakat serta pemanfaatan media digital dan edukasi hukum. Ada nggak timnya yang kadang seperti itu mungkin ya, buat informasi-informasi menjadi ajang edukasi juga kepada masyarakat ini. Oke deh, saya mau ke tempatnya dulu Pak Andi lagi. Pak Andi, bagaimana masyarakat dapat melaporkan gitu dugaan pelanggaran hukum atau perilaku tidak berintegritas yang dilakukan oleh aparat, bisa kah ini?
3: Bisa, mm-hmm. Karena kenapa kejaksaan ini memiliki laporan melalui pelayanan pengaduan resmi kejaksaan.
0: Oke.
3: Itu kemudian mm-hmm. kanal pengawasan internal, pelayanan terpadu satu pintu, itu bisa langsung melakukan pelaporan situ maupun sarana pengaduan yang tersedia secara langsung maupun daring.
0: Mm-hmm. Nah, itu. Ya betul, ada buktinya ya.
3: Dia mempunyai bukti seperti itu.
0: Jangan asal nuduh, ini yang bahaya.
3: Jadi terjadi hoax
0: atau mungkin pencemaran nama baik ini kan bisa digugat juga kalau seperti itu. Jelasnya ada buktinya ya. Nah, lantas apa tantangan terbesar yang dihadapi kejaksaan dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan berintegritas di era digital saat ini? Tadi sudah sedikit disinggung ini Pak Andi.
3: Ini karena masuk di era digital saat ini
0: sangat mudah masyarakat
3: sangat mengakses, mudah untuk mengakses sehingga mm-hmm. kejahatan ini sangat mudah untuk dilakukan oleh oknum dengan melakukan sebagai macam cara mm-hmm. memanfaatkan era digital ini khususnya di media sosial, contoh misalkan narkotika, judi online, karena mudahnya situs-situs diakses melalui link-link yang ada di media sosial ini, sehingga ini dimanfaatkanlah oleh oknum untuk mengedarkan narkotika sehingga tidak bisa dideteksi. Kemudian kejahatan tadi sampaikan cyber, penyebaran hoax, percepatan arus informasi. Contoh misalkan di Goa ini karena dia penyanggah ibu kota provinsi, berdekatan dengan provinsi sehingga mudahlah dari para oknum-oknum ini untuk melakukan peredaran-peredaran terkait dengan narkotika, khususnya narkotika ya. Nah, kemudian ekspektasi publik terhadap transparansi serta kebutuhan peningkatan kompetensi aparatur dalam menghadapi perkembangan teknologi, karena teknologi semakin berkembang, tentu kebutuhan-kebutuhan juga dari generasi muda ini juga berkembang dengan adanya teknologi ini. Bisa dilihat di pemberitaan-pemberitaan ini banyak generasi muda ini kita ini karena tidak bijak melakukan media sosial, sehingga bertambahlah kejahatan-kejahatan dari generasi muda ini yang sejak di ini memang perlu diberikan edukasi dan bijak melakukan media sosial. Itulah tantangan kita terkait dengan era digital ini. Memang tantangan kejaksaan ini ke depannya ini sangat banyak. Itu menyelamatkan, khususnya menyelamatkan generasi muda.
0: Menyelamatkan generasi muda begitu. Nah, Ibu Yustus ya, selaku Kasubsi 1 Bidang Intel Kejaksaan Negeri Goa, ini kan terkadang banyak sekali kritik yang masuk ya. Lantas bagaimana nih kejaksaan merespon kritik dan masukan dari masyarakat terkait penanganan perkara?
2: Untuk itu tentu pasti akan langsung dilakukan tindak lanjut ya. Sudah kita sampaikan lagi yang tadi ada bidang ada aswas dan juga jamwas. Namun selain kontrol dari luar itu sudah pasti bagaimana caranya kita meningkatkan kualitas sumber daya, mengedepankan hati nurani dan juga mengoptimalkan penerapan hukum seperti yang seperti tadi dijelaskan, mungkin seperti restoratif justice. Karena yang seperti itu kan tergantung bagaimana pendekatan jaksanya ke korban dan juga tersangka. Karena terkadang pada saat mereka membawa perkara ini, dia dalam kondisi sangat marah, ada amarah di sana. Namun karena mungkin curhat, akhirnya kita berikan opsi ini bisa dilakukan restoratif justice. Kalau seandainya saudara mau berdamai, memohon, kemudian memulihkan apa yang seharusnya dipulihkan sesuai dengan prinsip restoratif justice tadi, mungkin seperti ada ganti kerugian, kemudian kalau luka mungkin diberikan biaya pengobatan dan sebagainya.
0: Intinya dari pihak kejaksaan ini tetap menerima masukan dan juga kritik ya, Bapak Andi dan juga Ibu Justisia ya, sebagai kontrol sosial mungkin yang konstruktif, dan pastinya kejaksaan juga terbuka terhadap evaluasi ya, dan menjadikannya sebagai bahan perbaikan pelayanan dan penegakan hukum. Nah, lantas indikator apa nih yang dapat digunakan masyarakat untuk menilai bahwa penegakan hukum telah berjalan secara adil dan berintegritas ini, Pak Andi, khususnya di Kejari Goa?
3: Untuk indikator bagaimana masyarakat ini bisa kembali percaya kejaksaan ini, tentunya diperlukan kolaborasi agar terciptanya budaya hukum yang sehat. Kemudian antara lain adanya transparansi dalam proses hukum.
0: Nah, itu harus ada ya.
3: Transparansi, akuntabel, serta partisipatif. Tadi transparansi itu perlunya profesionalisme dari aparat penegak hukum untuk minimnya penyalahgunaan kewenangan. Serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum, khususnya kejaksaan. Bagaimana kepercayaan masyarakat kepada kejaksaan ini bisa terus meningkat, tentunya harus dengan prinsip transparansi, akuntabel dan partisipatif, terutama transparansi. Selalu memberikan transparansi dalam proses penanganan perkara, baik kepada keluarga korban maupun keluarga terdakwa. Contoh tadi, ruang saksi itu sudah diberikan untuk khusus saksi, itu dengan pelayanan yang optimal, maksimal, di baik di kejaksaan maupun di pengadilan. Nah, itu kemudian dari keterangan-keterangan saksi itu selalu diberikan kepada keluarga terdakwa, tidak membatasi untuk mengikuti proses persidangannya di pengadilan. Itu sebagai bentuk transparansi. Ketika pertanyaan-pertanyaan dari keluarga terdakwa, kenapa seperti ini dan ini, kita terus melayani. Pintu kejaksaan selalu terbuka lebar untuk masyarakat, baik itu mengkonsultasi hukum, hukum masalah penanganan perkara dari pihak keluarga terdakwa maupun korban, itu kejaksaan selalu menerima dengan baik dengan cara humanis.
0: Jadi kalau mau teredukasi langsung datang.
3: Lantas
0: apa harapan nih Pak Andi dan juga sebentar Ibu Yustusia, kejaksaan terhadap sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah dan juga masyarakat dalam menciptakan budaya hukum yang berkeadilan, karena harus ada kolaborasi di dalamnya begitu ya Pak Andi. Pak Andi dulu atau Ibu Yustusia dulu nih harapannya nih?
2: Ya, sebenarnya sudah disampaikan. Ya, sebenarnya kan pasti diperlukan kolaborasi. Karena yang namanya aparat penegak hukum ini tidak berjalan sendirian. Kami pasti akan selalu berdampingan dengan instansi lain seperti kepolisian, kemudian di pengadilan ada hakim, panitra, dan sebagainya. Jadi memang yang paling utama itu adalah kolaborasi. Apalagi ini sekarang kan KUHP dan KUHAP baru. Jadi semua jaksa, semua hakim, semua polisi, pengacara akan belajar lagi dari nol. Karena sejak diundangkan tahun 2026 itu sudah berlaku efektif, baik itu KUHP maupun KUHAP, dan bahkan undang-undang untuk pasal-pasal tertentu ada penyesuaian pidananya di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 itu.
0: Kalau Pak Andi selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Goa, apa harapannya nih kejaksaan kita?
3: Jadi harapan kami ini bagaimana kita bisa bersinergi, mm-hmm. berkolaborasi dengan pemerintah daerah ini untuk yeah. menciptakan budaya hukum yang sehat, memperkuat kesadaran hukum di masyarakat, khususnya pencegahan tindak pidana baik itu korupsi maupun pidana umum yang lebih efektif, mm-hmm. serta terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
0: Yang jelasnya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat itu penting gitu ya.
3: Karena kejaksaan ini selain daripada penegakan hukum, bagaimana kita bisa berperan membantu pemerintah, yeah. khususnya dalam percepatan pembangunan.
0: Baik.
3: Sehingga bisa meningkatkan perekonomian, khususnya untuk mensejahterakan masyarakat seperti itu.
0: Mm-hmm. Tidak terasa waktu kita nih Pak Andi dan juga Ibu Justisi ya. Pertanyaan menutup kita nih. Apa komitmen dari kejaksaan dalam menjaga profesionalisme dan juga integritas di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi? Ibu Justisia dulu deh.
2: Yang pasti kejaksaan terus berkomitmen dalam menjalankan tugas, mm-hmm. itu harus secara profesional,
0: okay.
2: independen, transparan, akuntabel, serta menjunjung tinggi integritas dan nilai-nilai keadilan dalam setiap pelaksanaan tugas.
0: Kalau Pak Andi, langkah konkret apa nih yang akan terus dilakukan kejaksaan untuk mewujudkan penegakan hukum yang tidak hanya tegas ya, tetapi juga berkeadilan dan juga humanis ini, Pak Andi?
3: Tentu kejaksaan akan terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat pengawasan internal, ya. Mengoptimalkan penerapan restoratif justice tadi sudah dijelaskan, memperluas edukasi hukum kepada masyarakat, uh-huh. serta membangun pelayanan.
0: Okay.
3: Pelayanan publik yang semakin kuat, transparan, modern, dan berorientasi pada keadilan bagi seluruh masyarakat.
0: Uh-huh. Adalah statement yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita nih.
3: Ini statement terakhir.
0: Okay.
3: Kejaksaan ini jelas hadir bukan hanya untuk menegakkan hukum, tetapi bagaimana kita bisa hadir di tengah masyarakat, lebih dekat dengan masyarakat, mm-hmm. untuk menjaga keadilan, memberikan kepastian hukum, dan menghadirkan kemanfaatan bagi masyarakat. Tentunya integritas dan profesionalisme adalah pondasi utama bagi kami dalam mengabdi kepada negara dan bangsa.
0: Nah, ini yang penting nih di garis bawah ya, terkait integritas dan profesionalisme adalah pondasi utama dalam mengabdi kepada bangsa dan negara. Terima kasih Pak Andi Ardiaman dan juga Ibu Justisia sudah bersama dengan Profesor RRI Makassar di program acara Jaksa Menyapa. Sehat selalu, edukasi yang dihadirkan, sosialisasi dihadirkan baik itu dari tingkat usia dini di sekolah-sekolah dan kepada seluruh masyarakat ini kiranya sampai ya. Baik, terima kasih sekali lagi, sehat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dengan bahasa terima kasih. Demikian perbincangan kita terkait peran kejaksaan dalam wujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan berintegritas. Tadi dua narasumber kita sudah hadir ya, ada Pak Andi Ardiaman SHMH selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Goa, dan ada Ibu Justisia Sahrani JSHMH Kasubsi 1 Bidang Intel Kejaksaan Negeri Goa, terkait peran kejaksaan dalam wujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan berintegritas. Saya Arti Alfiar bersama dengan rekan Idam di meja operator menutup kebersamaan kita lewat Jaksa Menyapa. Hari ini hari Kamis 25 Juni 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda

0: dan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional. Termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Baiklah pendengar, kita jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah untuk menyampaikan dinamika olahraga dari Pro 3 RRI.

Inggris raih kemenangan atas Kanada pada laga ketiga grup B Piala Dunia 2026. Emma Navarro amankan tiket perempat final Bad Hamburg Open 2026. Pelita Jaya Jakarta unggul sementara usai mengalahkan Bogor Hornbills dalam pertandingan ketiga final IBL. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 25 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Swiss kalahkan Kanada 2-1 di laga ketiga grup B Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Laga penentu grup B Piala Dunia 2026 berlangsung sengit di Bisik Place dini hari tadi. Swiss sukses memenangkan kemenangan 2-1 atas tuan rumah Kanada, sekaligus memastikan status juara grup. Meski kalah, Kanada tetap lolos sebagai runner-up. Sejak awal, kedua tim langsung bermain terbuka. Peluang pertama Swiss hadir lewat Brel Embolo di menit ke-11. Namun penyelesaian akhirnya digagalkan kiper Maxim Kripke. Kanada merespon lewat Klein Mellerin yang sempat lolos, namun terjebak offside. Menjelang turun minum, Mellerin kembali mengancam. Kemudian serangan dari Alistair Johnston yang berakhir di kaki Ahmad. Namun kiper Gregor Kobel tak bersikap. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Swiss langsung menunjukkan 40 detik babak kedua berjalan. Ruben Vargas membaca keuntungan memanfaatkan bola liar di kotak penalti. Skor menjadi 1-0. Swiss mengandalkan keunggulan di menit ke-57. Aksi individu Embolo di kotak penalti menciptakan ruang bagi Johan Lanzambi yang melepaskan tembakan first time ke gawang. Skor berubah menjadi 2-0. Kanada tak menyerah. Pelatih memasukkan Promise David yang langsung membuahkan hasil di menit ke-76. David mencetak gol voli indah setelah menerima asis Saliba. Skor menjadi 2-1. Tuan rumah nyaris menyamakan kedudukan lewat sundulan dari Cornelius dan peluang terakhir di masa injury time. Namun Kobel kembali tampil apik. Pelatih Kanada Jason Moss mengaku kecewa atas kekalahan ini.
3: Kami sangat ingin terus berada di sini dan melanjutkan momentum yang telah dibangun di sekitar tim dan turnamen di negara ini. Jadi, saya jelas kecewa karena kami tertinggal 2 gol. Jadi kami masih mengembangkan pemahaman tentang seperti apa pertandingan terbaik melawan lawan terbaik. Swiss adalah tim yang sangat bagus, tim yang sangat berpengalaman, tim yang sangat cerdas, dan saya pikir itu terbukti hari ini.
2: Sementara pelatih Swiss mulai yakin memuji timnya dalam kemenangan ini.
3: Saya memiliki tim yang besar dan punya berbagai pilihan taktis dengan opsi yang memungkinkan saya melewati pada fase-fase permainan melawan lawan ini, yang punya strategi yang sama sekali berbeda. Hari ini penting sekali. Ada intensitas dan para pemain cepat dari Kanada dengan profil pemainnya, tapi kita sudah cukup dan mempersiapkan diri untuk itu.
2: Hasil lainnya di grup B, Bosnia dan Herzegovina menang telak 3-1 atas Qatar. Sementara hasil di grup C, Maroko menang 4-2 atas Haiti, berhasil bungkam Skotlandia dengan skor 3-0. Dari Jakarta, Karis Faridzki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Meksiko memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Ceko 3-0 di laga terakhir grup A pagi tadi. Gol kemenangan Meksiko dicetak Mateo Chiave, Julian Quiñones, dan Alvaro Fidalgo pada babak kedua. Hasil itu membuat Meksiko menjadi juara grup A dengan poin sempurna 9, sedangkan Ceko tersingkir sebagai juru kunci. Pada pertandingan lainnya, Afrika Selatan lolos ke babak 32 besar usai menundukkan Korea Selatan dengan skor 1-0. Gol tunggal kemenangan dicetak Tapelo Maseko pada menit ke-63. Melalui serangan balik cepat, kemenangan tersebut membawa Afrika Selatan finish di peringkat kedua grup A dengan koleksi 4 poin. Sementara Korea Selatan belum tersingkir, namun harus menunggu hasil grup lain untuk menjaga peluang melalui jalur peringkat ketiga terbaik.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Emma Navarro menumbangkan unggulan pertama Iga Swiatek pada babak 16 besar Bad Homburg Open 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: A statement win from the American. Emma Navarro.

0: tadi malam. Petenis Amerika Serikat itu memastikan tiket ke perempat final setelah mengalahkan Swiatek dengan skor akhir 7-5, 2-6, dan 6-3. Navarro sempat kesulitan menemukan ritme permainan pada awal pertandingan, namun kualitas servisnya meningkat dan membantunya merebut set pembuka. Swiatek sempat bangkit pada set kedua dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Akan tetapi, Navarro kembali tampil solid saat servis dan berhasil mengunci kemenangan. Usai pertandingan, Navarro menyebut kondisi lapangan dan cuaca panas membuat pertandingan lebih menantang.
1: Yo, Steph, it's warm out. The ball's
0: ya, pertandingannya sangat sulit. Cuacanya panas. Bola melaju sangat cepat, sehingga ritme permainan sulit terbentuk. Saya rasa kami berdua merasakan hal itu sepanjang pertandingan. Karena itu, pertandingan banyak ditentukan oleh servis, dan saya mengandalkan servis saya di akhir laga. Pada akhirnya, itu membantu saya meraih kemenangan. Ditambah lagi, dukungan kalian yang terus menyemangati saya. Sangat menyenangkan bisa bermain di sini hari ini. Pada pertandingan lainnya, Mira Andreeva harus mengakhiri kiprahnya lebih cepat di Bad Homburg Open. Petenis Rusia itu kalah 2 set langsung dari kompatriotnya, Ekaterina Alexandrova. Andreeva yang baru menjalani laga lapangan rumput pertamanya usai menjuarai

0: akhir pertandingan. Ia berhasil menuntaskan kemenangan dalam 88 menit. Usai laga, Aleksandrova mengaku puas dengan performanya kali ini.
1: Every time I play her, I know it's gonna.
0: Setiap kali menghadapi Mira, saya tahu pertandingannya akan sangat sulit karena dia pemain yang luar biasa. Saya hanya berusaha siap memainkan setiap poin. Syukurlah, sejauh ini strategi itu berjalan dengan baik. Hari ini juga sangat berat, terutama karena cuacanya sangat panas. Bermain di lapangan rumput membuat segalanya sulit diprediksi karena pantulan bolanya selalu berbeda. Namun secara keseluruhan, ini pertandingan yang sangat baik bagi saya.
1: Great match for me.
0: Pada babak perempat final, Emma Navarro akan berhadapan dengan petenis Romania Elena Gabriela Ruse. Sementara Ekaterina Aleksandrova akan menantang wakil Jepang Naomi Osaka. Turnamen Betthomburg ini sendiri menjadi pemanasan jelang kompetisi Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea.

Masih dari kabar seputar tenis. Sejumlah petenis top dunia mulai mematangkan persiapan menjelang Wimbledon 2026 yang akan berlangsung pada 29 Juni hingga 12 Juli mendatang. Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner datang ke London dengan status sebagai juara bertahan turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Sinner menjadi salah satu unggulan utama setelah tampil konsisten sepanjang musim dan sukses mempertahankan posisinya di puncak peringkat ATP. Sementara Novak Djokovic bersiap menjalani penampilan ke-21 di Wimbledon, sekaligus memburu gelar Grand Slam ke-25 sepanjang karirnya. Tahun lalu, Djokovic harus mengakhiri langkahnya di semifinal setelah dikalahkan Sinner dalam duel yang berlangsung ketat. Jika berhasil menjadi juara tahun ini, Djokovic akan menyamai rekor 8 gelar Wimbledon milik Roger Federer. Babak utama Wimbledon dijadwalkan mulai bergulir pada 29 Juni dan berlangsung hingga partai final pada 12 Juli mendatang.

0: lintasan balap MotoGP. Francesco Bagnaia dipastikan meninggalkan Ducati Lenovo Team pada akhir musim MotoGP 2026. Pembalap Italia itu mengakhiri 8 tahun kebersamaan dengan Ducati setelah mempersembahkan 2 gelar juara dunia pada 2022 dan 2023. Meski demikian, Bagnaia tetap berpeluang menambah koleksi 31 kemenangan bersama Ducati dalam 13 balapan tersisa musim ini. Bagnaia selanjutnya akan bergabung dengan Aprilia mulai musim 2027. Sementara Ducati telah menunjuk Pedro Acosta sebagai pengganti untuk musim 2027 dan 2028. Acosta dinilai merupakan pilihan ideal untuk berduet dengan Marc Marquez dan membuat Ducati terus berjaya pada musim-musim berikutnya.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: beralih ke kabar dalam negeri. Pelita Jaya Basketball Jakarta mengalahkan Bogor Hornbills 74-61 pada Game 3 Final IBL GoPay 2026 tadi malam. Kemenangan membawa Pelita Jaya semakin mendekati gelar juara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Crossover, penetrating, looking,

0: di sisi pertahanan. Hal ini membuat tim lawan sulit mencetak skor.
1: Bogor came out with a great
2: Bogor
1: play.
2: Hornbills datang really dengan persiapan yang baik, melakukan berbagai penyesuaian dan memenangkan game kedua sebelumnya. Respek pada mereka yang cukup merepotkan kami. Setelahnya, kami berbenah bersama staf pelatihan dan pemain. Kami punya beberapa pemain yang cerdas. Mereka menyarankan beberapa perubahan di sisi pertahanan kami. Memang belum sempurna, masih banyak yang perlu kami benahi. Tapi kami membuat mereka sulit mencetak skor karena mereka memiliki beberapa pemain bagus dan kami bermain lebih agresif.

0: coach sama dengan gameplaynya mereka untuk ngebebasin aku, ngebebasin Agassi, terus lebih flow lagi lah, harus lebih tough lagi. Jadi kita belajar dari game kedua kemarin, kenapa kita offense-nya nggak terlalu jalan, dan kita punya game plan untuk itu, dan ya terbukti hari ini bisa dieksekusi dengan baik. Dan kalau aku pribadi ya, aku cuma mau ngasih yang terbaik buat Pelita Jaya untuk ngambil kemenangan.
1: Kemenangan ini membuat Pelita Jaya unggul 2-1 dalam seri best of 5 final IBL yang semakin mendekatkan mereka menuju gelar juara. Berikutnya game keempat akan kembali berlangsung di Gor Laga Tangkas Bogor besok pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pelita Jaya hanya membutuhkan satu kemenangan tambahan untuk memastikan gelar juara. Namun jika Hornbills menang pada game keempat, maka pertandingan akan dilanjutkan hingga game kelima untuk menentukan juara. Dari Jakarta, Mira Pelitinoli.

Kita beralih ke kabar seputar bulu tangkis. Tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan dipastikan tampil di kejuaraan dunia BWF World Championship 2026 menggantikan Gregoria Mariska Tunjung. Kepastian diumumkan secara resmi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI. Gregoria mundur dari pelatnas pada Mei 2026 akibat masalah kesehatan. Sementara keikutsertaan menjadi kesempatan debut Talita di ajang level tertinggi turnamen perseorangan dunia. Atlet kelahiran Surabaya 21 September 2007 masuk pelatnas PBSI pada 2025. Setelah sebelumnya memperkuat PB Jaya Raya Jakarta, pada 2026 Talita mulai mencatatkan hasil positif, termasuk menembus babak utama Thailand Open dan Malaysia Master. Kejuaraan dunia BWF sendiri akan digelar di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang.

arena tinju. Sebanyak 344 petinju dari 26 negara dipastikan tampil pada Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026 di Jakarta. Kejuaraan akan berlangsung di Hall Basket Gelora Bung Karno Senayan pada 3 hingga 16 Juli mendatang. Ajang ini menjadi kejuaraan internasional perdana yang digelar Pengurus Besar Tinju Indonesia atau Perbati. Sejak menjadi anggota resmi World Boxing dan Asian Boxing, Perbati menilai penyelenggaraan kejuaraan tersebut memperkuat pengakuan internasional terhadap organisasi tinju Indonesia. Sementara, panitia memastikan persiapan penyelenggaraan telah mencapai 90% menjelang dimulainya kompetisi. Tuan rumah Indonesia akan menurunkan 19 petinju yang telah menjalani pemusatan latihan nasional di Ciseeng, Bogor sejak Maret lalu.

Sementara itu, TCP Group bersama PT Aktif Energi Indonesia membuka pendaftaran program Krating Deng Red Bull Next Generation bagi atlet muda Indonesia. Program ini ditujukan untuk atlet berusia 18 hingga 25 tahun dari berbagai cabang olahraga termasuk e-sports. Pendaftaran dibuka sejak Juni 2026 dan dapat diikuti atlet yang sedang mengembangkan karirnya. Melalui program tersebut, peserta terpilih akan memperoleh dukungan berupa mentoring, workshop, pelatihan media, bantuan finansial, serta peningkatan exposure. Kelompok pertama atlet yang lolos seleksi Krating Deng Red Bull Next Generation dijadwalkan diumumkan pada Agustus 2026.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Makassar siang ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapat

0: tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Aduh, salah lagi. Kenapa, bro? Sibuk amat kayaknya dah.
2: Ini, bro, lagi nyetak skripsi nggak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
2: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
3: Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kembali bersama Mori dalam program musik dan informasi di siang hari ini.

Tulus penerimaan pasangan yang apa adanya dan harapan untuk menua bersama. Nah, fana sendiri ini adalah sesuatu yang tidak kekal, bersifat sementara atau tidak abadi. Dan merah jambu sendiri adalah warna pink yang biasa kita kenal, yang menggambarkan warna yang identik dengan cinta, kasih sayang, dan masa-masa indah atau romantisme. Jadi makna dari lagu ini sendiri sebenarnya mengingatkan kita bahwa kebersamaan dengan orang tercinta di dunia ini sifatnya hanya sementara atau fana. Sehingga kita harus menghargai setiap momen manis dan menjalaninya dengan penuh kasih sayang. Dan mungkin ini kita pengingat bahwa mungkin untuk sesuatu hal itu tidak ada yang abadi. Jadi selagi ada kesempatan, kita harus menikmati setiap momen yang ada. Jangan sampai melewatkan momen-momen yang ada itu, apalagi momen-momen indah dan manis itu tersendiri. Nah, untuk itu kita putarkan dulu lagunya 420 Fana Merah Jambu untuk menemani jam istirahat Anda. Dan selanjutnya kita juga akan berlanjut dengan lagu Intan Dilema.

0: Kabupaten Baru merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki beberapa kerajaan, salah satunya Kerajaan Arung Tuwuk. Eksistensi Kerajaan Arung Tuwuk terrealisasi dalam lembaga adat Arung Tuwuk yang dijaga dari generasi ke generasi.
1: Dulu itu kayak kerajaan, nah sekarang kan tidak ada kerajaan, jadi saya berinisiatif kenapa kita tidak melestarikan. Jadi saya ini untuk jadikan lembaga adat, dan itu terjadi karena kalau buat lembaga adat harus ada beberapa itu kriteria, harus yang kita siapkan rumah adatnya, barang-barang sejarah, terus macam-macam adat, ada 5-6 itu supaya bisa jadi lembaga adat.
0: Puang Ati, generasi penerus ketujuh dari Kerajaan Arung Tuwuk di Kabupaten Baru. Dengan semangat, Puang Ati menceritakan kisah berdirinya Kerajaan Tuwuk yang didengar dari cerita sang kakek atau opanya.
1: Terbagi dari dua, terbagi dari Sanget dan Tuwuk pada saat itu. Cuman yang saya ini yang tahun 18-an, 1800 terus ditulis misalnya tahu bahwa tahun 1862 ada wilayahnya. Dia wilayahnya seperti di atas gunung kayak Sapalaka, termasuk misalnya punya Sumpah Minangai kan dimekarkan semua itu jadi Sumpah Minangai, kelurahan Sumpah Minangai. Tadi awalnya kan masih desa Tung semua itu, mulai Copo, desa Cop, kelurahan Copo, Mangimpang, semua desa Tung itu wilayahnya sampai ke Madelo.
0: Kembali dengan sedikit mengingat tentang sejarah adat Tuwuk, Puang Ati melanjutkan ceritanya tentang pemerintahan pertama Kerajaan Tuwuk pada zaman Belanda yang didapat dari sang kakek atau opanya.
1: Kalau ditarik garisnya, kita dari lapa tahu itu Arung Tuwuk awalnya, terus Wetirang Arung Tuwuk, terus turun lagi Lamatinio Arung Tuwuk, opanya bapak saya itu, terus turun ke Andi Juana Arung Tuwuk, merangkap Sulewatang Beru. Nah, terus turun ke bapak saya Andi Idris Juana. Terus dia menjabat pernah menjabat jadi kepala desa Tuwuk. Turun ke saya.
0: Di bawah kepemimpinan Lapatau Kareng Jonjong, Arung Tuwuk mengalami masa kejayaan. Dengan kejayaan tersebut, berbagai cara Belanda untuk mempolitisir keadaan hingga pecahlah perang.
1: Awalnya itu Arung Tuwuk itu kan ada wilayahnya, jaya pada saat itu. Karena dia punya keturunan, Lasamegu itu pernah perang. Akhirnya dia memenggal di eskuri Belanda. Nah, disitulah mulai dipolitisirki dari pemerintah bahwa tidak boleh, kan masih Belanda pada saat itu, tidak boleh ada keturunannya yang hidup istilahnya. Harus diasingkan. Diasingkan 9 tahun di Bengkulu, Bengkulen istilahnya. Setelah diasingkan, selesai pengasingannya, dia pulang mi, ini Arung Tuwuk Lamatinio, pulang mi ke Segeri. Dia tidak pulang ke Baru. Mereka bilang buat apa lagi saya harus ada di Baru. Semua artinya beberapa barang-barangku itu sudah hilang nih, sudah diambil nih pemerintahan pada saat itu. Banyak nih dibagi-bagi nih mereka semua, rakyat-rakyat apa semua masyarakat begitu. Akhirnya karena masih dibutuhkan, dipanggillah ke Baru kembali. Dipanggil ke Baru, dia bilang buat apa lagi saya ke Baru, mending saya tinggal di Segeri karena masih turunan-turunan Segeri juga, keren Segeri.
0: Berpegang pada pesan sang opa dan bapak dari Puang Ati, maka terbentuklah lembaga adat Arung Tuwuk yang diinisiatif oleh Puang Ati dan keluarganya. Mereka mendirikan lembaga adat walaupun dengan beberapa kriteria yang harus disiapkan. Salah satunya adalah rumah adat tempo dulu, barang-barang sejarah, dan barang-barang pusaka lainnya.
1: Seperti itu, kayak benda pusakanya, rumah adatnya. tidak bisa dipungkiri itu, tidak bisa kalau tidak ada itu tidak terdaftar, tidak ada SKT, tak keluar. Cuman begitu nih, artinya kita daftar di pemerintah tapi tidak ada kesan campur tangannya pemerintah. Ya, seperti setiap tahunnya itu turun sawah, Mapa Lili. Ada sawahnya Rutung. Seperti itu, ada Mapa Lili orang. Ya, serahkan nih ke pemerintah untuk dia lestarikan, toh?
2: Ya. Yeah.
1: Tapi sekarang karena dengan adanya lembaga adat saya ambil kembali untuk kayak Mapa Lili, toh? Turun sawah. Iya, begitu anunya, kegiatan-kegiatan budayanya.
2: Ya.
1: Boleh dibuktikan bahwa kalau sudah anunya barang pusakanya itu ada di bawah rumah itu lesung, itu tanda bukti bahwa itu Rutung ada punya begitu. Mereka yang masih ingat-ingat tradisinya datang ke rumah, kayak orang Wajo, orang Sidrap, orang itu datang ke rumah untuk masih ada, saya lihat itu kayak itu sudah ada istilahnya atoriolong, dan masih ada bukti di rumah itu bahwa ada seperti itu anunya, tempatnya ada anunya, ada yang ada penyembahannya mereka. Tapi kan kita ini sudah Islam, bukan lagi itu yang cuma ya sebagai bukti saja bahwa waktu itu memang ada seperti itu, buat semacam museum supaya mereka tahu, mereka lihat bahwa ini ada sejarah pada saat itu, ini ada barang-barang pusakanya yang saya kan tonjolkan nih. Iya, dulu itu saya masih ada pengukuhan. Insya Allah usahakan supaya bisa ini ke ada pemilihan lagi, ada siapa anak-anak kita yang anak-anak kita yang siap, ya silakan.
0: Semoga dengan adanya lembaga adat ini, generasi muda di Sulawesi Selatan dan khususnya di Kabupaten Baru tetap mencintai dan menjaga kelestarian budaya kita.

persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Anda, donat yang kita kenal dengan bentuk bulat dan bolong di tengah ternyata awalnya tidak berbentuk seperti itu. Pada awal kemunculannya di abad ke-19, donat sebenarnya hanya adonan bulat tanpa lubang. Lalu, mengapa sekarang donat memiliki ciri khas lubang di bagian tengah? Menurut sejarah, lubang itu muncul bukan karena alasan estetika, tetapi karena masalah teknis saat menggoreng. Pada masa itu, adonan donat seringkali matang tidak merata. Bagian luar gosong, sementara bagian tengah masih mentah. Seorang pelaut asal Amerika, Hanson Gregory, diakui sebagai orang pertama yang membuat lubang pada donat sekitar tahun 1847. Ia menekan bagian tengah adonan dengan tutup kotak lada di atas kapalnya. Hasilnya, donat menjadi matang merata dan lebih mudah dimakan saat berada di tengah laut. Menariknya, bentuk berlubang tersebut kemudian menjadi identitas khas donat modern. Bahkan, donat tanpa lubang yang diisi krim atau selai pun tetap disebut donat, walaupun bentuknya telah berkembang. Kini, selain donat klasik dengan lubang, berbagai varian seperti ring donat, fillet donat, dan cronut menjadi favorit banyak orang di seluruh dunia. Siapa sangka, sebuah inovasi sederhana di tengah lautan bisa menjadi bentuk ikonik yang kita kenal hingga sekarang.

0: ましょう。
1: Lia, tahu nggak film bisnis proposal versi Indonesia sudah tayang loh?
2: Oh iya, aku sih kurang yakin. Biasanya film adaptasi lokal nggak sesuai dengan versi aslinya.
1: Loh, kenapa? Justru di sini uniknya. Karena film adaptasi itu menyesuaikan dengan budaya kita.
2: Iya juga ya. Ya udah, bakal masuk daftar tontonan selanjutnya sih.
1: Nah, gini dong Baru Cinta Tanah Air. Jangan meragukan kualitas lokal.
3: Dukung karya anak bangsa, karena bangsa besar dimulai dari kecintaannya terhadap karya sendiri.
4: Makassar siang ini.
5: Selama hampir setengah abad, ruas jalan di Kecamatan Bontoala ini menjadi saksi bisu denyut ekonomi warga melalui deretan lapak kambing. Namun, sebuah perubahan besar sedang dimulai. Sebuah langkah untuk mengembalikan hak pejalan kaki dan kenyamanan kota. Sejak tahun 1978, aktivitas ini telah berlangsung. 48 tahun lamanya, trotoar dan drainase beralih fungsi, memicu kemacetan di jam sibuk dan merusak estetika kota. Jumat 30 Januari 2026, pemerintah Kota Makassar melalui pemerintah Kecamatan Bontoala mengambil langkah tegas namun humanis.
6: Dari arahan Bapak Wali Kota bahwa penataan kota ini harus dilaksanakan secara serentak di 15 kecamatan. Yang dimana khusus di Kecamatan Bontoala kami melakukan penertiban PK5 yang dianggap sebagai titik kemacetan dan merusak tata kota dan tata ya, sehingga tidak rapi dan rapi.
5: Penertiban ini bukan sekadar pemekaran. Pemerintah telah menyiapkan solusi yakni relokasi ke rumah potong hewan atau RPH bagi pedagang yang bersedia pindah. Untuk memastikan ekonomi warga tetap berdenyut, pemerintah kecamatan turut membantu pemasaran dengan memasangkan spanduk informasi bagi para pedagang yang direlokasi. Selain perubahan di ruas jalan di Kecamatan Bontoala, perubahan wajah Makassar juga hadir dari Kecamatan Biringkanaya Makassar.
7: Jadi untuk wilayah Kecamatan Biringkanaya, kami bersama lurah, dan RW, LPM, dan juga Satpol PP yang ada di Kecamatan Biringkanaya memulai kegiatan di Pasar Mandai. Harus di Pasar Mandai karena Pasar Mandai ini merupakan pasar yang berada di pintu gerbang Kota Makassar. Dan pada saat pelaksanaan kegiatan penataan PK5, pada saat itu trotoar sudah tertutup dan dipenuhi oleh pedagang-pedagang PK5 yang ada di Pasar Mandai. Dan dengan kegiatan pendekatan-pendekatan bukan oleh lurah, sedang RW dan juga kepala pasar dan juga dari kami pemerintah Kecamatan Biringkanaya, alhamdulillah warga masyarakat atau pelaku usaha yang ada di Pasar Mandai ini mulai paham dan juga melakukan pembongkaran secara mandiri dan juga dibantu oleh teman-teman Satpol PP yang ada di wilayah Kecamatan Biringkanaya. Untuk selanjutnya kami juga melakukan penataan di Jalan Pak Jayang. Di Jalan Pak Jayang ini ada kurang lebih panjangnya ada 730 meter mulai dari ujung Jalan Endraman dan hingga Samsat Provinsi. Dan alhamdulillah pada pelaksanaan kegiatan penataan kemarin ada 70% pedagang yang melakukan pembongkaran secara mandiri dan sisanya dilakukan oleh teman-teman dari Satpol PP BKO Kecamatan Biringkanaya. Trotoar yang selama ini tertutup sudah bisa dimanfaatkan oleh warga masyarakat, utamanya anak-anak sekolah yang melintas di depan Pasar Mandai.
5: Selain Kecamatan Biringkanaya Makassar dan Kecamatan Bontoala Makassar, kecamatan lainnya yang ada di Kota Makassar juga terus berbenah untuk wajah baru Kota Makassar yang lebih baik lagi. Di tengah kebijakan penataan wajah baru dari Kota Makassar, sejumlah pendapat dari masyarakat Makassar hadir. Ada yang pro dan ada yang kontra. Ada yang setuju, bahkan ada yang tidak setuju. Junaidi, warga Makassar, menyatakan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan tersebut. Ia menyoroti masalah relokasi seperti penjual kambing yang dipindahkan ke rumah potong hewan atau RPH yang memerlukan biaya. Sementara kondisi ekonomi masyarakat sedang sulit.
0: Kalau saya, kalau begini, kalau misalnya, contohnya penjual kambing, dikasih pindah tempat pemotong hewan, itu bagaimana? Karena begini, saya tahu itu kalau rumah pemotong hewan pasti lumayan lah, pasti yang naik gratis. Ini orang-orang kasihan pencariannya, apalagi kalau ekonomi kurang. Nah, jadi kalau menurut saya ini pemerintah ini sebagian mau mengikuti, apalagi sekarang masyarakat ekonominya kurang.
5: Lain halnya dengan Bunda Sofi di Goa, mendukung langkah pemerintah karena keberadaan PKL dianggap mengganggu kenyamanan pengguna jalan lain. Ia mencontohkan kondisi di Jalan Hertasning, di mana pembeli yang menggunakan mobil sering parkir di pinggir jalan sehingga memicu kemacetan.
4: Saya kira sudah tepat ya, artinya PKL itu kan mengganggu juga perjalanan masyarakat lain ya, karena orang kan belanjanya di atas mobil, itu kan lebih banyak itu kan bukan parkir mobilnya, lalu turun untuk belanja, tetapi belanjanya di atas mobil, artinya menghalangi pengguna jalan lain. Kalau memang ditertibkan di satu tempat ya, pokoknya jangan berjalan di tempat jalan yang memang keramaiannya luar biasa. Kemudian sebelah menyebelah ada PKL-nya. Nah, itu kan mempersempit jalan, ya.
5: Sementara itu, Pak Jono, warga Makassar, juga sangat mendukung ketegasan Wali Kota Makassar dalam menegakkan aturan. Ia mengapresiasi keberanian pemerintah menertibkan lokasi yang sudah puluhan tahun melanggar, seperti di beberapa titik jalan yang ada di Makassar.
8: Oh iya, tepat sekali lah. Sangat tepat oleh pemerintah kota. Dan itu kenapa baru sekarang dilakukan ya? Karena dulu kan itu bayangkan tuh penjual kami di situ 48 tahun di situ dibiarkan di situ melanggar. Apa tidak dia berani? Ini saya salut sama pemerintah kota sekarang ini karena mempunyai keberanian mengambil sebuah langkah ya. Kalau orang yang mementingkan jabatan dia akan mungkin melakukan itu. Tapi toh dia mempatuhkan kepada aturan dan harus ditegakkan. Dan saya salut sama pemerintah kota ini. Mudah-mudahan ini tetap konsisten dan berlanjut lah, bukan hanya pada tempat ya. Dan memang sangat mengganggu di situ, di Jalan Sembilan, di Jalan Lamuru itu baunya sungguh menyengat itu kalau orang lewat sini.
5: Pemerintah tidak hanya membongkar, namun memberikan solusi nyata. Dengan kembalinya fungsi trotoar, warga kini dapat menikmati ruang publik yang lebih bersih, sehat, dan bebas dari kemacetan. Karena kenyamanan kota adalah milik bersama. Kota yang hebat adalah kota yang menghargai hak setiap warganya. Wajah baru Kota Makassar yang lebih indah dan menarik hati dan mata setiap orang yang mengunjunginya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: terpaksa sebenarnya ini karena tidak ada kerjaan lain.
1: Deng Sute tampak sumringah. Salah satu petambak Kelurahan Baranglowe, Kecamatan Bontomarandu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan ini nampak tersenyum sambil memegang seekor ikan nila yang diukurnya. Lalu, beliau menunjukkan tiga jarinya yang dirapatkan sebagai tanda ukuran. Ikannya sudah seperti ini. Pertumbuhannya bagus-bagus, katanya. Kami penasaran ikan apa yang dimaksud. Perlahan, kami pun beranjak dari kursi dan menuju kolam budidaya atau kolam remaja. Di sana nampak ribuan ikan nila berukuran tiga jari orang dewasa yang dirapatkan, loncat menari. Mencari oksigen, di antara ribuan ikan itu ada pula yang masih berukuran kecil. Ya, ikan nila atau Oreochromis niloticus yang mulai dibudidayakan sejak 2002. Menjadi pucuk rezeki untuk Deng Sute. Setelah sempat menganggur selama kurang lebih 5 tahun lamanya, Deng Sute yang melihat lahan tidur berhektar-hektar yang berbentuk kubangan akibat penggalian tanah yang dibawah ke area Tanjung Bunga. Dari sanalah Deng Sute mulai belajar membudidaya ikan. Awalnya ikan lele, kemudian ikan koi, dan terakhir yang menjadi buah kesabaran adalah ikan nila.
0: Ya, nama saya Sanudin Desute, tinggal dari Kelurahan Buruloy, Kecamatan Bontomarandu. Pertama saya pelihara ikan ini karena tidak ada pekerjaan lain. Jadi harus memikirkan gimana caranya bisa menyambung hidup. Jadi untuk memulainya pertama harus belajar dari orang-orang yang pertama yang pelihara ikan. Jadi pertama itu dari nol besar karena tidak ada modal. Jadi harus belajar sama yang berpengalaman. Pertama itu yang saya ketemukan itu dari Haji Epi, yang kedua Haji Tawan yang sudah berpengalaman pelihara ikan. Ya, kalau saya memang asli sini, ya sama keluarga. Pertama itu kita belajar dari orang-orang yang berpengalaman yang di bidang perikanan. Jadi ada berapa tahun kemudian itu barangkali ada namanya dinas perikanan untuk membuat kelompok. Hanya terbentuklah kelompok ini namanya kelompok tani ikan. Disitulah kita dikasih pengarahan, bantuan seperti diberikan pakan, bibit, terutama teknik-teknik budidaya ikan. Iya, karena kita dari awalnya memang dari bukan nano. Kita orang-orang kerja di proyek dulu. Saya dari Kalimantan, merantau sampai ke sini tidak ada kerjaan, jadi terpaksa turun di

0: Aduh, perikanan ini. Saya sekitar ada 5 tahun barangkali. Begitu nih, kerja-kerja serabutan. Akhirnya ada lahan kosong begini. Terpikirlah untuk pelihara ikan begitu. Ini puluhan hektar ini. Akhirnya terbengkalai. Nah, inilah kita belajar peliharaan dulu. Ikan lele, baru ikan nila. Jadi pertama itu kita pelihara lele. Kurang biasa peminatnya. Iya. Jadi akhirnya beralih ke nila. Nah, nila ini ya, agak lumayan karena banyak peminatnya, harganya juga lumayan. Alhamdulillah. Nila sekarang kalau diambil partai, ambil banyak itu 35. Kalau saya di sini bikin pemancingan 45 ribu per kilo.
1: Dengan ketekunan dan banyak belajar untuk bertahan hidup, Deng Sutte menggantungkan harapannya menjadi petambak ikan nila. Namun, setiap pekerjaan tidak berjalan sesuai harapan. Deng Sutte mengeluhkan harga pakannya agak mahal dan kualitas benih daerah Sulawesi Selatan yang cepat beranak dan tidak berkembang tubuh ikan nilanya.
0: Soal saja pakannya yang agak mahal. Terus kadang-kala dua kali sebulan naik itu harga pakan. Yang kedua bibitnya orang di sini kan, orang dinas perikanan belum produksi bibit nila yang unggul. Balai benih itu cuma cepat beranak, baru dua jari begini sudah beranak. Kalau dari Jawa itu, dari Surabaya, 6 bulan ke atas itu baru beranak itu. Jadi saya tidak pernah ngambil di sini bibit. Saya dari Surabaya. Kalau bibitnya 2 juta satu koli, ada namanya satu koli. Kalau 10 ribu ya sekitar 2 ton itu. Pakan dari juga, dari Surabaya.
1: Selain Deng Sutte, kami juga bertemu petambak lainnya bernama Samsul Bahri. Beliau menyampaikan hampir tiap bulan, bahkan tiap hari, mengambil pakan dari Pasuruan.
2: Saya ini petani tambak juga. Masalah yang kita hadapi itu adalah, atau yang dihadapi petani tambak adalah yang pertama, bibit. Bibitnya itu hampir tiap bulan, bahkan jangankan bulan, tiap hari ini bibit dari Jawa Timur ini, Pasuruan.
1: Ternyata, bukan hanya Deng Sutte yang resah akan masalah pakan dan bibit yang harus dibeli dari luar Sulawesi. Hal yang sama juga dirasakan oleh Samsul Bahri, di mana kebutuhan akan ikan memang tak pernah ada habisnya dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk kebutuhan konsumsi atau sebagai ikan hias. Ikan nila banyak diminati karena tubuh dan dagingnya yang relatif besar serta cita rasanya yang enak jika diolah untuk dikonsumsi. Selain itu, menjadi petambak ikan nila bukan hanya menambah income, tetapi ini salah satu cara untuk membuat ikan nila makin digemari masyarakat dan menjadi ikon untuk Kabupaten Goa.
2: Saya petambak, maka saya mencoba membuat suatu isu yang menarik bahwa kalau Anda mau makan nila, maka datanglah di Goa. Artinya apa? Ikon-ikon ini kan penting dibangun ini, tetapi setelah dibangun seperti itu, maka perangkatnya ke bawah energi bangun, termasuk tambaknya, termasuk bibitnya, termasuk pakannya, supaya ada kehidupan masyarakat bawah. Coba bayangkan kalau kita bikin ikon tiba-tiba tidak ada petani. Artinya apa? Sia-sia dong ide yang cerdas.
1: Salah satu guru besar Universitas Teknik, Unhas, menyampaikan bahwa memang kebutuhan akan pakan dan kualitas bibit di Sulawesi Selatan masih tertinggal dibandingkan daerah lain. Lantas, hal apa yang mampu menjawab kerisauan ini? Berikut pendapat Profesor Samsul Bahri terkait kualitas pakan dan bibit ikan nila.
2: Harus kembangkan, kan banyak kita punya pembibitan pemerintah-pemerintah itu harus dioptimalkan sedemikian rupa sehingga bibitnya itu sama dengan dari Pasuruan. Ini belum tercapai ini. Ini salah satu masalah juga ini. Kemudian masalah yang kedua adalah pakan. Bicara masalah pakan, aneh bing ajaib kalau kita tidak bisa mampu bikin. Pertama, bahan bakunya di mana? Kan jagung bahan bakunya. Jagung di selatan ini rajanya jagung ini. Yang kedua ada ikan, tepung ikan. Banyak banget seluruh potensi yang dipakai untuk membuat pakan ikan ini ada semua di susul ini. Pertanyaan berikutnya, kenapa tidak terpikirkan hal-hal seperti itu? Nah, ini adalah kepentingan masyarakat kita, masyarakat selatan khususnya.
1: mungkin akan timbul pertanyaan atau kekhawatiran petambak ikan air tawar akan kebutuhan pakan dan bibit di Sulawesi Selatan. Apakah para petambak akan terus bertahan dengan membeli pakan dari luar? Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Dr. Muhammad Ilyas STMSC menyampaikan pendapatnya.
3: Bibit ikan air tawar ya, provinsi sendiri punya itu di Rajoa terkait penyediaan bibit. Sampai saat ini suplai bibit-bibit itu masih dilakukan oleh kita, oleh BPI Rajoa yang di bawah provinsi, dan teman-teman di sana juga mendistribusikan kepada petani-petani yang memang memerlukan bibit nila ataupun emas itu. Kalau persoalan masalah kualitas, saya pikir ini mungkin harus dikerjasamakan dengan riset ya, terutama mungkin dari universitas, untuk menjadikan bibit kita sama dengan bibit yang unggul dari tempat lain, mungkin dari Jawa ya. Tapi sebagai informasi bahwa memang induk-induk ikan air tawar itu masih banyak diambil dari Jawa Barat, karena mungkin mereka risetnya di sana terkait penyediaan bibit unggul itu. Memang mengenai bibit tersedia sekarang, Pak, kita masih bibit tersedia, kabupaten di BPI kabupaten juga ada, di provinsi juga ada. Nah, tapi masalah kualitas bibit itu yang tadi dipertanyakan oleh nelayan itu harus ada riset sendiri yang menjelaskan kenapa, apakah bibitnya yang, karena tahu induknya juga dari Jawa kita belikan, harusnya kalau harus sama dengan di Jawa. Baru masalah pertumbuhan, mungkin ini yang perlu kita cari tahu kenapa pertumbuhannya tidak sebagus misalnya di Jawa. Apakah dari faktor makanan yang kurang atau dari mananya ya, perlakuan kita pada saat budidaya. Nah, makanya pakan bukan hanya untuk budidaya air tawar ya. Pakan yang kita masih beli dari luar, dari Surabaya umumnya itu termasuk udang paname ya. Jadi budidaya udang paname di Sulawesi ini pakannya juga masih dari Jawa Timur. Nah, itu tidak bisa dipungkiri bahwa ini masalah yang terjadi di Sulawesi, dan begitu banyak yang mulai tumbuh pembudidaya ini harus ada alternatif solusi yang kita harus lakukan, dan kita menunggu mudah-mudahan pabrik pakan ini bisa segera selesai dan bisa mendistribusikan pakan-pakan tadi kepada pembudidaya tawar maupun tambak.
1: Bisnis budidaya ikan tawar semakin diminati dan dibutuhkan untuk menjadi persiapan di hari depan. Berdasarkan data yang beredar di tahun 2018, produksi ikan tawar lebih meningkat dibandingkan produksi ikan air laut. Selain itu, konsumsi ikan dalam negara setiap tahunnya meningkat hingga 5,04%. Sehingga, untuk saat ini, bisnis budidaya ikan nila menjadi salah satu bisnis yang cukup menarik untuk ditekuni. Selain itu, ikan nila juga memiliki harga yang relatif jauh lebih terjangkau jika dibandingkan dengan jenis-jenis ikan lain. Untuk memelihara ikan nila pun tidak sulit. Apa yang menjadi kerisauan Deng Sute dan petambak ikan lainnya? Semoga bisa terobati dengan ketersediaan pabrik pakan di Takalar dan bibit di Lajua Sopeng.

94,4 FM Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan pendengar, sebentar lagi kita akan memasuki program Warta Berita yang akan dipandu oleh rekan saya Arti Alfiar. Dan untuk itu pendengar, mari kita simak bersama untuk mendapatkan informasi-informasi terupdate dari reporter RRI Makassar dan RRI Bone. Dan tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Dan jangan lupa dengarkan juga melalui RRI Digital yang bisa di-download di App Store ataupun Play Store Anda.

Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Dan selanjutnya akan kami hadirkan sejumlah informasi aktual di ruang dengar Anda lewat Warta Berita yang juga dapat Anda akses langsung dari channel YouTube Pro 1 RRI Makassar dan disiarkan secara live juga dari TVRI Sulawesi Selatan.

0: 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Arti Alfiar. Sari Berita. Pemkot Makassar merelokasi belasan lapak PKL Kelapa Muda yang beroperasi di kawasan Benteng Rotterdam. Relawan MBG mengaku kesulitan apabila MBG akan dihentikan. Pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita selengkapnya. Pemkot Makassar merelokasi belasan lapak PKL Kelapa Muda yang beroperasi di kawasan Benteng Rotterdam. Laporan Edwin Masud.
2: Pemerintah Kota Makassar melalui Kecamatan Ujung Pandang melakukan penertiban terhadap 19 lapak pedagang kaki lima PKL Kelapa Muda yang berada di kawasan sekitar Benteng Rotterdam pagi tadi. Camat Ujung Pandang, Naning Sudiar, mengungkapkan bahwa proses relokasi dilakukan secara humanis dengan mengedepankan pendekatan persuasif kepada para pedagang. Upaya tersebut mendapat respon positif dari PKL yang secara sukarela melakukan pembongkaran lapaknya masing-masing. Naning menjelaskan, pemerintah Kota Makassar juga memberikan dukungan fasilitas berupa kendaraan pengangkut untuk membantu memindahkan barang-barang milik pedagang, baik ke lokasi yang telah disiapkan pemerintah maupun ke rumah masing-masing. Menurut Naning, langkah penataan ini merupakan bagian dari upaya menciptakan kawasan yang lebih tertib, bersih, dan nyaman, sekaligus menjaga estetika kawasan wisata dan cagar budaya di sekitar Benteng Rotterdam.
3: Pemerintah Kota Makassar akan membuka pola komunikasi yang baik apabila mereka diperlakukan, kemudian dibantu membawa barang-barang mereka supaya tidak terjadi hal-hal yang merugikan sesama pihak atau pemerintah dan teman-teman. Nah, untuk hari ini masih kami, karena kami punya data yang cukup di Kecamatan Ujung Pandang itu ada beberapa lapak yang menjadi data dasar kami untuk penertiban. Untuk hari ini di sini dulu kita pastikan kita tata dengan baik, kemudian bekerja sama dengan instansi-instansi yang terkait, misalnya BU, BUH, kemudian Pak dan sebagainya. Seperti itu nanti kita akan lihat lagi dan kali komunikasi dengan beberapa pedagang yang ada di Kecamatan Ujung Pandang yang mengaku protokol ataupun polisi ataupun pasal-pasal yang memang dilarang secara aturan berjalan atau berbisnis.
2: Salah satu pedagang yang turut direlokasi, Daeng Jare, menolak untuk bergabung ke tempat yang disiapkan untuk berdagang karena dinilai lokasi tersebut belum memadai untuk berjualan kelapa muda, bahkan jam operasional untuk berjualan cukup terbatas.
4: Kalau terlalu kecil nggak bisa, tidak ada tempat kelapa, sampah juga tidak ada.
5: Oh, jadi selanjutnya rencana di mana, Deng? Itu setelah ini?
4: Sekarang kan tadi benar-benar kesini baiknya.
5: Oh.
4: Nah, bila mau ke sana harus sekali, setengah mati. Iya, karena sampai sore siapa, baru biasa sore ada pembeli kelapa. Dan 10 sampai 2, apa, kenapa? Baru malam bartik ya, kita bagaimana ini sesungguhnya ini kita alih.
2: Pemerintah Kecamatan Ujung Pandang memastikan proses relokasi dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek kemanusiaan serta keberlangsungan aktivitas ekonomi para pedagang yang terdampak.
1: Pemkot Makassar siap kolaborasi dengan Disdik Sulsel wujudkan sekolah unggulan SMP SMA Boarding School terintegrasi. Kembali dilaporkan reporter Edwin Masud.
2: Wali Kota Makassar Munafir Arifuddin belum lama ini menerima audiensi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel membahas rencana Pemprov Sulsel menghadirkan sekolah unggulan terintegrasi jenjang SMP dan SMA. Sekolah tersebut akan dilokasikan di Gedung Mulo Makassar. Kadisdik Sulsel Iqbal Najamuddin menjelaskan, audiensi dengan wali kota dilakukan untuk membangun sinergi dengan pemerintah Kota Makassar, khususnya karena pengelolaan pendidikan tingkat SMP merupakan kewenangan pemerintah kota. Lebih lanjut, Iqbal merincikan, sekolah unggulan tersebut dirancang menggunakan sistem boarding school atau berasrama dan ditargetkan mulai menerima peserta didik baru pada tahun ajaran 2026-2027.
6: Ini terkait dengan perencanaan kami sekolah unggulan yang kami buat nanti di Gedung Mulo yang ada di pusat kota. Ya. Rencananya ini sekolah unggulan itu nanti negeri dan SMP SMA. Kenapa saya kesini? Karena saya berharap bahwa kita sama-sama nanti kerjasama dengan pemerintah kota untuk melakukan mengatur semua bagaimana kerjasamanya supaya sekolah ini berjalan. Ya. Sekolah ini adalah sekolah unggulan berbasis boarding nanti. Misalnya tahun ini kita rencanakan semoga bisa berjalan. Karena memang kan momentumnya sekarang adalah penerimaan siswa baru. Nah, kami sekarang melakukan persiapan, baik sarananya dipersiapkan dan rekrutmen gurunya juga kita sudah siapkan. Nah, makanya kami kesini karena SMP kan itu kewenangan kota. Yeah. Nah, makanya kami kesini memohon izin ke Pak Wali supaya kita bisa kerjasama bagaimana mengelola nanti ini ke depan.
2: Senada hal tersebut, Kadisdik Makassar, Aci Sleman menyambut baik rencana tersebut yang tentunya memberi ruang bagi calon siswa yang berprestasi menuju jenjang SMP dan SMU terintegrasi.
7: Unggulan terintegrasi antara SMP dan SMA, dan tadi Pak Kadis Kadisdik Provinsi sudah menyampaikan lokasinya sangat strategis di Gedung Mulau. Harapannya adalah akan terseleksi nanti anak-anak dari Kota Makassar untuk masuk ke sekolah tersebut, dan tentunya ini kita sambut baik. Semoga ini bisa secepatnya terlaksana karena tahun ini penerimaan bagi siswa-siswa lulusan SD yang akan berminat masuk ke SMP ini akan menjadi salah satu pilihan untuk sekolah unggulan. Siapkan prestasi akademik, dan tadi sudah disampaikan akan ada tes selanjutnya, nanti kita ikuti persyaratan administrasi yang akan disampaikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.
2: Rencananya pada tahap awal akan dibuka 2 rombongan belajar untuk jenjang SMP dan 2 rombongan belajar untuk jenjang SMA dengan kapasitas yang disesuaikan dengan kesiapan sarana dan prasarana di Gedung Mulo.
1: Relawan MBG mengaku kesulitan apabila MBG akan dihentikan. Selengkapnya bersama Ermila Rusmala.
8: Selama sepekan, suasana di Kota Makassar muncul sejumlah tuntutan penghentian program makan bergizi gratis MBG dari berbagai kelompok pemuda dan mahasiswa. Namun, hal berbeda justru dirasakan para relawan dapur MBG yang selama ini terlibat langsung dalam pelaksanaan MBG. Salah satunya Rusmianti, relawan yang bekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Ia berharap program tersebut tetap dilanjutkan karena dinilai telah membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, khususnya kaum perempuan. Dikatakan saat ini ia kesulitan apabila MBG akan dihentikan karena berdampak pada penghasilan sehari-hari dan akan mematikan lapangan pekerjaan dari 40 relawan yang bekerja bersamanya di dapur SPPG Kecamatan Mariso. Rusmianti mengaku telah bekerja sebagai relawan dapur MBG selama kurang lebih 4 bulan. Menurutnya, keberadaan program tersebut memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi dirinya dan puluhan relawan lainnya yang terlibat dalam operasional dapur.
9: Enggak ada, belum ditahu ini bagaimana selanjutnya nih, ada lebih info. Iya, sudah nih ada satu hari tapi belum ini, nanti pi lagi ke di tanggal 13 sudah jadi baik. Yang 2 minggu sudah nih. Iya, itu aku bilang deh kodong. Ada nih banyak jadi sosmed deh kodong. Itu aja kita pusing ini, di situ di tempat bernaung tak di situ di tempat. Ya, aduh, tak bantu-bantu suami. Iya, kayak begini nih korang nih. Kami kerja, saya tahu kok tidak, Jin.
8: Rusmianti menambahkan, sebagai seorang ibu yang harus menghidupi anak-anaknya, ia menilai program tersebut telah membantu perekonomian keluarganya. Ia menyebut bahwa program MBG tidak hanya membantu dirinya, tetapi juga banyak ibu rumah tangga lain yang selama ini terlibat sebagai relawan di Kecamatan Mariso. Diakui Rusmianti, saat ini di lokasi tempatnya bekerja, terdapat sekitar 40 relawan yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas pelayanan program makan bergizi gratis. Sebab manfaat program tersebut tidak hanya dirasakan oleh penerima makanan bergizi, tetapi juga oleh para pekerja yang terlibat dalam pelaksanaannya. Emi Wafadal, RRI Makassar, menurunkan laporan.
1: Polres Bone, Polda Sulawesi Selatan menggelar ziarah rombongan dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Watampone. Berikut laporan reporter Firdaus Gafar.
10: Polres Bone, Polda Sulawesi Selatan telah menggelar ziarah rombongan dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Watampone dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Kasih Humas Polres Bone, Turayendra mengatakan, ziarah rombongan menjadi momentum untuk mengenang sekaligus meneladani semangat perjuangan para pahlawan. Dikatakan, melalui kegiatan ini, diingatkan untuk terus meneladani semangat pengabdian, perjuangan, dan pengorbanan peranan para pahlawan dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Menurut Rayendra, nilai-nilai perjuangan yang diwariskan para pahlawan harus menjadi motivasi bagi seluruh personil Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Lanjut Rayendra, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 yang dilaksanakan Polres Bone. Selain itu juga melakukan peletakan karangan bunga di Tugu Makam Pahlawan yang kemudian dilanjutkan dengan tabur bunga di pusaran para pahlawan sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasa mereka.
11: Siara rombongan menjadi momentum untuk mengenang sekaligus meneladani semangat perjuangan para pahlawan. Melalui kegiatan ini, kita diingatkan untuk terus meneladani semangat pengabdian, perjuangan, dan pengorbanan para pahlawan dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Nilai-nilai perjuangan yang diwariskan para pahlawan harus menjadi motivasi bagi seluruh personil Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
10: Ditambahkan, momentum ini sekaligus menjadi wujud penghormatan Polri kepada para pahlawan yang telah berjasa bagi bangsa dan negara serta pengingat akan pentingnya pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar dan pemirsa, Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Bone terus menunjukkan kepeduliannya terhadap keselamatan generasi muda melalui program Polantas Menyapa Mapatabe. Reporter Firdaus Jafar melaporkan.
10: Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Bone terus menunjukkan kepeduliannya terhadap keselamatan generasi muda melalui program Polantas Menyapa Mapatabe, di mana kegiatan edukasi tersebut menyasar para pelajar di Jalan MH Tamrin Kota Watampone Kabupaten Bone dengan tujuan menanamkan budaya tertib berlalu lintas sejak usia dini. Kasatlantas Polres Bone melalui Kanit Kamsel Ibda Sasram mengatakan dalam kesempatan tersebut memberikan pemahaman mengenai pentingnya disiplin di jalan raya serta cara berkendara yang aman saat berangkat dan pulang sekolah. Dikatakan, para pelajar juga diberikan penjelasan mengenai pentingnya penggunaan helm standar sebagai pelindung diri saat berkendara. Menurut Sasram, melalui edukasi sejak usia dini, ia berharap mereka memiliki pemahaman yang baik tentang keselamatan berlalu lintas sehingga dapat melindungi diri sendiri dan menjadi pelopor keselamatan di lingkungan sekitar. Lanjut Sasram, hal tersebut dilakukan dalam upaya meningkatkan keselamatan di jalan raya serta meminimalisir terjadinya pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas. Selain itu, anak-anak yang belum cukup umur dan belum memiliki surat izin mengemudi SIM dilarang mengendarai sepeda motor.
12: Kegiatan edukasi tersebut menyasar para pelajar di Jalan MH Tamrin Kota Watampone dengan tujuan menanamkan budaya tertib berlalu lintas sejak usia dini. Dalam kesempatan ini juga kami memberikan pemahaman mengenai pentingnya disiplin di jalan raya serta cara berkendara yang aman saat berangkat dan pulang sekolah. Para pelajar juga diberikan penjelasan mengenai pentingnya penggunaan helm standar sebagai perlindungan diri saat berkendara.
10: Ditambahkan, upaya tersebut sekaligus menjadi wujud nyata kehadiran Polri dalam membentuk generasi muda yang disiplin dan berperan sebagai pelopor keselamatan berlalu lintas di lingkungan sekitarnya.
1: Narkoba cairan menjadi perhatian BNNP dan kepolisian, dilaporkan Sarifuddin.
13: Penggunaan cairan atau liquid vape pengganti rokok tembakau berpotensi disamarkan mengandung narkoba menjadi perhatian Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Sulawesi Selatan. Peredaran zat terlarang yang disamarkan dalam rokok elektrik atau liquid vape seperti cairan yang mengandung narkotika jenis sabu, ganja sintetis, obat bius, hingga narkoba jenis happy water dan bulu sapir sudah beredar luas termasuk di Sulawesi Selatan melalui transaksi online. Kepala Bidang Penindakan dan Pencegahan BNNP Sulawesi Selatan, Kombespol Ardiansa menyatakan saat ini harus mewaspadai modus peredaran narkoba cair yang semakin beragam jenisnya melalui penggunaan liquid vape bercampur narkoba. Peredaran narkoba cairan biasanya menggunakan cairan sintetis tembakau, namun saat ini beralih cairan liquid vape yang menyasar para pemuda hingga remaja. Kombespol Ardiansa mengatakan pengungkapan BNNP Sulawesi Selatan dan Polda Sulawesi Selatan telah banyak menindak narkoba cairan yang banyak beredar melalui pemesanan online oleh para penggunanya.
14: Dulu itu sudah ada cairan sintetis dengan media tembakau. Saat ini memang sudah beralih dari tembakau menjadi cairan digabungkan dengan cairan vape atau liquid. Nah, memang sudah menyasar anak-anak remaja. Sulawesi Selatan sudah mulai dominan menggunakan cairan sintetis dari media tembakau beralih menjadi liquid ataupun cairan vape.
13: Menurut Kombes Pol Aridiansa, dalam 5 tahun terakhir, rokok elektrik atau dikenal dengan elektrik nikotin delivery system dengan penggunaan tenaga listrik, sebagian masyarakat beralih ke rokok elektrik tersebut karena dianggap lebih aman dibanding dengan rokok tembakau pada umumnya. Namun liquid vape sudah disamarkan menjadi cairan mengandung zat narkoba sehingga harus dilakukan pencegahan dan penindakan peredaran cairan sintetis yang disamarkan mengandung narkoba.
1: Dua pemuda bersaudara diamankan polisi terkait pengeroyokan. Kembali dilaporkan reporter Sarifuddin.
13: Aparat Polsek Makassar mengamankan dua orang pemuda bersaudara di Jalan Macini Gusung karena diduga melakukan pengeroyokan seorang pria yang merupakan tetangganya sendiri. Penangkapan kedua pelaku pengeroyokan dilakukan tim opsional Polsek Makassar di rumah kedua pelaku berdasarkan laporan korban di Polsek Makassar setelah mengalami tindakan penganiayaan mengakibatkan mengalami luka lebam di wajahnya. Kanit Reskrim Polsek Makassar Ibtu Suryadi Samal mengungkapkan pengeroyokan yang dilakukan kedua pelaku terhadap tetangganya sendiri bermotif dendam lama. Salah satu pelaku pernah berselisih dengan korban sehingga melakukan pengeroyokan bersama saudaranya terhadap korban. Ibtu Suryadi Samal mengatakan pengeroyokan yang dilakukan kedua pemuda yang telah diamankan saat sedang pengaruh minuman keras.
15: Motif dari kedua terduga pelaku melakukan tindak pidana pengeroyokan yaitu karena ada dendam lama terhadap korban dan di mana terduga pelaku ini pengaruh dengan minuman keras.
13: Kedua pelaku sedang menjalani proses hukum di Polsek Makassar atas pelanggaran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 262 atas perubahan KUHP lama Pasal 170 dengan ancaman hingga 5 tahun penjara. Kedua pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan sedang menjalani penahanan di Polsek Makassar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
1: Kita beralih ke informasi olahraga. Atlet Porprov Banteng ikut serta dalam kejuaraan taekwondo yang akan berlangsung di Gor Uni Makassar. Laporan Zainal Abidin.
16: Tim taekwondo asal Kabupaten Banteng mengirimkan 16 atlet muda untuk mengikuti kejuaraan taekwondo Piala Wali Kota Cup yang akan berlangsung di Gor Kampus Umi Makassar pada 26 hingga 28 Juni 2026. Dua di antaranya merupakan atlet yang akan menjadi perwakilan Kabupaten Banteng pada ajang Porprov Sulsel 2026 mendatang. Hal ini disampaikan pelatih cabang olahraga taekwondo Kabupaten Banteng, Hasbullah, saat dihubungi RRI pada Kamis pagi tadi. Hasbullah menyampaikan ke-16 atlet tersebut akan mengikuti dua kategori dalam kejuaraan, yaitu 14 atlet pada kategori festival dan 2 atlet pada kategori prestasi. Ia menambahkan pihaknya tidak memasang target medali dalam kejuaraan tersebut. Menurutnya, keikutsertaan dalam ajang ini lebih dibutuhkan untuk menambah jam terbang dan pengalaman bertanding para atlet melalui event kejuaraan resmi.
17: Kalau saya tidak bicara target untuk medali, saya cuma target pengalaman, begitu. Kalau Saki, akan Saki ini yang junior, yang kemarin waktu terakhir juara satu prestasi, cuma untuk terus begitu. Tapi kalau ada, alhamdulillah, pengalamannya iya. Nanti target yang akan datang, tidak masih junior.
16: Hasbullah menambahkan, kedua atlet Porprov tersebut masing-masing adalah Zaki Ryoga Pamungkas yang akan tampil pada nomor junior dan Citra Kirana Larasati yang akan bertanding pada nomor prakadet. Ia berharap kedua atletnya dapat menjadikan kejuaraan ini sebagai tolak ukur perkembangan kemampuan mereka selama menjalani program latihan. Selain itu, kejuaraan ini juga diharapkan menjadi pemacu semangat bagi keduanya untuk mempersiapkan diri secara lebih matang menjelang pelaksanaan Porprov Sulsel 2026 mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
1: Saatnya kita ikuti liputan haji Debarkasi Hasanuddin Makassar.
18: Sesi

0: Pendengar dan pemirsa, hingga pemulangan kloter 32 Ujung Pandang malam tadi, sudah sebanyak 12.530 jemaah haji yang dipulangkan ke tanah air melalui debarkasi haji Makassar. Laporan selengkapnya akan disampaikan Karnila Kandi. Karnila.
1: Iya, kloter 32 UPG yang tiba pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah malam kemarin, pada hari Rabu 24 Juni 2026, yakni jemaah asal kloter Sulawesi Tenggara secara keseluruhan. Dari jumlah total jemaah yang datang dari 393, satu orang jemaah dinyatakan meninggal dunia di Tanah Suci, yakni atas nama WOD Aminah berusia 85 tahun. Dengan demikian, total jemaah kloter 32 UPG yang tiba jadi sebanyak 392. Dan untuk pemulangan jemaah haji dari Tanah Suci hingga kemarin ini jumlah total sebanyak 12.530 orang, dengan jumlah jemaah pria sebanyak 1.269 orang dan jumlah jemaah wanita sebanyak 8.261 orang. Sementara itu, pendengar dapat kami informasikan pula bahwa untuk hari ini belum ada kedatangan jemaah haji sampai siang ini, karena rencana kedatangan kloter 33 UPG yang mana dinominasi oleh Kabupaten Bone dan juga Selayar ini dijadwalkan akan tiba pada pukul 2.30 dini hari nanti. Sehingga untuk kloter 33 UPG bagi masyarakat yang mungkin biasanya pihak keluarga ingin datang menjemput baik dari Bone maupun Selayar, ini biasanya sudah dibolehkan menunggu di Asrama Haji Sudiang pada malam ini sampai besok, karena tiba di Tanah Air pada pukul 2.30 dini hari. Sedangkan untuk besok juga pada pagi hari sekitar pukul 7, kloter 34 UPG juga akan tiba di Tanah Air dan akan diterima di Asrama Haji atau Debarkasi Haji Makassar di Sudiang. Demikian dapat saya laporkan dari Asrama Haji Sudiang Makassar, dan akan dilaporkan kembali ke studio.
2: Demikian informasi haji 1447 Hijriah.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia Makassar yang juga disiarkan oleh TVRI Sulawesi Selatan. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya

0: muara kita dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.
1: FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya pendengar, kembali hadir bersama Mori dalam program 100% Indonesia yang akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk pendengar yang ingin bergabung, silakan saja di 0821-3333-9440. Dan tentunya benar, jangan lupa juga kunjungi sosial media kami di Pro1RRI_Pro1 Makassar, bisa melalui Instagram, TikTok ataupun Facebook. Dan tentunya siaran kami juga sering disiarkan langsung di live streaming YouTube Pro1RRI Makassar. Dan pendengar juga bisa dengarkan siaran kami melalui RRI Digital yang bisa didownload di App Store ataupun Play Store Anda. Dan jangan lupa juga kunjungi untuk portal berita kami untuk informasi-informasi terupdate di rri.co.id. Dan tentunya hari ini Mori punya topik untuk pendengar nih. Berhubung setelah makan siang nih, Mori sempat kepikiran, apakah pendengar Pro 1 RRI punya gak sih menu makan siang yang menjadi favorit ataupun kesukaan pendengar? Misalnya nih, kalau kayak Mori, kalau makan siang itu paling suka makan yang berkuah-kuah ataupun misalnya yang menyegarkan gitu, seperti ada coto ataupun sop ataupun kayak palu basah gitu, pokoknya makanan yang berkuah-kuah gitu loh kalau di siang hari. Nah, mungkin pendengar Pro 1 ada yang suka menu makanan lain, silakan saja langsung berikan partisipasinya di 0821-3333-9440. Dan saat ini kita sudah ada Bunda Sophia Saat yang bergabung nih. Untuk itu kita sapa dahulu. Halo, assalamualaikum Bunda.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mori.
1: Iya, Bunda, bagaimana kabarnya Bunda?
2: Alhamdulillah baik, sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Iya. Banyak kan yang mendoakan Mori ya.
1: Iya. Mori juga selalu mendoakan Bunda selalu sehat-sehat selalu.
2: Amin, amin. Dan sebaliknya ya, doa juga buat Mori.
1: Amin.
2: Selalu sehat, sukses.
1: Iya.
2: Dalam pekerjaan.
1: Amin ya Allah. Terima kasih Bunda.
2: Iya.
1: Baik Bunda. Bunda ya. Udah makan siang belum Bunda?
2: Maaf ya, ini kan 10 Muharram saya puasa.
1: Oh Bunda, oh, puasa, maaf Bunda.
2: Oh enggak apa-apa, enggak apa-apa.
1: Iya Mori yang enggak puasa hari ini.
2: Alhamdulillah
1: ya. Baik, Bunda, ini ya, kita bahas tentang menu makan siang yang jadi kesukaan nih. Biasanya Bunda punya menu makan siang yang selalu jadi andalan Bunda enggak?
2: Kalau saya itu paling sukanya sayur bening.
1: Oh, makan siangnya pakai sayur bening ya, Bunda?
2: Sayur bening ya. Mm-hmm. Sayur bening kan pakai jagung.
1: Wah, enak nih, Bunda.
2: Terus pakai labu kuning, mm-hmm, kacang panjang.
1: Yeah.
2: Terus kemudian pakai bayam atau kangkung.
1: Mm-hmm.
2: Terus jadi kalau kita makan yang tidak terlalu panas ya.
1: Mm-hmm.
2: Karena kalau terlalu panas juga enggak bisa, enggak lahap makan.
1: Iya betul, jadi kayak kepanasan nanti ya Bunda.
2: Pokoknya ya yang jelas, apalagi kalau nasinya juga panas.
1: Wah, ini udah jadi makan Bunda.
2: Sambalnya pedis, panas yeah, semua, waduh. Yang jelas tidak terlalu panas.
1: Iya
2: ya,
1: betul, pokoknya yang bisa ya, dinikmati ya Bunda ya.
2: Nah, iya.
1: Baik. Betul, itu yang bikin makan siang menjadi lahap ya Bunda ya.
2: Benar itu ya.
1: Baik Bunda, ini Mori ada lagu nih di siang hari ini. Ada lagunya Anditi Semenjak Ada Dirimu, lalu ada lagunya Bening Ada Cinta, terus Arwana Lamunanku. Nah Bunda mau pilih lagu apa nih?
2: Yang pertama tadi,
1: semenjak ada dirimu. Aduh, bagus juga sekali suaranya Bunda. Bagaimana kalau Bunda saja yang menyanyikan lagu ini?
2: Nanti orang ketiduran.
1: Baik Bunda, lagunya buat siapa Bunda?
2: Oh iya, lagunya pertama buat Tantri di Pare-Pare, kemudian ada Pak Bila Tewang, lalu ada Denompo, ada Ibu Nur Intan bersama Ibu Dewi di Takalar, ada Pak Bobi, ada kemudian Tika di Sabang, ada Mama Rita di Kalimantan Timur, lalu Wahida Martawati, ada Pak Arjuna, ada Dimas, kemudian ada Uki di Dayak, ada Nurmina M. Nur bersama Ahmad Yani Tasmun di Sopeng, kemudian ada Sinta di NU, ada siapa, Rustan Prahara di Endrekang, lalu kemudian ada Sri Dewi di Pakato, kemudian ada siapa ya, pokoknya semuanya tuh
1: baik.
2: Ada Rosiana Yasin, ada Samsia Maesa,
1: sebanyak
2: di Bantaeng dan Kabupaten Maros, dan semuanya pendengar Pro 1 di 100% Indonesia siang ini. Mudah-mudahan semua pada sehat, yang lagi berpuasa insyaallah beberapa jam ke depan kita berbuka puasa. Buat Mori, lanjut tugasnya, sehat selalu.
1: Amin. Selalu. Sehat juga Bunda. Semangat puasanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda sudah bergabung. Dan ini kita selanjutnya sudah ada Pak Ahmad Yani Tasmuni yang bergabung. Halo, assalamualaikum Pak Ahmad Yani.
3: Assalamualaikum Mbak Mori.
1: Iya, bagaimana 100% kabarnya Pak?
3: Alhamdulillah sehat. Lagi cerah di sini.
1: Alhamdulillah cerah, kayak di Makassar juga saking cerahnya ini terang sekali.
3: Sama juga di sini terang sekali.
1: Baik Pak Ahmad Yani Tasmun nih. Kalau Pak Ahmad Yani Tasmun sukanya makan siangnya pakai menu apa nih Pak? Biasanya yang disiapkan sama Ibu Nurmina?
3: Yang baru-baru disiapkan di sini sayur sukun.
1: Sayur sukun?
3: Iya.
1: Wah, seperti apa itu rasanya?
3: Yang
1: baru
3: semakan.
1: Wah, nikmat sekali kayaknya ya Pak ya.
3: Iya.
1: Wah, berarti itu jadi sayur andalannya Pak?
3: Bukan juga, sayur bening.
1: Oh, sayur bening, andalannya.
3: Yang ada itu tadi.
1: Baiklah. Pak Ahmad Yani Tasmun mau pilih lagu apa? Ada lagunya Ada Cinta Bening, terus Lamunanku Arwana. Lamunanku, baik. Lagunya buat siapa Pak?
3: Iya, yang baru lewat ada Bunda Sopi, moga tambah sehat. Ada Tika, ada Dimas, ada Bunda Dewi, Andi Anissa, ada Pak Arjuna Pak Rading, ada Ama, ada Abdul Rahim di Kaltim juga, ada Layasari, Asar di Bone, Rosdiana Yasir, ada Bobby, ada Asri di Wotu, ada Ali Hidayah, ada Riko, Uli Ape, ada Uki, ada Putri Pandatu, yang Rawa Memunagani, Waida Martawati, ada Sri Sinta, dan semua-semuanya Mbak Mori.
1: Baik.
3: Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Yani Tasmun sudah bergabung. Dan tentunya kami masih akan menghadirkan pilihan lagu juga untuk pendengar. Namun sementara Mori mau putarkan dulu lagu pilihan Ibunda kita, Semenjak Ada Dirimu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 100% Indonesia.

0: Masih berlangsung dari Jalan Riburane 3 Kota Makassar, tentunya di Pro 1 RRI Makassar. Dan kita masih dalam program 100% Indonesia yang menemani pendengar di Makassar sore hari ini. Dimana topik kita hari ini adalah menu makan siang kesukaan pendengar nih. Mungkin pendengar punya menu makan siang yang paling pendengar suka atau yang sering kali pendengar makan di setiap siang hari. Nah, silakan bergabung di 082133339440. Dan saat ini kita sudah ada yang bergabung, untuk itu kita sapa dahulu sebentar. Ini kita angkat dulu teleponnya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, ini dengan Pak Aldi Hidayat di Pinrang.
1: Aisyah.
0: Dengan siapa di sana, Pak?
1: Masa tidak bisa dibedakan suaranya?
0: Karena mungkin sudah, Mori sudah lama tidak pegang 100% sepertinya.
1: Oh iya kak.
0: Iya kayaknya ini baru pegang lagi 100% nih Pak. Dengan oh, Bapak siapa di sana?
1: Ini ya, anak jenis Ponto.
0: Bapak ini jenis Ponto.
1: Ya, siapa namanya?
0: Jenis Ponto siapa ya? Sepertinya mulai harus cek lagi.
1: Kok lupa lagi?
0: Iya, maaf.
1: Padahal yang terima itu saya sih, biasa.
0: Iya kok Pak, Pak, Mbak.
1: Siapa ya?
0: Dengan siapa ya? Nah, ini kayaknya kalau kita berpikir lama-lama kehabisan waktu nih Pak.
1: Anu ini, Deng Nompo.
0: Ah, Deng Nompo. Baik Deng Nompo, maafkan Mori yang selalu lupa.
1: Tidak apa-apa.
0: Baiklah, Deng Nompo. Apa?
1: Kan banyak juga pendengar.
0: Iya betul. Dan kadang sampai kadang lupa daerahnya, kadang lupa nama yang mirip-mirip. Baiklah Deng Nompo, mau pilih ya kali ini topik kita nih, menu makan siang favoritnya Deng Nompo apa nih?
1: Makan siang favorit. Semua satu saja.
0: Oh, semua yang penting bisa makan siang ya Deng Nompo.
1: Ya, kalau saya tuh banyak sih. Itu juga anu enak juga makan siang.
0: Apa?
1: Anu kangkung sayur tumis.
0: Oh, sayur tumis. Tumis apa biasanya Deng Nompo?
1: Ya, tumis biasa saja.
0: Oh, semuanya. Baik.
1: Yang penting jangan pakai lombok.
0: Oh, jangan pakai lombok, berarti enggak suka pedis.
1: Ya boleh sih, tapi jangan pedis, yang penting ada terasa.
0: Oh, ada terasa. Yang penting jangan hambar ya Deng Nompo ya.
1: Iya.
0: Baiklah.
1: Penyakit lambung kambuh.
0: Iya betul. Jangan sampai habis makan malah sakit lambung ya Deng Nompo.
1: Itu pernah kadang makan lambung sedikit, kadang saatnya kadang tidak. Ya begitulah.
0: Yang penting harus tahu takaran yang pas untuk diri sendiri ya. Baiklah Deng Nompo, untuk lagu mengikut saja ya, karena kita masih belum ada lagu update, baru nanti di jam 3.
1: Oke, enggak apa-apa, dapat bisa tambah 100% Indonesia.
0: Baik, silakan menyapa Deng Nompo.
1: Ya, saya menyapa tadi baru lewat. Bunda Sopi. Sama siapa itu lagi?
0: Ada Pak Ahmad Yani Tasmun.
1: Iya, Pak Yani Tasmun. Ibu Arsinta. Ibu Dewi Takarar, Bunia, Kak Wuki, Kak Sti, Ibu Sindin Lukmu, Ibu Sesinta, Urmina, Noreni, Sir Dewi Pekato, Samsia Maisar, Ibu Nana Arjat, Arjuna, Ibu Samsia, Ibu Rostiana Yasir, Nur Hikmah, Sobat Cepat Sembuh Nur Hikmah, apa lagi ya?
0: Baik, buat Tantri, semuanya Deng Nompo ya.
1: Benda tu, ini juga top. Ada sampai lukus. Sama ini, Pak Gapu.
0: Baiklah.
1: Pedulah sewan, semuanya tanpa kecuali.
0: Baik.
1: Mbak Mori, Pak Lima tugas di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Deng Nompo sudah bergabung. Dan ini kita sudah ada selanjutnya dengan Ibu Rosdiana Yasir di Maros. Kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum Ibu Rosdiana Yasir.
2: Waalaikumsalam. 100% Indonesia.
0: Iya. Bagaimana kabarnya?
2: Kreatif.
0: Ibu.
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Ibu.
2: Baru lagi nih, Dik, nyanyar.
0: Tapi biasanya mari malam ada kok, Ibu.
2: Oh, saya enggak pernah nyer monitor.
0: Oh, enggak pernah monitor kalau malam. Jarang. Di ruang rindu biasanya mari ada.
2: Oh.
0: Baiklah, Ibu Rosdiana Yasir, topik kita hari ini menu makan siang kesukaannya Ibu Rosdiana Yasir apa nih?
2: Apa di?
0: Sumpah, yang penting makan.
2: Iya.
0: Yang penting makan ya.
2: Iya, yang penting ada nasi.
0: Ada nasi.
2: Sayur lah gitu.
0: Aku kira cuma makan nasi saja.
2: Tidak lah.
0: Harus ada lauknya dong.
2: Iya, lauknya sama lauk tempe, telur bisa sudah ada.
0: Yang penting
2: enggak mesti ikan.
0: Iya, yang penting bisa bikin nafsu makan naik ya, Ibu.
2: Yang penting ada pedis-pedisnya.
0: Oh, yang penting ada pedis-pedisnya itu yang kuncinya.
2: Iya.
0: Baiklah, Ibu. Untuk lagu mengikut saja ya.
2: Iya.
0: Baik, silakan menyapa Ibu.
2: Untuk yang baru lewat tadi ya, ada yang Nompo, makasih tokoannya. Terus buat Sri Dewi di Pakato, ada juga Dewi di Takalar, Bang Arfan di Selayar, terus WAP, Sari Pudin di Sinjai, Samsyama Isar, Nurmina M. Nur di Sopeng sama Yani Tasmon, ada Uki di Daya, Wahida Martawati, Sinta di MU, ada Riko di Makassar, Alma di Tanah Grogot, Tantri, Astri di Dioto, ada Aldi di Pindrang, Bobby di Polman, Mustahan, Radin, sama lagi Bang Arjuna, Pak Dimas juga, sama Pak Umar, Bu Nursia, Bunda Sopi, dan semuanya.
0: Baik.
2: Mbak Mori, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi dari Ibu Rosdiana Yasir sudah bergabung. Nah, pendengar ini, kita mengangkat telepon dulu sebelum Mori mau pamit nih. Ada yang bergabung lagi, kita angkat dulu. Sebentar. Halo, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh.
0: Iya, ini sepertinya Mori enggak salah nih tebakannya. Ada Pak Aldi di Pindrang.
1: Iya, masih di sini di
0: masih di mana?
1: Lembang.
0: Oh, masih di Lembang.
1: Sulawesi Selatan.
0: Baik. Bagaimana kabarnya Pak Aldi Dayat?
1: Sepertinya alhamdulillah baik-baik saja insyaallah.
0: Alhamdulillah.
1: Lagi mendung di sini, mungkin sebentar lagi hujan.
0: Oh, semoga biar cuacanya sejuk ya, Pak ya.
1: Iya.
0: Baik, Pak Aldi. Ini kita langsung saja nih Pak Aldi menyapa karena kita sudah di penghujung waktu.
1: Iya. Ya, pesan untuk yang siapa lagi yang lewat itu ada dan Nyompo. Terus untuk Aldebaran, Wahidah, Dinar, Wahindo, Aisenok. Terus untuk Ali, Nyari Selayar, Wanisa, Pak Arjuna, Pak Junedi, Nabir, Rosdiana, Nabir, Bu Dewi, Pak Yani, Bu Sinta, untuk Bono, Taha, Hesti, Pak Taeng, Anaska, Bobi Di Polman, Pak Rostan, dan semua-semuanya masih saja mendengarkan.
0: Baik.
1: Seri di berbagai jalur digital dan juga manual. Selamat siang lagi menjalankan ibadah puasa. Insyaallah sampai di titik maghrib nanti insyaallah yang lagi mendengarkan menjelaskan salat asarnya. Ya, selamat semuanya dan lebih dan kurangnya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aldi Hidayat sudah bergabung.

dari Makassar pagi hingga Makassar siang ini. Dan untuk itu saya Mori dan rekan Arti Alfiat pamit undur diri, dan selanjutnya pendengar akan dilanjutkan bersama rekan kami Dwi Kartika Sari. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 tentunya di 100% Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, berikut informasi cek fakta untuk edisi 25 Juni 2026 pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Beredar sebuah unggahan berupa tautan di media sosial TikTok berisi informasi yang mengklaim adanya lowongan pekerjaan PT United Tractors TBK tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar dan dilansir dari tunbreakhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke halaman mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram aktif. Melalui laman unitedtractors.com diketahui bahwa PT United Tractors tidak sedang membuka lowongan pekerjaan. Meski demikian, berdasarkan akun Instagram @unitedtractors.career, PT United Tractors TBK sedang membuka pendaftaran magang Astra Internship Fair yang keempat periode 15 hingga 26 Juni 2026 bagi mahasiswa aktif pada jenjang D4 atau S1 dengan posisi Business Operation, People Management dan Communication dan Multimedia. Dan sekian informasi cek fakta pukul 15 waktu Indonesia Tengah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 100% Indonesia.
1: Pendengar, masuk bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi kebersamaan kita di sore hari ini dalam 100% Indonesia. Makanan favorit Anda ya, silakan 0821 3333 9440. Saya masih menanti Anda untuk bergabung bersama kami. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan apa kabar Mbak Dwi Satika?
1: Alhamdulillah baik. Ibu siapa lagi namanya?
2: Anak-anak.
1: Ini? Alhamdulillah sehat. Dengan siapa lagi nih namanya? Aduh, saya lupa.
2: Istrinya Pak Hakim.
1: Istrinya Pak Hakim, siapa yang namanya istrinya Pak Hakim?
2: Bataing, Ibu Anissa, Bataing.
1: Ah, Bu Anissa. Ya maki istrinya Pak Hakim, langsung misa aja Bu Anissa. Apa makan siang favorit Kak ini Bu Anissa?
2: Puasa Kak ini, Bunti.
1: Puasa Ki?
2: Iya, 10 haram iya.
1: Betul, tapi kan kemarin-kemarin makan siang Jiki juga tuh.
2: Ini makananku sama pakinnya. Ayam. Buka puasa tuh nanti. Buka ayam.
1: Ayam apa? Ayam crispy?
2: Ayam bukan.
1: Apa
2: ayam,
1: itu?
2: Apa? Dijual di pasar.
1: Di masa apa ya entah.
2: Ayam potong.
1: Iya maksudku saya.
2: Iya.
1: Di masa apa?
2: Tidak tahu masa apa. Digoreng kita.
1: Oh, kukira dimakan-makan begitu sih tak. Tidak
2: dimasak anu rebus ki bedeng.
1: Siapa? Siapa yang masak ini Kak? Kita atau Pak Hakim?
2: Saya
1: di. Kenapa pendak ni tahu kimo ni masa apa? Nah, dekat kami ni buka puasa 3 jam mami, kurang lebih.
2: Iya, nanti Mbak
1: Di. Okey, baik.
2: Minum susu.
1: Wiri. Minum susu.
2: Banyak biskuit, ada sini biskuit.
1: Okelah kalau begitu.
2: Okelah.
1: Silakan Ki, mau Ki menyapa, mau Ki lagunya siapa dulu lagu ini? Lagunya Samsons Akhir Rasa Ini. Ada Memes Terlanjur Sayang.
2: Memes mau baling.
1: Memes. Oke, baik. Silakan menyapa mungkin untuk siapa ini, Pak?
2: Buat Dimas,

0: Sarayar, Ina Sarayar, Aulia Sul, Pak Bopi, Sul, siapa lagi itu sih?
1: Cuma semuanya Mi.
0: Mbak Dede, iya Mbak semuanya paling. Misalnya buat Pak Hakimku, selamat tunggu acara. Buat Mbak Dwi, selamat salam sama adik kecilku, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya untuk Ibu Anissa. Kaget saya ya. Silakan 082133339440. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Aulia di Enrekan Cakek.
1: Aulia di Cakek.
2: Iya.
1: Oke, Aulia makan siangnya ini biasanya sukanya apa nih menunya? Kalau makan siang menunya sukanya apa nih, Aulia?
2: Sayur tumbuh dengan sayur bening.
1: Sayur tumbuh?
2: Iya, dan ubi itu ya.
1: Ah, iya. Iya, sayur tutuk kalau di sini bilang biasa. Oh, iya. Itu biasanya lauknya apa tuh kalau pakai sayur itu?
2: Ikan kering.
1: Ikan kering. Wah, mantap ya.
2: Iya, dengan sambal terasi.
1: Waduh. Jadi lapar saya nih. Oke lah, baik. Kalian mau dengar lagunya siapa nih? Memes Terlanjur Sayang, Samson's Akhir Rasa Ini.
2: Samson aja.
1: Samson's, baik. Iya. Menyapa siapa ini?
2: Buat Ibu Anissa bersama Pak Akin, Katika, ada juga Pak Lutus, ada juga Pak Astri, ya Pak Dimas. Buat semuanya aja Kak Dwi.
1: Okay.
2: Kak Dwi, saya ada mengeluh sedikit.
1: Apa itu?
2: Ini suara Kak Dwi kalau di monitor kecil sekali.
1: Masa sih?
2: Suara penyelpon juga kecil, suara putar musik juga kecil.
1: Semuanya kecil?
2: Iya Kak.
1: Di radio atau di telepon?
2: Di radio.
1: Sejak kapan itu, Aulia?
2: Tadi pagi kan saya monitor tuh dengar bolam. Kan itu udah agak ini pecah ya. Lama-lama ini.
1: Oke. Baik. Aulia bisa WA ke kami gitu, nanti kami teruskan.
2: Sudah WA Kak.
1: Udah ya?
2: Saya sudah terus ini.
1: Mana ini ya? Tadi pagi ya?
2: Siapa yang?
1: Oh iya. Oke.
2: Iya.
1: Siap. Iya. Baik, nanti saya teruskan ya.
2: Iya.
1: Baik, makasih Aulia ya. Iya. Terima
2: kasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar silakan 082133339440. Masih bersama kami di 100% Indonesia. Untuk Anda yang ingin bergabung di 082133339440 ya. Makan siang favorit Anda, menunya itu seperti apa? Biasanya yang ideal gitu ya, yang kalau misalnya makan ini kayaknya nafsu makannya lebih tinggi dibandingkan yang lain ya. Silakan 082133339440. Halo.
3: Assalamualaikum Mbak Dwi.
1: Waalaikumsalam Pak Sewang. Gimana, sehat?
3: Alhamdulillah, innalillahi subhanahu wa ta'ala.
1: Alhamdulillah.
3: Amin.
1: Kalau Pak Sewang biasanya menu makanan andalan tak ini yang kayak bagaimana ini?
3: Saya itu palu-palu biasa mang, palu-palu kecil mang biasa.
1: Ih, nah palu kecil itu enak, bikin tambah nasi tidak dirasa.
3: Itu.
1: Baik, Pak Sewang. Ya. Saya ikutkan lagunya nggak apa-apa ya Pak Sewang ya?
3: Boleh ya,
1: oke deh, aman kalau gitu. Silakan menyapa siapa ini Pak Sewang?
3: Pak Dapur, Pak Lupul, Sarjuna, Opadi, Anita Hatintawa, Dwantai, Nganwar, Puan Datu, Bunda Kopi, Santri, Endo Yusuf, Pak Bobi, di Polman, Astri di Wotu, Junedi, Tika di Sabang, Arfa di Silaya, dan Nompon di Deponto, Ismail, Yuda, Dimas,
1: siapa lagi?
3: Tijan Tio, Samsia Mahibar di Bantai, Mbak Dewi, sama Nur Intan di Takalar. Musuh mana nih? Tanpa kecuali.
1: Baik, Pak Sewang.
3: Juga ya. Mbak Dwi, siap berlanjut juga sih.
1: Siap.
3: Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Silakan pendengar 082133339440. Halo.
4: Wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa di mana?
4: Ikan Karya Banggakan Indonesia dari Samsiah Maisar di Bantaeng.
1: Ibu Samsiah di Bantaeng. Baik, Ibu Samsiah. Kalau Ibu Samsiah ini lauk kesukaannya makan siangnya apa nih?
4: Apa ya?
1: Yang biasanya jadi, kalau makan ini kayaknya nafsu makannya itu lebih banyak dibandingkan yang sebelum-sebelumnya.
4: Ikan kering.
1: Ikan kering. Pakai sayur apa nih? Atau dimasak apa ini ikan kering, tak?
4: Digoreng.
1: Digoreng saja. Oke, baik. Ibu Samsiah, lagunya saya ikutkan. Silakan, mau menyapa siapa Ki ini?
4: Ada Pak Bunda Sewang, Adi Hewat, Harus Janaya, Sirti Maros, Ama di Kota Baru. Ada Bunda Sofi, Ina Kustalara, ada Uki, Dimas, Esten Nompok di Geneponto, ada Ahmad Yanitas bersama Nurmina M. Nur di Hukding, ada Uli Api di Sinjai, Puan Dati di Indrang, ada Riko di Kendari, apa lagi ya, Rustan Prahara di Enrekang, Wahidah Martawati, Sinta di MU, dan Mas Piani Angkir juga bersama Aga di Enrekang, dan semua band tanpa kecuali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya Bu Samsiah ya. Baik, pendengar, saya hadirkan di ruang dengar Anda lagu dari siapa nih? Memes ya. Terlanjur Sayang diikuti dengan lagu dari Samsons Akhir Rasa ini. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di 082133339440.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia.

Dengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi kebersamaan kita di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi 100% Indonesia. Silakan pendengar, kami menanti Anda untuk bergabung di 0821 3333 9440. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0821 3333 9440.

0: 440. Halo. Halo, 100% Indonesia.
1: Halo, 100% Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Iya, dengan siapa?
1: Dengan Tika.
0: Baik. Tika di Sabang. Oke, Mbak Tika. Alhamdulillah sehat. Tika, kalau Tika sendiri ini biasanya menu makan siang yang jadi andalannya tuh apa tuh, Tika?
1: Kebetulan hari ini lagi puasa muharram, jadi
0: tapi
1: mungkin
0: kan
1: sebentar sore masaknya sayur bening, sayur bayam dicampur kacang panjang, terus terong.
0: Oke. Doyan terong ya. Terong di apa? Ditumis, digoreng biasa, dibakar?
1: Bisa juga ditumis, bisa di ini dibakar terus dicampur kacang.
0: Oke.
1: Diulek-ulek kayak begitu, jadi cobe-cobe.
0: Baik. Tika mau dengar lagunya siapa kalo nih? Iya, kenapa?
1: Kalau tadi sukanya sayur apa?
0: Saya suka sayurnya sayur bening.
1: Sayur bening sama kak. Saya nggak terlalu doyan yang tumis-tumisan.
0: Saya suka sih juga tumis-tumis, tapi kayaknya kalau sayur bening itu bisa untuk seluruh jenis macam lauk begitu ya. Mau dibakar, mau digoreng, mau. Betul sekali. Tika mau dengar lagunya siapa ini? Tika, saya punya lagu dari Emesh, Hanya Rindu. Ada Elo, Masih Ada. Ada juga Keabadian dari Reza.
1: Elo aja.
0: Elo, Masih Ada. Oke, silakan. Menyapa siapa ini?
1: Menyapa yang semua gabung tadi. Tak terkecuali ada Bunda Sophie, ada Mbak Bila Sewang, ada Kak Arpa di Selayar, ada Bang Sul, ada Ibu Anissa bareng Pak Hakim, ada Pak Aldi Hidayat, Deng Numpok juga, ada Pak Arjuna, Dimas, ada Bang Ali, Kak Tantri, ada Hesti, ada Kak di Bone-Bone, ada Kak Astri di Wotu, ada juga Pak Lupus bareng Yuda, dan semua-semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Ucapannya selamat siang kit semua, sehat kit selalu, dan semoga selalu aktivitasnya lancar-lancar masing-masing.
0: Siap.
1: Mbak Dwi, selalu Mbak Dwi lanjut tugas. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tika. Baik, pendengar silakan di 08213333940 ya. Saya masih menanti Anda untuk bergabung bersama kami dalam 100% Indonesia. Kira-kira nih ya, lauk yang sayur atau makanan atau menu gitu ya, kalau lengkapnya yang pas untuk makan siang biasanya tuh apa ya, walaupun sekarang sudah udah sore gitu ya. Ada juga yang lagi berpuasa, tapi kira-kira menu apa nih yang pas dimakan untuk sebagai menu makan siang. Saya menantikan Anda 08213333940.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi segelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata

0: Pulau Pancasila.
1: Aduh, kok saldo rekening aku tiba-tiba hilang semua ya? Kerja kerasku. Aku nggak pernah transfer ke siapa-siapa.
2: Eh, tunggu. Tadi ada telepon atau pesan aneh nggak? Kamu ingat-ingat dulu coba.
1: Siapa ya? Nomor nggak dikenal. Halo?
3: Selamat siang, benar ini dengan Ibu Lia?
1: Iya.
3: Kami dari pihak bank dan saat ini rekening Ibu terpantau ada notifikasi mencurigakan. Kami sedang mengirim kode OTP untuk memverifikasi akun Ibu.
1: Oh iya, tadi memang ada yang nelpon. Katanya dari bank. Mereka bilang ada penarikan dana mencurigakan di akunku dan nyuruh sebutin kode buat verifikasi rekening.
2: Eh, serius? Kamu kasih kode OTP-mu ke orang lain?
1: Kode OTP? Maksudmu itu yang dikirim lewat SMS tadi? Aku kira itu cuma verifikasi biasa.
2: Astaga, Lia, jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun. Pihak bank nggak akan minta itu lewat telepon atau SMS.
1: Jadi sekarang aku harus gimana dong?
4: Waspada, kode OTP adalah kunci rekening Anda. Jangan pernah memberikan kepada siapapun dengan alasan apapun.
5: Pernahkah Anda berteduh di bawah pohon saat cuaca panas? Rasanya lebih sejuk dan nyaman dibandingkan berdiri di tempat terbuka. Mengapa hal itu bisa terjadi? Pohon memiliki daun yang mampu menghalangi sinar matahari langsung, sehingga panas tidak langsung mengenai tubuh dan permukaan tanah di bawahnya. Selain itu, pohon juga melakukan proses yang disebut transpirasi, yaitu pelepasan uap air dari daun ke udara. Uap air tersebut membantu menurunkan suhu di sekitar pohon, sehingga udara terasa lebih segar dan sejuk. Nah, tak heran jika kawasan yang banyak ditumbuhi pepohonan biasanya memiliki suhu yang lebih rendah dibanding area yang minim vegetasi. Akar pohon juga membantu menjaga kelembaban tanah, sementara tajuknya menjadi rumah bagi berbagai makhluk hidup yang mendukung keseimbangan lingkungan. Karena itu, menanam dan merawat pohon bukan hanya memperindah lingkungan, tetapi juga membantu menciptakan udara yang lebih nyaman bagi kehidupan kita.

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi dalam 100% Indonesia. Pendengar, menjelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah, kami cukupkan 100% untuk Anda dan kita akan bergabung untuk mengikuti Beranda Asta Cita berjaringan dari Pro 1 Network pendengar, yang akan membahas terkait ketahanan pangan ya. Jadi seperti apa dari RRI Jakarta, Melabo, Serui dan juga Malang menghadirkan informasi terkait dengan ketahanan pangan. Kami akan menghadirkannya pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Makassar sore ini.
1: Pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Tengah kita bergabung untuk mengikuti Beranda Asta Cita dari Pro 1 RRI Network.

Lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Pertanda Astacita 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian. Astacita. Astacita. Program inspiratif berjaringan di Persatu RRI seluruh Indonesia.
1: Apa kabar saudara? Semoga sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi kita dengan tema Cerita Pangan Nusantara Inovasi Tempe dari Kacang Lokal. Pendengar, pemanfaatan kacang-kacangan lokal sebagai bahan baku tempe menjadi salah satu inovasi yang menarik dalam pengembangan pangan Nusantara. Selain kedelai, berbagai jenis kacang seperti kacang koro, kacang tunggak, dan kacang gude memiliki potensi besar untuk diolah menjadi tempe dengan nilai gizi yang baik. Inovasi ini tidak hanya memperkaya ragam pangan tradisional Indonesia, tetapi juga mendukung ketahanan pangan melalui pemanfaatan sumber daya lokal yang lebih beragam dan berkelanjutan. Pengembangan tempe berbahan kacang lokal juga menjadi strategi untuk melestarikan kuliner tradisional, sekaligus meningkatkan kreativitas para pengusaha pangan. Dengan memanfaatkan bahan baku lokal, produk tempe ini tidak hanya memiliki cita rasa khas, tetapi juga dapat menumbuhkan ekonomi lokal melalui usaha mikro dan UMKM. Inovasi ini mendukung kolaborasi antara peneliti, pengrajin, dan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi pangan Indonesia. Pendengar, tempe menjadi salah satu bahan makanan yang akrab dengan masyarakat Indonesia. Olahan tempe dapat ditemui hampir di setiap rumah makan yang ada di Indonesia. Tempe yang paling banyak beredar di pasaran adalah tempe dari kacang kedelai. Namun, ternyata ada banyak alternatif bahan lain. Lalu, apakah tempe dari bahan alternatif memiliki rasa yang berbeda dengan tempe kedelai? Dan sejauh mana perbedaan tersebut dapat dirasakan oleh konsumen? Untuk mendapatkan wawasan lebih mendalam mengenai langkah-langkah pengembangan tempe dari kacang lokal dan manfaatnya bagi masyarakat, penjelasan lengkap dapat diperoleh dari narasumber Dwinita Permatasari dari Pusaka Indonesia lewat wawancara rekan Ananta.
2: Dari hasil riset sih sejauh ini ya, karena kita masih berproses, kalau kita buatnya pas, sesuai gitu, karena kita masih ngulik ya, dengan cari mana yang terbaik nih resepnya. Kan resep itu kan banyak nih Pak, cara membuatnya tuh banyak cara gitu, kita lagi mencari. Dan dari yang sudah kita lakukan itu, kacang-kacang ini ada yang rasanya tuh mirip kayak tempe, maksudnya kayak kedelai gitu, tempe dari kedelai. Jadi seperti kacang tanah itu kita sudah coba, itu awal memang rasanya seperti makan kacang goreng gitu, maksudnya makan kacang biasa gitu, tapi setelah kita coba lagi, kita ulik lagi, nah itu bisa lebih empuk, terus bisa rasanya mirip seperti tempe kedelai.
3: Berapa lama prosesnya? Apakah sama dengan kalau bahan dasarnya kedelai?
2: Nah, karena kita mulai dengan kacang yang berbeda ya, bukan dari kedelai, tentunya kita mengikuti dari jenis kacang ini ya. Jadi karena beda dengan kedelai, otomatis juga pembuatannya beda-beda Pak. Untuk peradiannya sendiri kurang lebih sama ya, 30 jam sampai 36 jam. Dan itu juga masih tergantung dengan suhu ruangan. Kalau lagi musim dingin ya agak lama. Nah, tapi kalau untuk proses pembuatannya itu beda kacang, beda perlakuan. Jadi ada yang kacangnya itu lama, perlu proses yang lama seperti koro pedang, itu karena juga ada racunnya. Jadi kita harus buang dulu racunnya, itu pendamannya bisa 5 hari Pak. Agar empuk dan bisa rasanya mirip seperti kacang kedelai gitu.
3: Jadi memang berbeda antara kacang satu dengan kacang lainnya ya penanganannya.
2: Iya, betul, karena memang ya kan jenisnya beda ya. Jenisnya beda dan nutrisinya juga beda-beda, lalu bentuknya juga beda, jadi cara pengolahannya tentunya ya berbeda juga. Tapi kalau bisa ngolahnya itu setelah kita coba itu ada yang rasanya mirip seperti kacang kedelai sih. Baik. Itu Pak.
1: Pembuatan tempe yang menggunakan bahan selain kedelai menunjukkan inovasi dalam mengembangkan produk pangan berbasis bahan lokal. Melalui proses fermentasi yang terjaga dengan baik, produk yang dihasilkan tetap berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. Inovasi ini tidak hanya memberikan pilihan produk yang lebih bervariasi bagi konsumen, tetapi juga mendukung diversifikasi pangan Nusantara serta mengurangi ketergantungan pada bahan baku kedelai. Pendengar, kendala apa saja yang dihadapi dalam proses produksi tempe berbahan selain kedelai? Baik dari segi ketersediaan bahan baku, proses fermentasi, kualitas produk maupun penerimaan konsumen terhadap produk tersebut. Kita simak penjelasan Winita Permatasari.
2: Karena saya tinggal di Jakarta dan saya mencoba ini ya, mulai mencoba ya, karena bukan memang orang daerah ya, mungkin rata-rata kalau di daerah mereka gampang ya, sudah biasa bikin tempe sendiri ya. Kendalanya ya memang saya ilmuannya kurang, jadi kita belajar dulu, kita cari, kita riset, kita kumpulkan informasi, pengetahuan, ikut workshop juga. Nah, kendalanya ternyata setelah kita coba itu, membuat tempe itu memang gak gampang, selain juga proses kacangnya direndam juga lama, ternyata kalau tempat untuk membuatnya juga tidak bersih, tidak steril, tercampur garam atau tercampur minyak, itu gak jadi pak. Misalnya proses ngerebusnya gitu ya, ngerebus satu kacang gitu, terus tempat pancinya itu bekas dipakai untuk ngerebus sesuatu yang ada minyaknya atau ada garamnya, itu si kacang itu nanti setelah direbus, walaupun kita ngerasa sudah direbus sudah matang, itu nanti nggak jadi, nggak dikasih rasa, nggak jadi tempe gitu, hancur aja gitu. Jadi memang

0: beda-beda gitu, unik lah kalau menurut saya. Tapi dan ini, tapi buat kami ini tantangan sih, seru aja gitu. Kalau kita sudah berhasil bikin tuh ada rasa kepuasan, ada rasa senang gitu. Bisa bikin tempe gitu, tempe sendiri dari kacang merah yang
1: berbeda. Tim di ketika membuat itu, apa Anda sendiri atau ada dibantu dengan yang lainnya?
0: Kami satu tim bertujuh, Pak.
1: Bertujuh ya?
0: Ada tujuh ibu-ibu yang mulik ini. Karena ini kami masih baru, tentunya kita masih di rumah masing-masing ya. Nanti setiap waktu kita kumpul dan kita riset gitu, kita ngobrol, saling tukar, kita sharing, tukar informasi. Kalau teman ada yang tahu lebih baik, metode yang lebih baik, atau ada tips-tips yang bisa kita pakai, kita sharing, kita perbaiki. Sejauh ini kita masih perkembangannya masih untuk meriset, Pak. Jadi masih terus mencoba mencari biji-bijian. Selain kita mantapkan tadi yang biji sudah kita coba itu, kacang-kacangan juga itu sudah kita coba dan kita perbaiki, dan nanti setelah itu akan berjalan ke kacang-kacangan lokal yang mungkin pengolahannya lebih detail dan lebih apa ya, khusus lagi gitu.
1: Jadi Anda menyiapkan tempat khusus berarti ya untuk membuat ini ya?
0: Kalau untuk ke depannya mungkin, tapi kalau sekarang masih, kita masih dengan yang ada sih, Pak. Karena kita sistemnya gotong royong ya, jadi ibu-ibu ini yang mencobanya masih di rumah, cuma masing-masing gitu, Pak.
1: Nggak ada tempat khusus ya?
0: Belum ada ya.
1: Lalu seberapa jauh peran dari Pusaka Indonesia untuk mendorong terus meriset pembuatan tempe dari kacang-kacang lokal ini?
0: Ya, kita harapannya sih nanti setelah kita dapat dari riset ini, menemukan kacang-kacangan yang mudah dicari, mudah dibuat, dan mulai ditanam, yang tentunya kita nanti bekerja sama dengan bidang kami yang lain ya, yang Sigma Farming misalnya gitu, untuk mereka menanam dan nanti kita baru memperbanyak seperti itu. Dan tentunya sih kalau dari bidang ini kita tujuannya mengedukasi ya, Pak. Jadi tujuan awal kan untuk mengurangi ketergantungan dari penggunaan kedelai impor. Kalau kami nanti sudah bisa menemukan, mengerucut dari riset kami ini, kacang-kacangan yang memang mudah ditanam, mudah dicari, rasanya enak, mudah dibuat, tujuannya ya kita mengedukasi ke ibu-ibu atau ke masyarakat untuk bisa membuat tempe sendiri di rumah. Itu kan lebih mudah, lebih praktis, dan tentunya lebih murah ya, Pak. Gitu, Pak.
1: Jadi kalau untuk di Jakarta ini masih sedikit ya?
0: Kalau dari pengamatan saya, kalau yang di ibu-ibu yang buat sudah banyak ya, tapi belum semua ya, karena mungkin rasanya juga kan tidak sama ya dengan kacang kedelai. Jadi awal memang perlu adaptasi sih, Pak, untuk mencoba kacang-kacangan, mencoba tempe dari kacang-kacangan yang berbeda gitu. Tapi kalau lihat perkembangannya sih udah mulai banyak yang mulai mencoba, mulai bikin sendiri di rumah juga sudah ada. Cuma memang belum banyak gitu, belum banyak tergerak. Jadi rata-rata masih menyukai kacang apa tempe dari kacang kedelai. Mungkin lebih mudah beli aja gitu ya daripada buat. Nah ini kita mencoba cari terobosan, siapa tahu nanti bisa menghasilkan cara yang lebih gampang gitu, dan dari kacang yang berbeda gitu.
2: Pendengar, di akhir wawancara ada pesan yang ingin disampaikan oleh Dwi Nita.
0: Ya, harapannya kami bisa memberikan solusi, Pak, ke masyarakat bahwa ada pilihan lain tempe selain dari kedelai yang bisa dibuat sendiri di rumah dan lebih murah dari kacang-kacangan yang udah dicari, atau mungkin bisa ditanam sendiri di rumah seperti itu.
1: Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi akhirnya nanti bisa dikembangkan, dan kita juga bisa terbebas dari kedelai impor ya.
0: Ya, itu tujuan besarnya ya, Pak. Kita masih berproses ya, semoga ya, Pak.
1: Semoga, amin.
2: Pendengar, pemanfaatan bahan pangan alternatif membantu menciptakan pola konsumsi yang sehat, ekonomis, dan berkelanjutan. Saya Nining undur diri, kita jumpa lagi dalam acara yang sama dan topik yang berbeda.
3: Beranda Asta Cita. Program inspiratif berjaringan di Persatu RRI seluruh Indonesia. Beranda Asta Cita.
4: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Jakarta, kita beralih ke RRI Mulabo dengan tema penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar di manapun Anda berada, senang dan bahagia sekali untuk saat ini kita di program Beranda Asta Cita. Ada Bapak Khairuddin SP, Penyuluh Pertanian Madya atau Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Kita berbincang terkait tentang penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat. Pak Khairuddin. Baik, Pak Khairuddin, terima kasih sudah meluangkan waktunya.
5: Ya, sama-sama, Bu.
4: Iya, baik, Pak. Baik, untuk Pak Khairuddin, di saat ini kita di program Beranda Asta Cita. Nah, ini penguatan ketahanan pangan, tentunya kita berbicara di Aceh Barat ya, Pak ya.
5: Iya, Pak.
4: Baik, untuk saat ini pendengar dan pendengar ya, di manapun Anda berada, untuk program Beranda Asta Cita ini, nah tentunya kita berbincang terkait tentang ketahanan pangan. Ini adalah agenda strategis tentunya di dalam visi misi Bapak Presiden Prabowo Subianto mencapai kemandirian, swasembada, dan juga kedaulatan pangan nasional, yang mana program ini juga fokus pada peningkatan produktivitas pertanian, penggunaan lahan produktif ya, penguatan sektor pangan, pupuk serta air, ini untuk kesejahteraan petani. Tapi kita langsung saja bersama tim ketua tim penyuluh nih, Pak Khairuddin.
5: Ya.
4: Baik, Pak Khairuddin, ini kalau Pak Khairuddin ini juga sebagai penyuluh juga sekaligus nih ketua tim ya, Pak ya?
5: Iya, Bu,
4: iya, ketua tim. Nah, tentunya Pak, kita berbicara terkait penguatan ketahanan pangan nih di Aceh Barat. Apa sih yang giat-giat yang sedang dilakukan nih Bapak sebagai ketua tim sekaligus juga penyuluh nih di lapangan sendiri untuk di Aceh Barat?
5: Oke, terima kasih, Bu. Mudarma ya?
4: Iya, Pak.
5: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait dengan ketahanan pangan, kalau kita bicara dengan skup Aceh Barat, memang sekarang seperti disampaikan tadi, salah satu visi dari presiden kita adalah memantapkan sistem tentang suara pada pangan.
4: Iya. Ya.
5: Di mana ada beberapa kegiatan yang saat ini telah dilakukan untuk mantapkan ketahanan pangan ini. Yang pertama, untuk kegiatan ekstensifikasi, artinya perluasan area. Ini kalau kita di Aceh Barat, ini yang direncanakan di 2026 ini nanti ada cetak sawah. Ya, dalam penguatan untuk perluasan area tanah. Ini ada direncanakan di Bandar Cermin dan juga Pondori informasi. Kemudian yang kedua adalah dari segi identifikasinya, artinya peningkatan produktivitas dari lahan yang sudah ada. Ini program-programnya ada optimasi lahan, artinya lahan-lahan yang selama ini tidak tertanam bisa diberdayakan, ditanam, sehingga bisa meningkatkan produktivitas. Kemudian juga dari segi pupuknya, alhamdulillah.
4: Iya.
5: Itu dari kementerian, alhamdulillah harapan presiden itu sekarang harga pupuk sendiri sudah turun, 20%. Jadi mungkin persoalan kita di Aceh Barat dalam 2025 pekan ini memang persoalan kita irigasi. Kita bahwa irigasi Loguji itu kan masih dalam proses pembangunan.
4: Iya.
5: Sedangkan kita di Aceh Barat dari lahan sendiri berapa ratus hektar. Bagian besar kan masih tidak ada hujan. Mungkin di sini perlu program-program baik dan dinas terkait. Nah, kemudian juga apalagi kami sekarang kalau penyuluh itu sudah jadi pegawainya kementerian, walaupun sudah jadi pegawai kementerian, tapi kami tetap tugas di Aceh Barat gitu, nggak pindah gitu.
4: Iya.
5: Nah, jadi sama ya, jadi tugas ini sama. Nah, kemudian selain tadi kita di Aceh Barat juga ada berkolaborasi dengan Polres itu terkait dengan jagung.
4: Jagung ya, Pak ya?
5: Nah, jagung dengan Polres. Sudah 2 tahun dari 2005-2006. Kalau dengan TNI Angkatan Darat kita ini khusus di tanaman pangan di padi nih, Bu. Ah, itu dia.
4: Iya, padi ya. Baik, kalau untuk di apa namanya, kalau Polres ini kan memang apa namanya bekerja sama gitu ya, Pak ya. Nah, iya, seperti mungkin bibit jagung ya, tanam jagung ya, seperti itu. Nah, kalau sama TNI ya ini mungkin lebih ke padi gitu ya, Pak ya? Iya, baik. Baik, untuk saat ini kita menaksikan sekali ya pembahasannya, penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat tentunya bersama Bapak Khairuddin SP. Nah, ini penyuluh pertanian juga ketua tim nih. Ketua tim kerja Pak penyuluh pertanian Kementan Aceh Barat. Baik Pak, ini kan tadi kalau kita katakan nih ada mungkin ada beberapa lahan gitu ya. Nah, seperti mungkin ini kan memang luar biasa ya program dari Bapak Presiden kita ya, Bapak Prabowo tentunya. Nah, yang mana juga lahan-lahan tidak dibiarkan, jangan sampai ada lahan tidur ya Pak ya.
5: Ya betul,
4: lahan yang tidak difungsikan seperti itu ya. Karena kalau kita lihat juga di Aceh Barat sendiri ini kan banyak juga nih kok. Sejauh ini Pak, dengan adanya program ketahanan pangan, nah ini kan juga tentunya dari program ini dari pemerintah pusat turun ya ke pemerintah daerah, mungkin ke bagian instansi ya, seperti Bapak katakan ya Pak Rudin sendiri ini, nah di bagian penyuluh seperti itu. Kalau kita lihat di Aceh Barat sendiri Pak, untuk lahan tidurnya nih apakah masih banyak seperti itu, atau mungkin sudah mulai ini ya, sudah mulai semuanya itu sudah mulai dibuka lahan baru dengan mungkin baik itu menanam padi atau lain sebagainya.
5: Kalau lahan tidur dari data yang ada sama kita memang masih ada.
4: Masih ya Pak ya?
5: Ada rumah belum maksimal di kita di apa? Pemerintah dan petani. Tapi alhamdulillah juga dengan dukungan, artinya hari ini gabah dia beli gabah, artinya dibeli oleh Bulog itu dengan harga sudah dinaikkan artinya oleh pemerintah.
4: Iya.
5: Jadi 6.500. Nah, sekarang juga petani itu makin semangat ya.
4: Sejahtera ya petani ya. Sejahtera.
5: Alhamdulillah, akhirnya dengan harga gabah ini tinggi, petani kan sejahtera Bu.
4: Betul.
5: Kemudian juga untuk memaksimalkan program ketahanan pangan juga dari kementerian melalui nanti dinas, artinya program kementerian, kemudian disalurkan melalui dinas kita di Kementerian Kabupaten Aceh Barat. Ini ada program dari 2024 kemarin, Brigade Pangan.
4: Iya.
5: 2024 Brigade Pangan, mulai juga 2025 ada juga. Di mana Brigade Pangan ini berisi adalah petani-petani milenial, anak-anak muda.
4: Nah, iya.
5: Ya, jadi sehingga diharapkan dengan program ini ada regenerasi pemudanya, sehingga mereka bisa memberdayakan. Salah satu tujuan BDP ini adalah lahan-lahan yang selama ini tidak dipakai, artinya lahan tidur, itu mereka bisa dimanfaatkan, diberdayakan.
4: Nah, gitu. Baik, nah ini gimana kalau dulu ya, mungkin kita melihat ini kan yang turun ke sawah-sawah itu biasanya nih bapak-bapak gitu ya, para orang tua. Kalau sekarang ini kan sudah milenial ya Pak ya. Nah
5: ya, betul,
4: ini kan anak-anak muda kita seperti itu. Nah ini seperti apa nih Pak sejauh ini, mungkin apakah mungkin alat-alat yang digunakan juga karena milenial yang sudah mulai turun ke lapangan gitu ya, untuk mengeksekusi gitu untuk ketahanan pangan kita di Aceh Barat, mungkin apakah peralatan yang digunakan juga canggih-canggih nih ya?
5: Ya betul, yang 2024 itu dari 7 brigade yang ada di 5 kecamatan itu memang mereka difasilitasi dengan berbagai mekanisasi, dari olah tanah, yang alat tanah, yang traktornya juga ada yang traktor roda 4 gitu. Kemudian nanti di alat tanamnya ada rotator, di tanamnya pakai mesin. Kemudian nanti potong panennya dengan combine. Jadi dari sejak penanaman, panen, ya itu sudah memakai dengan mekanisasi semuanya. Malah sekarang untuk penyemprotan nanti OPT-nya itu pakai drone itu.
4: Oh, semprotnya pakai drone?
5: Ya, pakai drone. Jadi memang mungkin di sinilah kelebihannya.
4: Iya.
5: Kenapa? Karena milenial kan suka dengan teknologi ya.
4: Iya benar. Nah,
5: mungkin di sini pemerintah jadi melihat sehingga munculkanlah program Brigade Pangan ini yang berisi dengan petani milenial dulu.
4: Anak-anak muda ya. Baik Pak, Pak Khairuddin, terima kasih untuk bincang-bincang kita di hari ini, tentunya di program Beranda Asta Cita. Barangkali ini Bapak sebagai tim penyuluh sekaligus juga ketua tim penyuluh ya di lapangan, apa nih untuk pesan-pesan Bapak hari ini kepada petani-petani kita dimanapun berada? Tentunya kita berbicara hari ini Aceh Barat.
5: Iya, mungkin pesan terakhir sebelum kita
4: di closing kita
5: mari seluruh petani Aceh Barat tetap semangat. Insya Allah usaha Aceh tidak mengkhianati dari usaha kita. Mudah-mudahan dengan kerjasama kolaborasi semua pihak, sehingga Aceh Barat ini bisa menjadi lumbung pangan nasional, Bu.
4: Amin. Amin. Baik, terima kasih untuk di hari ini untuk narasumber kita Bapak Khairuddin SP, Penyuluh Pertanian Madya, sekaligus juga Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Terima kasih Pak untuk waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Baik, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
3: Beranda Asta Cita.
4: Dari Bulawabo, kita beralih ke RRI Serui dengan tema strategi daerah menuju swasembada pangan berikut ini.

0: Terima kasih rekan-rekan di Pro 1 RRI Jakarta dan pendengar siaran berenda sejuta penjaringan dimanapun Anda berada. Dari RRI Serwi, saya Afwi Abdi mengucapkan selamat sore dan berdengar beranda Asta Juta Perjaringan Produksi RRI Serwi. Saat ini menghadirkan topik strategi daerah menuju swasembada pangan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki potensi besar di sektor pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, hingga komoditas perkebunan seperti kelapa, kakao, dan kopi. Lalu, sejauh mana langkah yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam mendukung swasembada pangan ini? Apa saja tantangan dan peluang yang dihadapinya? Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri, SE. Selamat sore, Bapak.
1: Selamat sore.
0: Apa kabar hari ini?
1: Baik.
0: Oke, langsung saja, Bapak. Bapak tadi bicara soal strategi daerah menuju swasembada pangan sesuai tema hari ini. Bisa dijelaskan, Bapak, seperti apa kondisi ketahanan pangan Kabupaten Kepulauan Yapen ini, Bapak, dan komunitas apa saja yang menjadi andalan di sini, Bapak?
1: Baik, terima kasih, Pak. Kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen kita lihat berdasarkan indikator-indikator seperti peta kerentanan dan kerawanan pangan, kemudian IKP, Indeks Ketahanan Pangan Nasional untuk Kabupaten Kepulauan Yapen. Untuk IKP kita ada di bawah angka 50, jadi kita masih dikatakan rawan pangan. Kemudian peta kerentanan dan kerawanan pangan secara nasional juga kita masih ada di angka rentan rawan pangan. Untuk itu, langkah-langkah kebijakan yang diambil adalah pengembangan, peningkatan, baik sarana-sarana pertanian, lahan-lahan, tapi juga pemacuan para-para petani untuk lebih giat lagi dalam menghasilkan pangan-pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Karena masih tidak rentanan, maka pemerintah pusat pun lagi gencar-gencarnya mendorong swasembada pangan ya, Bapak.
1: Iya, betul.
0: Melalui program Hasta Cita ya, Bapak.
1: Iya.
0: Dan lalu bagaimana sih implementasi dan dukungan program Hasta Cita ini?
1: Baik, untuk kita secara nasional ada istilah program strategis nasional. Di Yapen kita telah menerima atau mendapatkan cetak sawah atau pengembangan lahan sebesar 27 hektar yang sekarang sedang lagi dalam proses untuk pencetakannya. Kita selagi mengusulkan beberapa hektar lagi untuk menyediakan cetak sawah sehingga produksi beras bisa kita hasilkan sendiri di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Terkait dengan cetak lahan, Bapak, itu sebatas perluasan lahan atau juga optimalisasi lahan yang tidur gitu, lahan tidur?
1: Ya, itu optimalisasi lahan tidur juga termasuk karena ada padi, ada sawah yang tidak hujan, ada padi gogo, padi ladang, itu juga bisa kita kembangkan. Tetapi kita terus memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup. Seperti ada daerah yang merupakan hutan lindung, kita tidak bisa masuk ke sana karena itu sudah terlindungi dan diatur oleh undang-undang. Ya. Jadi kita lihat yang memang betul-betul kesesuaian lahannya tepat dengan cetak sawah. Jadi kita harus pastikan bahwa lahan ini cocok untuk komoditi ini. Dengan adanya cetak sawah, ada petani yang sudah pernah beberapa tahun lalu mencetak sawah masing-masing atas kemauan sendiri. Sekarang dengan adanya program strategis nasional terbantu karena fasilitas sarana prasarana disiapkan oleh pemerintah pusat dan di

0: persen itu ada di pangan lokal. Nah, dalam satu hari, satu keluarga pasti makan nasi paling 6 hari, satu hari saja mungkin makan pangan lokal. Nah, tetapi dengan adanya perkembangan geopolitik di mana masing-masing negara terjadi peperangan dan impor beras kita kadang-kadang terhambat. Nah, diwajibkan untuk tiap-tiap daerah bahkan kabupaten kepulauannya menciptakan diversifikasi pangan sehingga ada pangan-pangan yang bisa disubstitusikan dengan pangan pokok tadi seperti mungkin umbi-umbian ganti beras.
1: Itu untuk cadangan juga ya, Pak.
0: Betul.
1: Dan ini kan di Kabupaten Kepulauan Yapen ini juga ada potensi perkebunan seperti kelapa, kakao, kopi. Nah, program apa saja untuk meningkatkan produktivitas hasil perkebunan tersebut juga untuk menaikkan nilai ekonominya, Pak?
0: Baik, untuk komoditi perkebunan seperti kopi, kakao, kelapa, kita sedang bangun kerjasama dengan investor di luar daerah atau di pusat untuk pengembangan tapi juga pemasaran akan hasil-hasil produksi seperti kakao dan kopi sehingga kalau pasar tersedia langsung di dalam kebun yang disiapkan oleh baik pemerintah daerah atau investor maka petani akan lebih giat karena pasar langsung masuk dalam kebun.
1: Lalu Bapak untuk sarana-sarana untuk petani ya Pak, bagaimana upaya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam memastikan ketersediaan benih unggul, pupuk dan juga sarana bagi para petani Bapak?
0: Baik, tahun bertahun ini kita ada dapat bantuan alutsintan, alat pertanian untuk kita bagikan seperti traktor, hand traktor, traktor mini yang kita distribusikan ke para petani untuk membuka, membayar lahannya masing-masing. Tapi juga beberapa waktu ini kita kedatangan dari Balai Benih di Provinsi Papua terkait dengan benih-benih padi yang akan dimasukkan ke Yapen, tapi juga benih kopi, benih kakao yang bisa kita beli dan kita tanam di Kabupaten Kepulauan Yapen. Nah, kita harus cari juga di kabupaten atau daerah lain yang posisi endemik, posisi geografisnya sama dengan Yapen, sehingga betul-betul benih itu bisa bertumbuh. Karena kalau kita bawa dari daerah yang ekosistemnya tidak sama dengan Yapen, nanti benih tersebut tidak bisa bertahan.
1: Tidak cocok ya, Pak.
0: Ya.
1: Lalu untuk kesulitan para petani di Yapen, ya, Pak, apa saja ya, Pak? Katakan misalnya pemasaran atau dan lain sebagainya itu, Pak.
0: Iya, permasalahan di petani di Kabupaten Kepulauan Yapen itu pertama pasar. Kalau pasar itu ada, maka masyarakat akan giat di kebunnya karena hasilnya pasti akan dibeli. Kemudian para petani kita ini kan masih sifatnya tradisional, perlu pembinaan, perlu kita sosialisasikan kegiatan-kegiatan pertanian kepada para petani supaya lebih fokus kepada lahannya masing-masing dengan memperhatikan pasar yang tersedia. Nah, untuk saat ini kalau untuk bidang pasar itu tersedia di dapur-dapur MBG. Karena dapur-dapur MBG ini karena jumlahnya banyak, sudah ada 9 dapur di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kalau satu dapur 3.000 porsi, maka 9 dapur 27.000 porsi. Nah, ini untuk ketersediaan lokal kita belum mampu, makanya kita selalu mengandalkan pasokan dari luar.
1: Tadi menyinggung terkait dengan pertanian tradisional, Pak. Itu apakah ada transisi juga ke pertanian modern, Pak, di Kabupaten Kepulauan Yapen ini? Juga termasuk generasi muda, apakah mereka minat untuk menjadi petani, Pak?
0: Baik, kalau untuk transformasinya, saya kira ada. Karena beberapa waktu yang lalu kan tidak pernah orang bikin sawah. Nah, kita bisa lihat di kerekaman api itu, ada berapa orang Papua yang bikin sawah. Nah, kemudian motivasi dari petani milenial ini sedang kami giatkan. Pertama, kami sosialisasikan bahwa pentingnya pertanian bagi kelanjutan kehidupan manusia yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda.
1: Lalu terakhir Bapak nih, Bapak, apa pesan Bapak kepada masyarakat dan para petani di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk bersama-sama mendukung terwujudnya swasembada pangan ini, Bapak?
0: Baik, harapan saya kepada masyarakat, mari kita menanam, mari kita mempersiapkan pangan bagi kehidupan kita, tapi juga anak cucu kita. Mari kita menciptakan inovasi-inovasi baru pada lahan-lahan pertanian kita, bagaimana mendapatkan peluang pasar secara online, di mana sekarang bisa dilakukan untuk menciptakan pasar,

0: tapi juga mempromosikan hasil-hasil yang dihasilkan oleh para petani.
1: Oke, baik. Mari mewujudkan suasana pangan ya, Pak. Iya. Dan pendengar siaran Belanda Astacita dimanapun Anda berada, suasana pangan bukan sekedar meningkatkan hasil panen, tetapi juga bagaimana kita mampu memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki daerah secara berkelanjutan. Kabupaten Pulau Niapen memiliki peluang besar melalui pengembangan tanaman pangan, hortikultura, serta komoditas unggulan seperti kelapa, kakao, dan kopi untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Semoga berbagai program yang telah direncanakan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pulau Niapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE untuk waktunya, dan terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Akhirnya sampai sini kebersamaan kita dari RRI Serwis. Saya Afi Abdi, kita kembali ke rekan-rekan di Pusat 1 RRI Jakarta. Selamat sore.
2: Beranda Astacita.
3: Beranda Astacita Nasional, tadi Anda baru mendengarkan dari RRI Serui, kita beralih ke RRI Malang dengan tema Gerakan Urban Farming Warga Malang, dukung Astacita Nasional berikut ini.
4: Pertanian kini tidak lagi identik dengan hamparan sawah yang luas di pedesaan. Di tengah kawasan perkotaan, gerakan urban farming kini menjadi salah satu upaya nyata mendukung ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan ekonomi keluarga. Semangat inilah yang tumbuh dan berkembang di berbagai wilayah Kota Malang melalui kolaborasi warga yang memanfaatkan lahan terbatas menjadi ruang yang lebih produktif. Di Kelurahan Karangbesuki, kelompok tani Cemara Hijau Farm yang dipimpin oleh Wahyu Etin Yuniati berhasil mengubah lahan-lahan tidak produktif menjadi area budidaya sayuran organik. Berawal dari sekitar 20 warga yang belajar dan bergerak secara swadaya, kelompok ini berkembang hingga mampu menghasilkan produk yang dipasarkan ke berbagai komunitas, swalayan, hingga jaringan pemasaran di Surabaya.
5: Perjalanannya sudah 9 tahun ya. Tadi diawali akibat keresahan dari warga, begitu ya Bu, banyak lahan nganggur, kira-kira apa yang bisa kita buat di lahan-lahan itu?
6: Waktu itu kita berdiri secara swadana, swadaya, niat-niat yang baik dari warga-warga yang punya waktu, punya hobi, karena warga kita termasuk heterogen, hanya yang bekerja juga, jadi kita mengawalinya dengan belajar, mengadakan pelatihan secara teori maupun praktek. Jadi dari dana terkumpul itu sekitar kurang lebih 20 orang itu kita manfaatkan untuk membuka lahan-lahan tersebut yang tidak produktif, kita olah, kemudian sampai lahan tersebut menghasilkan. Jadi panen pertama kita bagi

0: dari awal 20 hingga saat ini anggotanya berapa Bu di Cemara Hijau Farm?
1: Iya, waktu itu kita berawal dari 20 terus dilirik karena kurang lebih di perumahan kita itu ada sekitar 650 warga kakak maksudnya. Kakak, jadi dari situ setelah melihat keberhasilan kita dalam budidaya, warga-warga yang lain pada ikut. Nah, terus berkembang sekitar 30, pokoknya bertambah-bertambah lagi. Dari sana kita diajukan untuk lomba, ikut lomba tingkat Kota Malang. Kebetulan JHL juara 1 se-Kota Malang. Nah, itu makin menambah semangat kita juga untuk budidaya, teknologi dan sebagainya. Sampai sekarang juga mendapatkan support IoT, salah satu yang dipilih dari beberapa kelompok tani yang ada di Kota Malang. Di kelompok ini harus ada manajemen yang tertata.
0: Baik. Hingga saat ini bergerak ke pertanian organik, itu seperti apa, Bu Wahyu?
1: Pertanian organik itu yang kita sama sekali tidak menggunakan bahan kimia, mulai dari medianya, penyiramannya, cegahan dari hama, sampai masa panennya. Kita tidak menggunakan bahan pengawetnya itu. Jadi setelah waktu itu kita menang di Kota Malang, dari Dinas Pertanian Kota itu mensupport kita untuk melakukan uji lab dari hasil produk kita di lab di Surabaya. Itu sudah di hasilnya itu 100% murni, nol bahan kimia.
0: Emang ada sertifikasinya ya untuk program, untuk produk-produk pertanian organik ya? Baik. Hingga kemudian Bu, produk yang dihasilkan itu tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan warga sekitar hingga bisa dijual begitu ke supermarket tadi ya, itu prosesnya gimana Bu Wahyu?
1: Ya tadi, kita awalnya dari warga, kemudian setelah anggota bertambah, produksi meningkat, itu kan kita juga berpikir untuk dijual di kelompok, misalnya ke gereja, kelompok pengajian, ke sekolah, ke kampus dan sebagainya. Nah, itu akhirnya ada salah satu swalayan juga di Kota Malang yang cukup terkenal juga, namanya jadi kita lain-lain waktu itu juga di support sayurannya, jadi supplier. Kemudian yang sampai sekarang ya masih berjalan juga itu yang di swalayan di Surabaya. Nah, itu karena kita harus memikirkan profitnya, warga itu tetap harus, tapi anggota itu tetap harus, istilahnya itu benefit harus digaji dan sebagainya. Kalau sekedar menanam saja itu kan tidak ada motivasi lebih untuk ikut. Jadi dari situ ada keterikatan untuk, oh iya ya, aku harus setor ini, aku harus setor ini gitu.
0: Oke, jadi berkembang mindsetnya adalah bisnis ya dan juga profit ya. Sementara itu, di RW 8 Kelurahan Baring, Sri Sulistianingsih mengajak masyarakat mengembangkan pertanian perkotaan melalui pendekatan yang sederhana dan menyenangkan. Dengan memanfaatkan pot, polybag maupun perkarangan rumah, warga diajak menanam, memanen, hingga mengolah hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan menambah nilai ekonomi. Bu Sulis, bagaimana Bu Sulis itu menggerakkan warga sekitar agar kita juga punya pemahaman yang sama bahwa pertanian itu bisa kita lakukan di perkotaan, bahwa pertanian itu mudah begitu dan juga mengugah kesadaran warga, itu seperti apa sih Bu Sulis kuncinya Bu?
2: Ya, sebenarnya kuncinya untuk menggerakkan masyarakat itu sangat simpel sekali ya. Sangat simpel sekali. Masyarakat diajak gembira. Ya, diajak gembira untuk melaksanakan kegiatan pertanian di perkotaan. Meskipun toh lahan tidak sebegitu luas sebagaimana di desa, tapi di kota ini bisa dimanfaatkan. Hanya sebatas sejengkal tanah, hanya sebatas pot-pot, hanya sebatas polybag-polybag, itu pun bisa dilaksanakan kalau misalnya saja satu rumah tangga itu menanam 5 polybag dikalikan 1000 penduduk. Itu sudah menjadi suatu areal pertanian di perkotaan, begitu ya. Yeah. Itu sebuah contoh saja. Belum pemanfaatan hasil-hasilnya. Nah, ini seperti ada jamu ini. Ini merupakan hasil dari pertanian perkotaan. Ya, kita olah, kemudian hasilnya bisa kita nikmati sendiri, bisa dijual, bisa meningkatkan nilai ekonomi keluarga. Ya, pas di sini adalah marilah kita gerakkan hati masyarakat. masyarakat dengan gembira, senang, meskipun toh kita harus berkorban sedikit modal ya untuk masyarakat, apalagi selaku ketua RW ya, bagaimana kita bisa mengajak bersama-sama masyarakat untuk bergelora, bersemangat menggiatkan pertanian perkotaan, sehingga nanti kan bisa imbas ke wilayah-wilayah yang lainnya. Dan alhamdulillah di wilayah Kelurahan Bareng umumnya ya, di wilayah Kelurahan Bareng umumnya ini sudah apa, ini sudah ramah ya, sudah ramah dengan sistem pertanian kota, adanya budi gambar-budi gambar, kemudian adanya pergola, juga adanya rak vertikultur di rumah masing-masing, kemudian juga ada pot-pot. Nah, ini semua sangat praktis sekali untuk dilaksanakan sistem pertanian di perkotaan yang namanya urban farming.
3: Oke, nah, baik di kota, baik di desa, yang dilakukan di lahan perkotaan, di lahan yang sempit, misalnya urban farming, itu kan butuh pengetahuan juga tuh Bu Sulis.
2: Betul sekali.
3: Bu Sulis dan juga warga punya pengetahuan pertanian perkotaan itu dari mana Bu?
2: Kebetulan saya ini kan juga ketua kelompok tani ya, sudah 11 tahun ini ya usia kelompok tani kita. Awalnya memang kita dari lomba kampung bersinar ya, kita ingin adakan suatu perubahan, adanya suatu perubahan tatanan wilayah kampung kita itu yang mempunyai nilai plus ya, apalagi dengan kelompok tani yang sudah berbadan hukum, ini akan memicu ya, memicu semangat kita ketika kita itu minta bantuan ke dinas, itu sudah ada badan hukumnya, jadi enak sekali, jadi kita itu bekerjanya itu memang serius gitu ya, serius dengan cara sederhana, praktis, bisa dilaksanakan oleh semua masyarakat. Jadi mudah sekali sebenarnya, ya tadi ilmunya hanya sebatas apa ya, gembira, senang, dan hobi gitu aja.
3: Dijalani dengan gembira, dianggap mudah.
2: Mudah.
3: Kalau sudah ada hasilnya itu tampak ada buah tomat di pekarangan kita tuh seneng ya Bu.
2: Betul sekali. Kita tidak usah terlalu memakai teoritis yang begitu melik ya. Kita akan aja metode sederhana.
0: Kisah dari keluarga di wilayah ini menunjukkan bahwa pertanian perkotaan bukan sekedar aktivitas bercocok tanam, melainkan gerakan sosial yang memperkuat ketahanan pangan, mempererat kebersamaan warga, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan sejalan dengan semangat Astacita menuju Indonesia yang mandiri.

Anda telah mendengarkan Beranda Asa Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Wah, sudah terbayang ya hangatnya pelukan ibu dan masakan khas kampung halaman? Tapi sebelum berangkat mudik naik transportasi umum, pastikan perjalanan Anda aman dan nyaman dengan tips berikut ini. Pertama, pesan tiket jauh-jauh hari melalui kanal resmi ya, hindari calo agar data perjalananmu terjamin. Kedua, bawa barang secukupnya saja. Jangan sampai bawaan yang berlebih malah membuat Anda kurang waspada dengan situasi sekitar. Ketiga, jaga barang berharga di tas kecil yang selalu menempel di tubuh Anda. Dan yang terpenting, jangan mudah menerima makanan atau minuman dari orang yang baru Anda kenal. Jangan lupa simpan nomor darurat dan kabari keluarga Anda secara berkala mengenai posisi Anda. Mudik menggunakan transportasi umum itu seru, asal kita tetap waspada dan tahu aturannya. Mari wujudkan mudik ceria, aman, dan penuh makna. Semoga selamat sampai di tujuan.
2: Berisik banget sih di luar.
3: Kok berisik? Seru tahu?
2: Seru apaan? Rebutan benteng begitu.
3: Tapi kan itu permainan menggambarkan perjuangan pahlawan kita dulu buat mempertahankan kemerdekaan. Sederhana tapi bermakna.
2: Lagian kita sekarang berjuang lewat ini nih. Game online. Tutup pahlawan aku. Hiya-hiya tembak.
3: Ya. Duh, kenapa? Baterainya habis. Ya, perjuangannya selesai dong.
2: Jangan gitu dong. Kok tadi tuh pahlawan aku hampir menang.
3: Iya, itu kan pahlawan online, gak nyata. Pahlawan kita dulu cuman berjuang tuh pakai alat sederhana. Semangat mereka itu tuh yang kita tiru. Loh, mau kemana?
2: Mau ikutan main, bosen. Kapok deh mainin game itu lagi.
4: Jadikan semangat para pahlawan sebagai motivasi kita untuk berjuang mengisi kemerdekaan.
5: Makassar sore ini.
6: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kita menanti untuk mengikuti Gema Sari Pati Maju.

0: ada dua korban yang menjadi korban, yaitu dua orang perempuan. Pelaku memang menyasar atau menarget setiap korbannya itu dari kaum perempuan.
1: Anggota kami juga sudah dari tadi pagi subuh sudah melaksanakan patroli di wilayah perairan Kadatua. Tetap kami tetap melakukan langkah tegas apabila kami temukan langsung dengan barang bukti yang ada.
2: Guna memastikan pemindah tanganan barang milik daerah agar senantiasa memenuhi asas fungsional dan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampanas, serta Toli-Toli. Di program Gema Saripati Maju, edisi hari ini Kamis 25 Juni tahun 2026, bersama saya Meika Bahtiar. Dan untuk informasi pertama, kita akan menuju ke RRI Mamuju bersama rekan Randi. Rekan Randi, silakan informasi Anda.
4: Di RRI Toli-Toli, kita hadirkan informasi dari Mamuju. Pendengar, tim Resmo Polresta Mamuju berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan atau jamret yang meresahkan warga kota Mamuju. Berikut laporannya bersama Muhammad Rusdiansyah.
5: Tim Resmo Polresta Mamuju kembali berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan atau jamret yang meresahkan warga kota Mamuju. Yang mengejutkan, pelaku berinisial IS, 28 tahun, melancarkan aksinya dengan modus menyamar sebagai pengemudi ojek online. Kapolresta Mamuju Kombes Pol Ferdian Indra Fahmi melalui Kasihumas Ibtu Herman Basir menyatakan pelaku sengaja mengenakan jaket ojek online dan helm bogo untuk mengelabui masyarakat serta menghindari kecurigaan. Dari tangan tersangka, polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti, diantaranya satu unit handphone milik korban, satu lembar jaket ojek online, helm bogo, serta satu unit sepeda motor Honda Genio yang digunakan saat beraksi.

0: diamankan sebagai penyamaran pelaku.
1: Saat ini pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapolresta Mamuju untuk proses hukum lebih lanjut. Pengungkapan ini menjadi bukti keseriusan kepolisian dalam menjamin rasa aman di Kota Mamuju. RRI Mamuju, Muhammad Trijansa, laporkan.
2: Di RRI Mamuju.
3: Baik, terima kasih rekan Randi. Selanjutnya kita ke RRI Bau-Bau, ada rekan Rizka Harlina di sana. Rekan Rizka, silakan informasi Anda.
4: Baik, terima kasih rekan Meika Bahtiar ya dari RRI Toli-Toli. Informasi yang kami sampaikan di sore hari ini terkait Polairut Bau-Bau selidiki dugaan kasus penggunaan bom ikan di perairan Kadatua Kabupaten Buton Selatan. Berikut laporan Wardeno.

0: Ibtullah Odi Wali membenarkan adanya informasi terkait dugaan praktik bom ikan tersebut. Kepada RRI, ia mengatakan pihaknya saat ini tengah melakukan pendalaman dan juga pengumpulan data untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar, termasuk dugaan keterlibatan nelayan dari Desa Mawambunga.
1: Juga sedang mengumpulkan data dan kami juga sudah koordinasi dengan kepala desa yang di Kadatua khususnya kepala desa Mawambunga untuk saling memberikan informasi. Selanjutnya anggota kami juga sudah dari tadi pagi subuh sudah melaksanakan patroli di wilayah perairan Kadatua. Tetap kami tetap melakukan langkah tegas apabila kami temukan langsung dengan barang bukti yang ada.
0: Menurutnya jajaran Pelairu telah meningkatkan patroli di wilayah perairan Kadatua sejak Rabu dini hari untuk memastikan para nelayan tidak melakukan penangkapan ikan dengan cara-cara yang melanggar hukum, termasuk menggunakan bahan peledak. Ibtu Ali menegaskan pihaknya berkomitmen memberantas praktik illegal fishing yang selama ini merugikan masyarakat dan juga mengancam kelestarian sumber daya laut. Pihaknya pun akan menindak tegas siapapun yang terbukti terlibat. Kasat juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif membantu aparat dengan memberikan informasi terkait aktivitas ilegal di laut.
1: Kami juga kalau hanya melaksanakan patroli dengan menggunakan kapal itu mereka lebih dia sudah tahu artinya sudah mendapatkan informasi bahwa kami dalam perjalanan ke Kadatua.
0: Aktivitas pengeboman ikan yang terjadi pada Selasa 23 Juni tersebut diduga melibatkan sejumlah nelayan yang berasal dari Kecamatan Kadatua Buton Selatan. Video yang beredar mendapatkan banyak kecaman warga dan meminta aparat berwenang untuk mengambil tindakan tegas. Wadi Nurliani, reporter Ribau Bau, melaporkan.
2: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari kota Bobo. Kembali ke RRI Toli-Toli bersama rekan Meika Bahtiar.
3: Baik, terima kasih rekan Rizka di RRI Bau-Bau. Dan pendengar, untuk informasi dari Kabupaten Toli-Toli, Kepolisian Resort Polres Buol melalui Satuan Reserse Narkoba mencatat telah melakukan penindakan hukum terhadap 7 kasus peredaran narkotika selama periode Januari hingga Juni 2026. Martina melaporkan.
4: Pendengar Radio Republik.
5: Baik, para pendengar, saat ini saya sudah bersama Kapolsek Baulan, Ibtu Samir Muhammad, SHMH.
6: Masalah narkoba di Indonesia masih menjadi salah satu tantangan serius dalam bidang keamanan, kesehatan masyarakat, dan sosial. Untuk itu, upaya pencegahannya masif perlu untuk terus dilakukan. Kasat Satres Narkoba Polres Buol, Ibtu Ridwan menjelaskan, berdasarkan data yang tercatat untuk Kabupaten Buol periode Januari hingga Juni 2026, pihaknya telah melakukan penindakan hukum terhadap 7 kasus peredaran narkotika. Dikatakan pihaknya telah melakukan pendekatan dengan melakukan penyuluhan yang menyasar ke siswa di sekolah dan desa untuk memberikan edukasi terkait dengan bahaya penyalahguna narkoba, di mana pihaknya sangat menyayangkan dari 7 kasus yang ditangani ada generasi muda yang terjerat dalam kasus tersebut. Untuk itu ia berharap keluarga dapat meningkatkan kepedulian kepada putra-putrinya.
7: Jadi untuk wilayah Kabupaten Buol untuk periode 2026, jadi dari Januari hingga Juni ini, ya, kami telah melakukan penindakan sebanyak 7 peristiwa ataupun 7 kasus. Dari 7 penindakan ini, barang bukti yang kami amankan dan juga pelaku, jadi ini merupakan pengedar ataupun penyalur.
6: Sementara itu penyuluh narkoba ahli madya Badan Narkotika Nasional Sulawesi Tengah Hartini mengatakan preventif bertujuan menekankan angka penyalahgunaan narkoba sejak dini guna menciptakan lingkungan masyarakat yang bersih. Sementara rehabilitasi bermanfaat memulihkan kesehatan fisik dan mental pecandu agar mereka dapat kembali produktif.
8: Oleh karena itu tentunya untuk menjaga generasi muda agar tetap sehat, cerdas dan produktif dan bebas dari penyalahgunaan narkotika perlu tanggung jawab kita bersama. Jadi tanggung jawab tentang narkoba ini bukan tanggung jawab saja aparat atau BNN sendiri maupun pemerintah, tetapi harus tanggung jawab kita semua.
6: Hartini menekankan pentingnya peran keluarga yang menjadi benteng utama dan garda terdepan dalam mencegah penyalahgunaan narkoba terhadap anak. Lingkungan yang ramah, penuh kasih sayang akan membentuk ketahanan mental anak sehingga mereka memiliki daya tolak yang kuat terhadap bahaya narkoba.
3: Baik, setelah informasi dari Kabupaten Toli-Toli, kami ke RRI Palu. ada rekan Adinda Kurnia Islami. Silakan informasinya rekan Adinda.
9: Terima kasih rekan Meike dari RRI Palu. Dana bantuan operasional sekolah atau BOS menjadi salah satu sumber pendanaan penting bagi sekolah dalam menunjang kegiatan pendidikan. Di Kota Palu, dana BOS dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kebutuhan operasional sekolah, mulai dari pengembangan perpustakaan, kegiatan ekstrakurikuler hingga pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Untuk mengetahui seperti apa penggunaan dana BOS di Kota Palu, berikut wawancara reporter RRI Palu Ketut Wiranata bersama Kepala Dinas Kependidikan Kota Palu, Hardi.
10: Pendengar Radio Republik Indonesia Palu dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu, Hardi SPD MPD. Selamat pagi, Pak.
11: Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI yang berbahagia pada hari ini.
10: Pak Kadis, terkait dengan penggunaan dana BOS di Kota Palu seperti apa ini, Pak?
11: Baik, terima kasih. Saya kira penggunaan dana BOS pada satuan pendidikan ya, kita mengacu pada peraturan menteri ya, Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 8 tahun 2025 di mana mengatur tentang juknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS ya dan BOSP ya, bantuan operasional satuan pendidikan ya. Nah, kemudian peraturan ini menjadi landasan hukum bagi penyaluran dan pengelolaan dana BOS itu. Baik ya dana BOS, BOP, PAUD dan BOP kesejahteraan di satuan pendidikan masing-masing. Baik satuan pendidikan PAUD, SD, SMP, saya kira ini jelas juknis diatur di situ penggunaan dana BOS itu. Nah, ada beberapa poin utama dalam penggunaan dana BOS, antara lain misalnya pengembangan perpustakaan ini diharapkan untuk bagaimana meningkatkan literasi, kemampuan literasi peserta didik kita ya, kemampuan literasi peserta didik kita supaya betul-betul pengembangan perpustakaan itu sesuai dengan apa yang diharapkan untuk mencapai indikator-indikator capaian SPM kita. SPM kita dalam hal ini salah satu indikatornya adalah kemampuan literasi. Yeah. Nah, kemudian di dana BOSP ini diatur penggunaannya minimal 10% dari total yang diterima itu untuk pengembangan perpustakaan.
10: Pak Kadis, kalau dari sisi pengawasannya seperti apa sih penggunaan dana BOS di Kota Palu ini, Pak?
11: Baik, yang pertama kami punya tim BOS. Jadi tim BOS inilah yang memverifikasi. Tim BOS memverifikasi masing-masing di setiap satuan pendidikan ya, di bidang masing-masing, misalnya bidang PAUD, bidang SD, bidang SMP. Nah, di sana ada tim BOS. Di sana tim BOS inilah yang memverifikasi mulai dari RKS-nya, ARKAS-nya, kemudian di mana pembelanjaan yang dilakukan apakah sesuai dengan ARKAS atau tidak. Nah, tentunya kita harapkan harus sesuai ya, wajib itu kan, harus sesuai dengan RKS. Nah, kemudian sesuai dengan standar harga pembelanjaan barang dan jasa mereka ya, dengan standar harga. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana program-program itu ada di yang diprogram oleh sekolah. Jadi jangan membelanjakan yang tidak ada di dalam rencana sekolah itu, di rencana anggaran sekolah. Jadi harus Pak, di ARKAS itu harus jelas. Nah, penggunaannya ya mengacu pada situ, makanya penggunaan ARKAS-nya mereka. Nah, kemudian setelah kita lihat penggunaan sesuai dengan ARKAS, kita lihat lagi patokannya. Kita memang menggunakan RKS sekolah, tetapi ya kita lihat lagi standar harganya supaya ya kan ada kan yang disesuaikan dengan standar harga yang standar harga Kota Palu tentunya ya, peraturan perwali. Kemudian kita lihat juga di lapangan seperti apa harga di lapangan. Ya. Nah, harapan kita seperti itu, Bang.
10: Pak Kadis, dalam implementasi di sekolah dana BOS ini ada yang bermasalah begitu, Pak?
11: Jadi gini, memang sih ada beberapa kemarin hasil pemeriksaan BPK, tapi tidak berapa sekolah ya, berapa 8 sekolah yang memang diundang untuk memverifikasi saja, Pak. Ya. Memverifikasi pertama ternyata ada yang kemahalan, ada pembelanjaan yang beberapa poin itu ternyata di ARKAS-nya tidak ini, dirinci di ARKAS-nya. Kemudian ketika ditemukan seperti itu, maka diundang kepala sekolah bersangkutan, baik oleh inspektorat maupun oleh BPK. Dan alhamdulillah semua sudah selesai, Pak. Sudah selesai dan mereka selesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam penggunaan dana BOS yang di satuan pendidikan mereka masing-masing. Itu ada, inilah kegunaan kita sebagai tim BOS di satuan pendidikan betul-betul mengawasi, kemudian melakukan pembinaan. Langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan untuk memberikan penguatan penggunaan dana BOS itu kepada satuan pendidikan? Yang pertama adalah kita melakukan pelatihan workshop bagi bendahara, kemudian bagi operator arkas dan bendahara, supaya betul-betul penggunaan dana BOS itu betul-betul sesuai dengan juknis.
10: Pak Kadis, terakhir, apa harapan Anda terhadap satuan pendidikan dalam penggunaan dana BOS ini agar tepat sasaran, Pak Kadis?
11: Tentunya saya mengharapkan kepada teman-teman semua, kepala sekolah, artinya mari kita jaga integritas kita, termasuk bendahara kita, kita jaga integritas kita. Kemudian dari integritas ini tentunya kita akan menggunakan dana BOSP ini pada porsinya, pada juknis yang sesuai dengan Permen nomor 8 tahun 2025 tentang juknis BOS, di mana jelas sekali dikatakan untuk pengembangan perpustakaan itu 10%, kemudian pemeliharaan sarana prasarana 20%, kemudian pembayaran honorarium ya maksimal 20% untuk sekolah negeri dan maksimal 40% untuk sekolah swasta. Nah, kemudian diharapkan ya pelaporan atau realisasi ya, laporan tahap 1 tentunya kita harapkan wajib diserahkan ya setiap ya paling lambat 31 Juli lah. Ini sudah masuk di laporan kita, tetapi ya sebelum kita laporan kita buat ini dulu ya, kita periksa dulu apakah sesuai dengan juknis atau tidak. Kemudian apakah sesuai dengan arkasnya atau tidak. Kemudian kita lakukan pembinaan kepada satuan pendidikan yang ada. Saya kira itu, Bang. Ya.
10: Terima kasih, Pak Karis.
11: Ya. Ya baik, terima kasih. Ya mari kita terus mengawal pendidikan di Kota Palu untuk lebih berkualitas lagi.
9: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Palu. Kembali ke rekan Maike.
3: Baik, terima kasih rekan Adinda Kurnia Islami dari RRI Palu.
12: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Tolitoli, Mamuju, Ampana.

0: Sari Pati Maju Berjaringan. Selanjutnya kita ke RRI Kendari, ada rekan Yusak. Rekan Yusak, silakan informasi Anda.
1: Baik rekan Meiki, informasi dari RRI Kendari, di mana pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melelang 27 kendaraan dinas yang telah melewati masa pakai guna mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara transparan, akuntabel dan juga tertib. Selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musafir.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan lelang kendaraan dinas operasional sebagai bagian dari upaya penataan dan optimalisasi pengelolaan aset daerah. Sebanyak 27 unit kendaraan yang terdiri dari 16 kendaraan roda 2 dan 11 kendaraan roda 4 dilelang karena telah melewati masa manfaat dan usia pelayanan optimal. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Muhammad Fadlansyah, mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk memastikan proses penghapusan aset berlangsung secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, seluruh perangkat daerah diminta tetap melakukan pengawasan dan pencatatan aset yang masih digunakan guna mendukung pelayanan publik.
3: Perlu kami sampaikan bahwa seluruh kendaraan dinas operasional yang menjadi objek lelang pada hari ini secara teknis dan ekonomis telah melewati masa manfaat serta usia optimal pelayanannya. Oleh karena itu, mekanisme penghapusan aset melalui skema lelang terbuka ini merupakan langkah yang paling tepat, akuntabel, serta transparan guna memastikan pemindah tanganan barang milik daerah agar senantiasa memenuhi asas fungsional dan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2: Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Kendari, Irfan Nugraha, menjelaskan total nilai limit lelang mencapai Rp267 juta. Dirinya berharap harga penawaran yang masuk dapat melampaui nilai limit yang telah ditetapkan. Irfan juga mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan lelang resmi, terutama yang menawarkan harga tidak wajar atau meminta transfer dana ke rekening pribadi.
4: Harapan kita semoga harga yang tercapai ini lebih tinggi daripada harga limit, karena lelang itu sifatnya naik menaik, gitu kan. Jadi harga itu pasti akan naik, tidak mungkin harga menjadi turun dengan pelaksanaan lelang ini. Jadi ada roda 2, ini ada 16 lot, dan roda 4, 11 lot.
2: Lelang yang difasilitasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Sultra bekerjasama dengan KPKNL Kendari ini menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan barang milik daerah. Melalui mekanisme lelang terbuka, aset yang sudah tidak digunakan dapat dipindahtangankan secara sah sekaligus memberikan kepastian hukum serta mendukung tertib administrasi pengelolaan aset pemerintah daerah. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
1: Baik, demikianlah informasi dari RRI Kendari. Kembali ke rekan Meike.
0: Baik, terima kasih rekan Yusak di RRI Kendari. Selanjutnya kita ke RRI Makassar. Di sana ada rekan Dwi Kartika. Rekan Dwi Kartika, silakan informasinya.
5: Baik, terima kasih rekan Meike. Dari RRI Makassar, pemerintah kota Makassar merelokasi belasan lapak PKL Kelapa Muda yang beroperasi di kawasan Benteng Rotterdam. Laporan Edwin Masud.
6: Pemerintah Kota Makassar melalui Kecamatan Ujung Pandang melakukan penertiban terhadap 19 lapak pedagang kaki lima PKL Kelapa Muda yang berada di kawasan sekitar Benteng Rotterdam pagi tadi. Camat Ujung Pandang, Naning Sudiar, mengungkapkan bahwa proses relokasi dilakukan secara humanis dengan mengedepankan pendekatan persuasif kepada para pedagang. Upaya tersebut mendapat respon positif dari PKL yang secara sukarela melakukan pembongkaran lapaknya masing-masing. Nani menjelaskan, pemerintah Kota Makassar juga memberikan dukungan fasilitas berupa kendaraan pengangkut untuk membantu memindahkan barang-barang milik pedagang, baik ke lokasi yang telah disiapkan pemerintah maupun ke rumah masing-masing. Menurut Naning, langkah penataan ini merupakan bagian dari upaya menciptakan kawasan yang lebih tertib, bersih, dan nyaman, sekaligus menjaga estetika kawasan wisata dan cagar budaya di sekitar Benteng Rotterdam.
7: Pemerintah Kota Makassar kan membuka pola komunikasi yang baik apabila mereka diperlukan, kemudian dibantu membawa barang-barang mereka supaya tidak terjadi hal-hal yang merugikan sesama pihak pemerintah dan teman-teman. Nah, untuk hari ini masih kami punya data memang di Kecamatan Cipana itu ada beberapa lapak yang menjadi data dasar kami untuk penertiban. Untuk hari ini di sini dulu, kita bersihkan, kita tata dengan baik, kemudian bekerja sama dengan instansi-instansi yang terkait, misalnya KPU, DH, kemudian Pakli, dan seterusnya. Itu nanti kita akan lihat lagi, kita berkali komunikasi dengan beberapa pedagang yang ada di Kecamatan Ujung Pandang yang mengikuti protokol ataupun pedestrian ataupun pasos-pasos yang memang dilarang secara aturan berjalan atau bisnis terjadi.
6: Salah satu pedagang yang turut direlokasi, Deng Nyare, menolak untuk bergabung ke tempat yang disiapkan untuk berdagang karena dinilai lokasi tersebut belum memadai untuk berjualan kelapa muda, bahkan jam operasional untuk berjualan cukup terbatas.
8: Jadi selanjutnya rencana di mana, Deng?
9: Setelah ini kan saya dulu bagaimana solusinya baiknya. Karena dibilang mau ke sana sekali, setengah mati. Iya, karena sampai sore siapa, baru selasa sore ada pembeli kelapa. Dan 10 sampai jam 5, apa di apa? Baru malam bangkit, ya. Dan semua ya, kita bagaimana ini solusinya, ini kita aneh.
6: Pemerintah Kecamatan Ujung Pandang memastikan proses relokasi dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek kemanusiaan serta keberlangsungan aktivitas ekonomi para pedagang yang terdampak.
5: Demikian informasi dari RRI Makassar, kembali ke rekan Meike di RRI Tolitoli.
0: Terima kasih rekan Dwi Kartika di RRI Makassar. Kita ke RRI Bone, ada rekan Sri Ulpa. Sri Ulpa, silakan informasinya.
10: Terima kasih rekan Meike. Siswa SMA Negeri 1 Bone, Taswina Putri, terpilih mewakili Sulawesi Selatan pada seleksi calon paskibraka tingkat nasional. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
11: Prestasi membanggakan kembali ditorehkan pelajar asal Kabupaten Bone. Taswina Putri, siswi SMA Negeri 1 Bone, berhasil melewati seluruh tahapan seleksi hingga terpilih sebagai wakil Sulawesi Selatan pada Paskibraka Nasional tahun 2026. Taswina mengaku, pencapaian tersebut menjadi momen yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Menurutnya, keberhasilan itu merupakan hasil dari kerja keras, semangat, serta dukungan orang tua dan para pembina selama menjalani proses seleksi.
12: Rasanya seperti mimpi yang menjadi kenyataan, bisa membawa nama Sulawesi Selatan ke tingkat nasional setelah melewati perjuangan yang begitu panjang. Kesulitan yang saya hadapi itu alhamdulillah tidak ada, karena saya selalu semangat dan menikmati setiap prosesnya. Pastinya ada momen yang tidak pernah saya lupakan, yaitu ketika saya berjuang bersama teman seprovinsi saya yang awalnya kami tidak akrab, tapi karena kita sebagai perwakilan Sulawesi Selatan, seiring berjalannya waktu kami mulai akrab dan selalu saling support. Selain itu juga kesempatan berharga bagi saya bisa bertemu dan bertukar cerita dengan teman-teman hebat dari berbagai provinsi.
11: Saat ini, Taswina mulai mempersiapkan diri menghadapi tahapan pelatihan tingkat nasional dengan menjaga kondisi fisik dan kesehatan. Ia juga mengajak generasi muda yang bercita-cita menjadi anggota Paskibraka untuk memiliki tekad kuat dan menikmati setiap proses perjuangan. Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 Bone Muhdar menyampaikan apresiasi kepada seluruh pembina dan pihak yang telah mendampingi Taswina hingga mampu mengharumkan nama sekolah, Kabupaten Bone, dan Sulawesi Selatan.
13: Tentu kami dari pihak sekolah pertama mengucapkan terima kasih banyak, karena bukan hanya nama pribadi saja itu yang naik, yang muncul, tetapi SMA Negeri 1 Bone, Kabupaten Bone, dan Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk memperoleh ini, mencapai ke tingkat provinsi bukan hal yang mudah, tetapi memerlukan perjuangan, latihan, dan begitu memang di SMA Negeri 1 Bone. Setelah satu ekstra yang paling kuat itu adalah di Paski.
11: Berdasarkan pengumuman resmi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perwakilan Sulawesi Selatan yang lolos ke tingkat nasional tahun 2026 adalah Juan Pablo untuk kategori putra dan Taswina Putri untuk kategori putri. Keduanya ditetapkan sebagai bagian dari 76 calon paskibraka nasional yang akan bertugas pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta.
10: Demikian informasi yang kami sampaikan hari ini dari RRI Bone. Kita kembali ke RRI Tolitoli bersama rekan Meike.
0: Terima kasih rekan Sri Ulpa. Dan pendengar, kami ketengahkan Ros dari RRI Toli-Toli informasi tentang menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa Pilkades di sejumlah wilayah Kecamatan Baulan. Polsek Baulan mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban. Berikut dilaporkan reporter Alfiansyah.
14: Baik, para pendengar, saat ini saya sudah bersama Kapolsek Baulan, Ibtu Samir Muhammad, SHMH, dan menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa Pilkades di sejumlah wilayah Kecamatan Baulan, Kabupaten Toli-Toli, Kapolsek Baulan, Ibtu Samir Muhammad, SHMH, mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas agar tetap kondusif. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada warga di Desa Dadakitan, Desa Buntuna, dan Desa Leleanono yang akan melaksanakan kontestasi politik tingkat desa. Menurut Ibtu Samir Muhammad, perbedaan pilihan politik merupakan hal yang wajar dalam proses demokrasi. Karena itu, masyarakat diminta untuk tetap tenang dan menjaga suasana damai meskipun memiliki pilihan calon yang berbeda. Selain itu, Ibtu Samir Muhammad menegaskan bahwa praktik politik uang tidak boleh terjadi dalam pelaksanaan pilkades. Menurutnya, masyarakat harus berani menolak segala bentuk upaya yang dapat mencederai proses demokrasi serta merugikan kepentingan masyarakat dalam jangka panjang.
15: Dalam kontestasi politik di wilayah Kecamatan Baulan, khususnya Desa Dadakitan, Desa Buntuna, Desa Leleanono, saya Ibtu Samir Muhammad, SHMH, selaku Kapolsek Baulan, menghimbau satu, agar masyarakat untuk tetap tenang, menjaga suasana damai, dan menghindari konflik antara pendukung meskipun berbeda pilihan. Warga dan simpatisan dilarang keras melakukan praktik politik uang.
14: Ibtu Samir juga menyoroti pentingnya menjaga ruang publik termasuk media sosial dari penyebaran informasi yang tidak benar. Masyarakat dan para simpatisan diimbau untuk tidak menyebarkan berita hoaks, ujaran kebencian maupun konten provokatif yang dapat memicu perpecahan dan mengganggu stabilitas keamanan di lingkungan masyarakat. Lebih lanjut, ia mengingatkan juga untuk para seluruh pihak yang terlibat seperti aparat desa, panitia pemilihan, serta unsur TNI dan Polri agar tetap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis maupun menunjukkan keberpihakan pada calon tertentu selama proses pilkades berlangsung.
15: Pendukung diminta untuk tidak menyebarkan berita hoaks, ujaran kebencian, atau provokasi baik secara langsung maupun di media sosial yang berpotensi menimbulkan perpecahan. Aparat desa, panitia pemilihan, serta TNI Polri agar tidak terlibat politik praktis apabila terjadi perselisihan.

0: proses berlangsung.
1: Baik, saudara, untuk mengakhiri Gema Saripati Maju sore ini, kita akan dengarkan bersama informasi dari RRI Ampana. Di sana ada rekan Novian. Rekan Novian, silakan informasinya.
2: Baik, terima kasih rekan Maika dari RRI Ampana menghadirkan feature dengan judul Petani Desa Wimokuni Butuhkan JOT Mendukung Produktivitas Pertanian.
3: Mendukung kelancaran produktivitas pertanian, pemerintah desa Wimakuni, kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojouna Una, mengharapkan pembangunan jalan usaha tani yang menghubungkan Wempanapa menuju Kilo.
4: Jalan usaha tani, JUT, menjadi salah satu prasarana penting yang mendukung kelancaran aktivitas pertanian, mulai dari mobilitas alat dan mesin pertanian hingga pengangkutan hasil panen. Sebagai upaya meningkatkan akses dan kelancaran aktivitas pertanian masyarakat, pemerintah desa Wimakuni kecamatan Ampana Tete mengharapkan dukungan dari pemerintah kecamatan Ampana Tete, pemerintah daerah Tojouna Una untuk mewujudkan harapan petani setempat terkait dengan pembangunan jalan tani. Kepala desa Wimakuni, Suki Mandang, pada acara syukuran panen jagung mengungkapkan ada dua titik lokasi yang sangat membutuhkan support dari pemerintah, yaitu Wempanapa dan Kilo. Sebagai pusat pertanian masyarakat dengan tingkat produksi jagung hingga ratusan ton, namun akses jalannya memprihatinkan.
5: Sebagai kepala desa Wimakuni sangat berharap kepada pemerintah kecamatan, pemerintah daerah itu kami. Dalam hal yang terutama yang kami harus dorong Wimakuni, yang kami harus kejar di Wimakuni adalah bagian pertanian terutama milu ini. Kami butuh akses jalan. Saya sudah melaksanakan pengajuan kepada dinas PU bahwa di titik Wimpanapa dan Kilo puluhan ratusan ton panen, tetapi yang kendala apa? Akses jalan.
4: Menurut Kades Wimakuni, pihaknya telah mengusulkan permintaan peningkatan jalan usaha tani antara Wimpanapa dan Kilo pada pemerintah daerah Tojouna Una melalui dinas PUPR. Namun hingga saat ini permohonan bantuan JUT tersebut belum juga direalisasikan. Sementara menurut Sukiman, keberadaan jalan yang lebih baik sangat diharapkan oleh petani setempat untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian di desa Wimakuni. Dengan akses yang lebih baik, kegiatan atau usaha tani menjadi lebih efisien, biaya transportasi dapat ditekan, dan produktivitas petani akan semakin meningkat.
3: Keinginan masyarakat Wimakuni, khususnya petani Wimpanapa dan Kilo, akan perbaikan infrastruktur jalan sangat besar. Menurut Rahman, salah seorang petani setempat, produksi yang mereka hasilkan dalam sekali panen hingga ratusan ton. Namun itu, proses pengangkutan menuju ke kota sangat sulit yang disebabkan kondisi jalan yang memprihatinkan. Kita simak wawancara singkat Ibnu Abbas bersama dengan Rahman, petani desa Wimakuni.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Om, bagaimana kondisi jalan di Wimpanapa dan Kilo sana, Om?
7: Alhamdulillah, sampai saat ini kondisi jalannya rusak.
6: Pak Kades sangat berharap jalan itu diperbaiki.
7: Itu usulannya kita orang petani, karena kasihan kita orang di sana. Hasil banyak, tapi DP jalan tidak mendukung.
6: Jadi selama ini bagaimana petani membawa hasil panen di kampung?
7: Tidak ada bagaimananya, tetap di bawah dengan susah payah. Bagaimanapun caranya, itu hasil panen harus dijual supaya ada doi kita orang, biar jalan tidak bagus.
6: Intinya petani Wimpanapa dan Kilo desa Wimakuni itu sangat mengharapkan sekali jalan, ya?
7: Kalau dibilang berharap jalan, sangat-sangat berharap, karena hasil kami di sana sampai ratusan ton dalam sekali panen.
6: Terima kasih, Om. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pemerintah Kecamatan Ampana Tete mendukung pengusulan permohonan bantuan jalan usaha tani untuk kelancaran produktivitas pertanian desa Wimakuni.
4: Dukungan pemerintah Kecamatan Ampana Tete terhadap pembangunan jalan usaha tani JUT untuk memudahkan aktivitas petani desa Wimakuni sangat penting. Hal ini untuk memperlancar mobilitas serta menekan biaya transportasi dan memudahkan distribusi hasil panen. Camat Ampana Tete, Abdul Wahid Rimpu, saat menghadiri syukuran panen jagung petani

0: Desa Uemakuni mengatakan diperhadapkan dengan refocusing anggaran, pemerintah Desa Uemakuni tidak boleh pesimis mengingat urgensi infrastruktur dasar ini menjadi urat nadi perekonomian desa, terutama dalam memastikan kelancaran aktivitas pertanian sehari-hari. Karena itu, ia terus menyemangati pemerintah desa setempat agar tidak pesimis untuk terus mengajukan permohonan bantuan pada OPD terkait untuk membangun jalan usaha tani.
1: Persoalan kemudian adalah kita diperhadapan dengan refocusing anggaran. Dari 100% tinggal 40%. Jadi anggaran desa 1,2 M tinggal 400 juta. Nah, pengeluhan tadi itu jalan untuk produksi itu menjadi catatan dari pemerintah kecamatan. Kita harus berupaya, jangan kita pesimis, tetap berupaya masukkan lagi proposal itu ke dinas PU.
0: Jalan usaha tani membuka akses bagi petani menuju lahan garapan, sehingga memudahkan pengangkutan sarana produksi seperti pupuk dan benih, serta alat mesin pertanian atau alsintan. Keberadaan JUT, tutur Camat Ampanatete Wahid Rimpu, akan memperlancar distribusi hasil panen dari area perkebunan ke jalan utama atau pasar, menekan biaya operasional petani. JUT sangat mendukung program ketahanan pangan desa dengan mengoptimalkan lahan yang sebelumnya sulit dijangkau, sehingga dengan lancarnya aktivitas pertanian, produktivitas petani dapat meningkat yang berdampak langsung pada pendapatan ekonomi masyarakat desa.
2: Demikian feature produksi RRI Ampana yang bertugas. Saya Nurhaya Jakaria, editing Agus Unga, dan reporter Ibnu Abbas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan.
3: Baik, demikian feature dari RRI Ampana. Kami kembali ke rekan Mega.
4: Baik, terima kasih rekan Novian dan pendengar sewilayah 4. Demikian program Gemasari Pati Maju edisi Kamis 25 Juni 2026. Tim yang bertugas untuk sore ini, tim teknik Kiki dan Darwis, serta saya Mega Bahtiar mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
5: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, terobos aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Makassar sore ini.
3: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Kami hadirkan di ruang dengar Anda pengajian dan terjemahan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 255 hingga 256 bersama Linda SAG dan Andi Hudaya. Diikuti kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya pada pukul 18 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah.

0: marbahasi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, dikhawatirkan atas seseorang ketika dia membiasakan dirinya sering terlambat melaksanakan ibadah akan diberi ujian berupa Allah akan menunda dirinya mengerjakan di seluruh tempat yang mengandung kebaikan.

0: Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi pangkatnya, atau yang paling mewah batu nisannya."
1: Makassar sore ini.

Hadis riwayat Ahmad berkata, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.

0: Makassar sore ini.
1: Karena waktunya Anda ada di ruang rindu, kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
0: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
2: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan informasi dari portal berita kami rri.co.id. Pendengar, Kapten Timnas Portugal Cristiano Ronaldo menepis perbandingan dirinya dengan Lionel Messi. Namun diakui kemungkinan pertemuan Portugal dan Argentina di fase gugur Piala Dunia 2026 akan menjadi tontonan menarik bagi pecinta sepak bola. Pernyataan tersebut sampai karena Ronaldo setelah membawa Portugal menang telak 5-0 atas Uzbekistan pada laga grup K. Kemenangan tersebut memastikan Portugal melangkah ke fase gugur turnamen. Dalam konferensi pers, pemain berusia 41 tahun itu menolak membahas perbandingan individu dengan Messi. Ia menegaskan, fokus utamanya saat ini adalah membantu Portugal meraih hasil terbaik di Piala Dunia 2026.

0: Tahukah Anda bahwa lukisan tertua di dunia ada di Sulawesi Selatan, tepatnya di Gua Leang Tedonge yang terletak di kawasan Karsmaros Pangkep. Lukisan ini bukan sembarang coretan, melainkan gambar seekor babi kutil Sulawesi yang dibuat dengan pigmen berwarna merah oker di dinding gua. Menurut para peneliti dari Universitas Griffith Australia, lukisan ini berusia sekitar 45.500 tahun, menjadikannya sebagai karya seni figuratif tertua yang pernah ditemukan di dunia. Artinya, jauh sebelum manusia mengenal tulisan, nenek moyang kita di Sulawesi sudah mampu mengekspresikan diri lewat seni lukis. Penemuan ini bukan hanya membanggakan, tetapi juga mengubah pandangan dunia tentang asal-usul seni dan peradaban manusia. Selama ini, banyak yang mengira bahwa seni prasejarah tertua berasal dari Eropa. Namun, temuan di Maros Pangkep membuktikan bahwa Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan, juga menjadi pusat penting perkembangan budaya manusia purba. Kini, gua-gua di kawasan tersebut diakui sebagai warisan luar biasa yang menyimpan jejak peradaban. Membuktikan bahwa kisah besar manusia ternyata juga dimulai dari tanah kita sendiri.
1: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas?
2: Iya, Kak.
1: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat. Kalau nggak percaya.
2: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
1: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
2: Siap, Kak. Makasih.
3: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
4: Makassar sore ini.
5: Relax time. Perusahaan

0: dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
1: Kenalkan, aku Nyamuk Garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
2: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
3: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.
4: Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi dalam Kiprah Sulsel edisi hari ini 25 Juni 2026. Kami akan menghadirkan di ruang dengar Anda beragam informasi menarik terkait dengan bagaimana budidaya anggrek pendengar agar bisa tumbuh dan juga berbunga. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Kami hadirkan dulu persembahan berikut ini di ruang dengar Anda.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Kocak banget sih, coba deh, lihat nih.
2: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pake baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
2: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
2: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
2: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Makassar sore ini.

Mendengar berbicara terkait dengan tanaman anggrek yang memiliki beragam varietas dan warna sangat menarik untuk dikembangkan. Dari jenisnya sendiri, pendengar, ada beberapa yang dibagi berdasarkan dengan sifat hidupnya. Di antaranya adalah jenis anggrek Aphytis. Anggrek ini memiliki sifat yang menumpang pada tanaman lainnya, dan umumnya tanaman yang ditumpanginya adalah jenis tanaman besar yang memiliki batang atau pohon meski bersifat menumpang. Namun anggrek ini tidak merugikan tanaman yang ditumpanginya, sebab anggrek jenis Aphytis ini menempel pada tanaman lain menggunakan akarnya, sedangkan ia mencari makan melalui akar gantung atau udara yang dimilikinya. Ada juga anggrek semi Aphytis, yang mana ini hampir mirip dengan anggrek Aphytis tadi, pendengar. Namun anggrek ini tidak memiliki akar udara, sehingga ia mencari makan sekaligus menempel pada batang pohon menggunakan akar sejatinya. Ada pula anggrek terestris, yang mana anggrek ini disebut sebagai anggrek tanah karena hidup dengan menggunakan media tanah dan tidak menumpang pada tanaman lain. Anggrek tanah atau anggrek terestris ini, mendengar, merupakan salah satu kelompok anggrek yang paling banyak diminati karena dapat dibudidayakan oleh siapa saja, bahkan dengan lahan sempit sekalipun. Dan tentunya untuk Anda yang masih pemula dalam budidaya anggrek, ini bisa menjadi pilihan tepat karena perawatannya yang cukup mudah. Ada beberapa syarat tanam, syarat tumbuh budidaya anggrek, pendengar, diantaranya adalah pancaran sinar matahari, curah hujan maupun angin yang tinggi atau rendah ini tidak berpengaruh pada signifikan pertumbuhan anggrek, terutama pada jenis terestris. Suhu udara yang efektif untuk pertumbuhan anggrek itu di suhu 12,7 derajat Celcius, sementara anggrek terestris dibudidaya pada daerah yang memiliki suhu kurang dari 12,7, biasanya tidak dapat tumbuh secara optimum. Kelembaban udara yang optimum untuk anggrek terestris di 65 hingga 70% pada siang hari. Namun anggrek ini juga tidak menyukai suasana basah yang terus menerus. Ada beberapa cara budidaya anggrek, pendengar, kami akan menghadirkan di ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wewangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wewangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Don, ada cewek cantik tuh.
2: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
3: Cakep.
2: Ini batik ya si Palembang.
3: Cakep.
2: Duhai si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
4: Apaan sih? Gak sopan banget.
2: Kalau marah, tambah cantik. Eh.
4: Doni.
2: Bu Nurul.
4: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
2: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
4: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.
2: Apa?
4: Minta maaf sama Raisa sekarang.
2: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.
5: Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
6: Makassar sore ini.

budidaya anggrek ini dimulai dari pembibitan, pemindahan bibit dari penyemaian, penyiapan media tanam bunga anggrek, teknik penanaman hingga cara memelihara anggrek, anggrek tanah yang baik. Nah, jika semua langkah dan juga cara budidaya tanaman anggrek ini sudah dipenuhi, maka tanaman anggrek ini bisa berbunga dengan optimal. Dan tentunya pendengar, untuk membudidayakan anggrek dengan biji ini dapat diawali dengan pemilihan dan perlakuan bibit bunga anggrek. Setelah itu dengan mempersiapkan penyemaian bibit anggrek dan juga pada proses pembibitan anggrek. Proses pembibitan ini mendengar biji anggrek disebar menggunakan botol-botol steril dan tentunya setelah itu dapat juga dibuat media tanam dari bunga anggrek itu sendiri. Bisa menggunakan tanah yang dicampur dengan pupuk kompos, arang sekam, pupuk kandang, serat pakis, pecahan genteng yang agak besar, serutan kayu atau serabut kayu serta lainnya. Dan selain media tanam dari bunga anggrek itu, yang perlu diperhatikan adalah derajat keasaman air tanah yang digunakan. Derajat keasaman air tanah disarankan berada pada titik 5,2.

0: persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Oh, Bapak kira tadi ada kebakaran.
2: Bukan, Pak. Lihat nih, Pak. Banjir semua.
1: Mengapa Ibu biarkan saja keran air ini terbuka?
2: Ibu tadi ke warung, Pak. Ini pastilah kerjanya si Bobby. Setelah menyirami tanaman di belakang tadi, dia lupa menutup keran air.
1: Ya, sudahlah. Sekarang Bobby di mana?
3: Maaf, Pak. Bu, saya lupa. Karena buru-buru. Tadi ada telepon.
1: Cobalah belajar hemat. Bukan hemat pulsa saja, air juga harus dihemat. Dampaknya bukan saja biaya listrik akan bertambah, tapi persediaan air pun akan semakin berkurang. Dan kamu lihat itu, banjir semua. Ayo, kamu bersihkan sampah yang menyumbat saluran air itu.
3: Baik, Pak.
4: Air perlu dihemat seperti halnya energi. Air adalah sumber kehidupan. Menggunakan air secara bijak berarti Anda sudah ikut menghemat jutaan liter air di dunia.
5: Fadli, udah besar, pasti aja nonton film kartun. Gak malu?
6: Gak lah, ngapain juga aku malu. Tapi kan juga hiburan.
5: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
6: Apa ya?
7: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagorie, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, ada yang bisa dibantu?
1: Ini saya mau mengembalikan buku pinjaman sekolah, Pak.
0: Oh, iya?
2: Kenapa, Pak?
0: Kemari sebentar.
2: Oh iya.
0: Nanti dibantu sama partner kami.
2: Halo, boleh saya bantu ya?

0: acompáñenme.
1: ¿Qué va?
0: Kamu kenapa part-time di sini?
1: Aku suka nulis, Njan.
0: Ini kan tempat baca, bukan tempat nulis.
1: Menulis itu sepaket sama membaca. Menulis dan membaca itu bukan sebab dan akibat. Tapi mereka sepasang. Bisa aja kan yang baca di mana, yang nulis di mana. Tapi tetap mereka sepaket. Rasanya nggak bisa dipisahin. Atau yuk.

0: Aku pulang duluan ya.
1: Jan. Makasih ya.
0: Sama-sama. Sampai ketemu besok ya.

0: baru datang ya?
1: Hai.
2: Oh, Miss Wan, ini partner baru kamu. Kemarin hari terakhir ya. Saya kesana dulu ya.
3: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi berbicara terkait dengan budidaya anggrek. Tentunya tidak hanya cara menanamnya, tapi juga bagaimana cara merawat anggrek itu sendiri. Beberapa cara merawat anggrek diantaranya dengan melakukan penjarangan atau penyulaman yang perlu dilakukan untuk membudidayakan anggrek lebih dari satu pot, dan upaya ini bisa dilakukan pada anggrek tanah. Selain itu ada penyiangan gulma yang juga sangat penting karena anggrek tanah membutuhkan nutrisi dalam jumlah yang cukup. Sehingga gangguan gulma tentu dapat mengurangi jatah nutrisi yang bisa diserap oleh bunga anggrek. Cara lainnya dengan metode pengairan dan juga penyiraman yang bersifat wajib untuk bunga anggrek, sebab bunga anggrek membutuhkan kelembaban yang cukup tinggi sehingga harus disiram dengan jumlah yang cukup. Pendengar, menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kami cukupkan kebersamaan kita di Pro 1 RRI Makassar dalam Kiprah Sulsel terkait dengan budidaya anggrek. Kita akan mengupdate kembali informasi Anda dalam Warta Berita Nasional pukul 20 waktu Indonesia Tengah, bergabung dengan Pro 3 RRI.
4: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Karena semuanya mendata. Dan kalau di BGN di pusat itu kan yang kena kan besar. Nah itulah aliran-aliran yang ke bawah.
2: Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Rinardo senilai 2 miliar 200 juta rupiah.
0: Wakil Bupati Seragen menyatakan dukungan Kejaksaan Negeri periksa dapur SPPG di Bumi Sukawati. Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI menerima suap tata kelola tambang nikel. HD ketiga penyisihan Grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang bagi perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juli 2026 bersama saya, Zaini.

0: Wakil Bupati sekaligus Ketua Satuan Tugas Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Sragen yang memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Pemenuhan Gizi bagi MBG di Bumi Sukawati. Wakil Bupati Sragen menyebut program MBG di Sragen masih perlu banyak dievaluasi. Berikut laporan selengkapnya Muwato.
1: Terus maturun, walaupun memang banyak ya adalah yang elegan. Ini carut-marut.
2: Wakil Bupati Sragen sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Kejari Sragen yang mulai turun ke lapangan untuk memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Gizi SPPG di Bumi Sukawati. Meski mengaku secara kelembagaan belum diajak berkoordinasi langsung oleh pihak kejaksaan terkait agenda tersebut, Suroto menilai langkah inventarisasi aset dana hibah dari Badan Gizi Nasional BGN itu merupakan hal yang sangat positif. Suroto tidak menampik adanya berbagai persoalan dalam pelaksanaan program MBG belakangan ini. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut sistem dan petunjuk pelaksana cuklak maupun petunjuk teknis cuknis dari BGN pusat masih berantakan. Sementara itu menurut Suroto memicu gelombang protes di berbagai daerah mulai dari aksi demonstrasi oleh para relawan hingga mitra kerja. Kendati demikian, ia mengingatkan agar proses hukum atau penataan yang dilakukan kejaksaan tidak sampai membebani pihak pengelola di tingkat bawah. Berdasarkan data yang dikantongi Satgas MBG Sragen, saat ini total ada puluhan hingga ratusan SPPG yang tercatat dalam berbagai tahapan progres. Namun Suroto juga mengonfirmasi adanya temuan SPPG yang tidak berizin alias ilegal di lapangan.
1: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Bahkan semuanya mendata. Dan kalau di BGN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah itulah aliran-aliran ya ke bawah. Di saya ya memang sudah berbuat maksimal di YouTube saya kan sudah jelas. Tapi ternyata ya cuplak sistem di BGN yang carut marut.
2: Adapun sebanyak 117 SPPG sudah berjalan, kemudian 15 SPPG masih melengkapi proses administrasi dan 40 SPPG masih dalam tahap pembangunan fisik. Diberitakan sebelumnya, Kejari Sragen bergerak cepat melakukan inventarisasi dan pengumpulan data terkait program SPPG dari BGN. Langkah itu diambil menyusul adanya instruksi langsung dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung. Kepala Seksi Intelijen Kasih Intel Kejari Sragen Johnson Tambunan menjelaskan bahwa pihak kejaksaan telah menerima surat perintah untuk menginventarisasi seluruh data dan informasi mengenai potensi permasalahan dalam pelaksanaan program strategis tersebut. Johnson membeberkan setidaknya ada dua poin utama yang menjadi fokus radar pemantauan Korps Adiaksa di Sragen, seperti dugaan intervensi dan jual beli titik SPPG.
3: Apa saja yang perlu diinventarisasi? Yang pertama itu adalah apakah ada intervensi dan pemberian uang kepada oknum-oknum dalam penentuan titik SPPG, karena memang kemarin kita dengar kayak jual beli titik SPPG itu kan. Nah, jadi kita memastikan apakah ada intervensi.
2: Dikatakan Johnson, kejaksaan akan menelusuri apakah ada intervensi dari pihak tertentu atau pemberian suap kepada oknum-oknum demi menentukan atau memenangkan lokasi pembangunan titik SPPG. Lantas dugaan markup pengadaan barang dan jasa, di mana tim kejaksaan juga akan memeriksa langsung ke lapangan guna memastikan tidak ada penggelembungan harga pada pengadaan sarana pendukung. RRI Surakarta meletusan melaporkan.
0: Jaksa penuntut umum mendakwa mantan ketua Ombudsman RI Heri Sutanto menerima suap tata kelola tambang nikel. Menurut jaksa, suap diberikan oleh pengusaha tambang berupa uang tunai dan rumah mewah di Jakarta Timur dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
4: Lukman Malanuang memberi takuan kepada terdakwa.

0: yang menyatakan.
1: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto dalam perkara tata kelola pertambangan di Sulawesi Tenggara. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan Heri Susanto diduga telah menerima suap berupa uang dan rumah senilai 4,8 miliar rupiah.
2: Uang yang diminta dari perusahaan tersebut dikelola oleh Agung Winarno yang penggunaannya atas persetujuan dari terdakwa Heri Susanto. Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang Permai Blok D5 nomor 10 Cakung Jakarta Timur dari Agung Winarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah. Di mana pemberian rumah tersebut diatasnamakan Alkindi Akbar.
1: Sementara itu, Alek Chandra selaku advokat pendamping terdakwa Heri Susanto tidak akan menyampaikan nota eksepsi atau perlawanan terhadap dakwaan jaksa. Menurut Alek, jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa menerima suap dalam pengurusan tata kelola tambang.
3: Dakwaan tersebut harus dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dan tentunya ini masih dalam proses pembuktian yang akan dilaksanakan di minggu depan. Tentunya kami juga berharap kepada semua pihak dapat taat azas untuk ya bahwasanya dapat mentaati azas praduga tidak bersalah ya. Karena sampai kapanpun sampai klien kami memang diputus bersalah oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.
1: Sebelumnya penyidik Jambitsus Kejagung mengatakan Direktur PT Toshiba Indonesia tidak mau membayarkan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar 130 miliar rupiah yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktur PT Toshiba justru meminta terdakwa untuk mengatakan penetapan tersebut merupakan perbuatan maladministratif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ojek online ojol optimis penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojek online akan berdampak kepada penghasilan pengemudi. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
5: Ya, kami dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia sangat optimis ya dengan implementasi pelaksanaan potongan aplikasi 8%.
6: Pengemudi ojek online atau ojol menyambut baik kebijakan penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojol yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli tahun 2026. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan optimistis dengan penerapan potongan tarif 8% karena selama ini potongan untuk pengemudi ojek online oleh aplikator rata-rata 20%. Kebijakan diyakini akan meningkatkan pendapatan pengemudi 20 hingga 30%, bahkan 40%. Penjelasan disampaikan Igun pada Radio Republik Indonesia sore tadi.
5: Untuk implementasi 8%, kami memandang dan mengestimasikan akan adanya kenaikan pendapatan bagi para pengemudi ojek online. Itu di kisaran antara 20 hingga 35%. Ini kenaikan yang sangat baik ya, sangat signifikan untuk kondisi saat ini bagi Pak rekan-rekan pengemudi ojek online. Dengan adanya implementasi 8% ke depannya, pendapatan mereka pun ikut naik sekitar 20 hingga 35%. Bahkan mungkin apabila dengan tingkat kerajinan mencari order dari rekan-rekan pengemudi ojek online ini bisa ada naik hingga mencapai 40%.
6: Sementara itu, Presiden Unit Business and Demand Services Goto Catherine Hindra Sucahyo menyatakan kebijakan tersebut mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi ojek online.
7: Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, GOTO, Gojek Indonesia, akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2. Yang kalau di Gojek kita sering manggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif kembali lagi sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan, 8% potongan komisi ini.
6: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Regulasi tersebut mengatur perlindungan pengemudi ojek online sekaligus pembagian pendapatan yang lebih besar bagi mitra pengemudi. Dari Jakarta, Sugeng Devandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Menjelang Hari Keluarga Nasional pada 29 Juni mendatang, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendukbangga menggelar Gemar atau Gerakan Ayah Mengambil Raport. Berikut laporan selengkapnya Lisa Nuraini.

diberikan oleh ponsel. Hari itu ia ungkapkan saat menghadiri acara rangkaian Harkernas atau Hari Keluarga Nasional ke-33 di Yogyakarta hari ini. Wiaji mengatakan agar anak dapat terlepas dari ketergantungan gawai dengan menggaungkan gerakan Ayah Ambil Rapot atau GEMAR yang dicanangkan oleh BKKBN.

0: Indonesia ada 25% istilahnya ada namanya fatherless, kehilangan sosok ayah. Bagi kementerian kita, itu adalah tanggung jawab kita. Yang sering saya sampaikan, unit yang paling terkecil di negara namanya keluarga. Maka kalau kita bikin perbaikan dimulai dari keluarga, dan yang paling sederhana, anak bagian dari yang setuju tidak setuju akan mengganti dan meneruskan kita. Karena itu saya titip, ayo wong tua sing nyekolake anak teng mriki, anake diajak ngobrol. Karena kalau nggak diajak ngobrol, nanti anak kita semua ini ngobrolnya sama handphone.
1: Wi Haji mengemukakan, mulai dari bangun tidur, sebelum atau sesudah ibadah, mengerjakan pekerjaan rumah, hingga sebagian besar aktivitas anak terus dikendalikan oleh ponsel, termasuk bertanya kepada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Wi Haji juga mengatakan, algoritma otak generasi saat ini hampir 60-70% dipengaruhi oleh teknologi, sehingga waktu untuk berbincang bersama keluarga berkurang. Bahkan anak mengalami fatherless atau kehilangan sosok ayah. Selain rangkaian kegiatan di sekolah MAN 1 Yogyakarta, Menteri Wi Haji juga berkunjung ke rumah keluarga risiko stunting atau KRS. Atun, pemilik rumah keluarga risiko stunting, mengatakan dirinya sangat senang sekali mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya sekali, namun dapat terus berkelanjutan bagi keluarga miskin di seluruh Indonesia.
2: Senang. Senang sekali. Iya, 3, 2, 5 tahun. Ini 4 tahun. Ini 1,5 bulan.
1: Diketahui peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun ini mengusung tema khusus, yaitu Ayah Wajib Hadir. Berbagai rangkaian kegiatan diadakan serentak secara nasional dengan fokus utama pada penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak dan percepatan penurunan stunting. Selain itu, di tahun ajaran baru ini, BKKB juga mengajak masyarakat untuk menggalakkan gemar gerakan ayah mengambil rapot, serta juga ada bakti sosial dan edukasi di beberapa sekolah. Dan puncak acara Harganas ke-33 tahun ini akan diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 29 Juni mendatang. Listener ini melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
4: Saatnya kita ikuti info haji.
3: Kami awali dari Tanah Suci, di mana pelayanan jemaah seminggu terakhir operasional haji 2026, pembimbing ibadah tetap gencar memberikan edukasi. Berikut laporan selengkapnya, Sariful Alam. Alam.
5: Ya, dengan dapat kami informasikan, menjelang berakhirnya operasional haji, pembimbing ibadah dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi maupun tingkat kloter terus memberikan motivasi kepada jemaah, salah satunya agar tidak memaksakan diri mengejar harga ini. Pada saat yang sama, jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik dengan mengkonsumsi cukup air dan menggunakan alat pelindung diri atau APD di tengah cuaca ekstrim di Madinah. Hal itu dikatakan petugas pembimbing ibadah kloter SUB 104 Toha Saifuddin. Sementara itu, pendengar, dapat kami informasikan, meski operasional haji sisa 7 hari lagi, para pembimbing sektor tetap rutin melakukan visitasi ke kloter-kloter untuk memetakan kebutuhan jemaah. Pendampingan justru menjadi semakin penting karena sekitar 55% jemaah merupakan perempuan dan seperempat dari antaranya adalah lansia dan memerlukan perhatian khusus. Jemaah diarahkan memanfaatkan layanan pengiriman paket agar koper tetap sesuai ketentuan ketika saat fase kepulangan. Selain itu, informasi mengenai pemanfaatan aplikasi Nusuk juga terus disosialisasikan. Demikian langsung laporan Syarifullah Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke tanah air, di mana jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang masing-masing dua penerbangan tiba di tanah air dan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya, Sa'adat Undarai Naim.
6: Baik, pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat laporan bila hari ini terdapat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, dan di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Dan mereka berasal dari debarkasi Jakarta Pondok Gede serta debarkasi Jakarta Bekasi. Yang pertama, kepulangan dari 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 9.20 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5298. Kemudian pukul 10 waktu Indonesia Barat sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7623. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5376. Lalu 389 jemaah haji dari DKI Jakarta yang juga akan mendarat pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7624. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Aisyah, mengatakan bila dirinya senang telah kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji yang akan kembali hingga 30 Juni 2026 nanti. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah MRI Rito 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih mengenai haji, sementara itu sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter JKG28 dari Jakarta Timur dan Jakarta Pusat tiba di Asrama Haji Pondok Gede siang tadi. Setio Agung melaporkan selengkapnya.
7: Sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter yang tergabung dalam kloter JKG28 tiba di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur Kamis siang. Seluruh jemaah yang berasal dari gabungan Jakarta Timur dan Jakarta Pusat itu dilaporkan tiba dalam kondisi sehat. Saat ditemui di Asrama Haji, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein mengatakan kloter JKG28 mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, para jemaah tiba di Asrama Haji Pondok Gede sekitar pukul 1 siang untuk mengambil air zam-zam dan koper besar.
8: Untuk hari ini adalah JKG28, di mana dia berasal dari kota Jakarta Timur dan juga Jakarta Pusat, gabungan dari dua kota. Yang jumlah jemaah dengan petugas itu adalah 391 menggunakan pesawat Garuda.
7: Salah seorang jemaah kloter JKG28 asal Jakarta Pusat, Asep Kamaludin, mengaku bersyukur dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar bersama istrinya. Ia mengatakan cuaca di Arab Saudi berbeda dengan Indonesia sehingga banyak jemaah yang ia amati mengalami influenza. Namun, pelayanan kesehatan dinilai sigap menangani kondisi tersebut sehingga seluruh rangkaian ibadah dapat dijalani dengan baik.
9: Ya, kalau cuaca memang di sana itu beda dengan di Indonesia. Jadi, ya alhamdulillah bisa menangani. Ya.
7: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan kembali menerima kedatangan kloter JKG30 pada Kamis malam. Kloter yang berjumlah 393 jemaah haji dan petugas itu merupakan gabungan jemaah asal Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan. Sementara itu, dua kloter terakhir dijadwalkan tiba pada pekan depan. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Duta Besar Mesir untuk Indonesia Yasser El Semi mengungkap negaranya ingin memperkuat hubungan diplomatik dengan Indonesia, khususnya dalam momentum 74 tahun revolusi Mesir pada 2026. Terlebih kedua negara telah meningkatkan hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis pada April 2025 yang lalu. Berikut laporan selengkapnya, Retno Madasari.
1: Kedutaan Besar Mesir di Jakarta menggelar perayaan 74 tahun Revolusi Mesir pada Rabu malam di Jakarta. Pada kesempatan itu, Duta Besar Yasser El Semi mengungkapkan Mesir ingin memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia, terlebih pada momentum Hari Revolusi itu juga menandakan 81 tahun hubungan diplomatik kedua negara. El Semi menyebut penguatan hubungan turut didasari dengan telah ditingkatkannya hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis antara Indonesia dan Mesir yang disepakati dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Kairo pada April 2025 lalu. Menurutnya, hubungan bilateral kedua negara yang telah berjalan baik sejak lama juga ditunjukkan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo sebanyak 3 kali pada Desember 2024, kemudian April dan Oktober 2025.
2: Kemitraan strategis tersebut mencakup berbagai bidang kerjasama, terutama ekonomi, perdagangan, investasi, pendidikan, pertukaran antar masyarakat, kerjasama militer, serta kebudayaan. Kami tentu berharap dapat terus memperkuat hubungan antara Mesir dan Indonesia di masa mendatang.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menegaskan pertukaran akademik yang berlangsung selama puluhan tahun telah berkontribusi besar dalam memperkuat hubungan antar masyarakat kedua negara.
3: Generasi demi generasi mahasiswa Indonesia telah menempuh pendidikan di Mesir, khususnya di Universitas Al-Azhar, salah satu pusat pembelajaran Islam paling terkemuka di dunia. Pertukaran akademik dan budaya ini telah memainkan peran penting dalam memperkuat saling pengertian serta mempererat hubungan antar masyarakat kedua negara.
1: Sejarah mencatat Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan RI pada 1945. Hubungan harmonis antara Indonesia dan Mesir berlangsung baik di banyak sektor. Komitmen kedua negara dalam memperdalam kerjasama pendidikan salah satunya dibuktikan melalui peresmian program studi bahasa Indonesia di Fakultas Bahasa dan Penerjemahan Universitas Al-Azhar yang resmi diluncurkan di Kairo pada 6 November 2025. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, matchday ketiga penyisihan grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan untuk mengamankan posisi masing-masing menuju ke babak 3-2 besar. Berikut laporan selengkapnya, Niar Abdul Itiloli.

0: Facebook.
1: Para pemain, kami pasti menyadari hal itu. Karenanya kami harus bisa memanfaatkan kualitas tim yang kami miliki sebaik mungkin. Ini akan menjadi pertandingan yang berat tentu saja. Kami harus bertahan lebih baik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Dan semoga kami juga bisa memberikan ancaman di

0: En ze hebben na de eerste wedstrijd...
1: Mereka baru saja mendapatkan pelatih baru setelah pertandingan pertama. Jadi mereka pasti menginginkan hasil pertandingan yang lebih baik sekarang. Mereka sudah melewati dua pertandingan yang tidak baik hasilnya. Jadi pertandingan berikutnya, mereka pasti akan tampil habis-habisan. Maka itu kami akan bersiap menghadapinya. Jadi kita akan lihat besok seperti apa hasilnya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila. Wow.

0: Mozaik Islami Pro 1 RRI Makassar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Irsan Saputra kembali menemani Anda dalam perjumpaan kami di Makassar malam ini. Setelah tadi menghadirkan rangkaian informasi dari Pro 3 RRI, berikut saatnya Irsan Saputra yang menemani Anda dari Jalan Riburane nomor 3 Makassar di hari ini Kamis 25 Juni 2026. Dan seperti biasa pendengar, di setiap hari Kamisnya akan kami hadirkan untuk Anda belajar Al-Quran. Dengan topik kita kali ini, tahsin dan tadabbur Quran Surah Al-Insyirah yang akan dipandu oleh narasumber kita. Ada Bapak Ustaz Rahmat Hamid SQMAG yang saat ini tengah bergabung bersama kami di ruang virtual Zoom. Tapi sebelum itu, kita coba menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabarnya malam hari ini, Pak Ustaz? Sehat-sehat, Jiki?
2: Alhamdulillah.
1: Jelas ya suara saya? Jelas, Pak. Sangat baik sekali suaranya terdengar. Baik, Pak Ustaz. Di perjumpaan kita kali ini akan membahas tentang tahsin dan tadabbur Quran Surah Al-Insyirah. Untuk saat ini kami persilakan kepada narasumber kita pendengar, Bapak Ustaz Rahmat Hamid SQMAG yang akan menjelaskannya tentang hal tersebut. Silakan, Pak Ustaz.
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyyina karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Para pendengar RFI Pro 1 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan sedikit mempelajari tentang surah Al-Insyirah atau biasa juga disebut dengan surah Asy-Syarh, yang dimana makna daripada surah Al-Insyirah itu adalah Asy-Syarh itu adalah kelapangan. Ya, sebelumnya, sebelum kita menjelaskan sebagaimana seperti biasanya, kita akan membaca dulu surah Al-Insyirah tersebut.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
2: Pendengar RRI Pro 1 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi merupakan bacaan daripada surah Al-Insyirah yang di mana sedikit tentang tahsinnya ini, maka ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan di sini yang terkadang sering luput ya pada saat kita membaca.

Salah satu itu ketika menyebutkan huruf ha, ya, di kata nasrah, nasrah itu ha, itu dia berada di pertengahan daripada leher, ya. Jadi tenggorokan itu terbagi menjadi tiga. Ada tenggorokan bagian atas, tenggorokan bagian tengah, kemudian tenggorokan bagian bawah. Tenggorokan bagian tengah itulah tempatnya huruf ha. Jadi tipis ha, ha, sehingga ketika kita membacanya agak tipis dimatikan, ya. Nasrah, nasrah, bukan nasrah. Jadi baca alam nasrah laka sadarak. Kemudian yang paling sering juga masih berkaitan dengan huruf-huruf yang berada di tenggorokan itu huruf hamzah dan huruf ain, itu yang perlu dibedakan. Seperti dikata inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ini biasa ada yang baca inna ma'al usri, dia baca biasa usri yusra, usri yusra, padahal menggunakan huruf ain di situ. Kemudian juga ada beberapa dengung yang perlu kita perhatikan di ayat-ayat ini. Setidaknya di surah Al-Insyirah ini ada beberapa, seperti di ayat 2 ini ya. Wa wada'na 'anka. Di situ ada dengung ya di situ. 'Anka tidak dibaca wa wada'na 'anka wizrak, tetapi dengung di situ. Wa wada'na 'anka wizrak. Kemudian ayat ketiga alladzi anqadha, di situ ada dengung ya, anqadha, ya, alladzi anqadha dhahrak. Kemudian di ayat 5 ya, di situ juga dengung. Jadi setiap nun yang bertasydid itu pasti dengung. Inna, inna, fa inna ma'al usri yusra. Kemudian ayat 6 juga sama. Inna ma'al usri yusra. Kemudian di ayat 7 satu lagi dengungnya, yaitu ketika huruf fa bertemu dengan huruf nun mati. Fansab. Jadi dibaca fa idza faruta fansab. Jadi ketika didengung itu maka dipanjangkan itu apa namanya? Dengungnya ya. Fansab, bukan fansab. Jangan dibaca fa idza faruta fansab, tapi dibaca fa idza faruta fansab. Nah, ini sekilas daripada tahsin dari surah Al-Insyirah. Sekarang kita mungkin masuk daripada tadabbur surah Al-Insyirah tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya sekarang kita berada di awal-awal bulan Hijriah, maka tentu ketika kita melihat bahwasanya setiap manusia pasti melewati berbagai macam rintangan, berbagai macam perjalanan hidupnya masing-masing. Ada masa di mana kita merasakan kelapangan, ada masa di mana kita merasakan kesempitan, ada bahagia, ada ujian. Namun tentu menjadi seorang mukmin yang meyakini bahwasanya di balik daripada setiap kesulitan pasti Allah Subhanahu wa taala menyiapkan jalan keluar. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayat ini surah Al-Insyirah, terutama pada ayat 2, ayat 5 dan 6 yang di mana ini berulang ya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan inna ma'al usri yusra, ya.
bersama kemudahan, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dan itu diulangi sebanyak dua kali. Nah, ayat ini bukan hanya sebagai ayat penghibur, ya, tetapi ayat ini mengajarkan kepada kita tentang bagaimana proses hijrah itu. Maka poin pertama yang kita mau sampaikan bahwasanya, sebagaimana hijrah Nabi Muhammad SAW itu yang dimulai dari tekanan, kemudian diakhiri dengan kemenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ketika kita berbicara masalah hijrah, kita mengingat bagaimana perjalanan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana dari Makkah menuju ke Madinah, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum sampai kepada kemenangan, beliau melewati fase-fase yang sangat berat, ya, sangat berat, ya. Beliau ditolak, beliau dihina, disakiti, diboikot, kehilangan orang-orang yang dicintai, ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kesedihan terus-menerus. Makanya ayat ini turun, ya. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Nah, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada kita bahwa Allah tidak langsung mengubah keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah Subhanahu wa taala telah lebih dahulu melampangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghadapi keadaan apapun keadaan itu. Nah, maka pelajaran yang kita bisa lihat daripada momen ini adalah kadang Allah tidak segera menghilangkan masalah kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala setidaknya menguatkan hati kita, melapangkan hati kita agar kita mampu melewati segala kesulitan tersebut, ya. Kemudian yang kedua yang perlu kita ketahui pada pelajaran dari surah Al-Insyirah ini adalah bersama kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, bersama kesulitan ada kemudahan. Bukan

0: Check. Satu.
1: Baik, Pak Ustaz. Apakah suara saya terdengar, Pak Ustaz? Iya, ya, agak terputus tadi, Pak Ustaz. Boleh diulang kembali sedikit, Tabe.
0: Oke. Saya ulang ya, mungkin dari bagian yang awal sedikit ya. Bahwasannya Rasulullah SAW itu betul-betul diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi selain daripada cobaan tersebut, Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan dada sebagaimana ayat 1 ya dalam surah Al-Insyirah, alam nasrah laka sadrak, ya bukankah kami telah melapangkan dadamu. Ya, kita melihat ya bahwasanya fase-fase sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebelum hijrah dia mendapatkan berbagai macam penolakan. Dia dihina, disakiti, diboikot ya. Bahkan orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dimusnahkan oleh orang kafir Quraisy waktu itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kesedihan. Ya, yang dimana ketika kita melihat ayat ini mengajarkan bahwasanya Allah tidak secara langsung mengubah keadaan Nabi Muhammad SAW dari sedih tiba-tiba senang, tidak. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita bahwasanya Allah terlebih dahulu melapangkan hati Nabi Muhammad SAW, memberi kekuatan di dalam hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melewati itu semua. Jadi yang dilapangkan adalah hatinya, yang dikuatkan adalah hatinya dalam rangka bisa melewati apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ujian. Ya, bukan dihilangkan kesulitannya. Ya, bukan dihilangkan kesulitannya. Maka poin yang kedua yang perlu kita sampaikan di sini bahwasanya seperti di ayat surat Al-Insyirah ini di ayat 5 sampai 6 ini disebutkan inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Ya. Di situ disebutkan bersama kesulitan ada kemudahan. Saya ulangi, bersama kesulitan ada kemudahan. Artinya di mana ada kesulitan pasti ada celah kemudahan di situ. Maka kita akan melihat bahasa Al-Qur'an di sini tidak menggunakan ba'dal usri yusra. Apa itu ba'dal usri yusra? Setelah kesulitan ada kemudahan, tidak. Tidak dikatakan nanti setelah kesulitan pasti ada kemudahan, tidak. Tetapi bersamaan kemudahan itu ada, bersamaan kesulitan itu ada kemudahannya. Artinya dalam setiap ujian yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah menyisipkan juga rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikejar musuh ya di dalam perjalanan hijrah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan masa itu ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq ya, bersembunyi di dalam gua Thur, yang di mana saat kaum muslim sedikit ya ketika berperang di perang Badar, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kemenangan kepada mereka ya. Saat manusia merasa sendiri, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa dekat kepadanya. Maka orang yang berhijrah, karena ini momennya hijriah yang kita kaitkan dengan surah Al-Insyirah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak pernah benar-benar meninggalkan kita, karena dia memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya yang sentiasa menjalani perubahan-perubahan menuju kebaikan tersebut. Maka hijrah yang terbesar itu adalah hijrah dari diri, dari dalam diri kita sendiri. Ya, mungkin banyak orang yang memahami ya, hijrah itu hanya sebagai perubahan yang bersifat material, yang zahir, yang di luar saja. Mungkin ada yang mengatakan hijrah itu pakaian yang berubah, atau mungkin lingkungannya berubah, atau mungkin ya, penampilan ya, cara bergaulnya berubah. Ya, okelah, kita bisa katakan itu sesuatu yang baik ya. Tetapi hijrah yang paling penting adalah bagaimana itu hati dari yang lalai bisa menuju kepada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah berpesan tentang hijrah ini ya. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, au kama qal. Maka perlu kita bertanya kepada diri kita, apakah hati kita sudah hijrah ya, dari sombong menjadi tawadu? Apakah kita sudah bisa hijrah dari iri menuju kepada ridha kepada Allah? Apakah kita sudah bisa hijrah dari maksiat menuju bertaubat kepada Allah? Apakah kita bisa hijrah dari jauh kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka pertanyaan-pertanyaan itu merupakan bentuk muhasabah kita, bentuk perenungan kita, bentuk mengukur sampai di mana kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Okay. Kemudian poin yang selanjutnya yang kami akan sampaikan bahwa setelah lapang, kalau kita sudah diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, maka jangan berhenti untuk berjuang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Insyirah ini ayat 7 dan 8. Fa idza faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lainnya, dan hanya kepada Tuhanmu engkau berharap. Pesan daripada ayat ini, kalau kita kaitkan dengan momen hijriah ini, momen Muharram ini, adalah jangan pernah kita berhenti untuk berubah. Terus ada inovasi-inovasi, terus ada perbaikan-perbaikan. Jangan merasa sudah cukup baik ya. Seorang mukmin selalu memperbaiki dirinya. Seorang mukmin selalu memotivasi dirinya untuk melakukan hal-hal yang terbaik. Karena hijrah bukan cuma satu hari, tetapi hijrah itu adalah perjalanan seumur hidup menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita melihat momentum hijriah ini, kemudian kita hubungkan di dalam surah Al-Insyirah ini, ini mengajarkan kita bahwa ada masa lalu yang memang harus ditinggalkan. Apa itu? Seperti kebiasaan buruk ya. Maka kita menuju kepada perbaikan-perbaikan diri. Ada luka yang harus disembuhkan. Ada langkah yang harus kita mulai. Maka pada momen hijriah ini ya, mengingatkan kita bahwasanya hijrah dari kelalaian menuju ketaatan, dari kesempitan menuju kelapangan, bahkan dari jauh menuju mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semua Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, inna ma'al usri yusra ya. Sesungguhnya ma'al usri yusra, kesulitan itu bersama dengan kemudahan. Maka sebagai kesimpulannya, bahwa ketika kita melihat daripada surah Al-Insyirah ini, mengajarkan kepada kita Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita, melapangkan hati kita, apapun masalah yang berat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa wada'na 'anka wizrak, Allah Subhanahu wa taala menurunkan beban kepada kita, yang dimana Allah diangkat wahrok, yang beban itu memberatkan punggung kita, ya, warafa'na laka zikrok. Tetapi dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat nama kita, ya. Semua orang yang ingin mendapat keberhasilan pasti pernah merasakan kepayahan, capek melakukan, tetapi bersamaan dengan itu namanya disebut-sebut, ya, entah itu dalam hal duniawi atau mungkin dalam hal ukhrawi, kalau betul-betul niatnya ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tentu surah Al-Insyirah ini salah satu surah yang sangat erat kaitannya dengan momen hijrah ini. Mudah-mudahan momen hijrah ini memberikan kita perubahan di dalam hidup kita, memberikan sesuatu yang baru bagi kita agar kita bisa betul-betul berpindah, bukan cuma pindah tempat, tetapi betul-betul berpindah perilaku dari buruk menjadi baik, dari baik menjadi lebih baik, dan yang lebih baik ini menjadi orang yang istiqomah, karena sebaik-baik daripada perbuatan itu adalah sedikit, tetapi dilakukannya terus-menerus istiqomah. Ya, mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, karena mungkin kita dibatasi oleh waktu. Setidaknya informasi-informasi tentang surah Al-Insyirah ini kita bisa dapatkan walaupun sedikit, ya, walaupun mungkin waktu yang singkat ini cuma beberapa menit saja, tapi setidaknya kita bisa sama-sama belajar mengambil ibrah daripada surah Al-Insyirah ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Ustaz atas waktu yang telah diberikan dan juga penjelasan-penjelasannya. Dan perjumpaan kita di Makassar malam ini pendengar masih akan terus berlangsung, tapi bersama dengan Belajar Al-Quran untuk edisi hari ini kami cukupkan sampai di sini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mozaik Islami Pro 1 RRI Makassar.

0: Bro Soto dari Makassar, pendengar. Di pukul 21 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami hadirkan untuk Anda drama radio dengan judulnya Intan Tetaplah Intan, diproduksi oleh rekan-rekan kami dari RRI Banda Aceh. Kami hadirkan untuk Anda.
1: Budian, pegawai senior, masuk dengan emosi meluap.
2: Kamu ini bisa kerja tim gak sih? Kenapa laporan saya belum kamu kerjakan? Udah 2 hari.
3: Maaf Bu, saya masih menyelesaikan laporan IV dan kinerja saya. Setelah itu baru saya bantu Ibu.
2: Nah kan, kamu pentingin diri sendiri. Kita ini tim, harus saling bantu.
3: Bukan begitu Bu, ini laporan memang tanggung jawab masing-masing.
2: Oh, sudah berani bantah. Mengajari senior?
3: Bukan maksud saya begitu, Bu. Saya mau bantu, tapi...
2: Cukup! Banyak yang bisa kerjakan laporan saya. Jangan merasa sok penting. Kamu itu pegawai baru, tapi udah menunjang.
3: Bukan gitu, Bu.
2: Apa? Mau ngelawan? Anak sekarang ya, memang gak tahu diri. Gen Z nih. Ya begini.

0: aja. Itu jelas-jelas dia playing victim. Manfaatin kamu terus nyalain kamu lagi.
1: Aku ngomong dipotong terus, gak sempat bela diri. Aku capek batin, nah. Aku cuma mau kerja tenang, tapi kenapa begini?
2: Boleh gabung? Kelihatannya serius sekali.
0: Eh, Bu Susi. Boleh-boleh, Bu, silakan.
2: Intan kenapa? Ada apa, Intan?
0: Intan difitnah, Bu. Tadi...
1: Gak apa-apa, Bu, cuma capek kerja.
2: Yang benar. Coba cerita. Kalau diceritakan, kita bisa cari jalan. Minimal kamu lebih tenang lah.
1: Saya gak enak cerita, Bu. Takut terkesan menjelekkan orang.
2: Loh, bukan untuk menjelekkan. Tapi kita cerita untuk mencari solusi. Intan cerita aja kronologinya, biar Ibu lihat secara objektif.
1: Baik, Bu. Nanti saya kirim lewat WA. Sekarang makan dulu aja.
2: Okay lah. Kali ini Ibu yang traktir. Yuk, makan.
3: Pagi hari, di bawah pohon rindang, beberapa pegawai berbincang. Bukan tentang pekerjaan, tapi tentang Intan.
4: Put, tau gak? Intan berani nolak kerjaan Bu Dian. Berani kali dia.
5: Iya, Bang. Kata Bu Dian, dia sampai ngata-ngatain senior.
4: Gak sopan bener. Dan melunjak tuh dia.
5: Itulah, anak sekarang memang begitu. Meremehkan senior.
3: Intan mendengar. Ia terpukul. Saat berbalik, tanpa sengaja menabrak Bu Susi.
2: Eh, maaf, Bu. Iya, Intan, gak apa-apa. Yuk, ke ruangan Ibu, sebentar. Intan, Ibu sudah baca pesan WhatsAppmu. Dan Ibu juga dengar pembicaraan tadi. Gimana perasaan Intan?
3: Bu Susi memberikan tisu, lalu merangkulnya lembut.
2: Intan, yang kamu alami sekarang, dulu juga Ibu alami.
1: Ibu juga. Terus Ibu gimana menghadapi fitnah itu?
2: Dulu Ibu reaktif, melabrak siapapun yang menyakiti Ibu. Tapi lambat laun Ibu berubah setelah belajar dari senior yang bijak. Pertama, jangan pukul rata semua senior itu jahat, Intan. Karena tidak semuanya buruk. Kedua, belajar membaca pola orang. Motif, tujuan, dan juga kebenaran ucapannya. Senior yang kamu hadapi itu memang punya pola memanfaatkan pegawai baru. Kalau tidak dituruti, kamu akan dijelekkan.
1: Oh gitu ya, Bu. Jadi harus bagaimana, Bu?
2: Saran Ibu, Intan jangan fokus menghadapi mereka, tapi fokus pada diri sendiri. Kuatkan batin, tenang, kerjakan tugas Intan dengan benar. Tetap dan terus berbuat baik, tapi tetap punya batas. Bantu jika bisa, tapi juga tolak jika tidak sanggup. Satu hal yang perlu Intan tahu, kamu tidak bisa mengontrol omongan orang, tapi kamu bisa mengontrol diri kamu, ya? Intan tetap Intan, meski dilumpuri. Yang mengenal nilainya akan tetap menghargainya.

0: Apa sih teriak-teriak? Kamu dapat promosi naik jabatan.
1: Halah, kirain apa, biasa aja.
0: Iya tahu, kamu gak tertarik jabatan. Tapi tetap harus dirayain dong. Traktir aku ya.
1: Maunya. Ya udah, ayo, mau makan apa?
0: Yes. Tapi ada yang panas tuh kamu naik jabatan.
1: Shh,

0: Segar Pol 1 dimanapun Anda berada, berikutnya Irsan hadirkan untuk Anda Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama dengan komunitas Sekolah Literasi Desa. Seperti apa keseruannya, kami hadirkan untuk Anda.
1: Tasnya ini pendengar, yaitu komunitas Sekolah
2: Literasi Desa.
1: Literasi Desa. Nah, tolong kenalin lebih jauh dulu dong nih. Tadi kita kan udah kenalan bareng-bareng nih pendengar. Ada Zahra nih, yang Zahra di sebelah saya. Dia dari anggota divisi media. Terus ada Vicky ya.
2: Ada Vicky.
1: Ini koordinator divisi humas. Terus juga ada Jingga. Ini volunteer ya.
3: Iya.
1: Dari edisi
3: Ekspedisi Literasi Batch
1: 5. Batch
3: 5? Iya.
1: Ih, seru nih kayaknya. Nanti kita akan ngobrol banyak tentang pengalaman-pengalaman teman-teman juga. Saya yakin yang lain juga punya pengalaman menarik. Tapi kita kenalan jauh dulu sama dengan komunitasnya. Komunitas Sekolah Literasi Desa atau SLD. Bantu saya dong kenalin sama pendengar-pendengar kita. Sebenarnya SLD itu apa dan seperti apa sebenarnya?
2: Jadi SLD itu atau Sekolah Literasi Desa itu merupakan sebuah komunitas yang mewadahi seluruh pemuda-pemudi yang memiliki potensi untuk mengabdi di masyarakat, khususnya pada daerah-daerah marginal yang mungkin literasinya masih kurang ataupun pendidikannya itu masih terbatas gitu.
1: Oh, ya, terbentuk sejak kapan sih emang?
2: Kalau SLD itu terbentuk dari tahun 2016, cuman sempat vakum beberapa tahun, 3 tahun ya kalau nggak salah. Terus selanjutnya dilanjutkan dengan warna baru dari SLD sampai saat ini.
1: Setelah vakum berarti mau mulai warna barunya itu kapan?
2: Tahun 2022 kayaknya, 2022.
1: Berarti after COVID baru bergerak lagi.
2: Iya, betul.
1: Berarti. Ih, seru. Dan warna baru pun salah satunya kalian yang hadir saat ini.
2: Iya, salah satunya sampai saat ini.
1: Pengen tahu dong sebenarnya visi-misi dari teman-teman SLD sendiri apa sih? Kok sepertinya kayak pengen banget menyebarkan literasi-literasi baik kepada sekolah-sekolah, terutama di daerah-daerah pinggir-pinggiran yang termarginalkan dan sebagainya. Sebenarnya ada visi-misi nggak sih? Apa yang sebenarnya SLD cari?
2: Kalau visi-misinya itu kita fokus dengan dua hal. Yang pertama itu ada pendidikan. Jadi kita bagaimana kita meningkatkan pendidikan-pendidikan yang mungkin tidak dilirik oleh kurang perhatian di masyarakat-masyarakat yang terpencil. Selain itu, kita fokuskan di bagian literasi. Jadi literasi ya, kita ketahui yang di Indonesia itu literasinya masih dalam tahap kurang. Jadi di SLD itu kita fokuskan bagaimana kita meningkatkan literasi itu sendiri. Jadi melalui beberapa program kerja dan sebagainya.
1: Ngobrol lebih jauh nih sebentar tentang SLD. Kalau kita ngomong tentang sekolah-sekolah pinggiran, paling jauh SLD terutama di format yang baru ini, itu paling jauh sampai mana?
4: Kemarin itu sempat paling jauhnya itu di desa mana ya? Tombolopau ya, Kak?
1: Tombolopau berarti Kabupaten Gua.
4: Iya, Kabupaten Gua.
1: Kabupaten Gua yang banyak sayurnya ya kan ya.
2: Iya, betul. Iya, banyak sekali.
1: Iya, benar. Apalagi daun bawang itu di sana katanya enak-enak. Nah, ngobrol-ngobrol tentang SLD. Kalian sendiri terutama Vicky dan juga Zara, bergabungnya sejak kapan?
4: Kami itu bergabung tuh baru kemarin bulan September.
1: Bulan September kemarin.
4: Betul.
1: Okay, dan langsung jadi pengurus.
4: Iya.
1: Itu gimana ceritanya?
2: Kalau dari SLD itu ada dua tahap sih, Kak. Okay. Ada yang dari sebelumnya langsung jadi pengurus, ada juga dari volunteer tiba-tiba direkrut jadi pengurus.
1: Tiba-tiba banget tuh.
2: Enggak sih, Kak. Maksudnya dia iya, bagian dari volunteer tapi pas open recruitment itu dia juga ikut gabung dalam kepengurusan. Salah satunya Kak Vicky.
1: Oh gitu.
2: Iya, betul.
1: Jadi Vicky sebelumnya volunteer dulu.
4: Volunteer dulu.
1: Okay, jadi udah ngerasain turun terjun langsung juga.
4: Sepertinya sudah.
1: Ya, batch berapa?
4: Batch 3.
1: Di batch 3, ini kan batch 5 yang baru aja ya?
2: Iya.
1: Batch 5 itu kapan?
3: Batch 5 baru ini ya.
4: Bulan
1: November, Desember?
2: Iya, November.
1: November?
3: Iya.
1: Ih, seru tuh kayaknya.
2: Bagus.
1: Nanti kita akan cerita banyak deh. Kita cerita banyak di pendengar. Tentunya Anda dapat berpartisipasi. Kalau misalnya pengen nanya-nanya, boleh WhatsApp kita di 0821-3333-9440. Saya ke Vicky dulu deh. Vicky, apa yang akhirnya membuat Vicky pengen gabung sama SLD sendiri? Dan kenal dari mana?
4: Kebetulan saya pernah diajak gabung, maksudnya volunteer.
1: Yep.
4: Batch 2, tapi lagi apa namanya, lagi tidak bisa, ada murid urgent yang lebih diutamakan. Nah, terus saya diajak gabung volunteer batch 3, terus saya gabung dan diterima, alhamdulillah.
1: Oh, ada seleksinya?
2: Ada.
1: Oke, nanti dia. Cerita dulu. Di batch 3 diajak gabung, terus ikut seleksinya.
4: Seleksi.
1: Lolos.
4: Alhamdulillah.
1: Terus apa lagi?
4: Terus ya paling seleksi alam dan segala macamnya.
1: Allahu Akbar, seleksi alam. Saya agak takut tuh dengarnya.
2: Bukan
1: yang kayak gitu ya.
2: Bukan
1: yang seperti yang kita pikirkan nih.
2: Bukan.
1: Oke, terus.
4: Terus ya kita berangkat ke apa namanya, ke desa binaan itu.
1: Saat itu kamu dapatnya yang itu, Tembolo Pau.
4: Ya, kebetulan itu juga.
1: Okay. Nah, kesana ngapain aja kamu di sana?
4: Kita mengajar sama anak-anak, terus kita bermain juga sama anak-anak, terus apa lagi?
2: Banyak sih kegiatannya.
4: Banyak kegiatannya.
1: Saking banyak, seru. Saking dinikmatinya, iya. Sampai tidak
2: diingat nih.
1: Enggak diingat nih.
2: Terlalu banyak.
1: Apa aku bikin kemarin begitu dia? Kayak tiba-tiba selesai aja begitu. Nah, Zahra, kalau ngomong tentang SLD sendiri. Nah, kalau SLD ada berapa banyak sih sebenarnya program-programnya?
2: Kalau program kerjanya kayak kurang lebih 15 kayaknya.
1: Banyak banget programnya. Boleh disebut satu-satu enggak? Tahu enggak?
2: Kalau dari divisiku dulu ya, Kak.
1: Boleh.
2: Dari media kreatif itu selain dari mengelola media sosial, itu kami juga fokuskan pada konten-konten yang mungkin tadi yang sesuai visi dari SLD itu meningkatkan literasi. Jadi ada program kerja kami mengenai seputar literasi. Jadi seputar literasi itu bagaimana kita mengupload konten-konten baik itu isu pendidikan maupun literasi di platform Instagram. Jadi itu secara tidak langsung mengajak khalayak umum untuk melihat bagaimana sih keadaan pendidikan sekarang, bagaimana keadaan literasi sekarang.
1: Gitu. Nah, kalau di Humas sendiri bagaimana?
4: Kalau di Humas itu ada banyak sih, Kak.
1: Salah satunya
4: tuh kita tuh apa namanya, bincang literasi kayak begini, Kak. Kita ke visit radio dan lain-lain. Terus ada juga apa namanya, Kak?
2: Yang bazar.
4: Oh ya, bazar kafe dan apa namanya, badminton juga kita adakan untuk apa namanya, menjalin silaturahmi. Itu aja, Kak.
1: Nah, kalau ngompong seputar tentang kegiatan-kegiatan dari SLD sendiri, tadi kan kita udah ada programnya. Divisinya divisi apa aja? Humas ada, terus juga media kreatif ada.
2: Ada divisi pendidikan, juga pengembangan sumber daya.
1: Okay.
2: Sebenarnya ada program kerja yang paling ikonik untuk SLD
1: itu
2: apa? Sekarang namanya Pojok Baca.
1: Pojok Baca?
2: Iya.
1: Itu ngapain?
2: Pojok Baca itu semacam kita datang ke suatu tempat yang rame, terus kita bawa buku. Kebetulan alhamdulillah ya, di kepengurusan ini banyak donasi buku yang masuk.
1: Insyaallah.
2: Ya, alhamdulillah. Jadi di kegiatan ini kami semacam apa ya, stand untuk membaca begitu. Jadi kita ajak orang-orang untuk join untuk baca bersama. Terus nanti setelah sesi baca itu ada sharing session bagaimana hasil bacaannya itu.
1: Itu di mana dan kapan?
2: Ini sudah dilakukan 2 kali di Benteng ya. Benteng yang pertama di Benteng, terus yang kedua di Pelataran Unhas.
1: Kayaknya butuh sering-sering deh kayak gitu ya.
2: Iya, betul.
4: Itu bukan cuman SLD doang.
1: Oh, jadi banyak.
2: Iya, kita panggil
4: orang sekitar, komunitas lain kita ajak juga.
1: Oh, begitu. Boleh enggak di halaman rumah saya?
4: Boleh banget, Kak.
2: Boleh.
1: Kalau peminatnya aja boleh ya.
2: Iya.
1: Ih, seru banget. Dan batch 5 baru aja selesai.
4: Iya, baru aja.
1: Nah, dan salah satunya ini ada Jingga. Jingga di batch 5 kemarin, Jingga terlibat sebagai apa tugasnya kemarin?
5: Okay, kalau saya kemarin itu kan kalau dalam ekspedisi literasi itu kita kan terbagi menjadi 3 kelas.
1: Okay.
5: Ada kelas calistung, kelas pendidikan, dan kelas calistung, agama, dan
2: Seni
5: dan olahraga. Nah kebetulan saya dapatnya itu di divisi agama. Tapi kan yang namanya kita volunteer, kita turun ke adik-adik langsung itu tidak semerta-merta kita hanya tugasnya kita aja di situ di agama. Tapi kita menyebur,
1: okay. Ya, kita melebur.
5: Melebur ya, aja sorry. Kita melebur. Nah akhirnya saya kemarin alhamdulillah dapatnya juga membantu teman-teman saya di Caristung, terus di sini dan olahraga.
1: Jadi begitu. Boleh pilih nggak sih kalau misalnya kayaknya saya Caristung dan juga agama kayaknya saya agak kurang deh. Boleh yang lain nggak sih? Atau semuanya ditentukan berdasarkan apa gitu?
2: Itu ditentukan berdasarkan pada saat pendaftaran. Itu kami kasih opsi kepada calon volunteer. Okay. Terus nanti pada saat seleksi wawancara juga kami tanyakan bagaimana minatnya di mana, terus apa program kerja yang diusulkan gitu. Jadi bukan dibagikan secara random. Jadi sesuai passion dan juga opsi-opsi yang dia pilih pada saat pendaftaran.
1: Jadi seperti itu.
5: Iya.
1: Nah, terus Jingga sendiri, apa yang paling memorable kan baru kemarin nih?
5: Iya.
1: Ya jangan lupa ya. baru kemarin nih. Yang paling memorable dari kegiatan di batch 5 kemarin ada apa itu?
5: Oke. Kalau dibilang yang paling memorable itu sebenarnya pada saat datang ke sekolahnya sih, Kak. Karena kan jarak antara rumah adik-adik di pelosok dengan sekolah itu ya bisa dibilang lumayan jauh. Jadi kita tuh jalan kaki sama-sama. Jadi pada saat pagi-pagi tuh adik-adik sudah ada di depan tempat kita tinggal di posko. Kemudian kita jalan sama-sama ke sekolah dengan adik-adik. Pada saat di sekolah baru kita mengajar bersama dan lain sebagainya. Itu yang paling memorable sih, Kak, karena kita harus menempuh jarak dulu untuk ke sekolah sebelum kita memulai untuk belajar.
1: Nah, berapa lama kamu di sana?
5: 4 hari 3 okay. malam.
1: 4 hari 3 malam. Yeah. Ini kegiatannya tiap berapa bulan sekali, Kizar?
2: Ini tidak menentu sih, Kak, per bulannya. Kami kalau di pada saat rapat kerja itu kami estimasikan itu 3 kali dalam kepengurusan. Cuman ini dikondisikan lagi bagaimana kondisi pada saat sekarang.
1: Nah, November kemarin kan kondisinya cuaca lagi agak ekstrim November kemarin ya. Kamu aman aja di sana, nggak terbang?
5: Tidak ya. Kan?
1: Nggak, karena mohon maaf, November kemarin kan angin kencang aja, kan? Hujannya deras banget. Apa? Ini lokasinya Tombolopau juga?
5: Iya,
4: yang di Palembang, kan? Desa Palembang.
1: Desa Palembangnya. Ya. Nah, setahu saya kalau di sana kan lebih dingin,
4: betul?
5: Iya, betul.
1: Kan airnya dingin banget di sana.
4: Betul sekali.
1: Terus juga lebih sering hujan, setahu saya.
5: Iya.
1: Nah, itu gimana kamu di sana?
5: Sejauh ini ya aman-aman saja sih, Kak.
1: Iya kan kamu ada di sini kalau nggak nggak sampai sini. Itu gimana? Pernah ngerasain nggak sih tiba-tiba hujannya deras dan sebagainya selama 4 hari itu?
5: Kemarin selama 4 hari hujan deras itu pasti hujan ya, Kak.
1: Pasti. Jadi pasti tiap hari hujan.
5: Tapi tidak setiap hari hujan.
1: Oh, oke.
5: Cuman namanya kita berkegiatan ya, Kak. Pasti mau bagaimanapun kondisinya kita harus gas aja sih supaya adik-adik lebih semangat juga ke sekolahnya. Cuman pada saat di lokasi alhamdulillahnya cuacanya juga mendukung. Jadi tidak keseringan hujan.
1: Oh, gitu.
5: Tidak setiap hari ya hujan gitu.
1: Jadi masih bisa menyesuaikan ya hal-hal gitu ya. Nah, tapi kalau ngomong-ngomong tentang selama kegiatan-kegiatan, persiapan apa yang biasanya harus dipersiapkan untuk bisa memulai suatu batch itu sendiri?
2: Yang pertama tentunya kami buka pendaftaran untuk calon. Terus ada 3 tahap. Yang pertama seleksi berkas, terus yang kedua wawancara, terus yang ketiga penentuan volunteer yang terpilih. Jadi biasanya di meet up 1 ya. Kan ada 2 meet up. Jadi yang pertama meet up 1 itu untuk volunteer-volunteer yang lolos seleksi wawancara, terus yang kedua meet up 2 itu persiapan untuk pemberangkatan.
1: Oh, nah jadi tadi kan sempat Vicky sempat ini ya sempat mention juga lulus katanya. Emang ada tes tersendiri nggak sih? Saya jadi khawatir kayak daftar CPNS
4: tidak seribet itu
1: ya gitu ya, saya khawatir aja. Karena itu biasanya prosesnya kayak gimana, apa aja tesnya yang biasanya? Vicky dulu boleh cerita nggak, by experience aja deh. Tesnya kayak gimana kemarin, kamu rasainnya kayak gimana
4: wawancara
1: kan? wawancara.
4: Berkas dulu baru wawancara. Berkasnya tuh kayak kita isi G-form, mm-hmm. terus kita yang sempat Kak Zara mention, mm-hmm. itu kita pilih divisi yang kita inginkan, yeah. sesuai passion kita. Mm-hmm. Nah, setelah lulus berkas, kita mm-hmm. akan apa namanya? Wawancara.
1: Mm. Nah, minta nanyain apa satu wawancara? Dispil dikit dong.
4: Ada ya. Tak mengkam. Makanya kalau mau tahu ikut.
1: Ikut. Ya.
2: Emang ada. Ada pastinya.
1: Batch 6 kapan? Batch 6 kapan? Rencananya.
5: Coming soon. Ditunggu saja. Pantau terus nanti IG-nya SLD.
1: Nah itu tuh. Kalau gitu IG-nya ada di mana? Biar bisa dikepoin deh.
2: Untuk IG SLD itu Sekolah Literasi Desa, mm-hmm. juga kami punya YouTube, mm-hmm. Sekolah Literasi Desa, mm-hmm. Jadi sama di, TikTok
1: ya. Di @ Sekolah Literasi Desa. Itu TikTok ada, YouTube ada, IG ada. Semuanya itu @ Sekolah Literasi Desa. Panjangan gitu ya?
2: Iya.
1: Nah, jadi kalau untuk Anda pengen nyari-nyari, boleh ya kepoin dulu sebelum tertarik untuk gabung. Ada persyaratan khusus nggak untuk gabung? Misalnya harus usianya mungkin atau bagaimana?
2: Untuk persyaratannya itu minimal maksimal 30 tahun ya kalau nggak salah.
1: Oke. Okay.
2: Terus tentunya siap untuk hadir pada saat kegiatan, hmm. ya mungkin sementara kuliah ataupun kerja itu bisa menyesuaikan.
1: Hmm. Oh oke, okay. Jadi udah ketahuan dong ya nanti yeah. kegiatannya kapan dan sebagainya itu yeah. udah wajib menyesuaikan di situ.
2: Yeah.
1: Nah kalau kegiatannya berlangsung selama berapa hari biasanya atau mungkin tentatif juga, terus kegiatannya boleh diceritain nggak sih, kan tadi ada ngajar dan sebagainya, boleh diceritain lebih detail nggak sih seperti apa? Kamu boleh.
5: Oke, kalau lebih detailnya untuk kegiatan pada saat kita jalan sama adik-adik sampainya di sekolah, itu kita sudah mulai dengan kelas pertama. Jadi kelas pertama itu kelas seni dan olahraga. Kita senam dulu nih bareng adik-adik supaya sehat nih sama-sama nih. Iya, jadi adik-adik sehat, kita juga sehat. Jadi semuanya senang juga.
1: Oke, alhamdulillah. Terus
5: setelah itu masuklah ke kelas calistung. Pastinya kan adik-adik butuh yang namanya yang mewarnai, butuh yang namanya, mereka butuh namanya berhitung, membaca dan lain-lain. Itu sangat penting untuk mereka juga kan. Nah, setelah dari kelas calistung baru kita masuk kepada kelas agama.
1: Oke. Okay. Jadi tiga yang akan diajarin itu semuanya tiap hari selama 4 hari itu akan diulang terus.
5: Hanya selama 2 hari.
1: Oh, jadi, 2 hari.
5: Iya, pada saat Jumat Sabtu. Jadi kita volunteernya itu berangkat di hari Kamis, mm-hmm. sampai di lokasi, mm-hmm. kita istirahat, briefing dan lain seterusnya, kemudian kita mulai persiapan untuk mengajar kelas besok itu di hari Jumat dan Sabtu. Jadi kita maksimalkan memang untuk untuk 3 kelas itu di 2 hari itu.
1: Dan hari keempat ini baru pamitan dan langsung balik.
5: Iya.

0: bonding dulu ke mereka, karena adik-adik kalau misalkan merasa bahwa kakak ini membosankan, itu pasti tidak akan bisa terbangun bondingnya. Jadi ya, jadi kita untuk hari pertamanya itu lebih terkuras sebenarnya energinya pada saat membangun bonding ke adik-adik, apalagi kan adik-adiknya yang super duper aktif sekali. Jadi kadang-kadang kitanya juga kewalahan, tapi bagaimanapun caranya kita harus happy karena kita mau mengajar untuk adik-adik.
1: Ada berapa titik sih biasanya kalau SLD tempat untuk ngajar dan sebagainya?
2: Ngajar
1: kegiatannya.
2: Untuk sejauh ini sudah ada dua lokasi sih kak.
1: Itu di mana aja?
2: Yang yang Palembang ini sudah dua kali. Terus ketiganya itu di Maros.
1: Oh di Maros. Oh jadi ada yang di Goa, sama ada yang di Maros.
3: Iya.
1: Itu izinnya gimana? Terus bagaimana dengan kurikulum yang ada di sana?
2: Sebenarnya yang pertama tentunya kita izin ke bagian desa di sana, bagaimana kita komunikasikan mengenai tempat tinggal, dan juga hari apakah kita pergi, terus berapa hari kami di sana, terus bagaimana kegiatan kami yang akan kami lakukan. Terus kemudian kita ke bagian sekolah, kepala sekolahnya itu kami minta izin bahwasanya kami ada kegiatan gini-gini.
1: Itu boleh?
2: Boleh.
1: Alhamdulillah. Ada berapa banyak biasanya anak-anak yang biasa diajarin?
2: Berapa ya? Per kelasnya itu ada berapa orang ya? 10 sedikit kak.
1: Oh iya?
2: Iya.
1: Oh berarti tidak seperti kayak di kota yang sampai 30 ya kalau saya
3: kurang lebih kemarin itu yang di Palembang itu 30-an.
0: 30-an semua, itu semua.
3: Dari 1 sampai kelas 6.
1: Semua sekolah, satu sekolah
0: iya.
1: Itu?
0: Iya.
1: 30-an?
0: 30-an.
1: Oh ternyata kayak gitu ya?
0: Iya.
1: Terus menurut teman-teman bagaimana tingkat literasinya mereka?
2: Kalau
3: di pelosok itu sangat minim.
1: Iya. Sejauh ini, sejauh kalian menjalankannya, apa yang menurut kalian kayaknya mereka perlu di push daerah di bagian itu?
2: Sebenarnya dukungan sih kak, dukungan, karena kesadaran mengenai pendidikan di sana itu masih kurang. Jadi terlepas dari anak ini belum bisa membaca dan sebagainya, tentunya butuh dukungan dari orang tua, bagaimana mereka bisa mendukung anaknya untuk tetap mengejar pendidikannya.

0: jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan?
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
1: Apanya?
2: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
3: Ya, Helen, aku nemu lowongan magang bagus banget. Tapi salah satu persyaratannya harus bisa bahasa Inggris.
4: Iya, sekarang emang banyak banget info penting yang mengharuskan kita bahasa Inggris. Dari tugas kuliah sampai kerjaan.
5: Makanya kemampuan bahasa Inggris itu penting. Bukan cuma buat nilai, tapi juga buat buka peluang loh.
3: Emangnya sepenting itu ya, Len?
5: Banyak referensi akademik, jurnal, bahkan pelatihan internasional yang pakai bahasa Inggris. Kalau kita paham, pilihan kita bisa jadi lebih luas loh.
4: Wah, benar juga. Selama ini aku nonton video atau baca artikel bahasa Inggris, tapi sering aku skip karena males nerjemahin.
5: Padahal belajar bahasa Inggris bisa dimulai dari hal kecil, kayak dengerin lagu, nonton film tanpa subtitle, atau biasain baca konten singkat.
3: Wah, berarti nggak harus nunggu jago dulu ya? Yang penting mulai dulu.
4: Setuju. Sedikit-sedikit, lama-lama terbiasa. Bahasa Inggris bukan sekedar pelajaran, tapi bekal untuk masa depan.
6: Makassar malam ini.
7: Sebenarnya itu yang paling penting sih.
8: Iya benar banget sih ya. Dan bagaimana antusias anak-anak nih waktu batch 5 kemarin?
7: Luar biasa kak, antusiasnya. Mereka tuh sangat-sangat aktif. Dan tapi tidak bisa kita pungkiri ya, kalau adik-adik di sana itu kan, walaupun ada yang aktif-aktif, ada juga yang ya melas-melas gitu. Nah itu lagi kembali kita bagaimana bangun bondingnya ke mereka, supaya mereka tuh, oh ada nih kakak-kakak datang nih untuk mengajar ke kita. Nah kita bisa untuk bangun bonding dengan mereka, mereka juga lebih bisa belajar dengan kita. Tapi antusias dari mereka luar biasa, mereka menyambut kita dengan hangat.
8: Ngajarnya di kelas apa aja? Kan kalau SD berarti ya, kelas 1 sampai kelas 6 itu semuanya teman-teman volunteer masukin? Atau hanya di kelas-kelas tertentu aja?
9: Semua.
8: Semua?
9: Iya.
8: Wah, dan kurikulumnya udah disesuaikan?
7: Sebenarnya kita ngajarnya itu yang basic.
8: Oh, oke. Okay, ya.
7: Yang calistung tadi, membaca, menulis, dan menghitung.
8: Ah, kayak begitu ternyata. Batch berikutnya, batch 6 coming soon, akan ada insya Allah.
7: Iya.
8: Nah, insya Allah. Berarti kalau sekarang udah Desember, berarti mungkin di tahun depan berarti ya?
7: Iya, iya.
8: Oke, okay. Nanti kita lihat keseruannya lagi. Kalau mau dekat-dekat boleh datang ke sini lagi ya, kita ngobrol-ngobrol kira-kira persiapannya sampai gimana dan akan di daerah mana lagi berikutnya nih pendengar. Anda tentunya dapat berpartisipasi bareng Irsa di 0821-333-39440 pendengar. WhatsApp kami kalau misalnya pengen nanya-nanya bersama dengan teman-teman dari Sekolah Literasi Desa. Saya ke Zahra kembali. Zahra, apa yang membuat akhirnya Zahra pengen ngebangun dan juga masih membersamai Sekolah Literasi Desa ini?
7: Oke, jadi kenapa saya memilih Sekolah Literasi Desa ini sebagai wadah saya untuk berkembang? Karena spoiler dikit kak, saya sudah join di Sekolah Literasi itu sudah 2 periode.
8: Okay.
7: Ya, jadi alasan saya kenapa bisa nyaman terus sampai sekarang masih dalam SLD ini karena memang betul-betul kekeluargaan yang dibangun dari Sekolah Literasi Desa itu sangat luar biasa.
8: Okay.
7: Jadi dari kakak-kakak pengurus, kakak-kakak volunteer itu memberikan energi positif bagi saya. Semua kegiatan sih tentunya memiliki pengalaman baru dan juga relasi-relasi tentunya tambah banyak setelah bergabung di Sekolah Literasi Desa.
8: Wah, tapi sebelumnya pernah jadi volunteer juga?
7: Kalau saya tidak kak, langsung jadi pengurus.
8: Daftar
7: pengurus.
8: Langsung pengurus.
7: Ya.
8: Oke, okay. Tapi pernah ikut terlibat langsung kalau
7: pernah.
8: Batch berapa?
7: Saya kebetulan ikut di batch 3 dan batch 4 dan batch 5 yang kemarin.
8: Oh, ikut juga kemarin.
7: Ya.
8: Terus sebagai pengurus atau turun ngajar juga?
6: Turun ngajar.
8: Turun ngajar juga?
6: Iya.
8: Seru gak sih ngajar sama anak-anak itu?
6: Seru, sebenarnya seru sekali Kak. Cuman kan kita tidak bisa pungkiri juga kalau misal anak-anaknya ini sangat aktif, mungkin kita capek untuk teriak ini. Tapi sebenarnya dia antusiasnya kalau kita lihat itu buat kita tambah semangat untuk membersamai adik-adik di sana.
8: Keren tuh kayaknya. Kalau Jingga sendiri gimana? Apa yang membuat Jingga kayaknya saya harus ikut deh? Kan kalau Vicky tadi udah cerita tuh ya, sebenarnya udah pernah diajakin. Nah kalau kalau Jingga sendiri ceritanya gimana sih? Kok bisa? Musim hujan lagi? Kenapa?
7: Oke, kalau saya sendiri join di SLD itu karena sebenarnya lebih mau mencari tahu pengalaman di pelosok sih Kak.
8: Okay.
7: Ya, jadi saya cari tahu nih komunitas apa sih yang memang berfokus pada pendidikan di pelosok. Kemudian pada saat oprek SLD saya join, saya daftar dan alhamdulillahnya lulus di SLD juga. Kemudian pada saat masuk di SLD saya merasa bahwa oh ternyata memang SLD ini bisa jadi ruang aman dan nyaman untuk kita semua pada saat masuk. Karena itu tadi yang tadi dimention sama Kak Zahra bahwasanya di SLD kakak-kakak volunteer maupun kakak-kakak pengurus kekeluargaannya yang sangat erat sekali.
8: Okay.
7: Ya, jadi kita juga berada di SLD itu jadi nyaman juga.
8: Pertama kalinya ya? Atau sebelumnya udah pernah?
7: Sebelumnya sudah pernah.
8: Di komunitas yang berbeda?
7: Iya.
8: Dan kali ini gabung di SLD?
7: Iya.
8: Nah, dan menurut kamu nyaman?
7: Nyaman, sangat-sangat nyaman.
8: Sangat-sangat nyaman?
7: Iya.
8: Wow. Kalau misalnya kayak gini boleh gak sih kalau misalnya si Jingga udah ikut di batch 5, ikut di batch 6 lagi boleh gak?
6: Boleh.
8: Oh boleh aja?
6: Boleh.
8: Oh oke. Okay.
9: Tanpa perlu daftar lagi Kak.
8: Oh gitu?
9: Iya. Karena jadi sudah Kak Jingga ini sudah masuk keluarga besar.
8: Oh gitu.
9: Ya.
8: Jadi udah boleh ikut. Ya.
9: Sudah boleh Kak.
8: Kegiatan kalian ngapain aja sih selain dari di SLD sendiri?
6: Kegiatannya itu yang tadi pojok baca. Terus kami biasa juga lakukan. Maksudnya kami itu kumpul bukan hanya untuk program kerja. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang membuat kita bondingnya itu semakin kuat. Kayak kemarin family gathering juga.
8: Kalau secara pribadi, Zahra kesibukannya apa? Sampai masih sempat banget ngebesarin SLD ini.
6: Kalau kesibukannya sih Kak, masih kuliah. Kebetulan masih mengurus tugas akhir.
8: Jurusan ya, apa?
6: Farmasi.
8: Wabillahi taufik. Agak berat banget tugas akhirnya farmasi ya. Ini bukan ajang kamu melarikan diri.
6: Sama sih Kak, karena menurut saya kalau lagi nge-stuck up dan sebagainya itu ada kakak-kakak dari SLD itu bantu untuk mencairkan suasana, memberikan suasana baru dan tentunya itu memberikan support begitu.
8: Begitu memang Sarah kalau mahasiswa tingkat akhir banyak sekali energinya untuk melakukan sesuatu yang bukan skripsi.
6: Betul
8: lagi.
7: Sebagai bahan healing dia.
8: Healing lupa gitu.
6: Sampai lupa.
8: Kalau si Vicky sendiri kegiatannya apa nih Vicky?
9: Masih sibuk kuliah Kak.
8: Kuliah juga?
9: Iya.
8: Akhir juga?
9: Tengah-tengah.
8: Semester 5 ya,
9: iya.
8: 5-6 gitu ya. Di mana?
9: Di Universitas Negeri Makassar.
8: Ya enggak apa-apa sebut aja enggak masalah.
9: UNM.
8: Di UNM. Iya. Jurusan apa?
9: Jurusan Sastra Inggris.
8: Sastra Inggris. Ih, perasaan baru-baru deh ada adik-adik mahasiswa Sastra Inggris magang sama kita di sini. Benar. Iya, Sastra Inggris benar baru-baru akhirnya magangnya di sini. Kalau kamu kegiatannya apa, Jingga?
7: Kalau saya sendiri kuliah juga, cuman pada saat ini kan musim libur. Ya, cari lagi sementara cari kegiatan-kegiatan juga ini sebenarnya ini. Karena lagi libur ini.
8: Tidur-tidur mau di rumah. Jingga. Nanti marah mama tak. Kayaknya di kampus jurusan apa?
7: Manajemen Kak.
8: Manajemen. Oh, masih oke lah ya. Masih sosok lah, masih bisa menyesuaikan
7: masih
8: dengan
7: aman.
8: Masih aman lah ya. Anda ini gimana? Membagi waktunya gimana antara kuliah dan juga organisasi kayak Sekolah Literasi Desa ini?
6: Kalau membagi waktunya ya Kak, kalau untuk kegiatan-kegiatan SLD kan biasanya juga di hari weekend, jadi aman lah. Kemarin kebetulan yang ekspedisi literasi batch 5, itu kan dia mulainya di hari Kamis, kan itu masih weekday, jadi saya sampai nyusul Kak, sampai nyusul di kegiatannya. Karena
8: bukan tipsen.
6: Bukan dong. Bukan. Gak bisa. Jadi kita setelah kuliah ya jam 5 sore, Jumat sore itu selesai kuliah, malamnya berangkat ke tempat lokasinya.
8: Wah, keren. Tapi itu susah loh jalan menuju ke sana loh.
6: Iya.
8: Sama siapa?
6: Sama Kak Vicky juga sama bukan,
9: bukan
6: ya?
9: Bukan.
6: Ayo.
8: Ekspresi Vicky.
6: Bukan ya. Kemarin lumayan banyak sih Kak.
8: Oh,
6: ya,
8: okay, lumayan ada. Oh, berarti paling tidak ada tim kan enggak sendiri.
6: Iya, pasti.
9: Enggak sendiri Kak.
8: Iya, iya. Kalau Vicky sendiri gimana membagi, kemarin kan ikut di batch 3.
9: Ya.
8: Berarti masih kuliah, masih, kalau batch 3 berarti beberapa bulan yang lalu atau setahun lalu?
9: Setahun lalu Kak.
8: Setahun lalu.
9: Iya.
8: Berarti itu kan kamu masih sibuk-sibuknya dong, karena masih awal-awal kuliah mabah. Berarti masih maba kan ya, lagi padet-padetnya tuh ya,
9: yeah.
8: Panggilan senior kanan-kiri tuh. Ya kan, kamu gimana bisa kabur ya?
9: Alhamdulillah izin.
8: Oh izin, okay.
9: Surat izin ya.
6: Oh iya, oh, betul, ada surat izin.
8: Nah yuk langsung, betul ada surat izin. Berhasil excuse ya. Kamu izin.
9: Ada surat izin Kak.
8: Oke, terus-terus.
9: Ya kita minta izin sama dosen di ACC. Gas.
8: Oh boleh?
9: Boleh.
8: Ih santai itu asik.
9: Alhamdulillah waktu itu juga di hari Jumat itu tidak ada kelas. Dan di hari Kamis itu cuma satu kelas. Jadi ada dua kelas Kak. Tapi yang satunya izin.
8: Oh oke, jadi satu aja. Jadi kamu izin di satu dosen.
9: Betul.
8: Dan ACC.
9: Alhamdulillah.
8: Nah kalau Jingga sendiri gimana mengaturnya? Karena sebetulnya Jingga roman-romannya emang suka ikut berkegiatan.
6: Iya.
8: Nah ngaturnya tuh gimana?
7: Kalau sebenarnya lebih ke manajemen waktu sih Kak.
8: Oh,
7: saya
8: agak sombong jawabannya. Good management ya.
7: Ya betul.
8: Bangga banget ini. Itu gimana manajemen waktunya?
7: Oke, kalau saya itu sebelum berkegiatan saya punya plan Kak. Jadi saya sudah susun plan memang, sudah susun schedule istilahnya. Kalau misalkan di tanggal sekian ada SLD nih. Jadi nah kuliah pun sebenarnya bisa dibilang amat-amat ya santai aja sih, biasa. Kan mulai kegiatan itu biasa di hari Kamis kan. Kamis itu kuliahnya cuma 2, Jumat cuma 1 dan itu kan bisa untuk dipakaikan surat izin karena pada saat itu kebetulan online juga sih, alhamdulillahnya ya. Jadi ya aman-aman aja sih.
8: Jadi
7: dosen
8: aman-aman
7: ACC
8: untuk izinnya. Dan akhirnya bisa berangkat.
7: Iya.
8: Wah, keren banget. Lihat terasa ngobrol kita udah pukul 21.55 nih. Lama kan ngobrol, enggak kerasa kan ya? Udah 30 menit lebih. Iya kan? Tadi dia tegang banget, enggak kerasa ngobrolnya.
7: Jangan di-spill dong, Kak.
8: Takut ketahuan. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang sekolah literasi desa lagi nih. Kira-kira ada di batch 6 nanti, kira-kira nih, batch 6 nanti udah kepikiran belum sih akan di mana wilayahnya? Terus ada hal yang baru enggak sih yang mungkin akan dilakukan di sana? Saya ke Vicky dulu deh.
9: Ini masih rencana ya Kak. Rencananya itu di Maros.
8: Oh di Maros nanti. Iya. Oke. Okay. Di sekolahnya di sekolah apa sih namanya? Sorry wilayahnya aja deh. Di Maros di bagian mana? Kan Maros cukup luas tuh.
9: Iya.
8: Itu di bagian mananya?
9: Mungkin agak dalam-dalaman lagi Kak.
8: Iya kan.
9: Maksudnya agak ke pelosok banget.
8: Oh, oke.
9: Okay. Karena kemarin itu yang pas batch 4 itu kami rasa itu bukan pelosok Kak.
8: Oh kurang pelosok.
9: Kurang.
8: Oh,
9: karena
8: okay.
9: Di sana sudah maju Kak.
8: Oke okay, iya.
9: Yeah.
8: Oh jadi pengen coba yang lebih pelosok lagi nanti. Oh jadi akan mencari titik baru.
6: Iya yeah. Betul.
8: Wah tugasnya siapa tuh kalau cari titik baru kayak gitu?
6: Semua sih Kak. Jadi kami diskusi dari kakak-kakak yang lain ada saran mengenai tempat yang mungkin kita butuh ke sana untuk mengabdi bagaimana pendidikan di sana. Dan tentunya untuk bentuk kegiatannya kami menyesuaikan dengan tempat yang akan kita lakukan nantinya.
8: Oke. Dalam waktu dekat akan ada kegiatan gak yang dilakukan sama teman-teman SLD yang mungkin ada yang pengen kepoin SLD, pengen gabung juga maybe dalam waktu dekat ini, Desember mungkin?
6: Kalau Desember sih kayaknya kami
8: udah
6: break dulu Kak.
8: Okay.
6: Nanti setelah tahun baru kami mulai tentunya di pojok baca tadi.
8: Ah di pojok baca.
6: Ya, betul.
8: Ah, itu kapan di mana?
6: Untuk lokasinya tuh belum. Kami hanya merencanakan sekitar bulan 1 nantinya.
8: Oke, di Januari nanti.
6: Iya.
8: Jadi mulai dikepoin aja dulu di Instagram atau media sosialnya di @sekolahliterasi_desa. Jadi kalau misalnya ada, itu umum ya kalau dia pojok baca.
6: Ya, umum kak.
8: Siapapun boleh.
9: Siapapun boleh.
8: Oh, oke, sangat menarik. Terakhir deh, closing statement. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada pendengar-pendengar kita? Ajakan mungkin atau mungkin ada yang ingin disampaikan seputar tentang sekolah literasi desa. Saya ke Zahra dulu.
6: Jadi di sekolah literasi desa, khususnya saya juga tentunya menyadarkan saya sendiri bagaimana sebenarnya kondisi pendidikan di Indonesia sekarang. Dan tentunya secara tidak langsung juga menumbuhkan bagaimana itu literasi, bagaimana pentingnya literasi. Karena literasi itu merupakan langkah kecil kita untuk membawa perubahan besar dan tentunya memberikan dampak besar bagi diri kita sendiri, karena lebih banyak membaca berarti lebih banyak ilmu tentunya.
8: Oke, Jingga, apa yang ingin disampaikan Jingga?
7: Oke, kalau dari saya sendiri lebih kepada ayo kita bersama-sama melihat kondisi adik-adik di pelosok, karena adik-adik di pelosok itu sangat-sangat membutuhkan yang namanya pendidikan. Mereka itu sangat semangat ketika datang kakak-kakak relawan ke pelosok mengajar mereka membaca, berhitung dan lain seterusnya. Jadi dari saya sendiri, menurut saya harus bisa untuk sesekali terjunlah ke lapangan, ke pelosok untuk melihat kondisi dari adik-adik. Itu sih kak, jadi jangan lupa join SLD.
8: Vicky udah siap. Closing statementnya Vicky.
9: Perbanyak baca buku.
8: Perbanyak baca buku. Dari tadinya aku kasih waktu baru itu Ji. Yang berpikir Vicky. Betul-betul perbanyak baca buku, benar. Itu untuk meningkatkan literasi ya.
9: Karena minim.
8: Ya, minim ilmu, minim literasi, otomatis akan berkurang pengetahuan juga. Dan semakin banyak pengetahuan, semakin banyak yang bisa dibagi ke orang lain.
6: Betul.
8: Makasih banyak teman-teman SLD udah hadir sama kita di sini. Nanti next ada kegiatan-kegiatan kita datang lagi di sini. Boleh.
7: Kita ngobrol, boleh dong.
8: Kita ngobrol banyak lagi ya seputar kegiatan-kegiatannya akan ada di desa mana nanti di Maros. Open recruitment-nya kapan? Pokoknya bisa dikepoin aja di sosial medianya. Di mana tadi?
6: Di Instagram, dan juga tentunya kami bagikan di saluran-saluran WA dengan relasi-relasi yang kita punya.
8: Oke, di @sekolahliterasidesa. Baik pendengar, Insan Sidarus mau undur diri. Makasih banyak teman-teman udah sempat hadir. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
0: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
2: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
3: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
4: Malam hari ini ya, hadir menyapa ruang pendengar Anda di Ruang Rindu ya, dengan lagu-lagu dari Nadila. Halo, lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
2: Setiap hari jam 10 malam di Pro1 RRI Makassar. Dan setiap Rabu berjaringan di Pro1 Network seluruh Indonesia.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun Anda berada. Bersama saya Irsan Saputra yang menemani Anda di perjumpaan kita kali ini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Irsan undang Anda untuk dapat gabung di line telepon kami, baik itu WhatsApp atau mungkin telepon biasa kami di 0821-3333-9440. Dan kali ini pendengar, line telepon kami di WhatsApp udah berdering. Irsan coba angkat dulu ya. Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Irsan.
4: Halo, Bunda Sumi.
5: Iya, apa kabar?
4: Alhamdulillah sehat. Kalau kita bagaimana kabar? Tak sehat?
5: Alhamdulillah kurang sehat.
4: Kenapa? Lagi
5: masih
4: flu?
5: Batuk-batuk flu.
4: Iya, ini kayaknya cuaca ya?
5: Betul. Musimnya juga.
4: Lagi banyak nih teman-temannya Irsan juga.
5: Lagi banyak.
4: Lagi flu batuk rata-rata ini ya sebenarnya.
5: Tetanggaku juga di sini banyak.
4: Oh, pantesan. Iya, Bunda Sumi.
5: Ya, ya sayang.
4: Bunda Sumi, lagunya Irsan coba bacakan dulu ya.
5: Iya.
4: Ini ada lagunya Armada dengan Asal Kau Bahagia. Ada juga lagunya Rosa.
5: Asal Kau Bahagia. Lah.
4: Itu aja.
5: Iya.
4: Oke deh.
5: Asal Bung Irsan bahagia.
4: Asik kalau begitu. Sapaannya untuk siapa kali ini, Bunda Sumi?
5: Yang di Polman itu.
4: Siapa tuh di Polman tuh?
5: Satu lagi yang di Polman.
4: Yang di Polman ada Bobby.
5: Bobby. Yang sering juga sama nyapa saya, San. Makasih sapaannya selalu. Ada Maimunah Gadi.
4: Iya.
5: Ada Uki Uli Samsia Mahesar, Pusdini Yasir.
4: Iya. Yeah.
5: Ada yang di Bone. Ashar. Pokoknya semuanya.
4: Untuk semuanya aja ya. Oke deh.
5: Yang ada di Kaltim juga. Selamat monitor ya yang ada di Kaltim.
4: Siap.
5: Bu Irsan.
4: Iya. Yeah.
5: Saya selalu bahagia selalu.
4: Amin ya robbal alamin.
5: Murah rezeki. Panjang umur.
4: Amin.
5: Murah. Enteng
4: jodoh.
5: Dan
4: apa ini?
5: Sukses.
4: Sukses selalu.
5: Oke, makasih Bu
4: Irsan. Sama-sama Bunda Sumi.
5: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bergeser lagi, ada siapakah di sana? Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
4: Dari Sudian kita bergeser ke Pau-Pau ini, pendengar.
6: Iya, benar.
4: Bagaimana Kareba ini?
6: Alhamdulillah, sudah semakin membaik.
4: Alhamdulillah.
6: Alhamdulillah.
4: Tapi hati-hati.
6: Banyak yang mendoakan.
4: Masya Allah. Tapi Bunda hati-hati ya, jaga kesehatan karena lagi banyak flu batuk ini.
6: Oh iya, justru flu batuknya itu saya yang menyerang saya, sehingga jadi sesak napas. Akhirnya dirawat.
4: Iya,
6: cuma batuk biasa, tiba-tiba sesak napas.
4: Waduh.
6: Tidak bisa tahan, jadi saya itu diuap pagi sore Kemudian pasang oksigen gantian.
4: Waduh.
6: Saya dirawat pada waktu itu. Tapi ya berkat perawatan dan kebaikan para perawat.
4: Alhamdulillah.
6: Sehingga saya walaupun sempat satu minggu di rumah sakit, saya bersyukur bahwa tiba di rumah sudah. Walaupun belum sepenuhnya ya, walaupun belum 100%, namun disyukuri.
4: Betul ya.
6: Karena ada kemajuan, ada perubahan.
4: Benar ya. Sekali. Iya ini karena banyak tadi ada Bunda Sumi katanya juga lagi flu batuk. Teman-teman Irsan juga tadi banyak ketemu lagi flu batuk nih rata-rata nih.
6: Itu Kapi juga itu.
4: Iya.
6: Dia lagi siaran
4: sambil sama suaranya Irsan nih agak serak-serak gara-gara batuk nih berapa hari.
6: Iya. Irsan masih lebih mendingan dibanding dengan Kapi. Oh. Mestinya dikurangi itu anunya AC-nya supaya tidak terlalu itu.
4: Iya ya, benar iya. Bunda.
6: Iya, mati dia bernapas sambil ngomong bernapas
4: kasihan. Baik Bunda sehat-sehat Kidi. Lagunya siapa ini Irsan putarkan?
6: Lagunya Rosa tadi apa?
4: Ada Rosa Jangan Hilangkan Dia.
6: Yang lain coba ada. Sebut lagi.
4: Oke, Irsan coba bacakan ya. Ada lagunya The Overture dengan Sayap Pelindungmu. Ada Badai Romantik dengan Melamarmu. Ada Padi Kasih Tak Sampai. Giselle Apa Kabar. Ada Tangga Kesempatan Kedua. Nadine Amiza Berpayung Tuhan. Sandi Sandoro Anak Jalanan. Dan lagunya Ariel bersama dengan Momo dengan Cobalah Mengerti.
6: Oh iya, saya ke Rosa.
4: Rosa ya. Oke, Irsan siapkan kalau begitu. Sapaannya untuk siapa kali ini, Bu?
6: Oh iya. Sapaannya buat Tantri di Pare-Pare.
4: Iya.
6: Kemudian ada Pak Bobby juga. Lalu ada Tika di Sabang.
4: Iya.
6: Ada Pak Arjuna. Ada Dimas juga di Bolangi.
4: Iya.
6: Ada Ama Mahrita,
4: iya.
6: Ama Martawati. Lalu kemudian ada Ina Kristalara di Moncoloy Maros.
4: Iya.
6: Ada Pak Abdullah Sewang. Lalu kemudian ada Ahmad Yani Tasmun bersama Nurmi Naim Nur.
4: Iya.
6: Ada Nunuk Nur juga. Semua warga Bone yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu,
4: okay.
6: Namun yang jelas bahwa doa kita semua semua pada sehat ya warga-warganya Bone. Iya, Samsia Maestar juga di
4: okay.
6: Banyak semuanya pendengar 21. Selamat malam semuanya. Buat Bang Irsan iya. Sehat selalu ya.
4: Amin ya robbal alamin.
6: Ya sukses selalu. Yang jelasnya semua yang terbaik buat Irsan.
4: Amin, terima kasih banyak iya. Bunda.
6: Oke, makasih ya.
4: Iya.
6: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke telepon biasa dulu ya pendengar ya. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa ini di mana?
7: Wabarakatuh, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, pemirsa.
4: Kalau dari suaranya nih kayaknya warga Polmande ini.
7: Iya, betul.
4: Bang Bobby di Polewali Mandar. Bagaimana kabarnya? Iya. Yeah.
7: Ya, alhamdulillah, kabar baik. Duh, kalau Irsan sendiri gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah, overall sehat, cuman masih agak batuk-batuk ini sedikit.
7: Iya, semoga cepat sembuh batuknya ya.
4: Amin ya robbal alamin.
7: Iya.
4: Kalau di Polman gimana hari ini?
7: Kalau cuaca ya alhamdulillah. Sahabat lagi ini. Cuaca.
4: Lagi bersahabat ya.
7: Panas seharian.
4: Panas seharian, baiklah kalau gitu Bang Bobby. Bang Bobby ini lagunya tadi sudah Irsan bacain, sempat monitor nggak?
7: Ya monitor, ada tadi saya dengar apa itu
4: Berpayung Tuhan.
7: Tuhan,
4: ya. Nadine Amiza.
7: Iya.
4: Oke, Irsan siapkan di urutan ketiga okay. Lagunya.
7: Menyapa langsung.
4: Boleh untuk siapa?
7: Ya, yang baru lewat ada Bunda Sofi. Ya, selamat malam Bunda, sehat selalu. Kemudian ada Ahmad Yani Tasmun,
4: Nurina
7: M. Nur, ada Viola, kemudian Andi Anisa, Wanda Tunur Alam, Mbak Tantri, ada Laya Sari, Aldi Hidayat, Abdullah Sewang, Pak Gampur,
4: yeah.
7: Bang Anwar, dan semuanya tanpa terkecuali. Yang lain besok lagi.
4: Gantian ya.
7: Oke, iya. Oke, Iksan, makasih ya.
4: Iya, sama-sama.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pindah ke WhatsApp lagi, pendengar. Terima kasih sudah menunggu. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
4: Halo Kak Uki.
8: Halo Dek Irfan.
4: Bagaimana Kak Reba ini? Apakah flu batuk juga?
8: Alhamdulillah tidak.
4: Alhamdulillah. Mudah-mudahan
8: tidak.
4: Iya, mudah-mudahan tidak ya, jangan ya.
8: Iya.
4: Kak Uki, Dek
8: Irfan, semoga cepat sembuh.
4: Amin.
8: Sediakala.
4: Amin ya robbal alamin. Ini sepertinya lagi musim karena banyak teman-temannya Irsan flu batuk juga nih.
8: Iya, pengaruh cuaca itu.
4: Iya ya, sempat panas-panas-panas hujan, panas iya. Lagi, hujan lagi.
8: Iya.
4: Jadi harus sehat-sehat kita semua, pendengar-pendengarnya Pro 1 juga, Dik.
8: Iya, amin. Amin.
4: Kak Uki, lagunya siapa kali ini yang mau diputarkan?
8: Mengikut saja di lagunya Rosa.
4: Oke, Dik. Jangan hilangkan dia, ya.
8: Iya.
4: Boleh, Dik. Kali ini menyapa buat siapa, Kak Uki?
8: Yang baru lewat ada Bobby.
4: Iya.
8: Ada Bunda Sopi. Ada Kak Yani Tasmun bareng Kak Nurmina di Sopeng. Ada Abdul Salam di Labuan Bajo, Rosdiana Yasir, ada Kak Uli, ada Pak Asri Dewotu, Ama Mahrita, Deng Nompo, Yang Hendrawan, Samsia Maisa, Nasirani Ansir, Bunda Sofina Kristalara, Wahida Martawati, ada Dimas, Pak Arjuna, Puan Datu, Mogel, ada Ati di Pangkep, Mbak Tantri, Hesti Tika, dan semua-semuanya yang lagi monitor buat Adik Irsan, selamat bertugas, terima kasih, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Kak Uki. Kita bergeser ke telepon biasa dulu, pendengar ya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, rindu, ruang berbagi rindu.
4: Memori
9: lewat lagu.
4: Perasaan tadi saya lihat masuk telepon tadi WhatsApp.
9: Iya, masuk tapi bagaimana caranya cuma berdering.
4: Karena Irsan sebentar angkat teleponnya yang lain.
9: Itulah makanya.
4: Bergeser ke sini.
9: Bergeser ke sini, kebetulan ada paketnya. Jadi pakai karaokean.
4: Oh begitu, Di.
9: Iya.
4: Bagaimana Karebata ini, Mbak Tantri di Pare-Pare?
9: Alhamdulillah, sehat-sehat.
4: Alhamdulillah.
9: Iya.
4: Mbak Tantri,
9: ya.
4: Gimana Pare-Pare hari ini?
9: Hari ini panas, belum pernah hujan.
4: Terus lagi kencang nih anginnya enggak?
9: Angin kencang itu yang di belakang rumah itu kan pohon pisangnya kena sengkuk. Biasa kalau kencang angin terus bunyi-bunyi.
4: Jadi seperti itu
9: kalau
4: ya.
9: Kalau kita kena flu ya.
4: Kalau Irsan lagi flu batuk juga nih.
9: Flu batuk juga iya. Banyak orang yang kena flu batuk ya.
4: Iya benar, lagi banyak ini.
9: Mudah-mudahan ini virusnya enggak kemana-mana. Iya, kemarin malam itu kita ini ada lomba. Ada kayak mirip kita, aduh.
4: Waduh.
9: Yang ini peserta 05. Saya mau tanya Utari mah, seperti Irsan gitu.
4: Mirip-mirip ya.
9: Iya, tinggi juga, endut-endut juga. Iya, utang 05 dia. Kalau saya 12.
4: Walah.
9: Jadi tengah malam baru pulang.
4: Waduh, banyak-banyak istirahat, jangan sampai nanti sakit juga nih kayak Irsan nih.
9: Iya, betul.
4: Oke deh, Mbak Tantri.
9: mau lagunya itu tadi ada.
4: Yang mana?
9: Aduh.
4: Yang mana tadi?
9: Tadi itu lagunya.
4: Yang mana ayo?
9: Aduh, lupa yang pas tadi.
4: Irsan bacain kembali nih.
9: Iya, coba.
4: Ada lagunya Armada Asal Kau Bahagia, ada Rosa Jangan Hilangkan Dia. Nadine Amiza Berpayung Tuhan, The Overtune Dengan Saya Pelindungmu, Badai Romantik Melamarmu, Padi Kasih Tak Sampai, Giselle Apa Kabar, Tangga Kesempatan Kedua, Sandi Sandoro Anak Jalan dan Cobalah Mengerti dari Ariel.
9: Halo.
4: Hmm.
9: Kesempatan Kedua.
4: Kesempatan Kedua dari Tangga.
9: Iya, dari Tangga.
4: Oke.
9: Oke.
4: Kalau gitu lagunya urutan keempat ya.
9: Tadi ada Bunda Sophie.
4: Hmm, ada siapa lagi?
9: Pau-pau sana. Yeah.
4: Ada siapa lagi?
9: Iya, semoga sehat ya Bunda.
4: Amin.
9: Ada Buki, tadi di Daya. Terus ada Pak Mayani Tasmung. Ada Hesti.
4: Yeah.
9: Terus ada Dimas. Ada Bu Samsia Mahesa. Bu Wahida. Ada Bu Rosdiana Yansir. Ada Pak Abdullah Sewang, ada Bobby tadi di Polman, ada Pak Sapra gitu, Pak Asri di Wotu, ada Bang Anwar, ada juga Bang Arjuna, Sri Sinta, pokoknya buat semuanya.
4: Oke deh.
9: Iya. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Tantri. Buang Batu, terus juga Pak Ahmad Yani, terus juga ada Sri Sinta, terus juga ada siapa lagi ya tadi, telepon biasa ada Pak Sewang dan sebagainya. Nanti Irsan angkat ya, karena 5 menit telepon sudah Irsan angkat sebelumnya. Irsan putar dulu rangkaian lagunya, setelah itu kembali lagi angkat telepon tak.

0: Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Yerson udah putar dua lagu nih pendengar. Sekarang waktunya balik lagi lain telepon di 0821 3333 9440. Ada Pak Ahmad Yani di sana. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana karyawan Pak Yani?
1: Yang berbagi rindu, mau lewat lagu. Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Bagaimana shopping hari ini Pak Yani?
1: Iya. Lagi cerah tadi. Mm-mm. Dari pagi sampai siang.
0: Waduh.
1: Anu, sore.
0: Kering lagi jemurannya, Mama kah?
1: Iya. Kering.
0: Kering semua lagi di karena lagi cerah-cerahnya sayang ini Sulawesi Selatan. Iya. Pak Yani.
1: Iya.
0: Lagunya siapa yang Irsan putarkan untuk kita?
1: Lagunya Armada.
0: Lagunya Armada, Di. Ih, baru-baru sudah Irsan putar. Iya. Baru-baru sudah Irsan putar.
1: Oh, sekir
0: belum. Baru sekali tadi.
1: Oh iya.
0: Saya ikutkan nih sama yang lain.
1: Iya.
0: Oke, kalau begitu. Menyapa kita dulu untuk siapa ini?
1: Iya. Buat Uki.
0: Mm-mm.
1: Ada Bunda Sofi.
0: Iya.
1: Ada Aulia di Hendrekan. Sam Prahara.
0: Iya.
1: Ada Tika. Ada Dimas, Bobby, Asri Dioto, Aldi Daya.
0: Iya.
1: Para di Parjuna, ada Rosdiana Yasir, yang Indrawan, Maimuna Ganim, Waida Martawati.
0: Iya.
1: Ada Sri Sinta, Ina Kristalara, Tantri sama Isti, Adi Pangkep, dan semua-semuanya.
0: Mi. Oke deh. Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelahnya Pak Ahmad Yani, kita coba angkat line telepon dulu, Di. Assalamualaikum. Dengan siapa ini, di mana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Irsan Saputra.
0: Halo Pak Sewang.
2: Iya.
0: Bagaimana kareba ini?
2: Baik-baik. Bambang sekali.
0: Iya. Ih, tapi
2: hawa panas sekali.
0: Iya. Biar malam ini hawanya panas dirasa.
2: Iya, itu ingus batu tidak berhenti.
0: Ih, begitu Mi Irsan juga. Mungkin ini gara-gara minum dingin sama pakai kipas terus.
2: Untung ada grand oil saya yang damping hidungku.
0: Oh, begitu Di, supaya agak lega-lega dirasa.
2: Iya.
0: Ah, oke deh. Mas Wang.
2: Ya.
0: Lagunya siapa diputarkan, Ki?
2: Ya, saya ikutin lagunya saja.
0: Oke, kalau begitu Irsan ikutkan, Di.
2: Iya.
0: Menyapa Ki dulu untuk siapa ini?
2: Buat Pak Gapur, tahu sama Pak Lubus, sama Ahmad Arjuna.
0: Iya, ada siapa lagi? Ini,

0: Debbie di Sakalar, Nur Intan di Sakalar juga, Tio,
1: Sidan,
0: semuanya nih tanpa kecuali.
1: Oke deh.
0: Iya, buat Yusuf Saputra. Iya, apa namanya? Jangan minum air es, nah, air hangat, air hangat.
1: Nah itu mie enak.
0: Kalau menambah.
1: Iya, tapi dia tidak berhenti batuk lama-lama kalau begini.
0: Iya.
1: Oke, deh Pak Sewang, terima kasih banyak di. Amin.
0: Iya, selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Sewang tadi gabung pendengar. Kita bergeser ke telepon WhatsApp lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Kak Sri Sinta.
2: Halo Gerjan.
1: Bagaimana Karibata ini?
2: Alhamdulillah baik-baik.
1: Alhamdulillah baik-baik. Jadi bagaimana ini Minnesota? Aman-aman juga?
2: Aman-aman
1: Ji. Lagi panas juga kayaknya Minnesota ini. Sama, biar malam itu rasanya gerah sekali ya.
2: Kita tangin jalan terus.
1: Ih, itu juga kasih tidak berhenti kak batuk-batuk. Karena jalan terus.
2: Dari kasih kena di depan bahaya.
1: Oh, itu mungkin bikin tidak berhenti batuk karena dikena terus kak saya.
2: Sebagian dikasih kena batu yang tak menyamping di pasan ini.
1: Udah ya, tidak ada rasanya kurasa.
2: Daripada sakit.
1: Iya itu lagi ya. Kak Sri Sinta, lagunya siapa diputarkan Ki?
2: Lagunya.
1: Saya coba bacakan, jadi ada lagunya Nadine Amiza berpayung Tuhan, ada tangga kesempatan kedua, ada lagunya Ariel bersama Momo dengan cobalah mengerti, ada juga
2: cobalah mengerti,
1: oke deh, Irsan siapkan dulu lagunya. Menyapa kita dulu
2: nggak siapa? Semoga Tantri kembali Bunda.
1: Amin ya Robbal Alamin.
2: Lara, Rustan Sahara, ada Azidayat, Uang Batu, Opadin, terus ada tadi Uli Ape, Amadian, Nur, ada Memna Gani, terus Nadia Yasif, Bisa Maesha,
1: Kukwai
2: Damatawati, dan semua-semuanya nih yang lagi monitor dalam chat. Iya, selamat istirahat Kak Ikan.
1: Iya.
2: Tetap tunggu selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bergeser ke telepon biasanya dulu. Assalamualaikum. Halo, dengan siapa di mana? Aduh, terputus. Dicoba kembali. 0821-3333-9440. Halo Mbak Layasari. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, agak jelek jaringannya saya lihat ini.
3: Halo.
1: Halo.
3: Iya.
1: Nah, bagus Mi.
3: Ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Mbak Layasari?
3: Kabarnya alhamdulillah baik, sehat.
1: Alhamdulillah. Mbak Layasari, Polman gimana nih wilayah kota?
3: Alhamdulillah aman ya.
1: Alhamdulillah.
3: Tadi sore ini? Iya.
1: Syukurlah kalau artinya, begitu.
3: Iya, alhamdulillah.
1: Hujan kah atau cerah di sana atau gimana?
3: Tadi sore ada gerimis, tapi sekarang alhamdulillah.
1: Nah. Udah, paling enggak biasanya kalau udah hujan dikit itu udah enggak terlalu panas biasa rasanya.
3: Iya, betul sekali.
1: Jadi bisa lebih nyaman lah ya. Makassar ini lagi panas-panasnya banget. Malam aja panas rasanya.
3: Iya.
1: Mbak Layasari, lagunya siapa Irsan putarkan nih?
3: Yang tersisa.

0: Yang tersisa tinggal lagunya Nadine Amiza Berpayung Tuhan, Tangga Kesempatan Kedua, dan lagunya Ariel bersama dengan Momo dengan Cobalah Mengerti.
1: Cobalah Mengerti aja.
0: Cobalah Mengerti aja. Oke deh Irsan, siapkan ya. Sapaannya untuk siapa ini?
1: Ada Bunda Sopi, ada Kak Vika, ada Kak Bebe Kalman, ada Pak Ahmad Dhani, ada yang baru lewat tadi, salam kenal. Dan semuanya aja tentang Patara Kacali.
0: Oke deh.
1: Terima kasih Irsan, terima kasih Paulus. Semoga cepat sembuh ya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita geser ke telepon biasa dulu mendengar. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dua rindu ruang berbagi, rindu memori lewat lagu Bayi Sasa Putra.
0: Puan Datu.
2: Iya.
0: Di mana Ki kali ini Puan Datu?
2: Di Pindrang, di kampung.
0: Oh, di Pindrang Ji.
2: Iya.
0: Bagaimana karya sama keluarga, sehat-sehat Ji Ki?
2: Alhamdulillah baik-baik, sehat-sehat. Mudah-mudahan Bayi Sasa Putra juga semakin sehat.
0: Alhamdulillah, amin amin ya rabbal alamin. Puan Datu.
2: Iya.
0: Lagunya Tinggal Ikutan Mami nih.
2: Oh iya, Ikutan Mami.
0: Sama lagunya Padi Kasih Tak Sampai di.
2: Iya, Kasih Tak Sampai.
0: Oke okay deh. Enggak jitu kalau Puan Datu sampai jitu kasihnya.
2: Alhamdulillah. Iya.
0: Baik Puan Datu, menyapa kita dulu untuk siapa ini?
2: Bu, ada tadi Sinta di MU, ada Desewa, ada Desewa Bobi, ada Uki, Pak Gapur, Tika di Sabang, ada juga Andi Anissa, Denompo Rama, Arpa di Selayar, Papa Panjaita Patikawa, Nasuka Welo, ada juga Dimas, Sinta di MU, ada juga di Kalimantan, sama Mahrita Sriwotu, Pak Rading, Sakri di Ponrebone, siapa lagi? Lupa lupus di mari-mari, Bahar di Caming, Yuda, semuanya, Wahida Matawati, Riko, semuanya, salam dari Puan Datu di Pindrang. Terima kasih Bayi Sasa Putra, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya. Baik pendengar, sudah 5 penelpon lagi masuk di sesi yang kedua ini. Irsan putar dulu lagunya, jadi nanti kembali lagi saya angkat telepon tak semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan Bareng Irsan Saputra masih menemani Anda, dan tidak terasa ya sudah lewat 57 menit dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Irsan mengucapkan terima kasih untuk pendengar-pendengar Pro 1 yang sudah bergabung lewat line telepon, terus juga udah merequest lagu-lagu yang ada dalam daftar listnya Irsan. Terima kasih untuk Anda. Pendengar, berikutnya rangkaian lagu-lagu masih akan Irsan hadirkan, terutama lagunya Padi dengan Kasih Tak Sampai. Untuk Kak Hesti di Pare-Pare dan juga yang lagi menelpon sekarang, Irsan minta maaf karena sudah lewat 57 menit dari pukul 22. Tidak sempat Irsan angkat telepon, tak karena kalau Irsan angkat nanti tidak bisa terputar lagunya ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di ruang rindu, ruang berbagai rindu memori lewat lagu. Irsan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anissa seorang gadis kecil yang ceria berusia 5 tahun. Pada suatu sore, Anissa menemani ibunya berbelanja di suatu supermarket. Ketika sedang menunggu giliran membayar, Anissa melihat sebentuk kalung mutiara mungil berwarna putih berkilauan tergantung dalam sebuah kotak berwarna pink yang sangat cantik. Kalung itu nampak begitu indah sehingga Anissa sangat ingin memilikinya. Tapi dia tahu pasti ibunya akan berkeberatan. Seperti biasanya, sebelum berangkat ke supermarket, dia sudah berjanji tidak akan meminta apapun selain yang sudah disetujui untuk dibeli. Dan tadi ibunya sudah menyetujui untuk membelikannya kaos kaki berenda yang cantik. Namun karena kalung itu sangat indah, diberanikannya bertanya, "Ibu, bolehkah Anissa memiliki kalung ini? Ibu boleh kembalikan kaos kaki yang tadi?" Sang bunda segera mengambil kotak kalung dari tangan Anissa. Di baliknya tertera harga Rp15.000. Dilihatnya mata Anissa yang memandangnya dengan penuh harap dan cemas. Sebenarnya dia bisa saja langsung membelikan kalung itu. Namun ia tak mau bersikap tidak konsisten. "Oke, Anissa, kamu boleh memiliki kalung ini. Tapi kembalikan kaos kaki yang kau pilih tadi. Dan karena harga kalung ini lebih mahal dari kaos kaki itu, ibu akan potong uang tabunganmu untuk minggu depan. Gimana? Setuju?" Anissa menganggukkan kepalanya dengan lega dan segera berlari riang mengembalikan kaos kaki ke raknya. "Terima kasih, ibu." Begitu bahagianya dia. Anissa sangat menyukai dan menyayangi kalung mutiaranya. Menurutnya, kalung itu membuatnya nampak cantik dan dewasa. Dia merasa secantik ibunya. Kalung itu tak pernah lepas dari lehernya, bahkan ketika tidur. Kalung itu hanya dilepasnya ketika ia mandi atau berenang. Sebab kata ibunya, jika basah, kalung itu akan rusak dan membuat lehernya menjadi hijau. Setiap malam sebelum tidur, ayah Anissa membacakan cerita pengantar tidur. Pada suatu malam ketika selesai membacakan sebuah cerita, ayahnya bertanya, Anissa sayang gak sama ayah?" "Tentu dong ayah, ayah pasti tahu kalau Anissa sayang sama ayah. Kalau begitu, berikan kepada ayah kalung mutiaramu itu ya."
1: "Ya, jangan dong ya. Ayah boleh ambil si ratu boneka kuda dari nenek. Itu kesayanganku juga, ayah."
0: "Ya sudahlah sayang, gak apa-apa." Sang ayah mencium pipi Anissa sebelum keluar dari kamar Anissa. Kira-kira seminggu berikutnya, setelah selesai membacakan cerita, ayahnya bertanya lagi, Anissa sayang gak sih sama ayah?"
1: Ayah tahu bukan kalau Anissa sayang sekali sama ayah."
0: "Kalau begitu berikan pada ayah kalung mutiaramu itu."
1: "Jangan ayah, tapi kalau ayah mau, ayah boleh ambil boneka Barbie ini," kata Anissa seraya menyerahkan boneka Barbie yang selalu menemaninya bermain. Beberapa malam kemudian, ketika ayah masuk ke kamarnya, Anissa sedang duduk di atas tempat tidurnya. Ketika didekati, Anissa rupanya sedang menangis diam-diam. Kedua tangannya tergenggam di atas pangkuan Air mata membasahi pipinya. "Ada apa, Anissa? Kenapa, Anissa?" Tanpa berucap sepatah pun, Anissa membuka tangannya. Di dalamnya melingkar cantik kalung mutiara kesayangannya itu. "Kalau ayah mau, ambillah kalung Anissa ini." Ayahnya tersenyum mengerti. Diambilnya kalung itu dari tangannya yang mungil. Kalung itu dimasukkan ke dalam kantong celana. Dan dari kantong yang satunya dikeluarkanlah sebentuk kalung mutiara putih. Sama cantiknya dengan kalung yang sangat disayangi Anissa. "Anissa, ini untuk Anissa. Sama bukan?" "Memang begitu nampaknya. Tapi kalung ini tidak akan membuat lehermu menjadi hijau." "Ya, ternyata ayah memberikan kalung mutiara asli untuk menggantikan kalung mutiara imitasi Anissa. Demikian pula halnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang Allah meminta sesuatu dari kita karena Dia berkenan untuk menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Namun kadang-kadang kita seperti atau bahkan lebih naif dari Anissa, menggenggam erat sesuatu yang kita anggap amat berharga, dan oleh karenanya tidak ikhlas bila harus kehilangan. Untuk itulah perlunya sikap ikhlas, karena kita yakin tidak akan Allah mengambil sesuatu dari kita yang tidak akan digantikannya dengan yang lebih baik. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana,

0: terukur untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
1: Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Buku The Secret adalah sebuah buku self-help yang ditulis oleh Rhonda Byrne. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2006 dan menjadi sangat populer karena konsep utamanya tentang hukum tarik-menarik atau The Law of Attraction. The Secret mengungkapkan bahwa kita memiliki kekuatan untuk menciptakan realitas kita sendiri melalui pemikiran positif dan fokus. Konsep utamanya adalah bahwa pikiran positif akan menarik hal-hal positif ke dalam hidup kita, sementara pikiran negatif akan menghasilkan hal-hal negatif. Hukum tarik-menarik ini diyakini berlaku dalam semua aspek kehidupan, termasuk kesehatan, kebahagiaan, dan keberhasilan finansial. Buku ini menyatakan bahwa The Secret adalah hukum yang paling kuat di alam semesta, dan jika kita memahami penggunaannya dengan benar, kita dapat mencapai apapun yang kita inginkan. Rhonda Byrne mengumpulkan berbagai testimoni dari individu yang telah menerapkan konsep ini dalam hidup mereka dan meraih kesuksesan. Salah satu pesan utama dalam buku ini adalah pentingnya memvisualisasikan apa yang kita inginkan dalam hidup kita. Dengan memvisualisasikan secara teratur dengan penuh keyakinan, kita akan menarik pengalaman dan peluang yang sesuai dengan visi kita. Penggunaan afirmasi positif juga ditekankan sebagai cara untuk merubah pikiran dan menghilangkan pikiran negatif. Selain itu, buku ini juga menyoroti pentingnya rasa syukur. Dengan bersyukur atas apa yang kita miliki saat ini, kita akan mengirim sinyal positif ke alam semesta yang akan membawa lebih banyak hal positif dalam hidup kita. Secara keseluruhan, The Secret adalah buku yang menyoroti pentingnya pikiran positif, visualisasi, dan rasa syukur dalam mencapai kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup. Meskipun konsepnya sederhana, penggunaan yang konsisten dari hukum tarik-menarik dapat memiliki dampak yang signifikan dalam hidup seseorang. Dari RRI, untuk Indonesia.

Pendengar Poso 1 dimanapun Anda berada, perjumpaan kita di Makassar malam ini kami cukupkan sampai di sini ya pendengar. Berikutnya Anda akan mendengarkan rangkaian informasi-informasi menarik lainnya dan juga siaran Piala Dunia langsung bersama rekan-rekan kami dari Pro 3 RRI yang di tanggal 26 Juni 2026, tepatnya esok atau lewat jam 12 nanti, kami akan hadirkan untuk Anda pukul 4 waktu Indonesia Tengah. Ada Ekuador melawan Jepang di babak kualifikasi grup E. Dan juga pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah esok hari, ada Jepang melawan Swedia di grup F yang akan kami hadirkan langsung dari Pro 3 RRI. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan rangkaian informasi-informasi seputar tentang bola akan kami hadirkan dari Pro 3 RRI. Karena berikutnya, Pro 1 akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk menyiarkan secara langsung pertandingan sepak bola untuk Anda.

terus berkembang. Untuk mendorong mereka mengurus sertifikat halal, BPJPH selalu berkoordinasi dengan BGN, terutama dengan koordinator SPG-nya secara langsung. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memiliki berbagai opsi jika Iran menolak menyetujui ketentuan kesepakatan bersama, tetapi ia tetap lebih memilih jalur diplomasi. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menegaskan bahwa nota kesepahaman MOU antara Amerika Serikat dan Iran bukanlah kesepakatan final. Itu hanya menciptakan kerangka kerja dan garis besar untuk negosiasi lebih lanjut. Sebelumnya pada malam menuju 18 Juni, Iran dan Amerika Serikat menandatangani nota kesepahaman tersebut secara jarak jauh. Dokumen itu mengatur penghentian konflik militer yang dimulai pada 28 Februari. Dari dunia olahraga, petenis putri Indonesia Adila Suciadi bersama dengan pasangannya Vera Fonareva melangkah ke semifinal Bethlehem Open 2026 setelah meraih kemenangan meyakinkan atas ganda Slovenia Andrea Kleva Nika Radisic. Dalam pertandingan perempat final ajang lapangan rumput WTA 500 yang berlangsung di Bethlehem, Jerman, Adila dan juga Jevona Reva menang 2 set langsung 6-1, 6-2. Kemenangan tersebut membawa mereka ke semifinal bertemu dengan pasangan Taiwan China, Xi Xuanwei dan Wang Xinyu.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

di Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow.

Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan, atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: lokasi kejadian. Tawuran terjadi antara dua kubu massa pelajar. Aksi saling lempar batu mengakibatkan timbulnya.
1: Bagi Niko, banyak yang bilang Indonesia itu damai.
2: Mbok jangan melihat dari satu sisi saja, Tole. Onde-onde, kalau kamu makan wijennya tok, apa ya enak? Seperti Indonesia, banyak perbedaan tetapi disatukan, kan jadinya enak.
1: Bagaimana mas caranya Indonesia itu bisa enak kayak undi-undi itu?
2: Perdamaian itu dimulai dari dirimu sendiri. Kalahkan egomu. Cinta kasih itu penting untuk menghadapi perbedaan.
1: Ini Indonesia.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa malam.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan pengen update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat 26 Juni 2026. Bersama saya Yuyun, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diperkirakan terbentuk di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Samudra Pasifik Utara Papua serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh, di Sumatera Barat, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, di Laut Banda, dari Papua Tengah hingga Teluk Cendrawasi, dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Jawa, dari Samudra Hindia Selatan, Nusa Tenggara Timur hingga Selatan Jawa, di Laut Banda, di Laut Timor, di Laut Seram, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Maluku. Sedangkan untuk potensi sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Padang, Jambi, Serang, Pontianak, Banjarmasin, dan Samarinda. Terdapat juga potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Palangkaraya. Serta potensi udara kabur di Bandar Lampung dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju dan Ambon. Potensi hujan ringan di Makassar, Kendari, Manado, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Terdapat juga potensi berawan tebal di Denpasar, Kupang, Palu, Gorontalo, Ternate, dan Sorong. Serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai

0: Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya rasa, punya cerita.
1: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papedang khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
0: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
1: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
0: Kuliner Nusantara.
1: Buka

0: Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki areal persawahan terbesar di Indonesia. Salah satu lumbung padi nasional ada di provinsi ini. Namun, tahukah kamu bagaimana cara masyarakat Aceh menyimpan gabah atau hasil panennya? Sejak zaman dahulu hingga saat ini, terutama masyarakat tani di perdesaan, para petani menyimpan hasil panen pada sebuah bangunan yang diberi nama kepo.
1: Setelah bangunan itu dibikin seperti rumah panggung, kemudian padi diletakkan di atasnya. Kemudian setelah itu dibuatkan penutup dari atap rumbia.
0: Kepo adalah sebuah bangunan berbentuk panggung atau memiliki kaki yang membuat lantai bangunan ini tidak dempet dengan tanah, berkonstruksi papan dan beratapkan anyaman daun rumbia. Walau kini sudah banyak yang menggunakan atap seng, di dalamnya dilapisi dengan kulit kayu sebagai alas gabah atau padi yang langsung ditumpahkan tanpa menggunakan karung goni. Penggunaan kulit kayu sebagai alas bertujuan untuk menjaga suhu gabah tetap terjaga sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama.

Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat.

0: Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI Heri Sutanto menerima suap tata kelola tambang nikel. Menurut jaksa, suap diberikan oleh pengusaha tambang berupa uang tunai dan juga rumah mewah di Jakarta Timur dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnen Suwanda.
1: Lukman Malan Luang memberitahukan kepada terdakwa bahwa PT DSN menyiapkan uang sebesar 200 juta rupiah dan terdakwa Heri Susanto menyetujui dan menerimanya sebagai imbalan penerbitan LHB Ombudsman RI yang menyatakan.
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto dalam perkara tata kelola pertambangan di Sulawesi Tenggara. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan Heri Susanto diduga telah menerima suap berupa uang dan rumah senilai 4,8 miliar rupiah.
3: Uang yang diminta dari perusahaan tersebut dikelola oleh Agung Winarno yang penggunaannya atas persetujuan dari terdakwa Heri Susanto. Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang Permai Blok D5 nomor 10 Cakung Jakarta Timur dari Agung Winarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah, di mana pemberian rumah tersebut di atas namakan Alkindi Akbar.
2: Sementara itu, Alek Chandra selaku advokat pendamping terdakwa Heri Susanto tidak akan menyampaikan nota eksepsi atau perlawanan terhadap dakwaan jaksa. Menurut Alek, jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa menerima suap dalam pengurusan tata kelola tambang.
4: Dakwaan tersebut harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dan tentunya ini masih dalam proses pembuktian yang akan dilaksanakan di minggu depan. Tentunya kami juga berharap kepada semua pihak dapat taat azas untuk ya bahwasanya dapat mentaati azas praduga tidak bersalah ya, karena sampai kapanpun sampai klien kami memang diputus bersalah oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.
2: Sebelumnya penyidik Jambitsus Kejagung mengatakan Direktur PT Toshida Indonesia tidak mau membayarkan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar 130 miliar rupiah yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktur PT Toshida justru meminta terdakwa untuk mengatakan penetapan tersebut merupakan perbuatan maladministratif. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
6: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
7: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
5: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Tahukah kamu gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik? Ini berarti meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir, meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.
8: Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
9: Indonesia menyapa malam.

Kita beralih ke informasi lainnya, di mana matchday ketiga penyisihan grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan untuk mengamankan posisi masing-masing menuju ke babak 3-2 besar. Berikut informasinya, Nia Rabtu di Tiloli.

0: Facebook.
1: Para pemain kami pasti menyadari hal itu. Karenanya kami harus bisa memanfaatkan kualitas tim yang kami miliki sebaik mungkin. Ini akan menjadi pertandingan yang berat tentu saja. Kami harus bertahan lebih baik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Dan semoga kami juga bisa memberikan ancaman di pertahanan mereka.
2: Sementara itu, Belanda juga memburu kemenangan atas Tunisia pada laga terakhir penyisihan grup F Piala Dunia 2026. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan, walau Tunisia tidak lagi memiliki kesempatan lolos ke fase selanjutnya, namun tim ini masih memiliki satu pertandingan terakhir sebagai ajang pembuktian diri. Karenanya, skuad The Oranye akan tetap waspada demi mengamankan 3 poin di laga terakhir. Mereka baru saja mendapatkan pelatih baru setelah pertandingan pertama. Jadi mereka pasti menginginkan hasil pertandingan yang lebih baik sekarang. Mereka sudah melewati 2 pertandingan yang tidak baik hasilnya. Jadi pertandingan berikutnya mereka pasti akan tampil habis-habisan. Maka itu kami akan bersiap menghadapinya. Jadi kita akan lihat besok seperti apa hasilnya.

Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: ojek online optimis penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojek online akan berdampak kepada penghasilan pengemudi. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Ya, kami dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia sangat optimis ya dengan implementasi pelaksanaan potongan aplikasi 8%.
2: Pengemudi ojek online atau ojol menyambut baik kebijakan penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojol yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli tahun 2026. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan optimistis dengan penerapan potongan tarif 8%. Karena selama ini potongan untuk pengemudi ojek online oleh aplikator rata-rata 20%. Kebijakan diyakini akan meningkatkan pendapatan pengemudi 20-30%, bahkan 40%. Penjelasan disampaikan Igun pada Radio Republik Indonesia sore tadi.
1: Untuk implementasi 8%, kami memandang dan mengestimasikan akan adanya kenaikan pendapatan bagi para pengemudi ojek online. Itu di kisaran antara 20-35%. Ini kenaikan yang sangat baik ya, sangat signifikan untuk kondisi saat ini bagi Pak rekan-rekan pengemudi ojek online. Dengan adanya implementasi 8% ke depannya, pendapatan mereka pun ikut naik sekitar 20-35%. Bahkan mungkin apabila dengan tingkat kerajinan mencari order dari rekan-rekan pengemudi ojek online ini bisa ada naik hingga mencapai 40%.
2: Sementara itu, Presiden Unit Business on Demand Services Goto Catherine Hindra Sucahyo mengatakan kebijakan tersebut mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi ojek online.
3: Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, GOTO, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2. Yang kalau di Gojek kita sering manggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif kembali lagi sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan, 8% potongan komisi ini.
2: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Regulasi tersebut mengatur perlindungan pengemudi ojek online sekaligus pembagian pendapatan yang lebih besar bagi mitra pengemudi. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
5: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
6: Betul.
5: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
7: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
4: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu. Yuk, jadi bagian

0: menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.
1: Indonesia menyapa malam.

0: Progres pembangunan sekolah rakyat Semarang mencapai 90% dan siap digunakan pada ajaran baru 2026-2027. Berikut laporan selengkapnya, Rahma Purwanto.
1: Saat ini sudah 90% selesai.
2: Estimasi pembangunan sekolah rakyat SR terpadu di Kelurahan Rawasari, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang terus dikebut. Sekolah yang berdiri di atas lahan seluas 6,5 hektar itu ditargetkan siap untuk digunakan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Sekretaris Daerah Sekda Kota Semarang, Handi Prianto, membeberkan bahwa progres pembangunan sekolah itu mencapai 90%. Berdasarkan hasil peninjauan, sebagian besar fasilitas utama sekolah sudah selesai dikerjakan. Menurut Handi, fasilitas dasar seperti ruang asrama, tempat tidur, toilet, hingga jaringan air bersih telah tersedia. Pemerintah saat ini tengah fokus menyempurnakan berbagai detail yang masih menjadi kekurangan agar proses belajar mengajar berjalan optimal untuk ajaran baru 2026. Selain itu, Dinas Pendidikan Kota Semarang juga telah diminta untuk menyiapkan tenaga guru transisi yang akan mengajar siswa jenjang SD, SMP, dan SMA yang berada dalam satu kompleks sekolah rakyat tersebut. Pada tahun ajaran baru mendatang, sekolah rakyat tersebut akan menampung 270 siswa dari keluarga kategori desil 1 dan desil 2 yang berasal dari Kota Semarang. Masing-masing jenjang SD, SMP, dan SMA akan diisi sebanyak 90 siswa.
1: Saat ini sudah 90% selesai. Estimasi selesai itu di 10 Juli 2026. Nah, ini sekaligus kita rapatkan di sini kan Pak Kadis Resos, kemudian Kadis Bisdik, Kadis Pendidikan ya. Kebutuhan-kebutuhan nanti operasional sekolah, antara lain kesiapan guru, apa istilahnya, guru bantu.
3: Guru transisi,
1: karena nanti akan ada rekrutmen khusus untuk guru di sini, tapi sementara di backup oleh Dinas Pendidikan, ada guru yang mengajar di sini juga. Saya lihat tadi perintilan-perintilan kecil itu masih banyak yang harus disiapkan sebelum anak-anak pindah ke sini. Semua harus siap.
2: Kepala Dinsos Kota Semarang Agus Junaidi mengatakan proses penjaringan terhadap siswa masih dilakukan di 16 kecamatan. Menurutnya program ini tidak menggunakan istilah penerimaan siswa, melainkan penjangkauan peserta didik dari keluarga kurang mampu. Berdasarkan data Dinsos, kuota SMP dan SMA masing-masing telah terpenuhi sebanyak 90 siswa. Sedangkan jenjang SD baru terisi 37 siswa.
1: Di sosialisasi di 16 kecamatan sudah rutin, kemudian penjangkauannya, jadi namanya bukan penerimaan, tapi penjangkauan peserta didik. Karena ini adalah menjangkau warga yang tidak mampu, yang desil 1, 2, yang memang 2 kelewat termasuk. Jadi sosialisasi sudah, hanya ini kami harus perlu lakukan edukasi. Karena rata-rata ibunya, terutama yang siswa SD yang agak keberatan karena masih eman anaknya ditinggal, jadi mungkin nanti kangen atau gimana.
2: Ia mengakui masih ada sebagian orang tua, terutama calon siswa SD, yang merasa berat melepas anaknya tinggal di asrama. Namun pemerintah terus memberikan edukasi bahwa orang tua tetap diperbolehkan menyenguk setiap harinya. Tama Ponto, RRI, terus mudah untuk Indonesia.

Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: mengalami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamefu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda? Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme, termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

0: Baik, kita beralih ke informasi lainnya, di mana menjelang Hari Keluarga Nasional ke 33. Pada 29 Juni mendatang, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendukpangga menggalakkan gemar gerakan ayah mengambil rapot. Berikut laporan selengkapnya Lisa Nuraini.
1: Ada salah satu program kita namanya gemar gerakan ayah mengambil rapot.
2: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Mendukbangga atau Kepala BKKBN Wi Haji mengingatkan agar anak jangan sampai diasuh dan dikendalikan oleh ponsel. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri acara rangkaian Harganas atau Hari Keluarga Nasional ke-33 di Yogyakarta hari ini. Wi Haji mengatakan agar anak dapat terlepas dari ketergantungan gawai dengan menggaungkan gerakan ayah ambil rapot atau gemar yang dicanangkan oleh BKKBN.
1: Hari ini ada salah satu program kita namanya GEMAR, gerakan ayah mengambil rapot, dan saya berkunjung di salah satu satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Saya pengen tahu bagaimana perhatian orang tuanya terhadap anak, dan ini bagian dari kita cek, karena di Indonesia ada 25% istilahnya ada namanya fatherless, kehilangan sosok ayah. Bagi kementerian kita, itu adalah tanggung jawab kita. Yang sering saya sampaikan, unit yang paling terkecil di negara namanya keluarga. Maka kalau kita bikin perbaikan dimulai dari keluarga, dan yang paling sederhana, anak bagian dari yang setuju tidak setuju akan mengganti dan meneruskan kita. Karena itu saya titip, ayo wong tuwa sing nyekolake anak teng mriki, anake diajak ngobrol. Karena kalau nggak diajak ngobrol, nanti anak kita semua ini ngobrolnya sama handphone.
2: Wi Haji mengemukakan, mulai dari bangun tidur, sebelum tidur, sebelum atau sesudah ibadah, mengerjakan pekerjaan rumah, hingga sebagian besar aktivitas anak terus dikendalikan oleh ponsel, termasuk bertanya kepada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Wi Haji juga mengatakan, algoritma otak generasi saat ini hampir 60-70% dipengaruhi oleh teknologi, sehingga waktu untuk berbincang bersama keluarga berkurang. Bahkan anak mengalami fatherless atau kehilangan sosok ayah. Selain rangkaian kegiatan di sekolah MAN 1 Yogyakarta, Menteri Wi Haji juga berkunjung ke rumah keluarga risiko stunting atau KRS. Atun, pemilik rumah keluarga risiko stunting, mengatakan dirinya sangat senang sekali mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya sekali, namun dapat terus berkelanjutan bagi keluarga miskin di seluruh Indonesia.
3: Senang, senang sekali. Iya, tiga, dua, lima tahun, ini empat tahun, ini satu setengah bulan.
2: Diketahui peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun ini mengusung tema khusus, yaitu ayah wajib hadir. Berbagai rangkaian kegiatan diadakan serentak secara nasional dengan fokus utama pada penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak dan percepatan penurunan stunting. Selain itu, di tahun ajaran baru ini, BKKBN juga mengajak masyarakat untuk menggalakkan gemar gerakan ayah mengambil rapot, serta juga ada bakti sosial dan edukasi di beberapa sekolah. Dan puncak acara Harganas ke-33 tahun ini akan diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 29 Juni mendatang. Lisa Nuraini melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Indonesia menyapa malam.
0: Jelang warta berita pukul 00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, Lukman Tiadatar akan melanjutkan dan akan bersama dengan Anda.

0: nih, bentar nih, bentar nih.
1: Empat negara pertahanan dan keluarga.
2: Apain sih, ini gak
0: gua aja. Masuk ke tengah.
3: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di Indihome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

Warta berita malam hari ini kita awali dari Kementerian Pariwisata yang menilai penyelenggaraan pameran makanan dan minuman tak lagi sekadar menjadi ajang pamer produk, melainkan dinilai mampu menjadi penggerak baru bagi industri pariwisata nasional. Laporannya kami hadirkan bersama dengan Rian Suryadi.

0: kepada Bapak.
1: Kementerian Pariwisata menilai penyelenggaraan pameran makanan dan minuman tak lagi sekedar menjadi ajang pamer produk. Pameran seperti Krista Interfood dinilai mampu menjadi penggerak baru bagi industri pariwisata nasional melalui pengembangan ekosistem gastronomi. Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata, Rizky Handayani Mustafa mengatakan, pameran ini menjadi wadah mempertemukan rantai ekosistem kuliner, seperti yang dilakukan Krista Interfood 2026, yang menjadi rantai ekosistem mulai dari hulu hingga hilir. Menurutnya, yang dilakukan Krista Group sesungguhnya adalah membangun ekosistem pariwisata, khususnya di sektor gastronomi atau kuliner.
2: Saya ingat, jadi kita ke depan melihat bahwa ini tidak hanya sekedar MICE event, tidak sekedar exhibition, tapi bagaimana mendukung perkembangan ekosistem ini. Mungkin ke depan lagi Pak, nanti yang saya jadi berpikir ya, para pelaku mungkin nanti ada, walaupun sudah ada sekarang ya, bagaimana nanti pelaku-pelaku di travel yang gastronomi Pak.
1: Sementara itu, CEO Krista Exhibition Daud Salim mengatakan Krista Interfood 2026 akan menghadirkan sekitar 1.500 peserta dari 25 negara. Daud menyebut pameran ini adalah platform nasional bagi industri makanan dan minuman Indonesia dengan skala internasional.
3: Berlangsung sampai Krista Interfood adalah platform nasional industri makanan dan minuman Indonesia, tetapi skalanya internasional. Dan tahun ini kita targetkan kurang lebih 1.500 peserta dari 25 negara. Pavilion mungkin kira-kira 12 negara. Tapi kalau peserta di luar pavilion kurang lebih 25 negara yang kami targetkan akan hadir.
1: Bagi Kementerian Pariwisata, model pameran seperti ini menjadi bukti bahwa industri MICE tak lagi sekedar penyelenggara acara, melainkan dapat menjadi mesin pertumbuhan baru yang menghubungkan sektor pangan, budaya, pariwisata, hingga perdagangan dalam satu ekosistem ekonomi. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Progres pembangunan sekolah rakyat Semarang mencapai 90% dan siap digunakan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Berikut laporan Rahma Purwanto.
5: Saat ini sudah 90% selesai.
6: Pembangunan sekolah rakyat SR terpadu di Kelurahan Rawasari, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang terus dikebut. Sekolah yang berdiri di atas lahan seluas 6,5 hektar itu ditargetkan siap untuk digunakan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Sekretaris Daerah Sekda Kota Semarang Handi Prianto membeberkan bahwa progres pembangunan sekolah itu mencapai 90%. Berdasarkan hasil peninjauan, sebagian besar fasilitas utama sekolah sudah selesai dikerjakan. Menurut Handi, fasilitas dasar seperti ruang asrama, tempat tidur, toilet, hingga jaringan air bersih telah tersedia. Pemerintah saat ini tengah fokus menyempurnakan berbagai detail yang masih menjadi kekurangan agar proses belajar mengajar berjalan optimal untuk ajaran baru 2026. Selain itu, Dinas Pendidikan Kota Semarang juga telah diminta untuk menyiapkan tenaga guru transisi yang akan mengajar siswa jenjang SD, SMP, dan SMA yang berada dalam satu kompleks sekolah rakyat tersebut. Pada tahun ajaran baru mendatang, sekolah rakyat tersebut akan menampung 270 siswa dari keluarga kategori desil 1 dan desil 2 yang berasal dari Kota Semarang. Masing-masing jenjang SD, SMP, dan SMA akan diisi sebanyak 90 siswa.
5: Saat ini sudah 90% selesai. Estimasi selesai itu di 10 Juli 2026. Nah, ini sekaligus kita rapatkan di sini dengan Pak Kadir Resos, kemudian Kadir Bisdik, Pak Kadir Pendidikan. Ya. Kebutuhan-kebutuhan nanti operasional sekolah, antara lain kesiapan guru, apa istilahnya, guru bantu.
7: Guru transisi,
5: karena nanti akan ada rekrutmen khusus untuk guru di sini, tapi sementara di backup oleh Dinas Pendidikan, ada guru yang mengajar di sini juga. Saya lihat tadi perintilan-perintilan kecil itu masih banyak yang harus disiapkan sebelum anak-anak pindah ke sini. Semua harus siap.
6: Kepala Dinsos Kota Semarang Agus Junaidi mengatakan proses penjaringan terhadap siswa masih dilakukan di 16 kecamatan. Menurutnya program ini tidak menggunakan istilah penerimaan siswa, melainkan penjangkauan peserta didik dari keluarga kurang mampu. Berdasarkan data Dinsos, kuota SMP dan SMA masing-masing telah terpenuhi sebanyak 90 siswa. Sedangkan jenjang SD baru terisi 37 siswa.
0: Sosialisasi di 16 kecamatan sudah rutin, kemudian penjangkauannya, jadi namanya bukan penerimaan tapi penjangkauan peserta didik. Karena ini adalah menjangkau warga yang tidak mampu, yang desil 1, 2, yang penop 2 kelewat termasuk. Jadi sosialisasi sudah, hanya ini kami harus perlu lakukan edukasi. Karena rata-rata ibunya, terutama yang siswa SD yang agak keberatan karena masih emang anaknya ditinggal, jadi mungkin nanti kangen atau gimana.
6: Ia mengakui masih ada sebagian orang tua, terutama calon siswa SD, yang merasa berat melepas anaknya tinggal di asrama. Namun pemerintah terus memberikan edukasi bahwa orang tua tetap diperbolehkan menyenguk setiap harinya. Tama Ponto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau kita ngomongin sepak bola di Amerika Selatan, yang pertama muncul di benak kita pasti Argentina dan Brazil. Padahal, dalam perjalanan menuju Piala Dunia kali ini, ada satu nama yang menarik untuk kita bahas, yaitu Ecuador. Ecuador lolos sebagai runner-up pada kualifikasi Piala Dunia Zona CONMEBOL di bawah Argentina dan di atas Brazil. Yang lebih gilanya lagi, Ecuador sendiri hanya kebobolan 5 gol dan kalah 2 kali. Itu pun dari Argentina dan Brazil 1-0 dan 2-1. Duet lini belakang timnas Ecuador ini digadang-gadang menjadi salah satu duet lini belakang paling underrated di dunia saat ini. Dengan duet bek muda Piero Hincapié yang saat ini bermain di Arsenal dan juga Pacho di PSG, Ecuador menjadi salah satu lini belakang yang sangat menakutkan, momok bagi serangan-serangan pemain lawan. Selain itu, Ecuador juga menjadi salah satu negara dengan rata-rata usia termuda di Amerika Selatan saat ini. Oh iya, ada satu lagi nama menarik yang nggak boleh kita lewatkan. Salah satu gelandang terbaik dunia saat ini, Moises Caicedo. Moises Caicedo sudah membuktikan kualitasnya di level klub. Bersama Chelsea di Premier League, dia menjadi salah satu gelandang yang sangat mendominasi. Dan di timnas Ecuador ini, mampu nggak ya Moises Caicedo dan teman-teman membawa Ecuador terbang tinggi? Coba tulis di kolom komentar seberapa jauh Ecuador akan melangkah.

yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

0: Jiwa.
1: Dr. Saharjo, seorang pahlawan nasional dan mantan Menteri Kehakiman Indonesia, lahir pada tanggal 26 Juni 1909 di Surakarta, Jawa Tengah. Ia dikenal atas kontribusinya dalam bidang hukum dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Saharjo dikenal karena mengusulkan perubahan istilah-istilah dalam bidang hukum seperti mengganti penjara menjadi permasyarakatan dan terhukum menjadi narapidana. Saharjo dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 1963. Alimin Prawiro Dirjo, seorang tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia dan komunis, ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 26 Juni 1964 berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 163. Ia lahir pada tahun 1889 dan meninggal pada tanggal 24 Juni 1964. Alimin dikenal karena aktif dalam berbagai organisasi pergerakan, diantaranya Budi Utomo. Ia juga merupakan salah satu pendiri Partai Komunis Indonesia PKI pada tahun 1918. Setelah pemberontakan PKI 1926, Alimin sempat berkelana ke luar negeri, termasuk ke Uni Soviet. Ia baru kembali ke Indonesia pada tahun 1946.

Manapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Lukman Tara dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Kali ini Kopi Pro 3 akan membahas bersama dengan Pusaka Indonesia Gemah Ripah. Dan tema yang kami angkat terkait dengan Dini Hari ini, Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan. Bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho. Dan tentunya nanti Anda bisa sampaikan atau bergabung bersama kami, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

Sebelum kami hadirkan perbincangan bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia Pak Eko Nugroho dengan tema Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan, kami hadirkan ke ruang dengar Anda Iwan Fals dan kawan-kawan dengan Ibu Pertiwi.

3 komentar dan opini Pro 3 kali ini bersama dengan Pusaka Indonesia Gemah Ripa, bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia Pak Eko Nugroho. Kami akan membahas terkait dengan Pancasila dan ekonomi kerakyatan. Silakan untuk Anda yang bergabung bersama kami, kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

Apa nilai-nilai Pancasila dalam sistem ekonomi kerakyatan mencakup prinsip-prinsip di mana sila pertama ketuhanan yang maha esa, di mana kegiatan ekonomi dijalankan tidak hanya untuk keuntungan material, tetapi juga diwarnai dengan nilai moral, etika dan juga tanggung jawab sosial gitu. Lalu juga ada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga dan juga seterusnya. Nanti kami akan bedah lebih mendalam bersama dengan narasumber kami, Pak Eko Nugroho, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi

0: Pendengar, kami sudah tersambung bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho. Pak Eko, selamat malam.
1: Selamat malam. Ya. Apa kabar?
0: Kabar sehat. Pak Eko sehat ya, Pak Eko ya.
1: Sehat, terima kasih.
0: Pancasila dan ekonomi kerakyatan yang kita bahas dini hari ini, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, Pak Eko, apa itu yang dimaksud dengan ekonomi kerakyatan?
1: Ya, terima kasih Bung Bang atas kesempatannya ya. Jadi memang kalau kita bicara Pancasila, kita tidak lepas dari sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi rakyat Indonesia kan. Ya. Nah, kalau kita bicara keadilan sosial, kita bicara bagaimana ekonomi, kue ekonomi bangsa kita juga sampai kepada rakyat kan gitu ya. Jadi bagaimana ekonomi sebagai bagian dari penyejahteraan rakyat itu bisa merata ke seluruh rakyat Indonesia. Jadi sebenarnya adalah kita bicara tentang pembagian kue ekonomi nasional ini yang lebih adil dan tentunya bisa dirasakan oleh rakyat Indonesia secara menyeluruh.
0: Ya, nah, itu ya. Maknanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu, tapi tidak menyampingkan ada beberapa makna dari sila-sila lainnya gitu ya, Pak Eko ya.
1: Tentu, tentu. Ya. Tapi kan ini yang utama adalah bicara masalah sila kelima ya, kalau ya. Bicara masalah
0: yang ditekankan itu ya. Kita, ya. Baik. Betul. Pak Eko, kita undang pendengar boleh ya yang ingin bergabung bersama kita pada dini hari ini untuk perbincangannya.
1: Silakan.
0: Iya. Pendengar, silakan kami buka untuk Anda yang bergabung di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Saat ini saya berbincang bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho, dengan tema Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan. Nah, Pak Eko, kalau kita bicara koperasi itu sudah mencerminkan ekonomi kerakyatan dengan prinsip Pancasila ini, Pak Eko?
1: Ya, secara semangat sebenarnya koperasi itu kan gotong royong ya, atau kolaborasi itu sesuai dengan Pancasila. Tetapi kan pelaksananya kan tidak selalu begitu ya, maksudkan ya. Karena dalam pelaksanaan kan ada orang-orang yang duduk dalam koperasi gitu ya, yang kadang-kadang itu tidak juga melakukan apa yang harusnya dilakukan. Kan, kita bicara koperasi, kita bicara masalah pembagian keuntungan yang adil gitu kan kepada anggotanya, gitu memastikan bahwa koperasi berjalan dengan baik, secara profesional dikelola. Tapi sering kan hal-hal seperti ini tidak terjadi ya. Terutama bila koperasi ini sudah menjadi top down atau harus ada gitu ya. Jadi semangat-semangat kegotong royongan juga jadi semakin hilang ya.
0: Sudah pudar ya.
1: Dibuat, betul, karena dibuat karena adanya dorongan-dorongan dari atas, bukan dari kepentingan bersama. Kalau kita bicara masalah koperasi yang berhasil kan koperasi simpan pinjam, itu kan karena memang masing-masing kan mendapat manfaatnya. Kalau yang mendapat pinjaman usaha juga mendapatkan imbalan atau mendapatkan kesempatan untuk bisa menggunakan model itu untuk usaha lebih baik lagi, dan koperasi tentunya mendapat imbalan modal dari pinjaman itu dan bisa dikembangkan lebih lanjut lagi. Tapi itu kan dasarnya adalah dasar saling menguntungkan yang memang sama-sama memiliki ya, si nasabah itu juga merasa memiliki koperasinya gitu ya. Nah, ini yang kadang-kadang hilang pada saat koperasi itu menjadi top down atau dipaksa untuk ada gitu
0: Pak. Bergeser gitu ya.
1: Jadi, betul, jadi koperasi itu semangatnya udah benar, tapi pelaksanaannya sering tidak sesuai dengan semangat kegotong royongan itu.
0: Baik. Baik, kalau kita sapa pendengar boleh ya yang sudah bergabung. Ada Pak Budiman di Pak Budiman Arif di Samarinda. Selamat dini hari, Pak Budiman.
2: Baik.
1: Boleh saya menyampaikan dulu selokan saya sebagai nasionalis bangsa Indonesia?
0: Wah, silakan.
1: Baik, selamat malam saudara-saudaraku yang bangga membangun bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai dan kita sayangi. Dari Allah, kita diberi bangsa Indonesia sangat disayangi oleh Allah. Apa yang tidak ada di bumi Indonesia ini? Karena keluhuran bangsa Indonesia, makanya kita dikasih lebih. Di dalam laut kita kaya, di dalam darat kita kaya, di udara kita kaya, diberi Allah. Kemudian di 350 tahun atau 3,5 abad kita tersiksa. Dari 350 tahun itu di dalam pertapaan bangsa Indonesia tersiksa, lahirlah Pancasila. Pancasila itu adalah berkat lagi dari Allah. Di mana titik kelemahan kita sampai kita tersiksa 350 tahun itu? Ialah di Pancasila itu intinya persatuan dan kesatuan, musyawarah dan gotong royong. Di sana intinya bangsa Indonesia, harmoninya bangsa Indonesia. Pancasila itu adalah ruhnya bangsa Indonesia. Jadi untuk masalah Pancasila dan ekonomi
0: kerakyatan.
1: Begini Bapak Narasumber. Pak Eko. Pak.
2: Iya Pak.
1: Ini ekonomi kita diam-diam ada terpukul Pak di dalam negeri sendiri. Bagaimana para pengusaha-pengusaha yang sifatnya monopoli Pak? Republik katanya monopoli. Ada retail-retail Pak yang tidak pernah terbuka, sehingga secara perlahan mencekik para pengusaha kecil kerakyatan. Ini rongrongan-rongrongan. Makanya Pak Prabowo menciptakan yang namanya Operasi Merah Putih.
0: KDKMP.
1: Untuk apa beliau menciptakan itu? Beliau sudah menggenggam itu. Karena kita tahu Pak, usaha-usaha rakyat kecil itu, aduh, cukup buat babak belur Pak. Nah jadi dari retail-retail yang sifatnya monopoli, sifatnya go public sendiri, ini perlu partisipasi. Diberi lagi dia Pak ketentuan-ketentuan khusus.
0: Baik.
1: Ya. Untuk bagaimana terhadap negara dan bangsa ini.
0: Baik, kita berbagi waktu ya Pak Budiman.
1: Terima
0: ya.
1: Terima kasih.
0: Selamat
1: pagi dan salam Pancasila.
0: Salam Pancasila. Ditahan dulu ya Pak Eko, ini banyak pendengar yang memang semangat dan memang memiliki jiwa-jiwa Pancasilais nih. Kita ke Pekanbaru ada Pak Atong. Pak Atong, selamat dini hari.
3: Selamat dini hari Bung Lukman, siaran sampai pagi ya. Biasanya dimulai dari jam 19. Jadi kita membahas Pancasila dan ekonomi kerakyatan ya. Jadi kalau kami di Riau itu saya miris banyak di luar Riau lah, di luar Riau gitu kan, itu menyebut Indonesia gelap lah, Indonesia darurat lah, Indonesia inilah, Indonesia itulah. Kami di Riau ini ekonominya sangat bagus. Kami 12 kabupaten kota. Itu penghasilannya karet, sawit, terus banyak UMKM. Sekarang yang Koperasi Merah Putih itu berdiri di Riau bagus. Istilahnya enggak ada disalahgunakan, kalau udah mulai petani menjual ke koperasi gitu kan, kayak dapur MBG. Dapur MBG kalau di Riau kebetulan di sini dapurnya ada 623, kebetulan saya punya datanya. 623 itu UMKM-nya jalan semua, peternak ayam, yang punya kolam ikan, petani sayur itu yang menjual ke MBG. Jadi ekonomi kerakyatan itu berjalan. Jadi bohong ada, saya sebut aja lah, ada Tio Haryanto namanya menyebut Indonesia gelap. Kalau dia berani silakan cari Atong di Pekanbaru. Kalau dia berani berdekat.

0: dini hari, Pak Eko.
1: Selamat dini hari, Pak Ismail.
0: Ya, sebelum memberikan uraian yang menjadi pokok bahasan, saya tadi ada agak sedikit tergugah dengan pernyataan sahabat kita dari Riau ya. Tapi untuk disadari, Indonesia bukan hanya Riau, dan ekonomi baik di sana, MBG banyak di sana. Tapi di ekonomi yang susah di negara ini kacau, walau ada tahu Riau, Indonesia bukan hanya Riau ya. Indonesia bukan hanya Riau, Pak.
2: Ya, gimana Pak Ismail?
0: Masalah apa? Koperasi ini yang mau saya bahas. Koperasi ini sekarang batasan antara koperasi dan rentenir itu harus jelas sekali, Pak Eko, yang akan ditegas oleh pemerintah nanti. Kenapa? Karena di sini logonya koperasi banyak sekali, Bung Lukman dan Pak Eko. Tapi pinjaman 1 bulan atau 40 hari itu 1 juta dibayarnya itu bisa 1.300.000. Itu rentenir apa koperasi? Jadi koperasi ini harus mesti ada pengetatan dari pemerintah kalau memang ekonomi kerakyatan ini Pancasila yang kita pakaikan. Ini harapan saya.
2: Terima kasih. Silakan, Pak Eko, ada Pak Budiman Arif yang begitu semangat tadi ya di Samarinda, Pak Ahtong di Pekanbaru, dan Pak Ismail di Pariaman. Silakan, Pak.
3: Iya, terima kasih Bapak-Bapak atas pertanyaannya dan komentarnya. Saya sih senang mendengar Pak Budiman Arif dari Samarinda yang mengatakan bahwa usaha kecil semakin terbantu dengan adanya koperasi Merah Putih gitu ya. Kemudian juga Pak Atong di Pekanbaru Riau mengatakan bahwa di sana MBG yang ada 623 dapur itu bisa berkembang ya, membangun ekonomi daerah. Tapi di lain sisi juga Pak Ismail dari Pariaman juga mengingatkan tidak semua itu sama dengan Riau gitu, tapi sama dengan Samarinda gitu ya. Karena tadi Pak Ismail mengatakan koperasi ini apa koperasi rentenir gitu.
2: Mungkin tadi sempat disinggung Pak Eko sebelumnya ya. Udah koperasi ada yang bergeser gitu nilai-nilainya, Pak ya.
3: Betul. Jadi sebenarnya ya kita tidak menafikan berita baik yang disampaikan oleh Pak Atong dan Pak Dimar Arif, tapi juga di sisi lain ada efek-efek negatif dengan adanya koperasi ini ya. Sehingga tadi saya sebutkan di awal bahwa koperasi ini nggak salah semangatnya, gitu kan. Tapi kadang-kadang pelaksanaannya di lapangan itu kan ya tadi itu ada efek-efek yang tidak sesuai dengan nilai-nilai gotong royong koperasi, nilai-nilai ingin membangun rakyat gitu ya, di mana koperasi kan seyogyanya tidak hanya mementingkan keuntungan, tapi juga bagaimana anggota-anggotanya tidak lebih sejahtera gitu. Nah, ini yang perlu terus disadari dan menjadi introspeksi atau koreksi ya, bila memang
2: jadi tantangan ya, Pak Eko ya.
3: Betul, jadi challenge tantangan yang memang harusnya koperasi bisa seperti itu gitu ya. Jadi dan sebenarnya kalau kita bicara ekonomi kerakyatan, salah satu bentuk yang bisa membangun itu adalah bagaimana peran dari harusnya ya BUMN dalam menggerakkan ekonomi Indonesia yang dikuasai oleh pemerintah. Kalau saya boleh, Kang Lukman, saya bisa berkaca dengan Tiongkok ya, dengan Cina ya. Cina itu menggunakan BUMN-nya, Badan Usaha Milik Negara Tiongkok, itu menggerakkan ekonomi rakyat di sana itu. Jadi benar-benar infrastruktur dibangun sampai desa-desa. Tidak ada desa satupun yang tidak terjangkau oleh jaringan 4G atau 5G ya, 4G atau 5G gitu ya. Jadi itu digerakkan oleh BUMN. Tingkat keuntungan BUMN lebih rendah dari tingkat keuntungan swasta. Karena memang tujuannya tidak untuk cari keuntungan, tapi untuk menyebarkan infrastruktur sehingga rakyat bisa menikmati, baik itu di daerah maupun di perkotaan gitu ya. Dan perannya itu betul-betul menjadi kayak benteng ekonomi di saat perusahaan-perusahaan itu memphk-kan karyawan karena kesulitan ekonomi, BUMN mungkin tidak di sana gitu kan.
2: BUMN hadir gitu ya.
3: Betul.

0: Nah, saya melihat bagaimana BUMN di Indonesia itu belum hadir sepenuhnya sehingga bisa membantu rakyat Indonesia gitu ya. Kalau kita bicara Cina, Mas, Cina itu bisa mengentaskan kemiskinan 800 juta warganya atau 70% dari menurut Bank Dunia ya, 70% dari kemiskinan dunia selama 20 tahun itu bisa ditingkatkan oleh yang tadi yang penduduk miskin, tidak miskin itu 800 juta jiwa oleh Cina. Gitu ya. Itu suatu prestasi yang luar biasa gitu ya. Indonesia juga punya prestasi tentunya dengan mengentaskan kemiskinan, tapi kan saat ini Cina bisa dibilang tidak ada lagi warga negaranya miskin 0%. Kita di Indonesia masih ada 9% lah kira-kira yang dianggap sebagai miskin oleh definisi tahun dunia gitu. Tapi kita bisa melihat bahwa selain peran koperasi yang benar, sebenarnya penting lagi adalah peran BUMN yang benar nih. Bagaimana negara bisa hadir untuk membagi-bagi kue dan kemudian memastikan bahwa pembangunan itu tidak hanya bicara masalah keuntungan, tapi juga memeratakan kesejahteraan itu tadi, Mas. Bagaimana rakyat di daerah bisa menikmati listrik, gitu kan? Di tempat desa-desa yang belum terjangkau listrik bisa menikmati. Bagaimana internet bisa masuk ke daerah-daerah, gitu ya? Sekolah, bagaimana memastikan bantuan-bantuan terhadap sistem pendidikan misalnya dan lain-lain lagi, Mas. Saya berarti begitu ya.
1: Kita sapa pendengar lagi, boleh ya Pak Eko? Ini udah banyak juga yang bergabung bersama kita. Kita ke Brebes, kali ini ada Pak Caswa. Selamat dini hari, Pak Caswa.
2: Selamat dini hari, Bung Lukman.
1: Sehat ya.
2: Selamat dini hari, Pak Eko, Pak Narasumber.
1: Iya.
0: Selamat malam, Pak Eko.
2: Pancasila, semuanya.
0: Halo.
2: Iya, ini saya baru ini ya, baru mengerung kedengaran suaranya Bung Lukman ini. Selama sering siaran yang lain itu baru di Bung Lukman.
1: Iya, mau nemenin Pak Eko nih saya diutus ini.
2: Iya. Nah, jadi gini ya, usulannya gini. Jadi katanya tuh Pancasila, tapi saya rasa itu kalau menurut Pancasila itu selama yang saya rasakan itu waktu lagi Presiden Soeharto. Karena apa? Satu, harga murah ya. Karena ini termasuk ekonomi juga ya. Ya terus juga buat usaha itu mudah. Sedangkan saya Pak Eko, saya orang ada kekurangan, orang tunanetra ya. Sehari-hari itu saya pengusahanya keliling kampung sendiri, jalan kaki, ya, jadi pengamen jalanan. Saking apa? Saking saya tersiksa mencari ekonomi yang seperti itu. Penghasilan pun kadang-kadang dapat 50 ribu, kadang-kadang di bawah segitu. Sedangkan ongkos ojeknya sekarang tambah mahal. Jadi bensin aja di wilayah saya di Pomini itu 18.000 ya pertama ya, kalau pertama itu udah tidak ada ini akan dibawa kemana kan seperti ini ya. Terus kadang-kadang saya yang saya pertanyakan sedihnya kayak gini, kadang-kadang ada orang yang mau memberikan gak ikhlas itu, tapi gak semua orang, kadang-kadang ada orang itu menutup pintu tidak tanpa permisi, kadang-kadang mau menyimpan apapun di tempat rumahnya saya, di depan rumahnya saya tanpa permisi, seolah-olah saya itu tidak ada harga dirinya gitu dengan orang lain. Itu menurut pandangan saya itu seperti itu. Tapi kalau misalkan harga dimurahkan, dilihat sama rakyat yang lagi sengsara, tadi katanya ada di Rio itu ekonomi baik, itu baik. Saya merasa tahu. Mungkin itu orang dalam yang mendukung seperti itu. Tapi Indonesia ini kebanyakan orang yang menjerit untuk saat ini. Jadi begitu Pak Eko.
1: Baik, terima kasih. Ya, Waalaikumsalam. Pak Caswa di Brebes, kita ke Samarinda, Pak Sawan. Selamat dini hari.
3: Selamat dini hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Silakan. Indonesia luar biasa. Saya bangga dengan Indonesia. Saya bangga dengan Pancasila. Tapi terakhir ketika reformasi dipuncurkan, apakah implementasi daripada Pancasila yang 36 butir itu benar-benar sudah dilaksanakan? Semakin kesini kita semakin tercecer terus. Ini karena persoalan apa? Karena kita terlalu bangga dengan kata-kata hidup demokrasi, menuding kesana kesini, tapi tidak sadar bahwa diri sendiri sudah melakukan kesalahan. Biarlah dikatakan oleh Pak Eko tadi, Cina itu negara komunis. Negara komunis, kenapa ekonominya begitu cepat maju? Begitu pun Jepang, Jepang bukan komunis ya. Tetapi kita lihat Amerika Serikat yang gurunya sudah terseok-seok dengan persoalan Jepang dengan pertumbuhan ekonominya. Indonesia itu hanya pintar di atas kertas. Pintar sekali. Koperasi itu punya undang-undang. Punya hari lahir koperasi tanggal 12 Juli. Soko guru ekonomi. Tapi faktanya kita lihat tidak seperti itu. Rakyat kecil semakin tertindas. Dikarenakan karena mereka tidak paham apa sebetulnya ruh daripada Pancasila itu. Apa dari sistem ekonomi kerakyatan itu sendiri. Mereka tidak paham. Apalagi mereka-mereka yang lahir di tahun 2000 semakin kesini bangga dengan masa alpha dan sebagainya, beta dan sebagainya, generasi ini generasi itu. Kita terbuai dengan itu. Terima kasih.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam. Silakan Pak Eko.
0: Iya, terima kasih Pak Jasa dan
1: Pak
0: Samarinda. Saya lupa nama.
1: Pak Soan
0: ya. Pak Soan dari Samarinda ya. Iya, ini memang ya kita harus mengakui ya bahwa Indonesia ini saat ini memang lagi tidak mudah, lagi tidak baik-baik saja gitu ya. Secara kelas menengah kita kan semakin menurun gitu jumlahnya gitu ya. Dan tadi Pak Jasa cerita bagaimana sulitnya mencari penghasilan gitu ya, dan bensin yang sampai pertama kembali 18.000 dan pertama sudah nggak ada lagi gitu ya. Bagian dari concern atau bagian dari keprihatinan kita semua ya bahwa Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja dan perlu adanya perubahan yang mendasar. Kemudian juga tentang yang menarik tadi Pak Soan ya, bagaimana demokrasi itu saya melihatnya juga, saya dalam beberapa hal sepaham dengan Pak Soan ya. Jadi Amerika dan Jepang yang sekarang terseok-seok karena mempertahankan demokrasi gitu ya, itu memang benar adanya sih Mas ya. Kalau kita melihat ya, salah satu keunggulan Cina itu adalah adanya namanya rencana jangka panjang. Di zaman Pak Harto itu dulu ada yang namanya GBHN.
1: Betul.
0: Garis-garis besar
1: haluan negara. Iya, iya. Saya ingat itu.
0: Sekarang udah enggak ada lagi, Mas.
1: Iya, iya.
0: Sekarang udah enggak ada lagi, Mas.
1: Iya, iya.
0: Negara ini dipimpin atau di-govern atau diperintah gitu ya oleh kepentingan 5 tahun, Mas. Paling 10 tahun mentok-mentok. Nah, tahun pertama ya harus tahun pertama kedua adalah membayar politik ya. Tahun ketiga empatnya kemudian siap-siap pemilu berikutnya Mas. Jadi apa yang mau dibangun namanya GPHN, rencana jangka panjang Indonesia itu sekarang sudah nggak ada Mas. Ya itu sayangnya gitu ya. Alangkah baiknya kalau Indonesia itu punya grand design, punya rencana jangka panjang. Dulu kita punya cerita tentang lepas landas gitu kan. Sekarang udah gak ada lagi gitu. Jadi bagaimana kita bisa membangun sebuah negara kalau hanya didasarkan kepentingan jangka pendek 5 tahun 5 tahun. Cina itu kan bisa berhasil menentaskan kemiskinan setelah 20 tahun Mas. Dan mereka selalu menetapkan 5 tahunan GPHN mereka gitu ya. Jadi ini salah satu hal yang perlu kita renungkan kembali. Demokrasi yang kita anut, yang kita adopsi dari Amerika gitu ya, itu perlu kita lihat kembali sebenarnya apakah memang kita mau seperti ini terus ya, bagaimana kepentingan politik jangka pendek akhirnya menggerogoti kepentingan rakyat jangka panjang kan? Ya. Jadi saya sepakat dengan Pak Jasa dan
1: Pak Soan,
0: ya. Pak Soan tadi ya. Ya, ini analisa yang saya menarik ya, kita mesti berkaca. Tapi memang masalahnya apa yang kita bisa lakukan, Mas, gitu kan?
1: Iya.
0: Nah, disinilah sebenarnya Pusaka Indonesia yang mencoba melakukannya dengan apa yang kita punya.
1: Yeah.
0: Ya, kami di Pusaka Indonesia adalah sebuah lembaga perkumpulan ya, Mas, perkumpulan kebangsaan yang ingin mengamalkan Pancasila. Jadi kami pun di saat kami melakukan pelatihan tentang UMKM, kami menyebutnya sebagai SEA atau Social Entrepreneur Academy, di mana kita berharap para entrepreneur atau para wira swastawan ini tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga memberikan sosialnya apa, gitu ya. Kita boleh berbisnis ya, tetapi bisnis kita tidak hanya mengejar keuntungan, tapi juga bagaimana bisa mengembalikan lagi kepada masyarakat sekitar, kepada rakyat. Jadi kami selalu mengutamakan hal itu dalam kita bergerak di organisasi kami. Kita lakukan gotong royong, kami selalu memastikan bahwa program-program kami itu kita semua saweran ya, untuk menggerakkan program-program kami. Kami bisa dibilang tidak menerima dana dari luar, ya, tapi program-program kami selalu menjadi gotong royong kami bersama. Jadi contoh bagaimana kami mencoba menjalankan esensi dari koperasi ya dalam program-program kami.
1: Baik.
0: tidak hanya kita ngomong aja, kami juga melakukannya dalam skala yang lebih kecil. Itu Mas.
1: Ini menarik ya, karena kita lihat beberapa komentar dari para pendengar di beberapa wilayah di Indonesia. Ini kan interpretasi juga ya, bagaimana pendengar juga ini masih rindu dengan nilai dan semangat Pancasila yang saat ini dikatakan sudah sedikit luntur gitu ya, Pak Eko ya. Nanti kita lanjutkan kembali, boleh di sesi kedua ya, Pak Eko ya. Kita jeda sejenak untuk kila apa warta berita. Dan pendengar, tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami nanti di sesi kedua, masih dengan Pak Eko Nugroho, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia. Pak Eko, terima kasih ya, nanti kita sambung kembali, Pak Eko. Selamat malam.
0: Siap, ya. Pak Goban, malam, ya. Ketemu nanti ya.
1: Dengar jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat, ada gombloh dengan gebiar-gebiar.